Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, yaitu Anwar Sadat, untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Hussein mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Mohon maaf, dah bisa berkata apa-apa.
4: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Dari Pak Sadat, Pak?
3: Tidak ada.
5: Dari Pak Anwar. Dari Pak Anwar kan jadi tersangka juga, aku takut, Pak, ngomong, Pak.
3: Tidak.
4: Bapak siapa, Pak?
3: Mohon maaf. Ya,
2: Bapak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Serse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan tim reduction. Jadi, mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
14: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya, Rabu 22 Juli 2026, menjelaskan kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
15: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin? Sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045?
14: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
16: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman gak apa-apa, tapi kalau SMA perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya, kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
14: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Orang khusus. Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
2: Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
2: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
3: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tingtong-tingtong mungkin di itu. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program Makan Bergizi Gratis.
2: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
4: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini.
2: Dengan kepemimpinan dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka, supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Pembahasan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru, disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan, memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan keenam pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini. Namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayuh, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di Surakarta pagi ini, di siaran Warga Berbicara, pendengar, kami persilahkan Anda untuk menanggapi tentang fokus tema kita di pagi hari ini, yakni event Grebek Yakowiyu, lestarikan tradisi dan mengangkat potensi. Nantinya juga akan kami hadirkan perbincangan bersama dengan narasumber kami, yakni Ketua Umum Perayaan Tradisional Yakowiyu Jatinom, Klaten, kemudian atau juga selaku pelaksana tugas lurah ya di Jatinom, kemudian Penasehat Yayasan Pengelola Pelestari Peninggalan Kiai Ageng Gribek P3 KAG Jatinom Klaten nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya silakan di 638055 juga di WhatsApp 081390015525 tentang perayaan ataupun gelaran event Yakowiyu di Klaten ya, yang setiap tahun memang diselenggarakan. Begitu pula juga ada event-event yang lain yang disertakan begitu terkait dengan event Yakowiyu yang akan diselenggarakan. Saya akan sapa dulu yang di WA. Selamat pagi Mas Manggala, selamat pagi Bu Nani ya di pinggir kali, terima kasih. Kemudian juga Bu Agustin di Mangkubumen, selamat pagi Mas Manggala, selamat tugas meruput. Nggih Bu, meruput ini berangkatnya meruput tapi nanti DCI ya. Sehat, semangat, bahagia, siap gabung Mas Manggala menyimak acara Surakarta pagi sampai dengan selesai tugasnya Mas Manggala. Sukses, lancar, barokah, amin. Selamat tugas Mas Manggala, amin. Terima kasih Bu Agustin, doa-doa baik dan segala hal-hal yang positif ya harus jadi afirmasi kita agar apa yang kita inginkan itu tidak hanya jadi angan-angan saja, tapi akhirnya bisa kita usahakan dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 638055 kami masih tunggu untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.1 RRI Surakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih tentang tema fokus kita pagi ini, Grebeg Yakowiyu, lestarikan tradisi angkat potensi ya. Grebeg Yakowiyu di Klaten tentunya ya untuk fokus kita. Silahkan yang ingin bergabung boleh. Halo, selamat pagi.
1: Pagi,
0: Mas Adit. Selamat pagi, Mas Manggala.
1: Oh, Mas Manggala. Ya. Wah, dengerin suaranya.
0: Iya. Gimana sehat? Sehat, ya. Pak Adi. Ya. Pak Edi sehat ya, Pak?
1: Ya, ini semoga Pak Presiden bisa mantap, legowo, top MBG, ganti uang, biar aman saja orang anak keracunan.
0: Tentang Grebeg Yakowiyu, Pak.
1: Grebeg Yakowiyu itu?
0: Yakowiyu, ya.
1: Ini apa, Pak, itu?
0: Itu ada pembagian apem, begitu, ya, terus ada perayaan-perayaan tradisi adat, gitu.
1: Ya kayak grebeg suci itu ya. Ya semoga diuri-uri.
0: Ya.
1: Setiap tahun. Jadi biar istilahnya tidak hilang.
0: Oke, baik.
1: Semoga tambah meriah. Kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Edi yang sudah bergabung ya. Di belakang Pak Edi silahkan di 638055. Juga di nomor WhatsApp kami pendengar di 0813 900 155 25 ya, untuk Anda yang ingin bergabung. Ini ada event dalam Grebeg Yakowiyu ya. Ada Mbuko Songsong Winadi yang Kiai Ageng Grebeg Jatinom sudah berjalan ya pada tanggal 16 Juli kemarin. Kemudian ada juga pembukaan Yakowiyu pasar malam di Oro-Oro Yakowiyu. Ini tanggal, hari ini rencananya akan digelar untuk pembukaan Yakowiyu. Kemudian ada juga pengajian dan semaan Al-Quran. Kemudian ngaji bareng, kajian budaya Islam era Sultan Agung. Kemudian ada Santi Suaran juga, Laras Madio, Manunggal Rasa Jatinom. Ada juga kirab budaya. Kemudian ada upacara serah terima Gunungan Apem ya. Kemudian ada juga dilanjutkan dengan malam Midodaren pada tanggal 30 di malam hari tentunya. Kemudian puncak Grebeg Ageng Saparan Penyebaran atau Andum Apam Yakowiyu Kiai Ageng Grebeg Jatinom. Terus kemudian ditutup dengan Rebo Wekasan atau Pungkasan ya, upacara Mingkuping Songsong Winadi Kiai Ageng Grebeg Jatinom pada tanggal 11 Agustus 2026 mendatang. Nah, ini beberapa rangkaian acara yang juga tentunya ada kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa Anda ikuti. Barangkali juga banyak sekali mungkin kalau event-event di daerah-daerah itu banyak juga jajanan UMKM. Nah, itu banyak tuh pasti. Kemudian juga tetap berhati-hati dengan barang-barang bawaan Anda yang ingin datang di event-event yang besar seperti ini ya. Ini setiap tahun dilaksanakan dan selalu ramai. Bagi Anda yang berminat untuk menyaksikan ataupun setidaknya pengen tahu dulu bagaimana si event ini nanti, boleh Anda terus bergabung dengan kami karena di perbincangan akan kami bahas. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Manggala.
0: Selamat pagi, Bu Yuni.
2: Kok dengaran?
0: Iya itu, Bu. Nggehi dengaran itu.
2: Iya, Mas, di desa saya itu

0: Ada itu loh mas, piknik.
1: Piknik.
0: Sinom katanya ya mas. Katanya sinom itu pada rebutan apem mas.
1: Gitu. Oh iya iya iya.
0: Jadi sudah sampai di sini nak mas kabarnya rebutan apem itu. Nggak tahu katanya kalau mendapat itu bisa untuk apa ya mas ya? Syarat di rumah biar apa mas namanya upama punya tanaman itu biar subur katanya gitu mas.
1: Iya iya iya.
0: Upama orang gakul ya lari apa banyak apanya mas banyak batine.
1: Batine.
0: Iya gitu. Tapi saya sendiri belum pernah ke sana mas.
1: Iya iya.
0: Jadi
1: ya.
0: tiap tahun ada piknik.
1: Gitu.
0: Terutama biayi muslim itu loh mas. Yang suka datang ke situ.
1: Oh ya, ya. Tapi
0: apem yo ya, kowiyu itu ya.
1: Iya, kowiyu benar Ibu.
0: Ya,
1: nanti akan dibagikan tuh apem gratis.
0: Iya. Hebat ya Mas ya.
1: Ya.
0: Di sana ada tradisi yang bisa hampir seluruh Jawa pada tahu loh Mas ya.
1: Iya, benar Ibu.
0: Iya.
1: Oke, baik.
0: Ya, makasih Mas.
1: Nggih, terima kasih Bu Yuni.
0: Nggih, Tuhan memberkati.
1: Amin, amin. Terima kasih Bu Yuni sudah bergabung pagi ini. Selamat pagi, Bu.
0: Nggih, Mas.
1: Oke, nggih monggo. Terima kasih Bu Yuni di Salatiga Semarang ya. Nah, ini daripada saya salah nyebut Salatiga tok, Semarang tok tak sebut dua-duanya. Salatiga Semarang karena ada kabupaten, ada juga daerah tepatnya ya. Jadi nanti enggak malah lupat-luput. Silakan pendengar yang lain di 638055 juga di WhatsApp kami ya di 081390155525 tentang gelaran event Grebek Yakowiyu Klaten sebagai pelestari tradisi dan juga mengangkat potensi. Potensi apa? Ya salah satunya adalah wisata tentunya supaya di Klaten ini semakin dikunjungi oleh wisatawan yang lokal maupun juga mancanegara ya tentunya. Dan kami masih juga memutarkan lagu untuk Anda di pagi hari.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda pendengar perbincangan bersama dengan narasumber kami terkait dengan tema fokus yang sudah kita bahas pagi hari tadi ya, tentang event Grebek Yakowiyu dengan tema Lestarikan Tradisi, Angkat Potensi. Dan akan kami hadirkan dua narasumber untuk Anda pendengar, yakni Bapak Purwono SM selaku Ketua Umum Perayaan Tradisional Yakowiyu Jatinom Kabupaten Klaten 2026, juga selaku pelaksana tugas Lurah Jatinom. Dan nantinya juga akan kami ajak Anda untuk menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube resmi kami mendengar di RRI Surakarta Live. Silahkan bagi Anda yang ingin menyaksikan perbincangan kami, Anda bisa saksikan di YouTube saat ini juga, RRI Surakarta Live. Kemudian untuk narasumber yang kedua nantinya akan kami hadirkan, yakni KRT Muhammad Daryanto Rekso Hastono Dipuro selaku Ketua Dewan, kemudian penasehat Yayasan Pengelola Pelestari Peninggalan Kiai Ageng Gribek P3 KAG Jatinom Klaten. Dan nampaknya sudah tersambung dengan kami kedua narasumber tersebut. Saya akan sapa dulu, yang pertama adalah Pak Purwono. Selamat pagi Pak Purwono. Selamat pagi Pak Purwono.
1: Ya, selamat pagi Pak.
0: Iya,
1: selamat pagi.
0: Baik, sehat Pak Purwono?
1: Sehat, bisa bergabung dengan program RRI Surakarta ini.
0: Iya, oke, baik. Dan ini tentunya harus dengan stamina yang ekstra ya Pak, mengingat rangkaian acara ini sudah mulai dilaksanakan, sudah mulai dibuka, kemudian sampai dengan nanti paripurna begitu, nampaknya tidak hanya satu hari. Nah, ini Pak Purwono selaku Ketua Umum ini Pak. Semoga sehat selalu Pak Purwono.
1: Ya, sehat, ya. Sehat. Alhamdulillah berkat doa restu panjenengan dan ya, doa restu masyarakat Kelurahan Jatinom dan khususnya dan Kecamatan Jatinom pada umumnya Kabupaten Klaten.
0: Yeah. Oke, baik. Kemudian kami sapa dulu Bapak Muhammad Daryanto selaku Ketua Dewan ataupun juga Penasihat Yayasan Pengelola Pelestari Peninggalan Kiai Ageng Gribek. Selamat pagi Pak Daryanto.
2: Selamat pagi.
0: Ya, sehat Bapak?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah sehat ya. Wah, terlihat senyumnya menandakan yakin bahwa gelaran ini akan berjalan dengan baik, lancar dan meriah gitu ya Pak ya.
2: Ya, berkat doa semuanya.
0: Ya, oke, baik. Dan pendengar kami ajak Anda untuk bergabung di line telepon kami juga di 638055, juga di WhatsApp 081390015525. Saya akan bertanya dulu kepada Pak Daryanto. Pak Daryanto, ya, mengapa tradisi Yakowiyu ini dikaitkan dengan sosok Ki Ageng Gribek? Apa peran beliau dalam sejarah penyebaran Islam di wilayah Jatinom? Monggo, silakan. Ya.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pemirsa yang berbudiman. RRI Surakarta tetap jaya di udara.
0: Ya.
2: Kami sampaikan kaitannya dengan Grebek Ageng Saparan Yakowiyu Ki Ageng Gribek Jatinom. Di tahun ini hubungannya dengan Kiai Ageng Gribek Jatinom. Jadi adanya Grebek Ageng Saparan Antum Apem Yakowiyu ini ya Mbah Kiai Ageng Gribek yang mengawali. Ya, jadi ketika beliau memang dakwah Islam di tanah Perdikan Jatinom. Jadi awalnya adalah setelah beliau kondur daripada ibadah haji dari Aken atau mendampingi Kanjeng Sinu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, beliau pulang mengumpulkan para murid, para santri, warga masyarakat untuk ngalap berkah setelah pulang dari haji. Nah, kemudian ditanggapi oleh Mbah Kiai Ageng Gribek, ya didoakan dan seterusnya, ya nyambung silaturahmi, kemudian diberikan oleh-oleh, ya air, kemudian panganan yang sampai sekarang terkenal dengan sebutan apem. Itu dari kata afwun. Ya, mari murid-muridku semua, ya kita selalu mohon pada ampunannya Allah. Karena apa? Karena setiap saat kita itu tidak lepas daripada dosa. Nah ini munculnya tradisi. Nah itu diawiti atau dimulai pada waktu ya Kanjeng Sultan Agung jaya di kerajaan Mataram Islam Ngayogyakarta. Maka di situ ada tetengeran Ratu Suci Tataning Jagat, yaitu tahun 1541 Jawa atau Saka. Kalau dikonversi menjadi angka Masehi ya kurang lebih 1619. Jadi sampai saat ini yang insya Allah akan dilaksanakan Grebeg Ageng minggu depan atau hari Jumat yang akan datang itu kurang lebih sudah 407 tahun. Jadi 407 tahun.
0: Iya, yeah,
2: itu. Katanya yeah. Seperti itu.
0: Oke, baik. Lalu mengapa dari seluruh perjalanan Ki Ageng Grebeg ini yang dipilih adalah tradisi berbagi apemnya, Pak Daryanto?
2: Ya. Ya, karena ada makna-makna tertentu. Ada simbol-simbol tertentu. Makanan itu jelas. Ya, pada waktu itu makanan itu sangat berharga sekali.
0: Iya. Nah,
2: apalagi ya bertamu kemudian disuguh atau istilah dimuliakan dengan hidangan apa kue ya, kemudian di hidangan apa sugoto atau diberikan air yam-yam, apalagi didoakan, yaitu yang penting ketiga-tiganya itu ya disugoto atau disuguh, kemudian yang kedua didoakan, yang ketiga diberi apa diberi pelajaran.
0: Nah, yeah.
2: Ini yang menjadi menarik khasnya itu di situ. Sampai sekarang pun kewajiban kami selaku warga masyarakat Jatinom pada umumnya bekerja sama dengan pemerintah, mulai dari pemerintahan kelurahan sampai dengan pemerintahan tingkat kabupaten. Nah, ini kami kewajiban untuk melestarikan karena ini adalah salah satu budaya atau tradisi menurut saya yang perlu kami teruskan, dan kami tetap menjaga ya, berusaha untuk menjaga. Apabila kami keliru ya silakan monggo saling ingat mengingatkan. Sampai sekarang seperti itu. Jadi itu adalah media untuk dakwah. Apem dipilih yaitu sebagai media ya untuk dakwah. Jadi media dakwah Islam lewat budaya.
0: Oke, baik-baik. Masih ke Pak Daryanto. Pak, sering muncul anggapan bahwa masyarakat yang berebut apem ini mau dan rela kesana karena dipercaya untuk mendapatkan apem ini nantinya akan membawa rezeki. Bagaimana sebenarnya makna filosofis apem ini sendiri, Pak?
2: Ya, terima kasih. Nah, inilah tugas kami yang berat, dan ini selalu kami sampaikan. Nah, ketika peran Parogo Kiai Ageng Grebeg itu memerankan pada waktu puncak acara atau puncak grebeg, lah itu sudah memberikan nasihat atau ngilingi. Para putu-putu kabeh, sedulur-sedulur sing wis teko ana ing papan iki, ana ing klampean, aja do nganti salah niat. Awake dibenerke, ayo padha njaluk pangapurane Gusti Allah. Iki padha ketemu, ayo do diraketke sing pas seduluran, kowe wis tak tampa kabeh anggen musuhan. Aja pisan-pisan, aja lali. Itu dalam bahasa Jawa memang konteksnya bahasa Jawa. Intinya itu selalu mengingatkan. Lah tentang keberkahan. Nah, ini yang perlu dijelaskan. Keberkahan, golek berkah itu apa? Sebenarnya berkah itu adalah mencari keutamaan. Nah, satu sudah sedekah, apem, yang kedua sudah silaturahmi, yang ketiga sudah ngluru ilmu, ya diingatkan, yang keempat ini bisa ketemu sedulur-sedulur ya nyambung silaturahmi. Nah, inilah yang menjadi satu apa? Satu tugas kami ya untuk saling mengingatkan. Jadi ini tradisi ini sebenarnya kalau dipandang dari sudut agama ya ini ya menurut saya tidak nyalain, hanya niatnya masyarakat itu berbeda-beda. Kewajiban kita selaku pelaksana, selaku peran parogo ya, selaku panitia, ini selalu mengingat. Nah, jadi ini tradisi pada waktu itu untuk mengumpulkan para murid, para santri, para warga masyarakat sampai sekarang. Nah, tugasnya apa? Ya, mengingatkan.
0: Okay.
2: Sejatina adalah hamba Allah, hablum minallah, dan hablum minannas, itu makhluk sosial.
0: Oke, baik-baik. Terima kasih Pak Daryanto. Kita bergeser ke Pak Purwono. Pak Purwono, untuk tahun ini rangkaian kegiatan di Grebek Yakowiyo itu apa saja Pak? Apakah ada perbedaan juga dari tahun-tahun sebelumnya? Silakan.
1: Ya, selamat pagi Mas Adam ya.
0: Selamat Manggala. Pagi
1: juga, oh Mas Dahla.
0: Ya.
1: Selamat pagi juga Pak Dar.
2: Ya, selamat.
1: Satu ketua P3KAG.
2: Iya.
1: Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah Kelurahan Jatinom pada prinsipnya selalu mengedepankan silaturahmi yang terkait dalam pembukaan Yakowiyo tahun 2026 selalu bekerja sama dengan P3KAG. Pada tahun ini kita memang berusaha tampil beda. Kenapa saya katakan berbeda? Dikarenakan pada tahun 2025 yang lalu, ketika kita mengadakan perayaan tahun yang lalu, kita sudah disambut dengan Bapak Bupati Klaten, dalam hal ini Bapak Bupati yang sudah baru juga, Bapak Hamenang. Pada saat itu, perso semua bahwa lokasi kegiatan di Kelampean seperti itu. Nah, dengan audiensi dan Pak Bupati perso di wilayah penyebaran apem, kemudian mereka, Pak Bupati memberikan bantuan untuk merevitalisasi kegiatan seputaran di Kelampean. Dan alhamdulillah pada tahun ini sudah selesai finishing 100%. Jadi tempat lokasi penyebaran apem sudah selesai, siap untuk digunakan pada tahun perayaan Saparan tahun 2026 ini. Ya, kita mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran pemerintah Kabupaten Klaten, dalam hal ini Bapak Bupati dan jajarannya. Jadi saya katakan beda, itu yang menjadi tolak ukur bahwa pelaksanaan ya, Saparan tahun ini dengan menggunakan lokasi dan tempat yang baru. Kemudian saya ucapkan selamat juga Pak Dar bahwa Yayasan P3KAG sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, jadi punya akta notaris dari Kementerian Hukum. Saya kira saya katakan beda tahun ini, gambaran saya seperti itu Pak.
0: Ya, oke. Lalu berarti penyelenggaraan ini akan berbeda Pak ya, tempatnya dari tahun yang kemarin. Ya. Lalu kemudian fasilitas apa Pak yang akhirnya juga ditambah di tempat yang baru nanti?
1: Yang kemarin kita lakukan revitalisasi adalah panggung yang di sekitar di atas itu sudah kita bangun, kita keramik dengan nuansa terkini, dan kita beri pagar melingkar untuk luas keramik yang notabene panggung itu ada sekitar 318 meter persegi. Jadi cukup luas untuk lokasi penyebaran apem. Kemudian di depan lokasi panggung ada dua menara yang siap untuk ini lokasi penyebaran apem, yang informasi dari P3AG Pak Dar sekitar kurang lebih 7 ton ya Pak.
2: Betul ya, ya Pak Dar. Ya.
1: Saya kira tampilannya jelas beda tahun ini. Kemudian dari acara nanti jam 1 ya, ada acara pembukaan. Jadi mohon nanti bisa dikonfirmasi lebih lanjut.
0: Oke, baik. Pak Purwono, pembagian apem ini selalu menjadi momen yang paling ditunggu oleh masyarakat ya Pak ya. Dan selalu saja ada sesuatu yang disampaikan kepada penyelenggara terkait dengan masyarakat ini harus mendapatkan keamanan, kemudian ketertiban, namun tetap mempertahankan nilai tradisinya. Bagaimana di tahun ini Pak dalam prosesi tersebut, maksudnya pas rebut-rebutan itu loh Pak. Monggo Pak Purwono.
1: Oh iya, kemarin hasil dari rapat pelaksanaan Yogyakarta tingkat kecamatan dalam hal ini dihadiri Forkopimcam Kecamatan Jatinom.
0: Yeah.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Polsek Jatinom dan Danramil Jatinom mengadakan persiapan dan tentunya tetap berkolaborasi dengan Polres Klaten. Jadi Polres Klaten juga nanti rawuh untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Jadi insya Allah koordinasi dari Polres kemudian Danramil dan Polsek di Jatinom sudah matang dan kemarin sudah terakhir kita mengadakan rapat dan semuanya sudah menyatakan siap. Kemudian dari pelaksanaan penyebaran apem itu sendiri, untuk akhir-akhir ini sudah apem dalam kemasan plastik.
0: Okay.
1: Jadi secara higienis nanti bisa disebar, ditebarkan di panggung menara itu, diterima oleh masyarakat masih dalam keadaan bersih.
0: Okay.
1: Saya kira itu jadi untuk menjaga higienis dari kue apem itu sendiri.
0: Iya. Karena sayang juga ya Pak ya kalau sampai jatuh dan jumlahnya banyak itu kan, sementara masyarakat juga pengen semuanya untuk dapat apem ini gitu ya Pak. Nah gini Pak, dengan perkiraan 7 ton apem yang nantinya akan dibagikan, ini untuk proses pembuatannya seperti apa dan siapa saja Pak yang terlibat dalam pembuatan apem ini?
1: Oke, terima kasih. Untuk pembuatan apem yang rencananya sekitar 7 ton ya Pak Dar, itu melibatkan semua masyarakat di sekitar Kelurahan Jatinom, kemudian seluruh desa di wilayah Kecamatan Jatinom. Jadi ada 17 desa dan 1 kelurahan, semua dapat memberikan sedekah apem dan memang dari seluruh kecamatan, desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Jatinom semua bersedekah kue apem itu. Dan untuk lingkup di Kelurahan Jatinom sendiri ada sekitar 50 binaan pedagang UMKM di Kelurahan Jatinom yang setiap harinya sudah menjual apem atau membuat apem yang fresh. Jadi ini beberapa waktu kemarin kita sudah menyelenggarakan diklat pembinaan dari apem yang sudah inovasi. Jadi ada 50 UMKM yang selalu menjadi binaan dari Kelurahan Jatinom yang mohon maaf setiap hari baik di depan masjid gede ataupun di sekitar kota Jatinom sudah tersaji UMKM binaan Kelurahan Jatinom.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Purwono. Kita bergeser ke Pak Daryanto. Pak Daryanto, untuk apem sendiri Pak, dari zaman dulu, apem ini apakah ada perubahan sampai dengan saat ini yang sudah dibuat kemudian dihadirkan dalam event Grebek Yakowiyu ini Pak? Karena kan sekarang banyak anak-anak muda yang ikut. Kalau rasanya hanya begitu-begitu saja mungkin ya Pak ya. Nah ini kurang diminati. Apakah juga diciptakan rasa-rasa baru untuk apem ini sehingga anak-anak muda juga bisa merasakan gitu? Seperti apa Pak Daryanto, monggo?
2: Ya, terima kasih. Kaitannya dengan kue apem yang dibagi-bagikan, perkembangan zaman ke zaman sampai saat ini memang ada perkembangannya seperti yang dijelaskan oleh Pak Lurah tadi. Jadi memang sekarang banyak varian-varian rasa, ya baik itu rasa nangka, baik itu rasa coklat, baik itu rasa stroberi, dan macam-macam. Nah ini ya karena mengikuti pasar. Kemudian yang perlu dipertahankan juga, yang masih dipertahankan juga adalah apem original.
0: Nah,
2: apem yang asli. Itu juga masih ada. Ya, lah ini biasanya apem original yang asli ini kuat sampai beberapa minggu. Nah, ini bedanya di situ. Ya, karena apa? Karena pemilihan bahan, kemudian kualitas bahan itu sendiri, kemudian proses untuk apa? Untuk mencetaknya atau membuatnya. Lah ini memang ada standar-standar khusus. Belum lagi Kiai itu disertai dengan keikhlasan dan doa.
0: Berarti ini semua masyarakat yang membuat apem ini sedekah ya Pak ya? Mereka memang tidak diberikan bantuan dana ataukah seperti apa Pak Daryanto?
2: Oh ya, ya sedekah.
0: Sedekah ya Pak ya?
2: Iya sedekah. Nah ini sedekah ini timbul ya karena apa? Karena ya sebuah apa ya, sebuah keyakinan.
0: Nah ya. Yeah.
2: Sedekah itu makanya di Jatinom itu sampai sekarang masih tetap lestari budaya sedekahan. Mulai sedekahan pikir, mulai sedekahan tenaga, mulai sedekahan ini berupa ini uang atau bondo, bahkan sedekahan yang paling mudah, sedekahan senyum, seneng saja, merupakan satu sedekah. Okay. Jadi kalau ke Jatinom itu mesti paling tidak orang itu sedekahnya senyum, menyapa, halo assalamualaikum, wah ini monggo matur nuwun sampun rawuh Jatinom. Itu sedekah karena dilakukan secara ikhlas. Nah, ini tingkat apa maknanya sampai di sini.
0: Okay.
2: Semuanya sedekah tanpa ada yang beli.
0: Lah ini semua rasa ada, bahkan rasa bayar aja ada ya Pak ya.
2: Wah iya, silakan nanti ya kalau hari apa min satu atau hari hanya.
0: Iya. Oke, baik. Kemudian ini Pak, apakah sampai dengan saat ini tradisi antara keseimbangan tradisi kemudian kebutuhan pariwisata dan kehusyuan nilai religius dalam Grebek Yakowiyu itu mendapatkan keseimbangan yang sama begitu, tidak melulu tentang kebutuhan pariwisata ngoyak kebaten ataupun tradisi saja sehingga tidak terlalu mengurus tentang siapapun yang datang, terserah aja gitu. Bagaimana Pak Daryanto melihatnya?
2: Ya, jadi pertama kali kaitannya dengan upacara adat tradisi budaya Grebek Ageng ini adalah istilahnya menyadarkan kembali.
0: Ya.
2: Kaitannya dengan warga masyarakat yang pulang kampung. Yang kedua, menyadarkan kembali sahabat-sahabat yang lama sudah tidak ketemu, ini kembali lagi. Istilahnya bahasa Jawanya ngiras-ngirus. Ya sesuk aku tak dolan nangane Daryanto sok sapar karo apa ziarah karo ngrayah apem. Nah, ini salah satu di antaranya seperti itu. Jadi ya, hal semacam ini sudah menjadi bentuk tradisi, makanya kaitannya dengan perayaan Grebek ini ya kami memang semuanya saya serahkan saja kepada Yang Maha Kuasa. Walaupun toh nanti monggo kalau pihak-pihak ini ingin membantu ya monggo. Lah itu kan urusan pribadi katanya, dan bersedekah membantu itu monggo. Kalau ingin ya hidupnya ya apa ya diridhai oleh Allah, senang bersedekah. Nah ini kita tidak untuk sendiri kok. Nah kemudian kami juga memegang amanat untuk membagikan juga kok. Nah ini salah satu di antaranya. Memang kami berusaha bagaimana orang Jatinom yang keluar dari Jatinom bisa pulang ke Jatinom. Nah ini salah satu di antaranya, ini ada yang menarik. Yen kowe liwat Tinom, ojo lali mampir omahmu. Lah ini banyak Jawa nih. Tema seperti itu. Ini mengingatkan siapa saja yang keluar dari Jatinom, entah belajar, entah mencari pekerjaan, nah entah siapa saja ya, yen kowe liwat itu kan umum ya. Pak Purwono niku badhe tindak mboyo lali ya, menika ngliwati Jatinom, monggo kula aturi winara. Mas Manggala badhe tindak wonten Klaten liwat mboyo lali ngliwati Jatinom, monggo kula aturi winara. Lho niku wong pina.
0: Baik. Menarik ya. Nanti akan nanti kita akan sambung kembali Bapak, dan barangkali ada pendengar yang ingin bergabung juga, silakan di 638055 atau Anda bisa bergabung di nomor WhatsApp kami di 081390015525. Kita jeda sejenak Bapak dan kami akan segera kembali untuk Anda pendengar.

0: Ih, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tas kainnya?
2: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih membahas tentang satu tema yang hangat ya, walaupun ini untuk area Klaten, tapi siapapun boleh bergabung. Tentang event Grebek Yakowiyu, Lestarikan Tradisi Angkat Potensi. Sudah dengan kami Bapak Purwono, yakni pelaksana tugas Lurah Jatinom, kemudian juga penasihat Yayasan Pengelola Pelestari Peninggalan Ki Ageng Gribek, yakni Kanjeng Raden Tumenggung Muhammad Daryanto. Untuk Pak Purwono, kerjasama beserta dengan bersama dengan siapa saja begitu Pak untuk mengusung Grebek Yakowiyu di tahun ini, Pak?
4: Terima kasih Mas Manggala.
3: Iya.
4: Pada tahun 2026 ini kita bekerja sama dengan semua elemen masyarakat di Jatinom, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian Karang Taruna, dan tokoh adat yang di seputaran komplek makam Ki Ageng Gribek, yang dalam hal ini P3KAG yang dikomandani pembinanya Bapak Daryanto. Kemudian selain itu kita juga dengan pemerintah, baik itu kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Seperti itu, okay. Mas Manggala.
3: Okay, baik. Kemudian yang menjadi tantangan terbesar, Pak, ini apa saja belajar ataupun juga mengevaluasi dari yang terjadi di yang sudah dilaksanakan di tahun kemarin?
4: Ya. Pada prinsipnya keamanan masih dalam titik aman. Jadi pernah terjadi pada saat pada tahun ini ketika ada peletakan bom, tapi masih dalam kita selamatan atas kesiapsiagaan panitia. Dan untuk akhir-akhir ini sudah dalam kondisi memang benar-benar aman. Karena dari Polres biasanya satu minggu sudah standby di sana, dan mengadakan semacam persiapan dari semua titik lingkungan yang ada di komplek Kelampean. Dari unsur pendidikan juga, dari Dewan Kesenian juga. Nah, ini dari Dewan Kesenian ini dikomandani Pak Haryadi, itu bekerja sama dengan semua tenaga pendidik dalam hal seni budaya di seluruh Kecamatan Jatinom. Juga nanti pada saat pembukaan nanti juga akan digelar marching band dari seluruh sekolah, baik SD, SMP maupun SMA di Kelurahan Jatinom. Jadi kondisi wilayah baik lingkungan maupun jalan-jalan di sekitar Kecamatan Jatinom sangat kondusif, seperti itu Mas Manggala.
3: Oke, baik. Kemudian ini ada yang bergabung Pak bersama dengan kita. Kita terima dulu di 638055. Halo, selamat pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, silakan.
5: Masalah Jokowi ya.
3: Iya.
5: Pertanyaan saya pertama adalah Jokowi itu dari bahasa apa dan apa artinya? Itu. Yang kedua, kalau nyebar apem sekarang dirubah, itu memang tradisi, saya tidak bisa merubah. Saya punya usul kepada Pak Lurah nih tadi ya.
3: Iya.
5: Pak Lurah Jatinom. buka rekening bersama, Pak. Jadi diumumkan di medsos nomor rekening kelurahan untuk kegiatan warga Jokowi abadi. Jadi nanti pendengar RRI yang aslinya dari Klaten, khususan daerah Jokowi, daerah Juiring,
3: Jatinom.
5: Jatinom Juiring, kalau saya itu biasanya Jatinom Juiring atau Juiring Jatinom. Itu ngelempar, kirimkan duit dari hasil kerja mereka, sebagian zakatnya lah, untuk dilempar ke rekening tersebut untuk bangun desa. Kan kalau pulang kita juga repot sekarang, tiket larang, suasana lagi belum baik-baik banget. Buka aja rekening, Pak. Jadi yang di desa lempar apem, yang di luar desa lempar duit, kan begitu. Masuk rekening. Okay. Tapi ya transparan, akuntabel, kudu dijogo.
3: Baik-baik.
5: Karena yang ketiga, anggur misalnya duit, ada gula, ada semut, kan ada gawe. Itu usul saya sebagai warga keturunan Klaten.
3: Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ada warga keturunan Klaten ya. Pertama, mungkin ke Pak Daryanto dulu. Terkait dengan pemilihan nama Yakowiyu dulu. Monggo, silahkan Pak Daryanto.
6: Terima kasih. Dengan Pak siapa tadi?
3: Kapten Obama.
6: Wah, Kapten Obama. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih.
3: Ya.
6: Jadi, adanya tradisi Andum Apem Yakowiyu ini adalah tadi saya sampaikan Mbah Ki Ageng Gribek sepulang dari Mekah. Nah ini beliau salah satu di antaranya mengajak murid-muridnya ini untuk berdoa. Ayo semuanya berdoa. Kita banyak salah. Kita orang lemah atau hamba yang lemah. Yang kuat hanya Allah. Karena Allah itu Al-Qawiyun. Maka kita mohon kepada yang maha kuat. Allah itu Al-Qawiyun. Maka para santri, murid terus, Ya Allah, Ya Qawiyu, Ya Allah, Ya Qawiyu. Nah yang kedua adalah nama apem itu dari kata afwun. Ya sebenarnya, para murid semuanya, mari kita selalu mohon ampun kepada yang memberi ampunan, yaitu Allah Al-Afwun. Afwun, afwun, afwun, afwun. Nah ini, dari dua kata ini adalah asalnya satu, Yakowiyu dari Al-Qawiyun, Allah yang Maha Kuat. Yang kedua afun, apem, orang Jawa, lidah Jawa, itu dari kata afun, mohonlah ampun ya, sewaktu-waktu, kapanpun, di mana-mana. Kita hamba yang lemah, hamba yang banyak salah dan dosa. Nah ini yang kedua, makna dari apem itu sendiri atau makna dari Yakowiyu itu sendiri, ya ini aplikasinya tidak hanya hubungannya dengan apem saja. Ya apapun kita aplikasikan, doa itu Ya Allah yang Maha Kuat, Anda mau minta kuat apanya? Satu, kuat raganya, kuat ekonominya, kuat macam-macam. Tinggal niatan kita. Ya yang kedua adalah apun, yaitu Allah itu yang Maha Pengampun. Paling tidak setiap habis sholat lima waktu, ya ta? Nah ini kita mohon ampun kepada yang maha yang maha kuasa.
3: Okay.
6: Allah yang maha memberi pengampun. Kemudian ini menarik, ini ide ini menarik. Jadi sadar dengan bersedekah ini, ya kami memang sekarang sudah berbadan hukum, itu sudah punya rekening ya, tapi berat, menurut saya berat ya, menurut Yayasan itu berat. Karena apa? Karena orang yang memberi, ya, lah ini adalah orang yang memberikan amanah. Jadi kami yang menerima amanah itu juga berat. Nah, maka kami pun juga akan bertanggung jawab, berusaha bertanggung jawab sesuai apa yang diharapkan. Misalkan, ya, silakan kirim di Yayasan P3AG, ya, nanti akan ada laporan. Akan untuk membenahi ya sementara atap makam itu sudah sama pecah-pecah semuanya, pagar ini yang mungkin apa atapnya yang perlu ditambah dan seterusnya. Kami memang memegang amanah itu berat, termasuk nyantuni anak-anak yatim setiap bulan, duafa. Ya ini ada uang atau tidak, ya kami tetap ya ada mager sari. Nah ini kita tetap, ya. Walaupun pada waktu itu memang ada bulan-bulan yang nol.
3: Yeah.
6: Makanya kami ya selalu samirun, ya. Nah, ini inilah budaya Jatinom seperti itu. Itu ide yang bagus itu. Ya kami pun juga akan apa istilahnya mentasarufkan dari hasil infak itu sebisa mungkin ya sesuai dengan harapan yang memberikan infak atau sedekah. Saya kira itu Mas.
3: Oke. Okay. Baik-baik. Pak Purwono menanggapi apa yang tadi disampaikan Pak. Mungkin langsung poin yang kedua saja bahwa masyarakat ataupun mungkin pemerintah daerah setempat di Jatinom ini perlu untuk membuka rekening ya untuk siapapun donatur ibarat kata begitu ya untuk penyelenggaraan event Grebek Jakowi. Bagaimana Pak Purwono menanggapi hal ini?
4: Oke, terima kasih Pak Obama yang telah ya. Ini memberikan usulan yang sangat bagus juga ini. Perlu kita dukung sebenarnya ya. Bagus-bagus, benar-benar bagus idenya. Namun demikian, dari pemerintah kelurahan dalam hal ini yang bekerja sama dengan P3KAG terkait pelaksanaan sebaran apem itu puncaknya antara P3KAG dan panitia. Jadi ke depan nanti saatnya evaluasi, coba nanti pada saat rapat kita sampaikan ide-ide ini bagaimana mendapat tanggapan, nanti menunggu apabila telah kita laksanakan rapat pertemuan. Tapi intinya bagus, ide yang sangat cemerlang itu.
3: Ya.
4: Seperti itu.
3: Baik. Disambut dengan baik begitu ya oleh Pak Purwono dan juga Pak Daryanto. Usulan dari Kapten Obama. Nah, Pak Purwono, sejauh mana Pak Grebek Jakowi ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Jatinom, khususnya para pelaku UMKM dan warga sekitar? Karena kan kalau event seperti ini, tentunya UMKM juga ikut berjualan di sana, juga akan ada baten dan lain sebagainya. Monggo Pak Purwono, seperti apa?
4: Oh iya, terima kasih. Untuk geliat para pedagang, baik yang di seputaran Kelurahan Jatinom yang menjadi binaan dari UMKM Kelurahan Jatinom, kemudian dari pedagang sekitarnya, bahwa pelaksanaan Gebrek Jakowiyu ataupun saparan ini melibatkan kurang lebih 14.000 sampai 20.000 pengunjung. Jadi untuk puncaknya tahun-tahun kemarin seperti itu, dan dari pembukaan sampai akhir banyak pedagang-pedagang yang jauh dari seberang sana, dari pedagang keramik, kemudian dari mangkok-mangkok yang bernuansa ini yang dari keramik tadi, kemudian pedagang-pedagang khususnya yang ada pasar malamnya itu, ada wahana permainan anak, itu cukup lumayan. Jadi oro-oro Kelurahan Jatinom dan oro-oro dan lapangan di kelurahan sedekatnya di Desa Bonyuan itu full untuk wahana permainan anak. Jadi pedagang-pedagang baik Kelurahan Jatinom maupun dan sekitarnya cukup mengembirakan. Jadi kita koordinasi dalam hal bahan kue apem dan rencana nanti bahwa di Kelurahan Jatinom kan hampir selesai program pembuatan koperasi merah putih. Dalam satu tujuannya nanti bahwa bahan utama untuk pembuatan apem adalah dikelola oleh koperasi Kelurahan Jatinom. Jadi seperti itu,
3: okay.
4: Mas Manggala.
3: Oke, baik. Kita ke Pak Daryanto. Pak Daryanto, tradisi ini sudah berjalan 400 tahun tanpa terputus, Pak ya? Kalau tidak salah kami mendengar. Bahkan berarti ketika saat COVID pun tetap berjalan ya, Pak?
6: Berjalan terbatas.
3: Terbatas, oke. Okay, baik.
6: Tidak ada keramaian, tidak ada perayaan.
3: Ya, namun tradisinya terus berjalan. Masih. Oh, luar biasa. Pak, ini Pak. Berarti kan ini adalah satu peninggalan yang begitu luar biasa dari para leluhur dulu, tentunya dari Ki Ageng Gribek. Apakah sudah ada upaya untuk mendokumentasikan atau digitalisasi sejarah grebek Yakowiyu ini agar dapat dipelajari oleh generasi-generasi muda dan generasi mendatang?
6: Oh ya, terima kasih. Jadi kami memang bekerja sama dengan para jurnalis-jurnalis resmi, ya, yang kurang lebih ya di Klaten itu ada 25, ya, mulai dari jurnalis atau wartawan yang media cetak ataupun media elektronik, ya, ini kami sudah menjalin erat, ya, sudah 3 tahun ini berjalan. Ya, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan dokumentasi, ya, ini memang kami sudah mendokumentasikan, dan di Jatinom itu sering mengadakan kegiatan kajian budaya dan dakwah Islam era 1 Mataram Islam Kanjeng Sun Sultan Agung. Yang kedua yaitu adalah Perang Jawa. Nah, ini perlu kita ketahui, yaitu pada masa Diponegoro, karena di Jatinom itu juga tidak lepas daripada Perang Jawa. Pangeran Diponegoro ya di Jatinom itu sempat untuk mengatur strategi. Nah, makanya kaitannya dengan Jatinom ini memang sangat, menurut saya, sangat unik, ya. Jadi kalau kita kulik ini banyak sekali para dosen yang ingin membuat tesis. Ini banyak sekali, apalagi mahasiswa. Kaitannya dengan tugas akhir, apalagi anak-anak SMA. Ya, ini untuk apa? Mencari tugas dari IPS.

0: sosialisasi oleh Pak Lurah atas bantuan dari Pak Bupati atau Mas Yamenang. Ini alhamdulillah. Hanya nanti ke depannya mungkin yang belum tertata barangkali berkenan yaitu Pak Lurah dan Mas Bupati ini bisa menyempurnakan, sehingga Jatinom itu memang sebuah ruangan untuk berekspresi, sebuah ruangan untuk mengekspresikan tradisi budaya, bahkan sebagai pusat pembelajaran. Nah, ini lebih unik lagi, Mas Manggala. Nah, kami mengajak generasi muda untuk apa? Untuk menghijaukan Klampean, menghijaukan Jatinom. Yeah. Baru saja ini dari paguyuban OSIS Kabupaten Klaten, wawancara, kemudian saya ajak mengenal lingkungan, dan akhirnya apa? Memberikan bantuan penanaman pohon-pohon keras, termasuk pohon buah, termasuk pohon langka. Nah, ini nanti kedepannya ya salah satu diantaranya nanti bisa menjadi satu bahan studi yang berkaitan dengan alam lingkungan yang ada di Jatinom. Selain sejarahnya, perjuangan atau dakwah Islam dan budaya tradisi yang sudah berjalan 4 abad lebih tadi. Begitu Mas Manggala.
1: Baik, baik. Pak Daryanto terakhir, Pak, sebagai closing statement, nanti sebelum juga dilanjutkan oleh Pak Purwono, apa harapan terhadap masyarakat yang tahu ataupun masyarakat yang akan datang mengikuti Gerbek Yakowiyu? Dan tentunya himbauan yang utama adalah agar tidak sekedar menjadi penonton, tapi juga memahami nilai-nilai yang diwariskan. Monggo, silakan Pak Daryanto.
0: Ya, terima kasih. Ini closing. Jadi kami mengundang semua warga, baik secara langsung atau tidak langsung, untuk datang ke Jatinom dalam acara Grebek Ageng Saparan Jakowi. Itu adalah satu harapan kami ya, mengingat kembali perjuangan Allah Yarham Eyang Ki Ageng Bibik tentang melestarikan dakwah Islam. Yang kedua, tetap nguriri budaya. Ya, budaya bermacam-macam. Ya, ragam budaya bermacam-macam. Bahkan pagi hari ini sudah dimulai adalah pembukaan pameran seni lukis unik ini. Mengadakannya di tengah pasar. Ini di sanggar kami yang melaksanakan itu. Sanggar kami, ya, antara saya dan Kang Sur ini menamakan Sanggar Seni Kang Sur. Ini pagi ini jam 9, sebentar lagi saya mau cabut untuk pembukaan. Ini satu. Yang kedua, jangan lupa kaitannya dengan masalah saparan itu, selalu mengingat bahwa yang paling kuat, yang maha kuat itu Allah. Jangan sombong manusia itu. Yang keduanya adalah kita itu selalu mohon ampunan. Ya. Setiap saat kita selalu berdosa. Mulai dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi, bangun lagi, tanpa kecuali. Setiap detik, setiap sekon, detik, menit, hari, minggu, bulan, tahun, warso, pasti kita selalu akan menumpuk. Lah kalau kita tidak selalu mohon ampun kepada yang maha pemberi ampunan, siapa lagi yang diharapkan? Nah ini, ini mengingat ya. Terus yang terakhir, di tahun ini temanya adalah Grebek Ageng Perayaan Saparan Andum Apem Yakowiyu Kiai Ageng Bibik ing tahun B 1120B dengan motivasi doa pengharapan ingaluhur rinoso terus taning gusti. Nah, ini sebuah doa ya. Nah, maka doa ini ya ingaluhur itu ya mohon pada yang apa, yang maha kuasa. Ingaluhur itu mohon pada yang maha kuasa ya dengan rasa yang tulus ikhlas, lillahi ta'ala. Nah, kalau sudah seperti itu terus nanti mungkin akan tembus langit sampai ke tujuh, dan Allah pun ya gusti akan memberikan apa yang kita inginkan. Doa ini adalah agar di Jatinom tetap menjadi satu kampung, wilayah, kelurahan, kecamatan, yaitu yang tetap kuncoro, ya makmur, sejahtera rakyati. Nah, satu. Yang kedua, di Kabupaten Klaten juga ya tetap toto titi tentrem kertoraharjo, ya adil makmur. Untuk negara, ya bangsa negara ini ya maka di

0: tahun ini juga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini secara nuswantara. Maka ini adalah tema yang utama dalam grebek ageng itu adalah mohon kepada Yang Maha Pemberi, Yang Maha Kuat, Yang Maha Welas, dan seterusnya.
1: Yeah.
0: Ya, jadi ini ya saya tekankan lagi, nah ini temanya adalah ingaluhur rinoso trustaning Gusti. Itu adalah sengkalan Jawa menunjukkan anggun apa angka tahun Jawa 1960B. Nah, maka setiap peristiwa mesti saya berusaha untuk memberikan tetenger. Tetenger di tahun ini adalah sewu satus widak satengeri ingaluhur rinoso trustaning Gusti, idep-idep melestarikan sastra Jawa.
1: Nah, benar ya, sekali. Ya, oke, okay. Luar biasa Pak Daryanto. Pak Purwono menyambung dengan versinya Pak Purwono, mungkin bisa disampaikan harapan ke depan seperti apa Pak dengan gelaran Grebek Yakowiyu ini?
2: Oke, terima kasih Mas Manggala. Sebelum saya menyampaikan harapannya, ini perlu saya sampaikan kalau masih ada waktu ya, rondon kegiatan perayaan Yakowiyu tahun 2026 ya. Rencana pembukaan nanti jam 13.30 atau setengah dua. Dalam hal ini di halaman Kecamatan Jatinom, kemudian menuju pawai ke Masjid Gede, kemudian ke Makam Ki Ageng Gribek, kemudian ke Oro-Oro Jatinom, kemudian dilaksanakan gunting pita, dan di Aula Kecamatan Jatinom potong tumpeng. Kemudian hiburan yang mendampingi adalah kesenian budaya, ada ondel-ondel, kemudian marching band, kemudian gejok lesung, dan sanggar kangsur yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dar. Kemudian dengan nuansa putih. Kemudian Jumat tanggal 24 Juli ada di sepanjang jalan dari protokol Jatinom, itu diadakan karnaval budaya desa dan dari dinas pendidikan. Jadi setiap desa ataupun kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Jatinom menggelar yang dinamakan karnaval budaya. Kemudian tanggal 25 Juli itu ada seni jatilan Wahyu Turonggo Jati. Dan dilanjutkan tanggal 26 Juli sepanjang jalan protokol Kecamatan Jatinom ada namanya Karnaval Deran Band atau Marching Band. Jadi ini sangat meriah sekali.
1: Yeah.
2: Dari sepanjang jalan protokol masyarakat begitu antusias. Tanggal 27 Juli ada namanya Pentas Seni Gejok Lesung. Ini juga menampilkan beberapa kelompok gejok lesung yang dikomandani dari Dewan Kesenian Jatinom. Kemudian tanggal 28 ini karena hari lahir Kabupaten Klaten yang ke-222, kita konsen untuk mengadakan upacara hari jadi Kabupaten Klaten. Dilanjut tanggal 29 Juli ada ini namanya pawai gerobak sapi ataupun karapan sapi. Ini juga sangat menarik. Karapan sapi ini mohon maaf kalau di Jatinom itu memang identik antara apem dan sapi. Jadi peternak sapi itu masih banyak sekali ditemukan di wilayah Jatinom. Kemudian tanggal 30 Juli ini adalah ara-araan gunungan apem yang menuju ke petilasan Kiai Ageng Gribek dan Masjid Alit dan dilanjutkan ke Masjid Gede. Kemudian disemayamkan dalam semalam, kemudian kita berdoa di sana, dan pada saat tanggal 31 itu adalah puncak penyebaran apem yang nanti dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Klaten dan tamu undangan baik dari pusat maupun dari lingkungan Solo Raya. Dan yang tidak kalah pentingnya, pada saat penutupan rangkaian perayaan Yakawiyu tahun 2026 ini akan digelar pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk yang dalam hal ini nanti akan rawuh Bapak Dalang Bayu Aji. Dan dalam pementasan wayang ini kita bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dari Jakarta. Jadi begitu meriah dan seluruh rangkaian peringatan Saparan Yakawiyu tahun 2026 di Kecamatan Jatinom ini kami sangat mengharapkan dan sangat yakin bahwa UMKM di wilayah Kecamatan Jatinom pada umumnya nanti dapat berkembang dan dapat insya Allah dalam hal untuk jual beli keuntungan sangat meningkat. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Yeah. Dan sebelum saya akhiri pada kesempatan ini, karena pembukaan APEM Saparan tahun ini dimulai pada saat ini, saya sampaikan satu buah pantun. APEM tersusun di atas nampan,
1: cakep,
2: siap dibagi penuh makna. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, peringatan Yakawiyu resmi dibuka.
1: Wah, luar biasa.
2: Selamat siang, terima kasih Mas Manggala.
1: Ya. Oke, terima kasih untuk Pak Daryanto dan juga Pak Purwono, langsung ya dibuka di dalam perbincangan kita di pagi hari ini, eksklusif, dan walaupun nanti akan ada pembukaan lagi, tapi terima kasih Pak Daryanto, terima kasih Pak Purwono telah bergabung bersama kami, dan semoga semakin meriah untuk perayaan tahun ini Grebek Yakawiyu. Sehat selalu Bapak, karena
0: tambah satu lagi Mas.
1: Oke, baik.
0: Yang penting.
1: Ya, satu menit Bapak, silakan.
0: Ya, malam Grebek Ageng, malam Jumat, itu di Jatinom itu ada Car Free Night.
1: Oh, oke.
0: Okay. Yang kedua ada pentas seni khusus, yaitu di panggung amphitheater. Itu menampilkan dari berbagai unsur seni.
1: Yeah.
0: Nah, jadi untuk malam Grebek itu adalah sangat luar biasa. Yeah, silakan. Yeah, yeah. Datang nanti Mas Manggala.
1: Siap, baik.
0: Ke tempat pusat keramaiannya.
1: Oke, okay. Yang disebut dengan Midodaren itu ya Pak ya?
0: Ya, ya. Midodaren.
1: Oke, okay. Baik, baik.
0: Semuanya sedekah loh Mas.
1: Siap, baik
0: ini,
1: Bapak.
0: Ini semuanya sedekah. Ya. Orang yang pentas di situ itu ya pentas dewe, ya kemudian dinikmati sendiri, kami tidak mengeluarkan apa-apa.
1: Okay.
0: Banyak sekali Mas, justru yang ingin bersedekah. Kamu menolak banyak, ya sudah nanti tahun yang akan datang. Wah, yeah, dua malam toh Pak. Ya, karena biaya juga.
1: Iya, iya, iya. Oke, baik. Gak apa-apa, biar setiap tahun itu dirindu oleh masyarakat ya Pak ya. Ya, jadi ya, ya, ya, benar, benar, benar. Oke, baik. Kembali lagi terima kasih Pak Daryanto, terima kasih Pak Purwono. Semoga lancar dan sehat selalu untuk seluruh rekan-rekan. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Surakarta pagi ini masih akan terus hadir untuk Anda, dan setelah kita berbincang yang cukup seru ya dengan event Grebek Yakawiyu di Klaten, kayaknya meriah banget ya. Fasilitas sudah baru dengan apa namanya revitalisasi dari Mas Bupati, kemudian banyak UMKM juga harus datang pokoknya ya. Manggala Putra masih temani Anda sampai dengan 1 jam ke depan di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan lagu-lagu juga informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Terus dengan kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada informasi terkait dengan sediaan stok darah. Kami ambilkan dari laman PMI Kota Surakarta. Untuk ketersediaan stok darah hari ini, pendengar, untuk stok darah A tersedia 221 kantong, stok darah B tersedia 287 kantong, stok darah O tersedia 206 kantong, dan stok darah AB tersedia 278 kantong. Dan untuk giat donor darah, ini sedang beroperasi ya, bis donor dibuka pukul 9 waktu Indonesia Barat, jadi baru saja dibuka ya. Kemudian di SMKN 5 Surakarta dibuka sejak pukul 8 pagi tadi, dan ini untuk umum. Kemudian FKIJK ataupun kantor OJK sudah dibuka sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, dan ini berlaku untuk umum. Bagi Anda yang sudah tiba waktu untuk donor darah, silahkan untuk melakukan kegiatan donor darah. Informasi kami hadirkan dari laman resmi kami di rri.co.id. pendengar, Satpol PP Surakarta perketat pengawasan peredaran minol. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Surakarta akan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol. Setelah mengungkapkan dugaan pelanggaran penjualan minuman beralkohol di kawasan Lokananta. Dalam temuan tersebut, pelaku diduga mengakali pengawasan dengan mengubah kemasan minuman beralkohol ke dalam gelas plastik yang menyerupai minuman biasa. Komitmen tersebut disampaikan usai Satpol PP menerima kunjungan Wakil Ketua DPRD Surakarta Daryono bersama fraksi Partai Keadilan Sejahtera FPKS dan fraksi Partai Solidaritas Indonesia pada hari Rabu kemarin. Kunjungan itu merupakan bentuk dukungan DPRD terhadap penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satpol PP. Kepala Satpol PP Kota Surakarta Didi Anggono mengapresiasi dukungan DPRD terhadap upaya penegakan perda. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi motivasi bagi jajarannya untuk terus menjalankan tugas di lapangan. Didi menjelaskan penanganan dugaan pelanggaran penjualan minuman beralkohol atau minol dilakukan secara bertahap sesuai regulasi yang berlaku. Saat ini proses masih berada pada tahapan sanksi administrasi sebelum berlanjut ke proses pidana apabila ditemukan pelanggaran lanjutan. Ia mengungkapkan pelaku yang ditindak bukan kali pertama melakukan pelanggaran. Pada 2025, Satpol PP juga pernah menyita minuman beralkohol di lokasi yang sama. Namun kali ini ditemukan modus baru dengan mengubah kemasan agar tidak mudah dikenali. Selain penindakan, Satpol PP akan memperketat pengawasan terhadap tempat usaha yang belum mengantongi izin maupun yang diduga memanfaatkan aset pemerintah tanpa izin. Satpol PP juga membuka 4 kanal pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran peraturan daerah. Ya. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Bagi Anda yang ingin mengakses, boleh silahkan ya. Dan yang baru ingat-ingat hari ini, semangat terus pokoknya untuk siapapun Anda yang hari ini bekerja. Kalau memang lagi suntuk, keluar ruangan sebentar, boleh ya nginguk sana nginguk sini dulu biar rodok longgar pikirannya gitu ya. Kami masih terus temani Anda di Surakarta Pagi.

0: Pendengar, kita mungkin sering mengabaikan rasa pegal atau sendi yang kaku, menganggapnya cuma capek biasa. Padahal itu bisa jadi sinyal kalau pondasi tubuh kita butuh perhatian. Layanan medical check-up, kami siap mendeteksi dini kondisi kesehatan Anda, lengkap dengan penanganan eksklusif langsung dari dokter spesialis yang terpercaya. Nah, bagi Anda yang aktif bergerak, pastikan fondasi tubuh tetap kokoh. Melalui layanan bone mineral densitometry atau BMD dan total body composition, kami siap membantu memantau kepadatan tulang serta keseimbangan otot Anda. Langkah tepat, cegah pengeroposan sejak dini. Bukan cuma untuk Anda yang muda dan aktif, tubuh yang bugar juga hak bagi orang tua kita yang telah lanjut usia. Mari berikan hadiah terbaik untuk mereka dengan bergabung di Suharso Wellness Elderly Club, tempat di mana mereka bisa melatih kekuatan fisik, kelenturan, dan keseimbangan dengan cara menyenangkan. Tubuh tetap bugar, batin bahagia, dan pastinya bebas dari resiko jatuh. Dengan layanan yang lengkap dan tim medis terpercaya, kami hadir mendampingi di setiap langkah. Informasi lebih lanjut, langsung cek Instagram kami di @rsosuharsosurakarta. RSO Suharso, sahabat sehat Anda.
1: Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu? Itu apaan sih?
2: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
1: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
2: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
1: Kapan tuh sensus ekonominya?
2: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
1: Terus kita harus ngapain dong?
2: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawabannya sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
1: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
2: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
1: sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia. So good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready? Drop the beat, yo.

0: Selamat datang.
1: Aku mau jadi pelukis.
2: Saya ingin menjadi polisi.
3: Kalau aku ingin menjadi pilot.
4: Di balik setiap cita-cita anak, ada harapan yang menunggu untuk diwujudkan. Tugas kita bukan menentukan impian mereka, melainkan menyayangi dengan sepenuh hati, melindungi dari segala yang mengancam, dan membangun masa depan dengan pendidikan, perhatian, serta kesempatan yang setara. Karena anak yang dicintai akan tumbuh dengan percaya diri, anak yang terlindungi akan berani bermimpi, dan anak yang didukung akan mampu mengubah mimpi menjadi kenyataan. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Karena setiap cita-cita anak adalah masa depan Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Manggala Putra harus segera pamit dari Surakarta pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda ya, yang mengirimkan WhatsApp ataupun yang tidak mengirimkan WhatsApp, yang masih terus mendengarkan siaran kami tentunya. Terima kasih, dan segera Surakarta siang ini bersama dengan Citra Fitka, semoga dengan kebahagiaan yang lebih bahagia. Setelah bersama saya, kita sudah berbahagia bersama ya. Nanti bareng sama Citra kayaknya akan bahagia banget tentunya. Siang-siang gak boleh ngelentruk ya. Harus semangat. Jadi kalaupun ternyata ada yang murung, harus cari trigger nih, kira-kira apa yang bisa bikin Anda bahagia. Terima kasih pendengar Manggala Putra, segera pamit. Selamat siang, kami tutup Surakarta pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi di lain waktu dan kesempatan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
6: Kilau Pancasila,

0: saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini ya? Hari ini tanggal 23 Juli 2026, hari Kamis ya. Dan Surakarta siang ini kembali hadir untuk Anda pendengar bersama saya, Citra Afidka. Sampai nanti kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan semoga siang ini menyapa Anda dengan semangat yang masih terjaga gitu ya. Di tengah kesibukan bekerja, belajar, maupun menjalankan aktivitas lainnya, semoga tetap ada waktu untuk beristirahat sejenak dan juga menikmati hari ini. Dan tentunya selama beberapa jam ke depan kita akan berbagi informasi, cerita-cerita menarik dan juga mendengarkan lagu-lagu yang enak didengar ya. Dan semoga bisa menjadi teman di sela aktivitas Anda di siang hari ini. Dan untuk mengawali siang hari ini pendengar, kami akan hadirkan obrolan siang opsi dengan tema lolos PTN tapi mundur antara bangga dan bingung bayar UKT. Tentunya bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio dan tentunya tetap bersama kami di Surakarta siang ini, 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Baik pendengar, kembali hadir di Opsi Obrolan Siang Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk Anda yang mau bergabung nanti boleh ya, melalui line telepon kami di 638055 dan juga WhatsApp 081-3901-5525. Baik, dan pendengar, tiap tahun pasti ada calon mahasiswa yang berhasil menembus perguruan tinggi negeri ya, tapi ternyata akhirnya memilih mengundurkan diri karena mungkin ada persoalan biaya atau faktor lain gitu ya. Dan mengapa ini masih terus terjadi? Apakah sistem di perguruan tinggi, sistem UKT sudah benar-benar adil gitu ya? Dan solusi seperti apa yang perlu dilakukan? Tentunya untuk membahasnya hari ini telah hadir bersama kami di studio ya, ada Profesor Dr. Suharno STMT, Guru Besar FKIP UNS sekaligus Rektor Universitas Ragen. Selamat siang, Profesor.
2: Selamat siang, Mbak Citra.
1: Baik, saya panggilnya Prof aja atau gimana?
2: Bebas saja, Mbak. Bebas.
1: Prof aja ya?
2: Oke, siap.
1: Oke, baik. Kabar baik, Prof?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, untuk membahas tema kali ini, Prof, seberapa serius sih sebenarnya fenomena mahasiswa yang lolos perguruan tinggi negeri tapi akhirnya itu mengundurkan diri?
2: Ya. Ya tentu ini informasinya serius ya, karena juga dibahas sampai di tingkat pusat nih. Ini pemerintah melalui kementerian terkait juga sangat serius membicarakan masalah ini. Makanya siang ini tepat kalau RRI mengangkat tema ini ya. Dan saya juga tertarik untuk sharing bersama para pendengar RRI Surakarta dan masyarakat secara umumnya ya, terkait dengan obrolan siang hari ini. Lolos PTN tapi mundur antara bangga dan bingung bayar UKT ya. Kalau di pemberitaan kan sering atau akhir-akhir ini kita dengarkan anu ya, 60 ribu mahasiswa sudah keterima PTN, mereka memilih mundur ya. Tapi data itu saya koneksi dulu ya Mbak, bahwa angka 60 ribu yang sekarang santer di berita itu bukan data tahun sekarang ya.
1: Oke.
2: Tapi itu tahun data tahun 2025. Jadi yang di sekarang yang viral itu 60-an ribu itu ya. Itu data tahun 2025. Nah, lalu bagaimana dengan data tahun sekarang? Ternyata lebih mengejutkan, Mbak Citra. Dan para pendengar RRI ya. Beberapa waktu yang lalu Panja ya, sistem penilaian mahasiswa baru di Indonesia itu, khususnya di PTN ya, itu rapat dan memverifikasi yang tidak daftar ulang tahun ini sampai beberapa hari yang lalu loh ya, itu datanya ternyata tidak 60 ribu Mbak, tapi 107 ribu.
1: Wah, tambah banyak ya Prof ya.
2: Sementara ini masih proses terus loh ini Mbak. Proses penerimaan mahasiswa baru di PTN ini masih terus berlangsung gitu ya. Dan angka ini tentu akan bertambah. Kalau berkurang kelihatannya enggak, tapi kalau bertambah bisa jadi. Artinya kalau kemarin itu, tahun kemarin itu 60 ribu, sekarang malah data sementara 107 ribu. Ini tentu data yang sangat fantastis ya. Nah, tapi yang perlu saya sharingkan di obrolan siang hari ini, pertama saya menghimbau, mengajak kepada para masyarakat ya, khususnya di sekitaran Solo, agar tidak merasa pesimis, tidak panik ya terhadap mahasiswa yang mundur ini. Saya hanya mengajak kepada para orang tua agar tetap bersemangat ya, agar yang penting anaknya itu bagaimana didorong bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, itu penting menurut saya. Okay. Nah, selanjutnya ya, angka kalau kemarin 60 ribu dan sekarang data sementara itu 100 ribu lebih ya, berarti kan meningkat dari tahun ke tahun, tahun ini meningkat tajam ya. Angka itu sebenarnya tidak hanya sekedar kok banyak sekali ya, yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi gitu Mbak Cita. Tetapi Kalau saya meriset ya, faktor apa yang menjadikan mereka itu tidak daftar ulang atau mundur dari perguruan tinggi dalam tanda kutip ya, itu ternyata seperti ceritanya itu kalau ditanya ya Mbak, satu persatu orang itu seperti orang kalau naik haji Mbak, orang naik haji itu kalau ditanya ya ceritanya akan 60 ribu orang ya 60 ribu cerita. Nah ini mahasiswa yang sekarang mundur dari perguruan tinggi negeri ini ya, 107 orang itu kalau 107 ribu orang itu kalau ditanya alasannya apa ya 107 ribu alasan gitu. Nah artinya bahwa bahwa alasan yang menjadikan mereka itu tidak melanjutkan untuk kuliah di PTN itu justru yang perlu kita pikirkan adalah ternyata masalahnya itu banyak sekali gitu ya. Tetapi setelah saya melakukan riset ya terhadap hal ini dan mendengar ada viral tentang berita 60 ribu mahasiswa tidak daftar ulang itu ya, itu justru saya sebagai dosen merasa saya menemukan jawaban ya, mengapa ini terjadi. Karena selama ini saya sebagai dosen itu ketika di tahun ajaran baru itu biasanya ada ketemuan antara dosen dengan mahasiswa baru ya. Di situ ada perkenalan ya, setelah bertanya namanya siapa, kemudian asalnya dari mana gitu. Biasanya kita bertanya, siapa di antara kalian yang menjadikan jurusan ini sebagai pilihan pertama gitu Mbak. Coba kira-kira mereka akan menjawab apa ya. Tentu masyarakat umumnya menjawab pilihan utama gitu. Tapi ternyata enggak Mbak. Dan ini mayoritas ya, mayoritas. Kecuali beberapa kecuali beberapa program studi atau jurusan tertentu ya, mereka memang mayoritas jurusan pilihan pertama ya. Tetapi umumnya atau kebanyakan itu mereka tidak menjadikan jurusan yang akhirnya mereka kuliah ini menjadi pilihan pertama. Hanya sekitar 30% ya yang menjadikan mereka sekarang jurusan yang mereka pilih itu menjadi pilihan pertama. Sisanya yang 70% itu menjadikan jurusan yang sekarang mereka tekuni kuliah itu sebagai pilihan kedua dan pilihan ketiga. Di dalam ilmu manajemen karir ya, kalau orang tidak memilih pilihan pertama, berarti itu ya termasuk indikator itu bukan passion mereka. Nah, para pendengar dan juga Mbak Citra, ini justru dari fenomena inilah angka 60 ribu tahun kemarin dan sekarang 107 ribu menurut saya tidak hanya sekedar jumlahnya yang banyak, yang fantastis ya, tetapi justru ada problem yang mendalam ya. Yang pertama adalah banyak di antara mereka akhirnya tetap kuliah itu sebenarnya mereka itu merasa salah jurusan.
1: Salah jurusan.
2: Ya. Dan yang kedua, ini kita mendapatkan sebuah informasi dari ini bahwa anak-anak generasi sekarang ini mereka lebih berani mengambil sebuah keputusan untuk mengatakan tidak ketika mereka merasa tidak nyaman. Kalau kemarin mengapa angkanya tidak fantastis sekarang? Karena kalau anak-anak dulu, apalagi generasi zaman saya ya, waktu itu kuliah itu di PTN itu, waduh, yang senang tidak hanya kita ya, orang tua, tetangga, saudara-saudara semuanya senang gitu. Sehingga untuk mundur dari PTN itu, waduh, sebuah atau sesuatu pilihan yang berat sekali gitu. Meskipun anaknya itu nggak suka, tetap bangga juga gitu Mbak. Jadi fenomena salah jurusan itu tidak hanya sekarang loh Mbak, sudah lama gitu. Tapi sekarang anak-anak generasi Gen Z ini mereka lebih berani untuk mengatakan tidak ketika mereka tidak sesuai dengan passionnya. Termasuk ketika mereka merasa salah jurusan, mereka mengatakan tidak lanjut. Inilah yang akibatnya sekarang angka mahasiswa yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi itu, meskipun sudah diterima menjadi berhenti, angkanya besar sekali. Gitu Mbak.
1: Baik. Kemudian selain hal ini, Prof, apakah juga ada kaitannya dengan UKT?
2: Ya, Setelah kita riset ya, tentu ini risetnya masih berjalan terus ya. Kami juga menanyai dan juga kita juga mendengar dari berbagai kalangan termasuk masyarakat yang kita tanyai mengapa mereka anak-anak ini yang kuliah sudah keterima PTN yang menjadi dambaan semua orang kok akhirnya memilih mengundurkan diri. Itu banyak faktor Mbak, terlepas dari angkanya ya, tapi faktor-faktor ini yang perlu kami yang perlu kita bincangkan di siang ini. Yang pertama adalah ini yang ringan-ringan dulu ya. Ternyata ada juga yang mereka nggak registrasi atau nggak daftar ulang itu Mbak. Bukan mundur, tetapi karena lupa ngelingkari jadwal tanggal registrasi Mbak. Sampai lewat tanggal terakhir itu mereka nggak daftar ulang. Ya akhirnya harus di-delete kan dari dari daftar gitu. Yang kedua ada lagi Mbak, mereka sebenarnya tidak mundur ya. Tetapi karena sampai pada tanggal terakhir daftar ulang, karena faktor ekonomi ya, mereka tidak cukup, belum cukup mengumpulkan uang untuk bayar. Kan tidak hanya UKT kan ya, ada SPI juga kan ya.
1: Okay.
2: Yang besarnya, yang nominalnya juga tidak kecil kan ya. Sampai di detik-detik akhir itu banyak juga yang tidak berhasil mengumpulkan uang Mbak. Sehingga mereka akhirnya dengan menyesal ya, tidak mundur tetapi nggak mampu bayar. Akhirnya ya sudah, di tanggal terakhir nggak mampu bayar. Nah, yang ketiga, memang ini yang paling banyak Mbak. Mereka setelah melihat daftar uang kuliah tunggal atau UKT, kalau dulu disebut SPP itu ya, sekarang disebut UKT, uang kuliah tunggal. Setelah melihat daftarnya ternyata kok tinggi. Yang dulu dia tidak mengira, atau maaf ya, kebanyakan orang berpersepsi kalau kuliah di PTN itu yang dipersepsikan kan UKT-nya murah gitu ya. Ternyata sekarang banyak PTN yang UKT-nya itu tinggi. Itu Mbak, sehingga dari situ mereka akhirnya memilih mundur. Tetapi sekali lagi ini didukung oleh faktor tadi saya menyebut ya, jurusan yang mereka pilih itu mereka merasa tidak nyaman. Sehingga mereka akhirnya mengatakan, untuk apa aku terusin jurusannya, UKT-nya mahal plus jurusannya nggak worth it lagi. Ya akhirnya mereka berhenti.
1: Pilih mundur.
2: Gitu kira-kira Mbak.
1: Okay, kalau ngomongin soal UKT Prof, ini sebenarnya mekanisme penentuannya seperti apa? Apakah sudah adil gitu ya untuk masyarakatnya? Mungkin kurang mampu gitu.
2: Ya, kalau ini masalahnya Mbak. Di data ini ya, ketika bicara tentang status sosial, maaf loh ya, ini di negara kita memang harus kita akui ya, kalau mereka memang di strata sosialnya itu berada di desil 1, 2, 3 gitu ya Mbak, itu malah justru nggak perlu mikir Mbak, karena banyak tawaran dari beasiswa, terutama dari pemerintah ini namanya KIP kan, ada KIP reguler, ada KIP aspirasi yang menjadikan mereka itu tidak hanya gratis kuliah, tapi mereka juga mendapat biaya hidup gitu Mbak, per bulannya gitu, atau per semesternya gitu. Yang itu yang berada di strata sosial desil 1, 2, 3, sampai 4 ya Mbak. Tetapi yang di atas 4, 5, 6, 7 dan seterusnya itu ya Mbak, itu mereka untuk menetapkan UKT itu sudah ada mekanismenya online ya. Mereka justru yang memutuskan sendiri mau bayar berapa itu sudah ada rumusnya ya. Ya tentu saya tidak mendeskripsikan ya bagaimana rumusnya ya. Tetapi mereka dengan menginput segala hal yang dibutuhkan data di situ, pendapatannya, listriknya, dan lain sebagainya gitu ya, itu menjadikan penentu nanti akan bayar UKT berapa gitu. Sehingga UKT itu justru perannya itu dari mereka sendiri gitu ya. Nah, itu yang di golongan menengah ya, yang di golongan atas itu mereka mau bayar UKT berapapun tidak masalah ya. Tetapi yang bagaimana penentuan mekanisme apakah sudah adil? Sebenarnya kalau mekanisme sudah sih Mbak, tapi tentu kok faktanya ya, faktanya mereka yang disuruh mengisi sendiri dari data-data itu kemudian ditetapkan UKT-nya sebesar itu kok menjadi berat ya. Berarti ini memang pemerintah perlu mengkaji lagi ya mekanisme penetapan UKT bagi mahasiswa gitu Mbak.
1: Oke, baik. Nah, untuk pendengar yang mau bergabung boleh ya ke line telepon kami di 638055 dan juga WhatsApp 081390115525. Dan kita jeda sejenak ya, Prof. Nanti kita akan kembali lagi.
2: Oke,
1: tentunya silakan, masih membahas persoalan tentang PTN gitu ya. Lolos PTN tapi mundur gitu ya. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan langsung aja disampaikan mungkin kepada narasumber kami, ada Profesor Dr. Suharno STMT ya. Dan tetap bersama kami pendengar di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Saat itu, bentuk toga belum berupa jubah. Warna hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus diungkap oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Kucir tali topi toga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Gunung mengajarkan manusia tentang kerendahan hati, bukan saat mendaki, tetapi saat memilih waspada dalam perjalanan pulang. Saat tubuh lelah dan pikiran mulai lengah, alam tetap berjalan dengan tenangnya sendiri. Kabut bisa datang tanpa suara. Jalur bisa terlihat sama, namun membawa arah berbeda. Di sanalah manusia belajar bahwa kehati-hatian adalah bentuk hormat kepada alam. Karena perjalanan sejati bukan tentang mencapai puncak, tetapi tentang pulang dengan selamat.
1: Opsi, obrolan siang. Opsi.
2: Kembali lagi di Opsi Pendengar, masih mengenai lolos PTN tapi mundur antara bangga dan bingung bayar UKT. Oke, ada yang mau bergabung di line WhatsApp, saya sapa dulu. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Mbak Citra.
2: Ya, selamat siang Pak Cu. Monggo Pak Cu.
3: Selamat siang Prof, saya Pak Cu dari Wonogiri.
4: Selamat siang.
3: Ini Mbak, Prof, apa permasalahan banyak kampus, banyak mundur? Pilih UKT yang ringan, murah. Ya, lalu kan di Wonogiri sudah ada kampus. Di ini UNS ya Pak?
4: Ya, iya Pak.
3: UNS UKT ini berapa? Lah?
4: Oh iya.
3: Meter.
2: Okay.
4: Langsung dijawab atau gimana ini Pak?
3: Ya nanti ya.
4: Okay.
3: Lalu kalau di Wonogiri itu UKT ini ya di bawahnya UNS kalau nggak salah. Ini sudah banyak yang masuk di Wonogiri, kampus Wonogiri. Kan di Surakarta kan kampusnya banyak, pilihan banyak. Tadi yang sama profesor tadi, banyak yang mundurkan berapa? 60 ribu.
2: Iya. Yeah.
3: Karena keberatan UKT ini ya. Apa enggak tahu datar belakangnya? Saya enggak tahu. Itu apa, profesor? Terima kasih.
2: Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cu dari Wonogiri. Monggo langsung ditanggapi aja Prof.
4: Oh iya, kalau alasan mengapa mengundurkan diri ya, tapi tadi sudah saya jelaskan ya bahwa tidak semuanya 60 ribu itu data kemarin loh Pak Cu. Ya, data sekarang malah lebih ya 100 ribu lebih Pak. Tidak daftar ulang itu tidak seluruhnya mengundurkan diri ya Pak. Tetapi faktornya satu, ada yang lupa. Kemudian yang kedua, memang secara finansial enggak cukupi sehingga tidak mundur, tetapi karena jadi dimundurkan gitu ya. Nah, yang mengundurkan diri karena faktor apa itu tadi sudah saya katakan ya. Yang pertama karena memang UKT-nya mereka melihat memang faktanya begitu ya, mereka keberatan dengan UKT. Yang kedua, UKT-nya besar menurut mereka didukung dengan ini jurusan yang mereka ambil itu enggak worth it bagi anak-anak sekarang gitu kelihatannya sih. Karena faktanya memang ini data yang ini Pak Cu, ini perlu masyarakat perlu ketahui ya bahwa riset yang terjadi ya, dulu saya enggak percaya ya bahwa mayoritas mahasiswa Indonesia itu salah jurusan Pak. Dan saya akhirnya meriset juga loh tahun 2022 bersama tim itu, ternyata mahasiswa di Indonesia ini yang mereka merasa salah memilih jurusan itu ada 84% ya. Di artikel lain ada 82%, 80-an%. Artinya berarti tinggi banget gitu ya. Nah, artinya karena UKT mereka sekarang merasa tinggi, kemudian jurusannya mereka merasa enggak cocok gitu. Akhirnya mereka mengundurkan diri. Kalau itu faktornya ya. Jadi memang faktornya tidak hanya sekedar UKT, tetapi juga didukung oleh jurusan yang mereka pilih, mereka merasa tidak cocok. Dulu mereka nggak berani mundur, sekarang anak-anak sekarang berani mereka mundur gitu. Nah, kalau ditanya berapa sih UKT-nya di UNS, ya itu kalau di UNS ya tentu UKT-nya Pak itu bervariasi Pak. Bahkan kalau ditanya UKT-nya berapa, ada yang tidak bayar juga ada kan Pak, yang mereka kategori KIPK kan mereka gak bayar. Ada juga yang mereka punya prestasi dan lain sebagainya hanya bayar UKT-nya itu 500 ribu juga per semester. Ada juga Mbak. Tapi yang mereka di SNBT kemudian di Mandiri itu tentu ada formula penentuan UKT yang melibatkan mereka sebagai masyarakat yang mau mendaftar. Nah, kalau ini tentu besarnya variatif, tidak sama, Mbak, tidak. Jadi UNS menetapkan UKT-nya tidak sama. Antar prodi yang lain juga tidak sama. Antar mahasiswa juga tidak sama. Sekali lagi tergantung apa? Variabelnya banyak ya. Tergantung subjektivitas dari masyarakat yang ingin mendaftar. Kalau besarnya berapa? Maaf ya, karena tidak ada ketentuan sekian untuk semua prodi, enggak. Jadi ya, Pak Cu bisa browsing di website-nya UNS ya, Pak. Berapa sih UKT-nya di UNS untuk prodi-prodi tertentu gitu? Silakan bisa dilihat di sana.
2: Okay. Gitu, Pak. Oke, okay, baik. Ada yang gabung lagi di WhatsApp? Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, Mbak Citra.
2: Selamat siang, Bu Nur.
5: Selamat siang, Profesor.
4: Selamat siang, Bu Nur.
2: Monggo, Bu Nur.
5: Tadi yang saya tanya gini, Bu. Untuk UKT, besaran UKT juga penentuan untuk UKT tadi panjenengan jelas ini. Ini betul. Saya kan mengalami ngeten, Prof. UKT niku kadang-kadang benar-benar memberatkan karena terutama ada golongan-golongan tertentu ngoten di 1, 2, 3 sampai 8 ngoten niku. Yeah. Nah, yang saya dipertanyakan ngoten, Prof. Panjenengan mau ngendiko desil 1 2 3 4 mendapatkan KIP nggih.
4: Ya.
5: Nyatanya realita nih, Prof. Saya kebetulan saya sih tidak di UNS karena waktu daftar tidak keterima nih, tidak lolos ngatain, tidak lolos SNBT. Kemudian kan di itu lain yang di PTN lain ngatain.
4: Ya, ya.
5: Karena yang kuliah kan nggak ada kakaknya juga, itu masih kuliah semester akhir ngatain toh. Jadi kan jadi ada dua beban saya yang kuliah ngatain. Satu, UKT-nya saya tidak dapat KIP semua, dua-duanya. Kemudian pada saya di Dinso, saya tanya saya masuk desil 3, Prof. Gitu. Tapi pada saat saya mengajukan sangga, mengajukan KIP juga, itu tidak ada yang lolos. Karena ternyata tidak cukup hanya dari Dinso, harus ada keterangan surat SK Gakin dari kelurahan juga, dari Pemkot, ngoten. Dan sedangkan saya di Pemkot, kategorinya katanya tidak masuk Gakin, ngoten, saya juga kurang tahu. Padahal persyaratan semua kayak PBB rumah karena masih punya orang tua, tapi saya tidak punya gitu kan, karena saya juga masih tinggalnya bareng orang tua kayak gitu kan. Jadinya saya lengkapi memang, tapi ada listrik, rekening listrik juga PBB, tapi kan itu atas nama orang tua, bukan atas nama saya gitu kan. Dan di situ saya juga membuat pernyataan bermaterai, bahkan sampai ke kelurahan minta kok kelurahan dan lain sebagainya, tetap saja Prof tidak lolos gitu kan. Alhasil di semester berikutnya karena tidak bisa dicicil ternyata UKT ya. Akhirnya anaknya saya cuti dulu gitu kan, salah satu karena kan yang sudah akhir udah mau selesai ya, saya utamakan yang akhir dulu ngoten biar satu-satu selesai ngoten. Kadang-kadang ngoten loh Prof, jadi kendala. Jadi di situ saya udah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan beasiswa dan sebagainya. Baik. Untuk meringankan beban saya, tapi satu kepentok hal-hal seperti itu. Kedua, karena tidak bisa dicicil tadi, mungkin kalau kayak swasta gitu, Prof, boleh dicicil, mungkin pas ngisi KRS, nominal sekian persen dulu, misalnya okay. 30% dulu dari jumlah UKT atau gimana, mungkin itu juga bisa, ini ya Prof, jangan lagi. Karena waktunya baik. Kadang cuma satu minggu, ngotong. Membuat kebijakan-kebijakan yang lebih bisa fleksibel gitu, Prof. Jadi kan mungkin akan membuat jadi tidak mengundurkan diri atau tidak jadi masih banyak cuti juga.
2: Okay.
5: Seperti itu.
2: Oke, okay, baik. Bu Nur, durasinya Bu Nur.
5: Iya, ngoten mawon Prof, mungkin bisa lebih ini ya, keputusan-keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh universitas.
2: Baik.
5: Terima kasih.
2: Baik.
5: Selamat siang Mbak Citra.
2: Ya, selamat siang Bu Nur. Terima kasih dari Bu Nur. Monggo langsung ditanggapi sedikit.
4: Bu Nur di mana tadi?
2: Di Nusuan.
4: Nusuan, Bu Nur, selamat ya putra putrinya kuliah. Ya, saya senang, Bu Nur. Yang penting semangat putranya dikuliahkan Bu. Apa namanya ya? Insya Allah dengan mengenyam pendidikan tinggi akan, insya Allah ya akan nanti orbit kehidupan putra putrinya berubah kok Bu. Semangat ya Bu Nur ya. Nah terkait dengan masalah UKT Bu Nur yang KIPK ya. Mohon maaf ya, UNS sudah menerapkan kebijakan yang sesuai pedoman, sesuai panduan dan lain sebagainya. Tetapi mohon maaf ya Bunda ya, memang gimana ya, pendaftar KIPK ini kan banyak sekali Mbak Citra ya. Dari 100 sekian ribu itu yang diterima hanya puluhan ribu, jadi ya ini anu ya, ini tentu suara ini mudah-mudahan pertama didengar oleh pemerintah, bapak-bapak pemerintah, ini masyarakat kita yang mau kuliah itu banyak sekali sebenarnya. Saya juga seperti Bu Nur, tidak sendiri kok Bu Nur, saya sering ke SMA, SMK, Mbak Citra. Mereka itu kalau saya bilang masalah kuliah, ambil jurusan ini, ujung-ujungnya mereka tanya tentang beasiswa, ada nggak yang gratis? Bahkan ada sekolah Mbak, sekolah favorit di sebuah kabupaten ya, yang kuliah itu hanya 30% loh. Itu anak-anak SMA loh, anak-anak SMA loh ya. Kalau SMK sih nggak kuliah, karena memang mau apa namanya orbitnya kan besok kerja ya. Tapi SMA ini kalau mereka mutusin kuliah, mutusin sekolah di SMA, itu hukumnya wajib tuh kuliah gitu ya. Tapi faktanya ya, ada SMA tertentu itu hanya 30% loh yang kuliah Mbak. 70%-nya nggak kuliah, padahal itu SMA bagus loh. Anak-anak pinter-pinter banget ya. Saya merasa sangat prihatin. Ini semoga pemerintah merespon ini, bahwa masyarakat di grassroots ini yang ingin kuliah banyak sekali, tapi faktanya terbentur oleh biaya. Lalu UNS kenapa tidak menampung semuanya? Maaf ya Bu Nur ya, karena UNS juga sangat dibatasi oleh banyak hal ya, dan termasuk seleksinya, kenapa ini diterima ini enggak gitu. Maaf ya Bu Nur ya, nanti mungkin bisa tindak ke UNS lah, bisa bertanya timnya ya. Saya tidak mengurusi masalah, bukan tim SPMB ya, jadi saya tentu tidak mewakili untuk menjawab itu. Tetapi saya yakin UNS sudah memiliki tim yang sangat sangat valid untuk menjalankan tugasnya. Mengapa diterima, mengapa tidak, itu sudah ada alasan yang sangat sangat valid.
2: Nah,
4: itu. Kemudian yang ingin saya tambahkan adalah memang faktanya betul ya, bahwa mayoritas mereka tidak kuliah atau tidak melanjutkan kuliah itu adalah karena faktor UKT yang tinggi. Oleh karena itu, Bu Nur dan juga mungkin mewakili orang tua yang lain ya, kalau akhirnya memilih gap year ya ini ya, berarti menunda kuliah. Tapi sebenarnya menunda kuliah itu juga merugikan loh, karena motivasi mereka untuk kuliah belum tentu setahun lagi bangkit gitu. Saran saya, Bu Nur, zaman sekarang kuliah itu tidak harus di PTN kok. Kalau hanya mengandalkan PTN, tentu PTN terbatas ya. Jumlahnya kan, kuotanya kan terbatas nih. UNS nih hanya 10-an ribu sekian gitu ya. Padahal calon mahasiswa di sekitaran Solo kan banyak banget, ribuan ya. Bisa memilih di perguruan tinggi swasta. Dan yang terpenting sekali lagi adalah bimbing anak-anak supaya tetap mereka itu mau untuk terus kuliah. Begitu Mbak.
2: Oke, baik. Terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan dari Bu Nur ya. Ini ada yang gabung lagi, ada Pak Leong di WhatsApp ya. Mohon dipertimbangkan bagi penerima beasiswa diharuskan kerja di jurusan yang dipilih selama 3 tahun biar bermanfaat bagi negara. Karena ada yang ambil pertanian dapat beasiswa, ternyata setelah lulus itu kerja di bank. Nah ini gimana tanggapan dari Prof?
4: Oke, ini Pak siapa ini?
2: Pak Leong.
4: Pak Leong, ya. Pak Leong, ini dan juga Bapak Ibu pendengar RRI ya, ini kami sebagai akademisi itu ya bisanya menyampaikan data fakta ya. Hasil risetnya Pak Leong tidak hanya 1-2 kok Pak, mayoritas loh, mayoritas alumni atau lulusan perguruan tinggi di Indonesia bekerja tidak pada jurusan yang dulu ketika dia kuliah. Itu Pak. Jadi itu memang anu ya, memang fakta begitu. Jadi kalau misalnya ada jurusan pertanian kerjanya ternyata di bank, ya banyak. Jurusan pertanian kerjanya di studio, ya ada juga gitu. Lagi-lagi Pak, itu mengapa bisa seperti itu? Ya tentu faktornya banyak ya. Pertama kalau di buku-buku yang saya baca, kalau itu terjadi berarti Pak, perencanaan studi dengan karir kedepannya itu nggak dipikirkan matang, itu fakta ya. Makanya ini didukung oleh riset saya yang tadi sudah saya sampaikan ya. Mayoritas mahasiswa di Indonesia itu jurusan yang dia pilih itu salah. Jadi kuliah itu yang penting kuliah, belajar, kuliah, lulus, dapat ijazah, nanti perkara kerja. Itu yang penting dapat kerja gitu. Harusnya itu ya, mau kuliah itu tentu ambil jurusan sesuai passion, sehingga nanti ketika lulus itu karirnya itu sesuai passionnya itu. Orang kalau bekerja sesuai passionnya itu enjoy, bahagia, tidak berpikir materi, tetapi sekaligus bekerja itu apa nih ya, menyalurkan hobi. Itulah sebenarnya bekerja yang maksimal itu kalau kerjanya itu sambil menyalurkan hobi. Itu Mbak Yudra.
2: Mungkin yang dimaksud Pak Leong ini khusus untuk yang mahasiswa yang menerima beasiswa aja gitu.
4: Nah ini masalahnya ya, kalau misalnya yang menerima beasiswa ini kalau misalnya harus disuruh bekerja gitu ya, disuruh bekerja di prodinya gitu ya, atau ikatan dinas itu. Nah ini masalahnya ya, tentu kampus sampai saat ini tentu karena jumlah mahasiswanya banyak, kalau harus memfasilitasi semua yang beasiswa, tentu membatasi kesempatan mereka yang berprestasi. Kan yang berprestasi tidak hanya yang KPK kan, mahasiswa yang lain reguler yang berprestasi juga banyak. Tetapi tentu faktor utamanya lah kalau dipekerjakan di prodi gitu ya, tentu di kampus tidak menyediakan dengan cukup lahan untuk misalnya pertanian, mereka itu bekerja di lahan pertanian UNS gitu ya. Itu sehingga kampus memfasilitasinya adalah dengan cara magang dan lain sebagainya yang itu bersifat universal untuk semua mahasiswa. Begitu, Pak. Tetapi ada juga sih untuk melatih soft skill mereka itu bagi mahasiswa-mahasiswa yang KIPK, mahasiswa yang beasiswa maksud saya gitu ya, tidak hanya KIP saja. Itu mereka kita wajibkan untuk mengurus organisasi mahasiswa, menjadi asisten dosen, menjadi asisten di laboratorium, sehingga itu menjadikan mereka belajar sambil bekerja gitu, Mbak.
2: Oke, ada yang gabung di 638055. Halo.
6: Halo.
2: Iya, halo. Selamat siang, Ge.
4: Selamat siang.
2: Dengan Pak siapa ini?
6: Ini dari Sultan.
2: Pak Sultan, monggo Pak Sultan.
6: Ini saya punya putu, dulu daftar di UNS. Putu saya itu bagus, tapi nggak masuk. Karena apa? KKN masih berjalan.

0: kita nggak bisa ikut, ya nggak bisa ikut pilihan lagi ya gini caranya. Itu jangan sampai ada lagi gitu.
1: Baik, terima kasih Pak Sultan ya, mengenai KKN nih.
2: Oke. Pak Sultan di mana ini?
1: Di Solo, Pak.
2: Di Solo. Pak Sultan, mohon maaf ya Pak Sultan, saya sebagai dosen UNS yang sudah 20 tahun bekerja di UNS, Pak. Saya tidak pernah mendengar ada isu tentang KKN untuk mahasiswa baru di UNS itu, Pak. Kalau Bapak ternyata memiliki informasi itu, Pak, dengan senang hati, Pak, monggo, Pak, tindak ke UNS, Pak. Nanti disampaikan kepada tim SPMB, bahkan bisa sowan ke Pak Rektor kalau memang ada bukti itu, Pak. Monggo, Pak. Saya sebagai dosen UNS selama 20 tahun ya di UNS itu, kami tahu betul ya, Pak. Dan ini untuk sampai saya sampaikan kepada masyarakat ya. Saya bisa, setahu saya bisa menjamin tidak ada KKN ya di UNS ya. Saya dosen UNS. Saya punya anak-anak kuliah juga loh. Anak-anak saya tidak kuliah di UNS ya, enggak apa-apa artinya kalau, tapi memang apa namanya ya, kemarin tidak mendaftar di UNS itu. Tapi teman-teman saya dosen UNS yang anaknya daftar di UNS tidak diterima banyak, Pak. Banyak sekali. Jadi bahwa informasi bahwa kalau tidak punya orang dalam tidak bisa masuk ke, atau maaf, maksud gini, kalau punya orang dalam di UNS bisa KKN menitipkan mahasiswa baru di UNS itu. Saya katakan itu tidak benar, Pak Sultan, ya, tidak benar. Tetapi kalau Bapak ternyata punya data informasi itu, monggo bisa tindak ke UNS. Kalau memang terbukti ada, pasti Pak Rektor akan menindak sangat tegas. Ini kepala SPMB-nya UNS ya. Itu sangat sangat rigid, sangat taat azas ya beliau, luar biasa Prof. Tarno ini sekarang ini, dan sudah sejak kemarin ya, sudah lama UNS sudah menerapkan bahwa tidak ada lagi, tidak ada, dari dulu juga tidak ada kok, Pak, titip-titip mahasiswa itu enggak ada. Coba Mbak, Pak Sultan, kalau misalnya informasi itu benar ya, bahwa dosen UNS atau karyawan UNS bisa punya akses nitip mahasiswa baru gitu. Coba dosen UNS 3.000 sekian, stafnya 3.000 sekian, itu berarti kan habis nanti Mbak kuotanya dari titipan semua. Kan nyatanya enggak, bisa ditanya kepada mahasiswa baru itu, bisa disurvei kok apakah mereka masuk itu karena orang dalam. Insya Allah tidak. Jadi okay, jangan khawatir Bapak Ibu masuk di UNS itu karena ada KKN itu, insya Allah tidak.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Sultan ya. Nah Prof, tadi kan sempat menyebutkan bahwa 84% mahasiswa di Indonesia itu salah jurusan, yang kemudian menyebabkan dampaknya di lapangan kerja gitu ya. Jadi kita mahasiswa yang lulus itu kerja di bidang yang tidak sesuai dengan jurusannya karena memang tidak passion gitu ya.
2: Betul.
1: Artinya ini ada pengaruh juga dari masa-masa ketika SMA atau sekolah yeah, menengah gitu ya. Yeah. Ini adanya pembimbing apa counseling atau enggak dengan perencanaan karir si siswa tersebut. Nah ini solusinya yang mungkin bisa diterapkan untuk mengatasi hal ini seperti apa, Prof?
2: Ya betul Mbak Cita, Masya Allah bagus banget nih pertanyaannya ya. Betul sekali, mengapa mereka salah jurusan itu banyak faktor. Nah ini mari nanti kita coba cari solusinya. Faktornya itu banyak juga yang, maaf ya, mereka mengapa jurusan itu tetap dia ambil meskipun bukan passionnya. Karena faktanya ini, maaf ya, di sekolah itu kalau anak-anak yang kelas 12 ya mau kuliah itu biasanya diajak bicara atau diajak rembukan atau konsultasinya kan kepada guru BK nih. Nah, atau mungkin guru-guru yang lain atau mungkin masyarakat, orang tua bahkan ya, itu kalau mau ambil jurusan itu, orang tua atau yang guru BK atau sekolah biasanya menyarankan ambil jurusan yang memungkinkan kamu diterima gitu, Mbak.
1: Yeah.
2: Sehingga coba hitung-hitung nih, nilaimu berapa, yang kemungkinan rasionya masuk yang mana? Oke, ini gitu kan. BK-nya menyarankan kamu rasionalnya hitungannya di sini gitu.

0: tapi anaknya, aku gak suka jurusan itu, tapi kamu kalau maksain jurusanmu, kamu gak diterima. Akhirnya sekolah, udah ambil jurusan ini supaya keterima, gitu. Nah, jadi di sini ini berperang ini sudah sejak dari SMA biasanya, Mbak.
1: Yeah.
0: Tentu tidak semuanya, banyak. Akhirnya guru BK bermain rasio keterima, siswa bermain rasio passion. Mengapa sekolah mengedepankan rasio keterima? Karena, maaf ya Mbak, banyak sekolah itu yang bangga kena label lulusannya banyak yang keterima PTN. Gak berpikir jurusannya apa, gak penting, yang penting persentase keterima PTN itu tinggi gitu. Wah, ini maaf ya, dan ini maaf ya, ini tentu mohon maaf nih para penentu kebijakan, gimana ya sistem atau instrumen akreditasi di pendidikan ini coba diarahkan untuk digeser ya, dari kuantitatif menjadi kualitatif. Artinya apa? Jangan hanya sekedar mengukur kualitas atau mutu atau kemajuan sekolah itu dari sisi, kalau SMA ya, persentase tingginya keterima di PTN. Jangan, itu faktanya. Faktanya anak-anak yang kuliah tidak sesuai jurusannya, kami melihat mereka kuliah di kelas, Mbak, mereka tanpa api semangat ya. Saya sebagai dosen itu sering melihat, merasakan, dan bahkan mereka bisa curhat ya bahwa, Pak, saya jurusan ini sebenarnya nggak suka, tapi karena sekolah menghitung, karena keterimanya jadi di sini, sehingga akhirnya ya sudah, mahasiswa kuliah itu berdasarkan bimbingan, yang penting keterima dulu. Maaf Bapak Ibu, para guru, para sekolah, kepala sekolah, orang tua, coba berpikir cara seperti ini, coba digeser dari yang penting keterima, tidak hanya sekedar keterima, tetapi naikkan, diterima tetapi sesuai passionnya. Jangan dipaksa bahwa yang penting keterima dulu, perkara nanti kerja gimana pikir belakangan. Inilah yang menjadi masalah yang ditanyakan Pak siapa tadi ya, Liong ya?
1: Iya.
0: Bahwa mereka bekerja tidak sesuai jurusannya. Ini sistemik ya, problem sistemik. Oleh karena itu solusinya Bapak Ibu, khususnya di sekolah, gimana Bapak Ibu guru sekolah tidak hanya bermain rasio keterima, maaf ya, demi gengsi prestis sekolah, tetapi akomodasi dong apa sih passionnya anak-anak itu. Tentu ini menjadi tantangan, gimana ya sekolah berhasil mengembangkan passion anak-anak dan keterima di PTN. Ini tentu lebih keren gitu Mbak.
1: Oke, baik. Mohon maaf Prof, karena keterbatasan waktu ini sudah tinggal 2 menit lagi. Mungkin terakhir pesan yang ingin disampaikan pada mahasiswa atau mungkin para orang tua agar bisa mempersiapkan diri, kemudian tidak mundur dari PTN yang sudah dilolosi gitu ya.
0: Baik, Bapak Ibu, perkara mundur apa tidak mundur itu akibatnya. Tetapi sebelum itu kami mengajak ya agar dipikirkan dulu sebelum kuliah ya. Bapak Ibu pendengar RRI, masa depan anak-anak kita tidak ditentukan semata-mata oleh, maaf ya, nama besar kampus ya, PTN atau tidak PTN ya. Tetapi oleh api semangat belajar di dalam dadanya anak-anak. Jangan biarkan gengsi memutus masa depan ya. Mereka misalnya kalau tidak PTN merasa gengsi, jangan dong. Yang penting PTN apapun jurusannya, mulai sekarang jangan Bapak Ibu ya. Dan jangan takut jika harus berbelok arah. Artinya kalau misalnya harus tidak PTN tetapi jurusannya sesuai passionnya, mengapa tidak? Itu karena kalau kuliah sesuai passionnya, biasanya api semangat itu ada, muncul kreativitas. Oleh karena itu saya mengedepankan, mendorong kepada masyarakat, yang pertama, tetaplah mendorong anak-anak untuk mau kuliah, itu penting. Yang kedua, kuliahlah sesuai passionnya, dan bukan di mana Anda kuliah, adik-adik mahasiswa, tetapi Anda kuliah, dengan kuliah itu Anda bisa apa.
1: Baik.
0: Sehingga jangan hanya berpikir PTN atau tidak PTN ya. PTN atau PTS sama.
1: Baik.
0: Tapi kuliahlah.
1: Baik, terima kasih Prof atas ilmunya hari ini dan sharing.
0: Sama-sama, Mbak.
1: Kita tutup perjumpaan di opsi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Dan tentunya setelah ini akan ada dinamika olahraga nasional bersama dengan Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Opsi obrolan siang. Opsi

Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nikosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nikosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
4: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
4: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: We've got a chance here. That's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
6: Great chance. He's got to score. He's got to put that in the bottom corner for me.
5: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
5: Ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jasper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 70 and I was
2: Jasper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Voiron dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
3: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
2: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
3: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
2: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa dan mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Cabarnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur T, 12, 10, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasanah melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up, dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Yosoka School, sama Madinah City. U13 sudah masuk grup besar. Nah, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini U17
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, kalah di selisih gol, tapi secara poin sama, beruntung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan terukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridho Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini sesuai kita penyelidikan, masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Sudah kurang puas. Semua ini kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak lupa.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal. Cuman kita tadi juga nyoba ngepus diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih ngepus lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai set kedua.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa? Apaan tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda,

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Kembali lagi di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini Jeda hadir untuk Anda pendengar. Dan hari ini tanggal 23 Juli ya, kita ternyata memperingati Hari Anak Nasional. Nah, tentunya momen ini menjadi pengingat ya pendengar, bahwa setiap anak itu berhak tumbuh di lingkungan yang aman, nyaman, dan juga penuh kasih sayang ya. Nah, kalau berbicara tentang anak nih pendengar, rasanya setiap generasi itu pasti punya cerita yang berbeda-beda ya. Mungkin ada yang dulu mungkin rindu masa kecilnya dulu gitu, ketika bermain dengan permainan tradisional, atau mungkin ada yang masih ingat nih bekal favorit yang dibawa ke sekolah apa atau mungkin sekarang justru sedang menikmati perannya ya sebagai orang tua maupun kakek atau nenek gitu ya, yang mendampingi tumbuh kembang anak-anak di rumah. Nah, di Jeda hari ini pendengar Jendela Cerita Anda, kali ini saya ingin mengajak pendengar untuk berbagi cerita ya, sharing-sharing aja. Menurut Anda seperti apa nih masa kecil yang paling berkesan, atau mungkin ada harapan-harapan pendengar untuk anak-anak Indonesia di tengah perkembangan zaman sekarang ini ya. Mari kita bergabung di Jeda hari ini melalui sambungan telepon kami di 02716380555, dan juga WhatsApp bisa di 081390115525. Oke, ada yang bergabung melalui WhatsApp dulu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Fitra.
1: Selamat siang, Pak Cu. Apa kabar?
2: Alhamdulillah. Baik.
1: Alhamdulillah. Baik juga, Pak Cu. Terima kasih.
2: Ya. Di situ masih dingin. Di sini juga dingin.
1: Dingin juga. Di studio selalu dingin.
2: Agak kencang ini.
1: Oh iya, tadi saya di jalan juga agak kedinginan pagi tadi ya.
2: Berangkat dari mana?
1: Dari ada suatu tempat.
2: Ini ada kembang apa bilangnya?
1: Apa?
2: Kembang apa? Kalau dingin?
1: Apa?
2: Dingin nih kembang apa kalau dingin?
1: Kembang, kembang apa ya? Kembang apa, Pak Cu?
2: Kembang jambu, namanya apa?
1: Kembang jambu. Apa ya? Gak tahu, Pak Cu. Apa, Pak Cu? Apa, Pak Cu?
2: GPRS.
1: Waduh, saya browsing dulu nih.
2: Iya. Dulu anak-anak saya, Barsoder pernah, tapi itu Soder lagi-lagi sama saya pernah dulu.
1: Oke, oke, baik, Pak Cu.
2: Umpet juga pernah.
1: Oke, baik.
2: Gulai-gulai yang tadi itu marah-marah.
1: Gitu.
2: Nanti PR itu bisa dijalan.
1: Oke, saya kerjakan PR-nya nanti ya, Pak Cu ya.
2: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih, Pak Cu. Waalaikumsalam. Saya diberi teka-teki dari Pak Cu ya. Oke, kita geser ke 638055. Halo, selamat siang, Jeda.
3: Halo, siang, Mbak Ria.
1: Dengan Citra Afid kah, Pak?
3: Oh, Mbak Citra.
1: Anggir. Amin, amin. Ini dengan Pak Sinten.
3: Pak Edi Solo.
1: Pak Edi, anggir. Yeah, apa kabar, Pak Edi?
3: Saya cerah mendung ini.
1: Mm-mm.
3: Ya, kabarnya ya, Nek Suito-Suito ini ya, Pak Presiden kan pidato-pidato terus. Bahkan kemarin ngelantik Pak Ketua BGN, si muda. Semoga komentarnya dia, cita-citanya benar-benar bisa jujur, tidak akan korupsi. Jadi ketua BGN bisa Indonesia tambah baik. Cuma sayangnya ya, ini Pak Presiden Tria kan mau gak mau kan mikir no rakyatnya yang miskin, yang kekurangan makan ya. Cita-citanya bagus ya, tapi udah dijalin 1,5 tahun per 2 tahun kan, mau gak mau MBG ini kan jadi amburadul gaduh. Yang kasihan tuh jiwa anak-anak. Sudah 30 ribu lebih, mau mencapai 35 ribu apabila tidak salah ya. Nah itu kalau Pak Presiden mau buka hati, legowo, jujur ya, Jadi tidak mikir ke yang macam-macam, solusi mana yang lebih baik. Umpama diganti solusinya kan Pak Presiden kan ya tidak masalah. Soalnya cita-cita yang baik kan amburadul. Ya diganti uang. Nah, tiap bulan kasih 250.000, 300.000 kasih ruang tuanya. Sudah itu ngurusi pasti bagus banget. Tidak khawatir keracunan.
1: Baik.
3: Itu kalau yang keracunan coba. Kalau baik. Sampai kena syaraf, syaraf pinternya terganggu bagaimana? Karena anak-anak yang jadi tambah bodoh namanya. Nah, semoga Pak Presiden mau legowo. Stop, stop, stop. MBG setepannya lebih bagus biar tidak gaduh, bisa ngurusi lain lagi. Makasih.
1: Baik, sama-sama Pak Edi di Solo ya. Semoga aspirasinya bisa didengar oleh yang terkait ya. Oke, kita terima telepon lagi pendengar di sudah mati klip-klipnya. Oke, ada yang gabung lagi. Halo, selamat siang, Jeda.
4: Jedul.
1: Jeda.
4: Cerita dulu.
1: Halo Mas Andi.
4: Libur. Iya.
1: Iya, Mas
4: sama...
1: Andi.
4: Iya kemarin libur ya sama Mbak Nana ya, Mbak Nananya mau shopping katanya. Sehat Mbak Citra.
1: Sehat selalu Mas Andi, sehat
4: iya,
1: juga ya.
4: Iya, udah lama ya, udah seminggu lebih setahun gak gabung.
1: Udah berpuluh-puluh tahun gak gabung kayaknya.
4: Iya, seminggu lebih berpuluh-puluh tahun, banyakan lebihnya kan. Gimana cuaca di Surakarta atau Solo?
1: Cuacanya utara? Cukup cerah, tapi anginnya cukup apa ya, semilir.
4: Oh, semilir, semriwing.
1: Iya, semriwing.
4: Batam, Tanjung Pinang, alhamdulillah ini dari habis subuh tadi mendung sampai sekarang.
1: Oh, sudah mendung ya, oke. Okay.
4: Iya, kayaknya cuman di Batam aja deh, sama di Bogor aja yang cuacanya kayak gini.
1: Gitu ya.
4: Iya. Ini aja dikirain masih jam 7 tadi.
1: Waduh.
4: Makanya kok
1: jangan-jangan Mas Andi kesiangan ini.
4: Iya. Oh, hari ini diperingati Hari Anak ya.
1: Iya,
4: Hari Anak Nasional. Mudah-mudahan enggak terjadi peristiwa yang mengerikan lah ya. Enggak. Pokoknya apa ya, anak itu kan amanah ya.
1: Iya.
4: Gitu. Bahkan dikatakan enggak ada bekas anak. Gitu kan, adanya bekas istri, bekas suami, ya kan,
1: okay.
4: Mantan istri, mantan suami. Jadi ya mudah-mudahan lah bagi orang tua yang mendengarkan, yang mempunyai anak, apalagi masih kecil ya, dijaga baik-baik. Karena itu emang amanah.
1: Iya, yeah, betul
4: ya,
1: sekali.
4: Semua agama pun pasti akan melindungi anaknya, disuruh melindungi. Jangankan manusia ya, hewan aja kadang kucing tuh anaknya diambil aja dia marah dia.
1: Iya, kucing aja marah ya, apalagi kita manusia punya akal gitu ya.
4: Iya, dikatakan makhluk yang sempurna kan manusia.
1: Betul.
4: Walaupun
1: sekali.
4: Maaf, jin itu punya emas gunung pun tetap manusia makhluk sempurna. Gitu. Jadi ya Mas Andi sih berharap ya di Hari Anak Nasional ini. Tapi bukan hari anak, pas hari ini aja kita sayangin anak, jangan besokannya kita marahin, jangan juga. Iya, karena itu amanah ya. Nah, terus yang kedua nih, nggak kalah lebih penting lagi, hari
1: ini?
4: Radio nih.
1: Hari radio?
4: Alias hari tanpa TV. Jadi kalau kita tanpa TV, otomatis radio lah.
1: Oke.
4: Jadi memang di situ nanti diketik deh. Hari tanpa televisi. Ya sebenarnya sih udah zaman sekarang ini memang udah banyak orang udah jarang nonton TV kecuali yang Piala Dunia kemarin ya.
1: Betul.
4: Karena orang lebih ke gadget gitu. Jadi ya sebenarnya apa ya, banyak kenangan juga sih di televisi itu. Iya, kita bisa nonton G30 SPKI, bisa nonton keseruan orang-orang lomba-lomba 17 Agustus, ya. Gitu. Jadi, tapi memang lebih seru lagi radio.
1: Kenapa tuh?
4: Ya ini buktinya bisa siaran langsung ini, bisa.
1: Bisa bergabung ya.
4: Iya, bisa silaturahim lah ya, silaturahmi. Gitu. Jadi
1: okay,
4: ya.
1: Baik.
4: Jadi mudah-mudahan di acara ataupun program radio ini makin inilah ya, makin mengedukasi dan bisa menjadi inspirasi dan tidak ini tidak ketinggalan zaman ya, contohnya kayak ada RRI digital kan.
1: Ya.
4: Iya, tanpa RRI digital
1: bisa streaming gitu ya.
4: Tanpa RRI digital Mas Sandi enggak bisa gabung.
1: Karena jauh.
4: Iya, jauh di mata dekat di kantong.
1: Duit.
4: Tahu aja. Jadi nanti apa namanya jam santai Mbak Citra?
1: Iya dong.
4: Oh iya, ya semoga Mbak Citra jangan lupa makan siang.
1: Oke, siap.
4: Tapi kalau lagi puasa ya, kan ini hari Kamis ya.
1: Iya.
4: Kadang ada juga sih penyiar yang Muslim yang puasa ya, Muslimah.
1: Iya.
4: Gitu. Kalau Muslim kadang yang cowok jarang puasa tuh. Termasuk Mas Andi.
1: Oke.
4: Iya, Mbak Citra semoga sehat, rezeki lancar ya.
1: Amin, amin.
4: Ya itu aja, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Andi ya sudah bergabung di Jeda Jendela Cerita Anda. Ternyata kata Mas Andi hari ini selain diperingati Hari Anak Nasional, ada juga Hari Tanpa TV pendengar ya. Nah ini sedikit info aja nih dari rri.co.id mengenai Mas Andi tadi ya, yang disebutkan Mas Andi Hari Tanpa TV ya. Melansir dari National Today, setiap tanggal 23 Juli juga diperingati Hari Tanpa TV atau National TV Turn Off Day. Peringatan tersebut mengajak masyarakat mengurangi waktu menonton televisi selama satu hari penuh ya. Dan masyarakat didorong mengganti waktu menonton TV dengan aktivitas yang lebih bermanfaat bagi keluarga dan juga lingkungan sekitar. Seperti membaca buku, berolahraga, berkegiatan di outdoor gitu ya, atau mengembangkan hobi menjadi beberapa pilihan yang dianjurkan. Nah ini sedikit informasi aja untuk Anda pendengar ya di Jeda hari ini, Jendela Cerita Anda ya. Oke pendengar, masih dalam jeda untuk Anda yang mau gabung, masih ada waktu ya di 638055 dan juga WhatsApp 081-3900-15525. Halo, selamat siang Jeda.
5: Siang Jeda.
1: Siang Jeda Bu Nur.
5: Halo Mbak Citra.
1: Halo,
5: sehat.
1: Sehat Bu Nur juga sehat ya.
5: Alhamdulillah.
1: Bahagia selalu. Hari ini ada cerita apa Bu Nur di Jeda? Karena hari ini memperingati Hari Anak Nasional nih ya. Ada pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa di sharing gitu ya, tentang anaknya seperti apa, perjuangan orang tua untuk mendidik anaknya. Atau mungkin kenangan-kenangan zaman dulu.
5: Tunggu-tunggu itu ada talk show tentang anak-anak, katanya Hari Anak Nasional ya. Karena kan sekarang kalau lihat berita kok sedimen gitu ya. Bahkan kemarin pas saya PKK itu, kalau tidak disebutin di PKK itu tidak tahu loh Mbak. Kalau ternyata di tetangga itu ada yang terkena narkoba gitu.
1: Oh, Masya Allah. Okay.
5: Oh Allah, Mbak. Sudah sedekat itu gitu ya. Jadi bikin
1: bikin khawatir juga ya. Iya, karena pergaulannya.
5: Jadi kan astagfirullah gitu kan. Jadi gitu. Jadi makin apa ya, kalau menurut saya gini Mbak, kalau sampai saat ini sih saya berusaha untuk tetap jadi ini agamanya Mbak.
1: Yeah.
5: Apapun kalau selama kita hidup itu tetap Allah gitu, ada Tuhan gitu yang utama gitu. Mungkin selama itu menjadikan satu patokan gitu, mudah-mudahan gitu ya selalu selamat gitu kan.
1: Yeah.
5: Sampai akhirat nanti gitu. Harapannya doanya selalu seperti itu.

0: kayak gitu. Oh, sampai selesai baca Al-Quran itu satu sesuatu yang kayak luar biasa. Jadi kayak mungkin kalau sekarang anak-anak lulus sekolah di wisuda gitu ya. Zaman dulu itu kalau bisa seperti itu buat nasi tumpeng loh.
1: Sampai dibancai ya.
0: Dan nanti rame-rame. Jadi misalnya di musola atau ya kalau zaman saya musola ya masjidnya rada jauh gitu. Jadi di kampung-kampung banyakkan musola itu. Nanti berapa anak kayak gitu kan. Kemudian nanti kan dulu kan karena listrik masih terbatas gitu. Jadi jalan-jalan kan belum dikasih lampu jalan gelap gitu kan. Itu pakai obor pawai gitu mbak keliling. Oh, jadi didandanin gitu kan pakai mahkota-mahkota gitu.
1: Pawai ya,
0: jadi
1: dijadikan
0: kan seru
1: pawai.
0: gitu kan.
1: Seru sekali.
0: Nah, ternyata pas berapa tahun lalu saya pulang itu kebetulan bulannya juga kayaknya bulan Agustus deh karena perayaannya nggak jauh dari setelah lomba-lomba 17-an Agustus gitu. Kalau sekarang itu pawainya naik itu kolbak mak.
1: Apa itu?
0: Maksudnya mobil kolbak itu pickup.
1: Pickup.
0: Kalau dulu kan jalan kaki pakai obor, kalau sekarang pakai pickup.
1: Pakai pickup ya.
0: Mungkin pakai itu rebana kayak gitu kan, jadi seru gitu loh mbak. Nah nanti setelah muter pawai gitu baru makan nasi tumpengnya gitu. Terus ada tradisi unik loh mbak.
1: Apa itu?
0: Jadi jarum yang buat apa? Itu jarum tangan yang buat jahit itu, jahit tangan itu loh.
1: Iya.
0: Beli yang baru, benangnya yang baru, nanti disusupin gitu.
1: Disusupin ke mana ya?
0: Nah itu tumpeng yang paling ujung itu. Nanti buat motong gitu kan. Dari tangan itu sebelum diotong masih utuh. Ini bismillahirrahmanirrahim, semoga kita harapannya itu gak apa-apa. Jangan sampai yang sholatnya itu putus
1: gitu. Gitu. Filosofinya seperti itu.
0: Pokoknya sunnah apa? Itu apa sih? Itu Islam gitulah. Maksudnya dari saya sholat puasa kayak gitu. Nah, diharapkan ibadahnya itu kan selalu tidak terputus kayak gitu. Nah, di kota kan nggak nemuin kayak gitu ya, Mbak.
1: Kayaknya di kota itu jarang ya ada dilakukan tradisi-tradisi kayak gitu.
0: Nah, ya mungkin ada yang hilang. Jadi tradisi di desa, mungkin hal-hal seperti itu alhamdulillah sampai sekarang di kampung saya masih ada. Jadi mungkin itu untuk memotivasi setidak-tidaknya anak-anak itu tidak cenderung hanya ke HP ya, walaupun tetap mungkin yang antara yang ke HP dengan yang kayak gitu ya, perbandingannya udah jauh gitu. Tapi masih ada yang seperti itu, mungkin kan anak pas ngeliat gitu, wah apa ya, setidaknya nanti ada yang ikut ke masjid juga gitu loh mbak. Jadi kan untuk menginikan seperti saat ini yang tadi Mas Sandi bilang ya, halo Mas Sandi, hari tanpa TV.
1: Iya, hari tanpa TV katanya.
0: Kalau sekarang TV bener-bener kayak tau, emang jarang mbak, anak-anak cenderung di HP.
1: Iya, betul sekali ya.
0: Saya sendiri aja nonton paling hanya pas tayangan olahraga.
1: Oh iya.
0: Lebih kerajin.
1: Ya.
0: Jadi memang sudah sedikit mungkin yang menikmati TV ya, karena dan memang karena kalau radio kan didengarkan dengan aktivitas apapun.
1: Iya.
0: Ya udah gitu aja Mbak Citra.
1: Okay,
0: harapannya
1: sih
0: untuk anak-anak balik lagi kepada pendidikan agamanya, orang tuanya juga jangan terlalu sibuk dengan mencari nafkah katanya. Insyaallah rezeki itu sudah diatur ya, sudah disiapkan sama Allah, tinggal bagaimana kita menjemput.
1: Baik. Amin. Amin.
0: Selamat selalu.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nur sudah berbagi cerita ya. Ternyata salah satu yang bisa bikin motivasi anak-anak kalau menurut ceritanya Bu Nur itu adalah dengan membuat apa? Sebuah bacaan gitu ya, tadi ada pawai keliling-keliling untuk menyelamati anak-anak yang sudah khatam Al-Qur'annya gitu ya. Ini salah satu tradisi yang cukup bisa menjadikan motivasi untuk anak-anak bisa terus memegang teguh agamanya gitu ya. Baik, terima kasih Bu Nur sudah bercerita dan

Tentunya masih banyak waktu untuk Anda bergabung ya di Jeda, Jendela Cerita Anda. Hari ini kita membahas soal Hari Anak Nasional ya, yang diperingati hari ini 23 Juli 2026. Seperti apa pengalaman Anda saat kecil ataupun ketika mendidik anak-anaknya atau cucunya gitu ya, bisa dibagikan bersama kami di Jeda hari ini. Dan tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita

0: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang bener aja.
1: Bener kok, karena ini mobil listrik. Jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.

K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Kembali lagi di Jeda, jendela cerita Anda ya. Masih dalam peringatan Hari Anak Nasional. Rasanya menarik nih kalau kita melihat bagaimana masa kecil setiap generasi itu pasti punya warna yang berbeda-beda gitu ya. Nah, sebelum Anda gabung di Jeda, jendela cerita Anda, saya akan bagikan informasi terkait dengan Hari Anak Nasional 2026 ini. Seperti apa sih Hari Anak Nasional itu? Nah, dari laman resmi Kemendikdasmen di kemendikdasmen.go.id ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD, akan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026 di Tugu Daun Sirih Emas, Alun-Alun Gurindam Tepi Laut, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Kamis 23 Juli 2026 dengan mengusung tema Semua Setara Riang Bersama. Nah, peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pemenuhan hak anak sekaligus mengampanyekan pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 18 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan. Peringatan Hari Anak Nasional ini, pendengar, akan menjadi wujud komitmen bersama ya untuk memastikan setiap anak Indonesia itu memperoleh hak yang sama untuk tumbuh, belajar, bermain, dan berkembang secara optimal. Dan melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, Kemendikdasmen ini mendorong terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Dan kegiatan tersebut akan dihadiri oleh Solidaritas Perempuan untuk Indonesia atau SERUNI, Kabinet Merah Putih, Pejabat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan. Kehadiran berbagai pihak tersebut mencerminkan semangat kolaborasi dalam mewujudkan pemenuhan hak dan juga perlindungan anak di Indonesia. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD Kemendikdasmen Kurniawan menyampaikan bahwa peringatan Hari Anak Nasional tahun ini tidak hanya seremonial aja, melainkan momen untuk menyatukan tekad seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dan Kurniawan juga menyampaikan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak itu tidak dapat dilakukan sendirian ya. Diperlukan kerjasama lintas sektor agar setiap anak benar-benar terlindungi, terdidik, dan juga tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Dan sebagai bagian dari peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026, Kemendikdasmen menghadirkan Main Raya Anak Nusantara, sebuah ruang bermain yang memadukan permainan tradisional, aktivitas berbasis sains, teknologi, engineering, arts, and mathematics atau STEAM, serta eksplorasi alam sebagai pengalaman belajar yang menyenangkan ya. Dan selain itu, pendengar, peserta didik jenjang PAUD hingga SD kelas rendah ini dapat mengikuti berbagai kegiatan seperti eksplorasi alam, menjadi ilmuwan cilik, bermain peran, hingga membuat kincir angin dan layang-layang. Dan sementara itu, pendengar, peserta didik SD kelas tinggi hingga SMA ini diajak untuk mengenal kembali beragam permainan tradisional seperti gasing, rangku alu, congklak, egrang, bakiak, hingga membuat perahu jong. Nah, tentunya seluruh aktivitas tersebut dirancang untuk menstimulasi perkembangan fisik, sosial, emosional dan kognitif anak melalui pengalaman bermain, berkreasi, dan juga berinteraksi secara langsung ya. Dan rangkaian kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari kampanye pelaksanaan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 18 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan. Nah, kebijakan ini bertujuan menjaga kesehatan fisik anak, kemudian memperkuat sosialisasi, serta mendukung perkembangan kognitif dan juga emosional melalui interaksi yang lebih bermakna. Dan Kurniawan juga menegaskan bahwa pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan ini bukan merupakan larangan terhadap pemanfaatan teknologi ya, melainkan upaya untuk menghadirkan keseimbangan agar anak itu lebih banyak memperoleh pengalaman belajar melalui interaksi langsung. Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan ya dalam memenuhi hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, serta ramah anak. Dan momentum ini diharapkan menjadi langkah nyata untuk membangun kebiasaan belajar, bermain yang sehat sehingga setiap anak itu dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, ini informasi dari laman resmi Kemendikdasmen ya, pendengar, tentang Hari Anak Nasional 2026. Dan masih di jeda jendela cerita Anda, untuk Anda yang mau bergabung lagi boleh ya melalui line telepon di 638055 maupun di WhatsApp kami 081-3900-15525 ya. Hari Anak Nasional. Nah, dulu ini pendengar tentunya kalau mengingat-ingat kenangan kita dulu gitu ya, sepulang sekolah itu mungkin banyak anak yang langsung bermain di luar rumah gitu ya. Ada yang main petak umpet, kemudian gobak sodor, engklek, layang-layang, dan lain sebagainya. Itu sampai seringkali sampai maghrib gitu ya, sampai senja. Kalau belum di seneni, dimarahin orang tua itu belum pulang ya. Tapi kalau sekarang tuh gimana ya, melihat-lihat anak-anak sekarang itu sepertinya lebih akrab dengan ponselnya, gawainya ya, dan juga permainan digital lainnya. Dan tentu setiap zaman itu punya kelebihan dan tantangannya masing-masing. Dan tentunya yang paling penting itu gimana kita bisa menciptakan lingkungan yang membuat anak-anak itu merasa nyaman, aman, bahagia, dan juga mendapatkan perhatian yang cukup ya dari orang-orang sekitarnya. Dan saya juga ingin mendengar pendapat Anda atau cerita Anda ya pendengar. Menurut Anda nih, apa sih yang paling dirindukan Anda dari masa kecil dulu? Atau mungkin kalau melihat anak-anak zaman sekarang, adakah kebiasaan yang menurut pendengar sebaiknya tetap dipertahankan atau justru perlu diperbaiki ya? Saya sapa dulu yang di WhatsApp. Halo, selamat siang Jeda.
2: Halo, selamat siang Mbak Citra.
1: Selamat siang Bu Endang.
2: Siang.
1: Panas-panas. Kabarnya gimana Bu Endang? Sehat terus
2: kabar
1: ya?
2: Kabar baik. Sehat Mbak.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Citra juga sehat.
1: Sehat selalu Bu Endang. Ada cerita apa nih Bu Endang tentang hari ini?
2: Hari Anak ya.
1: Hari Anak Nasional.
2: Kalau saya itu apa hari anak-anak sekarang dengan anak waktu saya masih anak ya, itu beda sekali. Kalau saya waktu jadi anak-anak itu ya sudah diajari orang tua untuk bekerja. Istilahnya ya bantu sidik-sidik. Waktu kecil tuh karena di daerah saya tuh sulit air ya, belum sumur, belum juga banyak lah, itu kan tiap mandi itu harus bawa kelenteng itu loh, tahu Mbak kelenteng?
1: Kelenteng itu apa?
2: Kelenteng itu anu apa ya? Untuk ngambil air. Karena naik kelenteng itu kecil, naik gede jun. Gitu.
1: Kayaknya saya kurang Mbak memahami karena mungkin saya juga belum menjumpai hal itu ya.
2: Beda generasi.
1: Ya.
2: Air lah gitu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, tiap sore, tiap itu. Nah, setelah itu kan kita bebas main ya Mbak, terus main sama teman-teman. Nah, permainannya itu juga apa nggih? Untuk sosial itu ada, karena gini, aku kan nggak punya sepeda ontel waktu itu, sepedanya model kebu itu loh, tahu ya Mbak? Model kebu
1: tahu,
2: itu
1: ya.
2: Gede-gede itu.
1: Iya.
2: Nah, yang punya kan tetanggaku, dia juga punya anak kecil seumuran saya waktu SD. Nah, tiap sore kan main bersama itu latihan itu naik sepeda ontel dari kuklik itu muter latar ya. Mm-hmm. Latarnya zaman dulu kan lebar ombo-ombo gitu loh Mbak. Mm-hmm. Luas gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Nah itu di setiap sore seperti itu sampai bisa satu genjot sekali, dua kali, terus bisa muter di halaman itu. Akhirnya kita keluar dari rumah ke jalan. Nah jalannya itu juga kita lu apa? Saya dulu, terus nanti temanku, terus gitulah. Sampai tapi nggak boleh jauh-jauh gitu. Mm. Ini batasnya di sana ya, di tempat Pak D gitu.
1: Okay.
2: Di tempat Pak D itu apa? Pak D itu bukan Pak D orang kita loh.
1: Oh.
2: Apa itu pohon batasnya itu? Oh.
1: Pohon ternyata. Kan.
2: Pohon itu kita namai Pak D.
1: Oh.
2: Sama anu teman Sanani itu lah kebetulan toh kemarin tuh. Kan sudah lama nggak ketemu ya. Mm-hmm. Itu kan teman SD sampai SMP. SMP dia pindah sampai ya jarang ketemu lah kebetulan. Ini kan kemarin ketemu di grup SMP. Mm-hmm. Akhirnya kan kita kontak-kontak. Dia tuh mengingatkan saya, Mbak, ingat nggak tempat Pak D gitu. Nah kami apa ketemu itu sama guyu sampai ya kenapa dulu itu kita namai Pak D ya aku. Jadi kita ingin ke main sepedanya itu loh. Mm-hmm. Dari kita belum bisa sampai ulak ukli sampai bisa genjot berapa kali mm-hmm. akhirnya keluar jalan ke tempat batasnya itu batas sebenarnya batas halaman ya.
1: Mm-hmm.
2: Halaman situ kan ada pohon apa terembesi apa itu mm-hmm. saya lupa. Pokoknya batasnya sampai gitu.
1: Oke. Okay.
2: Nah, iya tiap anu udah loh sampai ngene Pak D ya gitu. Kan ngesak Pak D balik sudah balik masuk ke halaman lagi.
1: Mm-hmm.
2: Nanti gantian gitu. Nah, kayak gitu kan juga sosialisasinya juga ada,
1: mm-hmm.
2: kebersamaannya ada. Terus ya saling support lah kayak gitu.
1: Okay.
2: Nah, sekarang kan mungkin mainan itu juga ngonku kan gitu.
1: Oke, baik.
2: Ingat tadi kan main itu Mbak. Ya cerita masa kecil seperti itu.
1: Okay.
2: Banyak susahnya nek waktu saya.
1: Oke. Okay.
2: Beda dengan anak kita, anak-anak saya gitu ya. Susah-susah enggak susah saya waktu kecil.
1: Oke, okay, baik, terima kasih Bu Endang ceritanya.
2: Terima kasih.
1: Anjir, selamat siang Bu Endang. Cerita dari Bu Endang di Sukoharjo ya. Wah, ini unik sekali. Kenapa pohonnya dinamai Pak D ya? Saya baru tahu ada yang menamai pohon dengan Pak D ya. Lucu sekali ya Bu Endang ceritanya. Dan memang kalau permainan-permainan tradisional dulu itu memang banyak yang mengajarkan sosialisasi ya, karena permainan zaman dulu itu banyaknya dimainkan bareng-bareng gitu. Tapi kalau sekarang itu ya mungkin pola aja ya, pola interaksi yang sudah mulai bergeser karena ya kita tidak bisa memungkiri perkembangan zaman begitu cepat ya, kita juga selalu update gitu ya, memakai ponsel gitu. Nah ini mungkin dengan adanya teknologi yang sekarang ini menggeser pola interaksi anak-anak gitu ya dalam bermain. Oke, masih di jeda jendela cerita Anda, masih ada waktu ya sampai nanti kurang lebih pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masih kita membahas soal Hari Anak Nasional. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jeda Jendela Cerita Anda 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
1: Sekarang nggak cuma itu, sudah ada Posyandu Plus.
2: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Yeah.
1: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
2: Kembali lagi di Jeda, jendela cerita Anda ya, pendengar. Masih kita bahas soal Hari Anak Nasional ya. Oh, ada yang bergabung di WhatsApp. Saya bacakan dulu ya. Ada Mbak Felicia di Colomadu. Selamat siang. Selamat siang juga Mbak Felicia, bestiku katanya. Mbak Citra, Jedaror is back. Wah, jendela cerita horor ya. Ya walaupun hari ini temanya Hari Anak Nasional, tapi enggak apa-apa ya. Ceritanya horor dikit. Oke. Saya bacakan ya dari Mbak Felicia. Mbak Citra, saya mau cerita pengalaman horor saya waktu bertemu dengan teman tak kasat mata saya waktu saya kecil sampai sekarang, Mbak. Jadi awal mula saya bisa melihat hal-hal tak kasat mata itu sejak saya masih lupa-lupa ingat 6 tahun gitu ya. Karena indera keenam ini diwariskan engkong atau kakek saya, Mbak Citra. Oh, oke. Okay. Kejadiannya 2010-an di kota Semarang, dan untuk informasi aja Mbak Citra, engkong saya itu sering diminta untuk membantu orang-orang kerasukan oleh hal-hal gaib. Oh, oke. Okay. Kejadiannya itu saya, engkong dan nenek saya di rumah sedang menyalakan dupa Mbak untuk engkong sembahyang sekitar jam 7 malam ya. Nah, tiba-tiba itu satu kampung mati listrik mendadak Mbak Citra. Dan setelah 5 menit ada 2 orang bapak-bapak yang berlari minta tolong pada engkong saya. Karena ada mbak-mbak yang kerasukan Mbak Citra. Oh. Dan tak perlu waktu lama, kami bertiga bersama 2 bapak itu bergegas ke rumah mbak-mbak yang kerasukan itu. Dan setelah sampai rumah mbak-mbak itu, sudah berantakan sejadi-jadinya Mbak Citra. Ternyata mbak yang kerasukan itu tinggal hanya bersama ibu dan anak bayinya yang masih 5 bulan. Posisi mbak itu sengaja dikunci di kamar ya, agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saya masih ingat banget Mbak Citra, mbak itu kesurupan sesosok anak kecil perempuan sambil cekikikan nih. Aku gak terima, aku menuntut balas katanya, tapi dengan bahasa Jawa ya. Oke. Saya waktu itu menunggu di depan rumah bersama nenek dan ibu saya mbak. Oh, dengan ibu mbak yang kesurupan itu. Kemudian sembari menunggu engkong saya. Dan saat suasana itu udah mulai hening nih, tiba-tiba ibu dari mbak yang kesurupan itu tertawa sambil mencengkeram lengan saya. Itu sambil ngomong, apa ini? Kalau aku gak iso entuk bayi kae anak iki ya oleh. Wah. Sontak saya nangis sambil teriak ke nenek saya mbak. Akhirnya setelah engkong saya keluar dan menepuk dahi ibu itu, kemudian akhirnya ibunya pingsan dan saya langsung nangis ketakutan sambil didekap nenek saya. Tapi sebelum habis air mata saya nih Mbak Citra, di bawah pohon depan teras rumah itu ada sesosok anak kecil perempuan bermata merah melambaikan tangan dan sambil bilang, "Bolehkah aku jadi temanmu?" Wah, merinding ya. Dan sejak saat itu Mbak Citra, sosok anak ini terus ngikutin saya sampai sekarang. Bentuknya pun masih berwujud sosok anak kecil. Mau Mbak Citra saya kenalkan? Waduh, waduh. Terima kasih Mbak Felicia ya. Saya jadi merinding ya. Sehat dan semangat siarannya Mbak Citra. By the way, ini cerita horor saya juga ada hubungannya sama Hari Anak loh Mbak. Karena teman tak kasat mata ini anak-anak. Bahkan kalau saya main peta umpet dulu nih, teman tak kasat mata saya ini selalu bantuin cari teman-teman saya yang lagi ngumpet. Wah, gitu ya. Iya, walaupun tentang Hari Anak ya, ini lintas dimensi nih. Terima kasih Mbak Felicia cerita horornya ya. Cerita Hari Anak Nasionalnya lintas dimensi kali ini ya. Terima kasih Mbak Felicia. Dan masih di Jeda jendela cerita Anda ya. Untuk Anda yang mau gabung lagi bercerita, boleh ya. Apapun cerita Anda. Dan kali ini kebetulan sedang memperingati Hari Anak Nasional. Jadi mungkin bisa cerita-cerita tentang apa ya, pengalaman dulu ketika masih kecil, atau pengalaman-pengalaman Atau apa ya, sharing-sharing aja ya, dengan pengalamannya, kemudian yang sedang mengasuh anak seperti apa, suka dukanya gitu ya, boleh sekali diceritakan di Jeda hari ini. Oke, sudah diceritakan ya dari Mbak Felicia cerita horornya, dan masih ditunggu untuk Anda yang mau gabung. Sambil menunggu Anda bergabung bercerita, saya ada lagu dari Afgan, Kacamata, untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan tampaknya Jeda sampai di sini dulu ya pendengar. Terima kasih untuk Anda yang selalu stay tune dan selalu bercerita bersama kami di Jeda, jendela cerita Anda, khususnya hari ini karena hari ini memperingati Hari Anak Nasional. Dan semoga kedepannya bisa lebih seru lagi ya cerita-ceritanya. Oke, dan tentunya sesaat lagi kami akan update informasi untuk Anda pendengar dalam Warta Siang RRI Surakarta pukul 13.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta, edisi Kamis 23 Juli 2026.
1: Ini dengan adanya penyemprotan sampai menggunakan drone ini, harapannya kalau kita serentak itu pasti juga hasilnya lain. Tapi beda kalau disemprot manual sendiri-sendiri, begitu-begitu disemprot, mungkin hama itu akan pindah ke tempat lain.
2: Kita menyampaikan kepada beliau agar kinerja yang positif ini dari Satpol PP bisa ditingkatkan, terutama untuk pengawasan lokasi-lokasi yang memang rawan ya. Ya memang ini keresahan bersama ya, aspirasi juga tentang masalah payung hukum yang saya kira juga, dan Satpol ini juga masih butuh payung hukum untuk bekerja ya.
0: Warta Siang RRI Surakarta selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sukoharjo memprediksi wilayah terdampak kekeringan akan terus bertambah seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini kekeringan telah berdampak pada 3 desa di 3 kecamatan dengan total 376 kepala keluarga atau 1.179 jiwa mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukoharjo, Arianto Mulyatmojo, mengatakan kondisi tersebut baru merupakan awal dampak musim kemarau. Puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. BPBD kini menyalurkan bantuan air bersih ke Desa Kedung Jambal, Kecamatan Tawangsari, Desa Kunden, Kecamatan Bulu, dan Desa Weru, Kecamatan Weru. Hingga saat ini, sekitar 340.000 liter air bersih atau setara 68 tangki telah didistribusikan kepada warga terdampak. Distribusi air dilakukan menyesuaikan kondisi sumber air di masing-masing wilayah. BPBD juga menyiapkan armada dan stok air bersih untuk mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan. Pendengar, pemerintah Desa Batan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali bersama gabungan kelompok tani atau Gapoktan Tani Mulyo dan Dinas Pertanian setempat menggelar gerakan pengendalian atau gerdal hama wereng batang coklat atau WBC secara serentak menggunakan drone.
3: Pasti gagal panen. Dalam penanganan hama wereng yang sangat memberikan kesulitan bagi para petani, khususnya di Desa Batan Banyudono Kabupaten Boyolali, pemerintah Desa Batan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali bersama gabungan kelompok tani Gapoktan Tani Mulyo dan Dinas Pertanian setempat menggelar gerakan pengendalian atau gerdal hama wereng batang coklat WBC secara serentak menggunakan drone. Serangan hama wereng yang memprihatinkan ini dianggap bisa membuat para petani gagal panen dan mengalami kerugian. Hal itu lantaran di beberapa titik sawah, kerusakan yang terjadi mencapai 90%. Kepala Desa Batan Heru Waluyo mengungkapkan bahwa serangan wereng kali ini berdampak signifikan pada tanaman yang baru berumur 1 bulan maupun yang sudah mulai berisi. Wilayah yang terdampak di Desa Batan mencapai sekitar 9 hektar lebih.
1: Kalau kena hama wereng itu sudah pasti jatuh, pasti gagal panen. Kalau tanaman yang masih katakan 1 bulan, kemungkinan untuk sembuh, untuk bangkit lagi itu masih bisa. Cuman nanti hasil daripada tanaman itu tidak bisa maksimal. Yang kena hama satu desa Batan itu ada sekitar 9 hektaran. Dari pemerintah desa bersama dengan Kapoktan mengupayakan untuk istilahnya jangan sampai wabah itu merabah ke tempat yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dengan adanya penyemprotan sampai menggunakan drone ini, harapannya kalau kita serentak itu pasti juga hasilnya lain. Tapi beda kalau disemprot manual sendiri-sendiri, begitu-begitu disemprot, mungkin hama itu akan pindah ke tempat lain.
3: Sementara itu, Ketua Gapoktan Tani Mulyo Desa Batan Mujio menyebutkan bahwa fenomena serangan wereng batang coklat WBC ini tidak hanya terjadi di lokasinya, melainkan merata di beberapa daerah seperti Sukoharjo, Sragen, hingga Klaten. Dirinya meminta seluruh petani agar tetap bersabar, bertawakal, dan pantang menyerah dalam mengupayakan pemulihan lahan mereka.
4: Hama wereng ini memang istilahnya pun tidak cuma di wilayah Desa Batan, menyebar di kemungkinan malah di provinsi mas, karena kemarin saya juga lihat di Sukoharjo, Sragen, Klaten, Banyudono ini semua juga terkena terdampak serangan wereng coklat, namanya adalah WBC. Petani harus lebih sabar, lebih mau mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, selaku orang yang berinsan dan bertakwa atau berketuhanan, kita juga harus melaksanakan istilahnya dua mas, horizontal dan vertikal. Karena apa? Horizontal itu kita adalah bekerja, berupaya untuk atau ikhtiar dengan penyemprotan gerda, tapi kita harus jangan melupakan vertikalipun, hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa.
3: Melalui gerakan pengendalian serentak ini, pihak pemerintah desa dan Gapoktan berharap sebaran wabah wereng dapat langsung terhenti. Perkembangan kondisi tanaman padi warga akan terus dipantau dan dievaluasi berkala bersama Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kecamatan Banyudono demi menjaga program ketahanan pangan di wilayah tersebut. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Warta siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses di audio streaming kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, DPRD Kota Surakarta memberikan dukungan kepada Satpol PP dalam penegakan aturan terhadap dugaan penjualan minuman beralkohol tanpa izin di kawasan Lokananta. Dukungan tersebut disampaikan saat inspeksi mendadak ke kantor Satpol PP untuk mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal.
2: Kita menyampaikan kepada beliau agar kinerja yang positif ini dari Satpol PP bisa ditingkatkan, terutama untuk pengawasan lokasi-lokasi yang memang rawan ya.
5: Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Daryono, bersama anggota Komisi 1 melakukan inspeksi mendadak ke kantor Satpol PP Kota Surakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memberikan apresiasi sekaligus dukungan terhadap langkah Satpol PP dalam mengungkap dugaan penjualan minuman beralkohol tanpa izin di kawasan Lokananta. Daryono menilai, temuan Satpol PP menunjukkan adanya dugaan upaya mengakali aturan karena minuman beralkohol tidak lagi dijual dalam kemasan botol, melainkan dipindahkan ke dalam gelas plastik. Ia meminta pengawasan terhadap lokasi rawan terus ditingkatkan dan mendorong percepatan penyusunan payung hukum yang lebih kuat terkait pengawasan minuman beralkohol di Kota Surakarta.
2: Kita menyampaikan kepada beliau agar kinerja yang positif ini dari Satpol PP bisa ditingkatkan, terutama untuk pengawasan lokasi-lokasi yang memang rawan ya. Ya memang ini keresahan bersama ya, aspirasi juga tentang masalah payung hukum yang saya kira juga, dan Satpol ini juga masih butuh payung hukum untuk bekerja ya. Ya ini jadi PR bersama dari kita di DPD maupun Pemkot Solo. Semoga doakan agar segera bisa terwujud untuk perda yang terkait dengan hal tersebut.
5: Menanggapi dukungan tersebut, Kepala Satpol PP Kota Surakarta, Didi Anggono mengatakan, pihaknya saat ini masih menjalankan tahapan penindakan administratif sesuai peraturan daerah. Pelaku usaha telah diperintahkan menutup sementara usahanya hingga memenuhi ketentuan perizinan, sementara pengawasan terhadap lokasi lain yang berpotensi melakukan pelanggaran akan terus diperkuat.
6: Terkait dengan penjualan dan tahapannya memang ada tahapan administrasi dan tahapan pidana. Nah, saat ini ada tahapan administrasi terkait dengan pengamanan barang sampai kepada mereka diperintahkan untuk tutup sementara waktu, kemudian mengurus izin. Kami juga akan mengawasi terkait dengan teman-teman tadi yang disampaikan oleh beliau yang tidak berizin, yang berpotensi juga menggunakan asetnya pemerintah yang tidak berizin, dan tentunya ini juga butuh dukungan dari semuanya, dan terima kasih atas dukungan dari Komisi 1.
5: Didi menambahkan, penjualan minuman beralkohol di outlet tersebut sebelumnya juga pernah disidak saat masih menggunakan kemasan botol. Kini, modus penjualan berubah dengan menuangkan minuman ke dalam gelas plastik yang kemudian disegel, sehingga berpotensi mengelabui pengawasan. Satpol PP juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kanal pengaduan apabila menemukan dugaan pelanggaran serupa. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS kembali mengukuhkan 5 doktor baru dari program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Politik FHIP UMS. Dalam sidang terbuka promosi dan pengukuhan doktor yang digelar di Auditorium Moh Jasman UMS, salah satunya mengukuhkan Doktor Nur Rahmat SHMH sebagai Doktor Ilmu Hukum ke-109 dengan disertasi berjudul Penyalahgunaan Obat Ilegal untuk Tindakan Aborsi Melalui Platform Digital di Indonesia, Studi Terhadap Penegakan Hukum Berbasis Transcendental.
7: Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat. Saya adalah Kaprodi Hukum Universitas
8: Muhammadiyah. Saudara, Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS kembali mengukuhkan dokter baru dari program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Politik UMS. Dalam sidang terbuka promosi dan pengukuhan doktor yang digelar di Auditorium Muhammad Jasman itu, UMS mengukuhkan Dr. Nur Rahmat SHMH sebagai Doktor Ilmu Hukum ke-109 dengan disertasi berjudul Penyalahgunaan Obat Ilegal untuk Tindakan Aborsi Melalui Platform Digital Indonesia, Studi Terhadap Penegakan Hukum Berbasis berbasis transendental. Dalam pengukuhan tersebut, Nur Rahmat dinyatakan lulus dengan indeks prestasi 3,79, di mana dalam penelitian disertasinya dibimbing oleh promotor Profesor Absori. Usai dikukuhkan, Nur Rahmat menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena menjadi doktor pertama dengan kepakaran hukum di Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Gombong atau UNIMUGO, bahkan di Kabupaten Kebumen. Menurutnya, perjalanan studi doktoral di UMS menjadi tantangan sekaligus pengalaman berharga, apalagi program Doktor Ilmu Hukum UMS memiliki kekhasan tersendiri karena mengembangkan kajian hukum berbasis transendental yang memadukan hukum normatif dan nilai-nilai Islam.
7: Adapun terkait kuliah di UMS, ini menjadi tantangan saya tersendiri karena yang pertama, UMS ini sangat terkhusus, dia berbasis transendental, yang dimana berbasis keislaman yang memadukan antara hukum normatif dengan hukum Islam. Nah, di sini saya mengangkat tema terkait disertasi saya mengenai penyalahgunaan obat ilegal untuk aborsi.
8: Dalam penelitiannya, Nur Rahmat memilih tema penyalahgunaan obat ilegal untuk tindakan aborsi karena fenomena peredaran obat tersebut melalui platform digital masih menjadi persoalan hukum di Indonesia. Menurutnya, kemudian akses melalui media online menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dan pemerintah. Sehingga dari hasil penelitian tersebut, merekomendasikan perlunya perubahan paradigma penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif setelah terjadi pelanggaran, akan tetapi juga memperkuat langkah pencegahan. Sementara itu, promotor program Doktor Ilmu Hukum UMS, Prof. Absori, menyampaikan bahwa program Doktor Ilmu Hukum UMS secara konsisten menjaga visi pengembangan ilmu hukum berbasis nilai transendensi Islam. Menurutnya, program doktor tersebut tidak berorientasi pada jumlah mahasiswa, melainkan pada kualitas lulusan yang mampu memberikan kontribusi akademik dan sosial.
9: Kebanggaan tersendiri bagi kami sebagai penyelenggara program doktor yang memang sejak dulu masih konsisten dengan hukum berbasis pada transendensi nilai-nilai Islam, sehingga memang untuk tamu dan undangan kami memang tidak banyak menerima mahasiswa, tapi dengan konsisten visi dan misi saran mahasiswa antara 15 sampai 20 kami seleksi, alhamdulillah menghasilkan dokter-dokter yang berkualitas.
8: Lebih lanjut, Prof. Absori juga mengapresiasi perjalanan akademik Nur Rahmat yang mampu menyelesaikan studi dengan baik. Dikatakan keberhasilan tersebut menjadi bagian dari kontribusi UMS dalam mencetak sumber daya manusia unggul di bidang hukum. Sidang terbuka promosi dan pengukuhan doktor tersebut menjadi momentum pengukuhan 5 doktor baru lainnya dari program Doktor Ilmu Hukum UMS. Selain Dr. Nur Rahmat, juga dikukuhkan Dr. Marita Fatima, Dr. Hairu Mondosioko, Dr. Ani Farida, dan Dr. Ana Asyarniyah sebagai dokter baru dengan berbagai kajian yang berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum di Indonesia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Kunjungan wisata di sejumlah destinasi unggulan Kabupaten Karanganyar mulai melandai setelah berakhirnya libur sekolah. Pengelola wisata mencatat jumlah kunjungan turun hingga sekitar 60% dibandingkan masa liburan, terutama pada hari biasa di kawasan Tawangmangu, Ngargoyoso, dan Kemuning.
10: Untuk kunjungan wisata di Kabupaten Karanganyar, khususnya di wilayah Tawangmangu dan Ngargoyoso, Kemuning,
0: kunjungan wisata di sejumlah destinasi unggulan Kabupaten Karanganyar kembali normal dan cenderung landai setelah berakhirnya masa libur sekolah. Kondisi tersebut terjadi terutama di kawasan wisata Tawangmangu, Ngargoyoso, dan Kemuning. Pada hari biasa atau weekday, tingkat kunjungan wisata cenderung menurun, sementara pada akhir pekan, sejumlah destinasi utama masih menunjukkan aktivitas kunjungan yang cukup baik, salah satunya di Jembatan Kaca Kemuning. Manajer pemasaran Agrola Group Karanganyar Ahmad Rido mengatakan kondisi kunjungan mulai mengalami penurunan sejak pertengahan Juli 2026. Dibandingkan dengan masa libur sekolah, penurunan kunjungan bahkan diperkirakan mencapai sekitar 60%. Kondisi ini terjadi setelah sebelumnya tingkat kunjungan ke sejumlah destinasi di Tawangmangu, Kemuning, dan kawasan sekitarnya cukup tinggi, bahkan dinilai lebih baik dibandingkan periode libur sekolah tahun sebelumnya. Penurunan kunjungan diperkirakan masih berlangsung hingga pertengahan Agustus. Hal ini seiring dengan kembalinya aktivitas sekolah dan kesibukan orang tua mempersiapkan kebutuhan anak memasuki tahun ajaran baru.
10: Koyoso, Kemuning, saat ini kondisinya selepas libur sekolah ini kembali normal dan cenderung landai, Mbak. Tapi beberapa spot destinasi utama, misalkan Jembatan Kaca Kemuning, itu masih cukup bagus kalau weekend. Yeah. Kalau Sabtu Minggu pun akan di.
11: Menurut Ahmad, kondisi tersebut dipandang sebagai siklus yang biasa terjadi dalam sektor pariwisata. Setelah kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan, kunjungan wisata diperkirakan kembali meningkat dan terus bergerak menuju periode hingga high season pada akhir tahun. Pada masa non libur, menurut Ahmad, wisatawan yang datang ke Karanganyar didominasi wisatawan lokal dan regional dari wilayah Suluraya serta Jawa Tengah. Selain itu terdapat juga kunjungan dari berbagai kelompok seperti rombongan sekolah, komunitas, hingga kelompok masyarakat yang menggelar kegiatan arisan dan gathering. Memasuki Agustus hingga September, pasar wisata kelompok diperkirakan masih mendominasi. Sementara Oktober hingga November, kunjungan dari kalangan korporasi diperkirakan ikut meningkat.
10: Biasanya ini akan terjadi hingga pertengahan Agustus, Mbak. Jadi biasanya kunjungan wisata itu akan cukup bagus kembali, itu di atas tanggal 20 Agustus itu sudah mulai kemudian membaik. Hingga terus merangkak sampai puncak high season di libur Nataru.
11: Ditambahkan Ahmad, menghadapi masa low season, pengelola destinasi wisata tidak hanya menunggu peningkatan kunjungan. Berbagai strategi disiapkan untuk menjaga daya tarik sehingga mempersiapkan destinasi menghadapi musim ramai pengunjung berikutnya. Salah satunya dengan memanfaatkan masa low season untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan destinasi setelah tingginya aktivitas selama libur sekolah. Selain itu, pengelola juga melakukan sales call dan membangun jejaring dengan berbagai kelompok khususnya sekolah dan komunitas. Strategi lainnya dilakukan melalui program promosi dan pemberian diskon. Sejumlah destinasi menawarkan promo makanan dan minuman di restoran maupun kafe, potongan harga penginapan hingga bundling tiket masuk yang lebih murah dibandingkan harga normal. Program tersebut direncanakan berlangsung hingga menjelang pertengahan Agustus. RRI Surakarta, Lydia Sinaga melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Wonogiri terus berupaya untuk menarik wisatawan dengan mengelola objek wisata secara profesional hingga menyiapkan transportasi khusus untuk wisatawan. Selain itu, kerjasama antar daerah dan pembangunan destinasi baru juga membantu meningkatkan promosi pariwisata.
12: Terkait dengan pengelolaan objek wisata waduk Gajah Mungkur.
13: Pemerintah Kabupaten Wonogiri terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke daerahnya. Beragam strategi dilakukan, mulai dari pengelolaan objek wisata secara profesional hingga pengembangan desa wisata dan promosi lintas daerah. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri, Haryanto, mengatakan pemerintah daerah berupaya mengejar ketertinggalan dengan daerah sekitar yang juga aktif mengembangkan sektor pariwisata. Ia menjelaskan salah satu langkah yang dilakukan adalah mengoptimalkan pengelolaan objek wisata Waduk Gajah Mungkur. Pengelolaan kawasan tersebut sejak 1 Januari tahun lalu diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah PT Giri Aneka Usaha. Menurutnya, pengelolaan oleh Badan Usaha Daerah dinilai mampu mempercepat pengembangan kawasan wisata dibandingkan jika dikelola langsung oleh dinas. Hasilnya, jumlah kunjungan wisatawan ke Waduk Gajah Mungkur mengalami peningkatan.
12: Di tahun 2025 kemarin per 1 Januari, pengelolaannya sudah diserah kelolakan kepada PT Giri Aneka Usaha dengan maksud bisa lebih, pengerjaan lebih optimal kalau dilaksanakan oleh kami dari Dispora Par nih kan, untuk perencanaannya niku bisa membutuhkan waktu yang relatif lebih lama sehingga.
13: Selain itu, pemerintah daerah juga menggandeng transportasi lokal untuk memudahkan akses wisatawan. Sejumlah armada angkutan kota di Wonogiri mulai difungsikan sebagai angkutan wisata terutama pada akhir pekan.
12: Transportasi khususnya untuk anggota kota yang ada di Wonogiri itu sudah kita gandeng menjadi anggota wisata, walaupun baru beberapa armada yang bisa kita optimalkan untuk lebih menarik atau menangkap pengunjung yang naik.
13: Langkah lain yang dilakukan yakni menyiapkan berbagai agenda kegiatan di kawasan Waduk Gajah Mungkur untuk menarik minat pengunjung, terutama menjelang masa libur. Meski demikian, sejumlah agenda yang dikelola langsung oleh dinas terpaksa ditunda akibat penyesuaian anggaran. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Pem- Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Lingkungan Hidup memperketat langkah antisipasi kebakaran di area tempat pemrosesan akhir atau TPA. Upaya dilakukan dengan menutup sampah menggunakan tanah secara berkala, membersihkan sampah yang berterbangan, melarang aktivitas pembakaran dan merokok, serta menyiagakan alat pemadam dan armada tangki air untuk menghadapi potensi kebakaran.
14: Untuk antisipasi kebakaran sampah di area TPA, ada beberapa hal yang diantisipasi dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Boyolali, khususnya Dinas Lingkungan Hidup.
15: Seiring datangnya musim kemarau, Dinas Lingkungan Hidup di LH Kabupaten Boyolali mengambil langkah tepat menyikapi kemungkinan adanya kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA. Kepala Dinas DLH Kabupaten Boyolali Suraji menjelaskan, antisipasi kemungkinan adanya kebakaran di TPA ini pihaknya melakukan upaya dengan menimbun dengan tanah uruk setiap sampah yang sudah dipilah.
14: Untuk antisipasi kebakaran sampah di area TPA, ada beberapa hal yang diantisipasi dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Boyolali, khususnya Dinas Lingkungan Hidup yang mengelola TPA. Yang pertama, semua sampah yang tutup terbuka, semua sudah ditutup, Mas. Semua tutup dengan tanah. Yang terbuka hanya di blok aktif. Itu pun seminggu sekali, paling lama seminggu sekali sudah dilakukan penutupan dengan tanah uruk. Kemudian baru kemudian diberi sampah, diratakan, kemudian paling lama seminggu sekali diuruk lagi dengan tanah, sehingga tidak ada, dipastikan tidak ada sampah kering yang terbuka di area TPA.
15: Selain itu terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran di lingkungan TPA serta dilarang merokok.
14: Sosialisasi pemberitahuan larangan untuk membakar sampah di sekitar area TPA, juga larangan merokok bagi semua orang yang berada di wilayah TPA.
15: Harapan terakhir, Suraji berharap kepada semua masyarakat ikut menjaga TPA Winong Boyolali agar tidak terjadi kebakaran. Menurutnya, sebab kalau kebakaran terjadi akan merugikan masyarakat semua. RRI Surakarta, Amos Kusno melaporkan.
0: Pendengar, tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Dengan berbagai pertimbangan, pemerintah Kabupaten Sragen memperkirakan target tersebut baru dapat tercapai pada awal 2029.
16: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
17: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
16: DPP bisa ya kita naikkan ke DPP. Nundaknya saya ketahui sempengan. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dalam kebijakan-kebijakan belanja. Belanja dan kemarin teman-teman pokirnya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, yo kayak gitu.
17: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu, menurut Suparno, keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan, mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen, Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru, sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
18: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan...
19: Ada hijaunya.
18: Ada hijaunya, ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjap APK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
17: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melalui Saan melaporkan.
0: Pendengar, menjelang pentas wayang kulit di Wonogiri dan Semarang, Jatmiko Anom Saputro mengajak generasi muda untuk mencintai wayang. Hal itu disampaikan saat siaran pers di rumahnya hari ini.
20: Sejak dini, nah itu bagus sekali untuk ditanamkan, karena apa, di situ di wayang nanti kan bukan sekedar cuma tontonan, tapi ada tuntunannya. Toto kramane wong urip piye.
21: Dalam kondang, Kijat Miko Anom Saputro mengajak generasi muda untuk semakin mencintai seni wayang sebagai warisan budaya bangsa. Ajakan tersebut disampaikan menjelang dua agenda pementasan wayang kulit yang akan digelar di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Semarang pada 25 hingga 26 Juli 2026. Kijat Miko mengatakan, wayang bukan sekedar seni pertunjukan, melainkan media pembelajaran yang syarat nilai moral, budi pekerti, serta falsafah kehidupan. Menurutnya, pengenalan wayang harus dilakukan sejak dini, agar anak-anak tidak kehilangan jati diri, budaya, di tengah derasnya pengaruh budaya asing dan perkembangan teknologi.
20: Makanya dari sejak dini, nah itu bagus sekali untuk ditanamkan, karena apa, di situ di wayang nanti kan bukan sekedar cuma tontonan, tapi ada tuntunannya. Toto kramane wong urip piye, falsafah hidup, nah itu tinggalan nenek moyang kita, telur-telur kita, itu memang luar biasa, terkandung di dalam wayang, di dalam tokoh-tokoh wayang itu semuanya ada di situ.
21: Ia menilai penguatan pendidikan budaya dapat dimulai melalui sekolah dasar. Menurutnya, pembelajaran bahasa Jawa perlu disertai dengan pengenalan tokoh-tokoh wayang agar anak-anak mengenal figur seperti Gatot Kaca maupun Anoman.
20: Sebelum pembelajaran bahasa Jawa, khususnya terus sama pengenalan budaya wayang. Karena apa? Karena kalau tidak sejak dari dini, itu nanti anak-anak tetap tidak tahu. Taunya ya budaya luar negeri. Istilahnya kayak apa itu, film-film dari luar negeri, film-film mana itu. Dia nggak tahu Gatot Kaca itu siapa, Anoman itu siapa. Nah itu, makanya untuk anak-anak itu jani pun pas sekali. Dan saya tidak, cocok anak-anak TK itu, TK harus diajari hitung-hitungan.
21: Selain melalui sekolah, Kijat Miko berencana mengembangkan pembelajaran wayang di Sanggar Kijat Miko Anom Saputro. Program tersebut nantinya melibatkan para guru dan praktisi pedalangan, termasuk dari Institut Seni Indonesia ISI serta Persatuan Pedalangan Indonesia PEPADI, guna mengenalkan seni pedalangan kepada anak-anak. Ia juga mendorong lebih banyak dalang cilik sebagai upaya menjaga regenerasi pelaku seni wayang. Menurutnya, saat ini mulai banyak sanggar yang bermunculan sehingga regenerasi dalang tetap berjalan. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Demikian rangkaian warta siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemerintah desa bersama gabungan kelompok tani Gapoktan Kabupaten Boyolali menggelar gerakan pengendalian hama warang batang coklat WBC secara serentak menggunakan drone. DPRD Kota Surakarta memberikan dukungan kepada Satpol PP dalam penegakan aturan terhadap dugaan penjualan minuman beralkohol tanpa izin di kawasan Lokananta. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Jam Santai.

0: di, kok di FCB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Jam santai.

0: 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Citra Fitka, dan sekarang saatnya kita masuk ke jam santai. Untuk Anda yang mau gabung, boleh ya ke line telepon kami di 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 15525. Dan tema hari ini, pendengar, saya penasaran nih. Dulu waktu sekolah itu biasanya Anda tuh berangkat sekolah naik apa? Karena saya teringat dulu waktu kecil gitu ya, sering sekali diceritain sama orang tua saya, itu kalau berangkat sekolah harus menyeberangi sungai, kemudian ke bukit, ke apalah-apalah seperti itu. Nah, saya penasaran nih cerita dari pendengar ya. Dulu sekolah berangkat sekolah naik apa ya kira-kira? Oke, saya sapa dulu di line telepon 638055. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya,
1: Mbak Cita, apa kabar?
0: Nggih, kabar baik, Mbak Tarmi. Oh, salah.
1: Bu Endang Cemani.
0: Oh, nggih, Bu Endang Cemani. Wah, ini semangat, semangatnya kayak Mbah Tarmi soalnya.
1: Ya, temanya tadi dengar.
0: Nggih.
1: SMP SD itu dekat. Jalan kaki waktu SMP naik sepeda. Itu loh, Mbak, sepeda kuno.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, itu aja ya, Mbak. Minta lagu.
0: Oke, okay, baik. Lagunya apa?
1: Mahadewi.
0: Mahadewi.
1: Tati. Salam-salam ya, Mbak.
0: Nggih, monggo.
1: Tati Rudi, Burere, Burakin, Mbak Tanti, Bu Menti, Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Renah Hardani, Pak Kris, Pak Tri, Mas Bima, Mas Andi, Bu Lastri, Bu Dini, semuanya ya, Mbak ya.
0: Nggih, baik.
1: Ya, Mbak Nah juga. Semuanya saja.
0: Anggih.
1: Selamat bertugas, Mbak Citra.
0: Anggih.
1: Sehat selalu.
0: Anggih. Lagunya dari Mahadewi. Yang judulnya
1: dari
0: apa?
1: Dari Tati.
0: Dari Tati, oke.
1: Okay. Nah.
0: Anggih. Baik, terima kasih Bu Endang dari Cemani ya. Oke, kita geser ke WhatsApp. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Halo, selamat siang, jam santai Mbak. Iya, Citra.
0: Citra. Nah, ini Bu Endang lagi nih di Sukoharjo. Tadi dari Cemani, sekarang geser ke Sukoharjo.
2: Sukoharjo Makmur.
0: Oke. Okay. Kabarnya gimana Bu Endang?
2: Baik Mbak, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Amin.
0: Bu Endang, ini ada tema nih. Dulu Bu Endang itu kalau naik. Kalau berangkat sekolah itu naik apa?
2: Berangkat sekolah naik kapal, Mbak.
0: Naik kapal. Waduh, beneran
2: jalan
0: nih berarti
2: kaki,
0: ceritanya.
2: Ya, jalan kaki.
0: Jalan kaki. Oh, deket ya berarti sekolahnya.
2: SD-nya jalan kaki. Semua jalan kaki karena dekat. SD, SMP, SMA-nya itu jalan kaki. Waktu SD itu kan jalan kaki. Kalau pulang itu kan jam 12 siang itu panas-panasnya tuh. Nah, itu di jalan itu aspalnya itu loh, Mbak. Itu sampai ngelepuh-lepuh, meletup-meletup gitu loh.
0: Aduh, betapa panasnya.
2: Itu pada diinjek-injek itu malahan.
0: Oh, malahan.
2: Ya, panasnya malahan, iya. Termasuk saya. Nah, kebetulan kan terus saya dapat ini tuh di lungsuran dari saudara itu sepatu.
0: Oh.
2: Nah, akhirnya biar nggak panas, disuruh pakai sepatu. Tapi apa yang terjadi?
0: Apa?
2: Sampai di sekolah aku disurai temen-temen.
0: Kenapa?
2: Karena aku pakai sepatu.
0: Oh.
2: Dia terus nyuraknya gini, bu gurunya datang gitu. Kan yang pakai sepatu kan guru-guru lah.
0: Oh.
2: Saya kan ikut pakai sepatu.
0: Oh gitu.
2: Yang maksudnya orang tua aku bentar kepanasan, mau jalan kayak naik pulang ya panas banget kan.
0: Iya kan.
2: Maksudnya begitu. Sampai sekolah malah digitu. Terus saya sampai di rumah, bu, aku besok gak mau pakai sepatu aku. Dan apalagi olok-olok temen aku. Jadi nyeker lagi.
0: Oh, nyeker lagi. Oke, okay, baik. Lagunya apa, Bu Endang?
2: Yura Yunita.
0: Yura Yunita yang apa?
2: Jalan pulang.
0: Jalan pulang, oke.
2: Okay. Nanti jalan pulangnya ya.
0: Enggak toyo.
2: Oh, pulang kemana ini nanti.
0: Oke, okay, mau kirim-kirim salam Bu Endang?
2: Salam untuk Kak Felicia yang tadi ceritanya selalu horor tapi menarik untuk didengar.
0: Oke. Okay.
2: Apa enggak takut Kak Felicia?
0: Kak Felicia ini pemberani kok.
2: Nah, ya, apa enggak takut ya?
0: Nah, iya.
2: Lihat tuh semuanya dunia lain. Terus untuk Bu Yuni, Bu Elisa, Bu Wigati, Bu Modesta, Bu Datanti, Bu Rere, Bu Cindy, ayo Mbak Cindy lupa, lama nggak gabung lho Mbak, sehat ya, mudah-mudahan sehat.
0: Amin, amin, amin.
2: Pak Kris, Pak Muladi, Mas Andi, Mas Adrian, Mas Bima, Mas Faiz, Pak Sardi Lukis, Pak Muladi udah kayaknya. Pak Pauladi, Pak Bumi, dan semuanya saja Mbak Citra.
0: Angge baik.
2: Mbak Citra, semangat tugas, sehat selalu, happy pokoknya ya.
0: Amin, terima kasih Bu Enda.
2: Happy pokoknya, ya terima kasih Mbak Citra.
0: Angge sama-sama, selamat siang. Dari Bu Endang di Sukoharjo. Oke, saya bacakan dulu WhatsApp-nya yang sudah masuk dari tadi ya. Ada Mbak Felicia di Colomadu. Jam santai with bestiku Mbak Citra. Info cuaca fajar indah puanas cerah featuring angin sepoi-sepoi. Antri request lagu daun-daun dari Gea Indrawari tadi sudah ya. Lagunya cocok banget didengerin di suasana angin sepoi-sepoi gini. Salam untuk Mbak Citra yang tugas siaran, Mbak Tarmi di Joglo yang selalu bikin semangat. Dan untuk Mbak Citra tetap semangat ya Besti. Saya doakan selalu diberikan kesehatan, keberkatan, lancar, murah rezeki, dan apa yang dicita-citakan terwujud, bahagia bersama keluarga terkasih. Amin, amin. Terima kasih Mbak Felicia. Terima kasih, lagunya enak kan? Ada sentuhan nuansa keroncong pop dan lagu daun-daun. Nah, cocok banget ya sambil ngelaras di siang hari ini gitu. Dan cocok dengerin itu sambil ngisis di bawah pohon katanya, sambil ngemil smoothies pisang. Waduh, seger ya ampun. Minta dong. Waktu sekolah saya selalu diantar papa Mbak dari SD sampai SMA. Oke, karena anak cewek satu-satunya katanya. Tapi waktu kuliah akhirnya bawa sepeda motor sendiri karena biar lebih mandiri dan sat-sat kalau mau fotokopi atau sekedar beli makanan gitu ya. Salam balik untuk Bu Endang Sukoharjo. Baik, terima kasih Mbak Felicia. Ada Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat siang Mbak Citra, jam santai. Minta lagu Tata Janeta Penipu Hati tadi sudah ya. Salam buat pecinta jam santai tanpa kecuali. Dan salam buat yang tugas. Mbak Citra sehat-sehat, semangat, bahagia.

Mulatsih ya di Mojosongo. Oke, baik. Kita ke lagu dulu ya. Nanti kita akan kembali lagi buka line telepon dan juga WhatsApp-nya. Tentu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jam Santai Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan atau Kemenhub akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah pada 19 Juli 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri, tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan adanya kebijakan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017-2022 Budi Setiadi yang berasal dari artikel wartakota.tribunnews.com pada 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu, kewenangan pemungutan pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Jam santai.

0: Kita kembali lagi di jam santai ya pendengar, untuk Anda yang mau gabung ke line telepon 638055 dan WhatsApp 081391555. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Halo, selamat siang Mbak Citra, Mbak Cita Afitka, sampai lupa yang manis,
0: Angge.
1: Ya.
0: Selamat siang Bu Modesta, apa kabar?
1: Iya, baik, sehat. Mbak Citra Afitka juga sehat ya.
0: Iya, alhamdulillah sehat.
1: Harus
0: terus.
1: Harus jaga kesehatan ya.
0: Angge, amin amin. Bu Modesta, hari ini temanya dulu Bu Modesta itu berangkat sekolahnya naik apa nih kira-kira?
1: Waktu SD ya Mbak. SD itu sepeda.
0: Oh, naik sepeda.
1: Sepeda tapi sudah kelas 4 waktu itu. Iya, sepeda. Kalau kelas 1, 2, 3 belum.
0: Oh, ya, diantar
1: jalan
0: atau
1: kaki, oh jalan kaki. Begitu jauh, Mbak.
0: Oh, nggih, baik. Kalau kalau SMP, SMA udah gede naik sepeda juga. Iya.
1: Oh, naik sepeda saya masih ya waktu itu SMA ya pakai apa motor.
0: Oh, sudah pakai motor.
1: Tapi kadang-kadang ya, ibu itu enggak usah itu. Iya, enggak usah pakai motor. Kadang-kadang ya apa ya? Takut apa
0: ya, khawatir lah.
1: Tapi
0: ya,
1: tapi zamannya ibu itu enggak begitu rame ya.
0: Gitu. Oke, okay, baik.
1: Motor masih yang dulu yang itu apa? Yamaha, Suzuki yang dulu itu.
0: Oke, baik. Bu Manista mau minta lagu apa ini?
1: Lagunya itu ya apa? Lagu tahun
0: 90 ya. Iya, 90-an ke sini.
1: Iya. Lagu ini apa? Krisdayanti ya.
0: Krisdayanti.
1: Menghitung hari.
0: Menghitung hari.
1: Iya.
0: Oke, mau kirim-kirim salam dulu Bu Modesta.
1: Oh, kirim-kirim ya. Buat Ibu Endang Sukoharjo, Ibu Endang di Cemani, terima kasih semuanya, kirim salam. Kembali salam sehat ya Ibu-ibu.
0: Baik.
1: Terus Bapak Muladi, Bapak Prapto, Bapak Kris, Ibu Retno Hardani, Ibu Rere, Ibu Elisa, Ibu Yuni di Kabupaten Semarang, Ibu Menti, Ibu Temuwati, Bu Ragil sehat ya Bu.
0: Amin.
1: Sudah lama nggak pernah dengar suaranya. Semoga sehat.
0: Amin amin.
1: Terus Mas Bima di Kartosuro, Mas Faisal, Om Beni, terus Mbak itu siapa? Mbak Citra Muah.
0: Iya.
1: Dan Ibu Ginem, terima kasih ya Mbak.
0: Baik.
1: Diberi waktu untuk telepon.
0: Baik, terima kasih juga.
1: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin,
1: sukses.
0: Amin.
1: Semangat.
0: Selalu semangat terus ya, Mbak. Terima kasih Bu Modesta. Ya. Selamat siang.
1: Sama-sama, selamat siang.
0: Oke, dari Bu Modesta ya, sudah terangkat. Oke, kita geser ke penelpon selanjutnya pendengar untuk terputus ya. Oke, mungkin bisa dicoba lagi nih yang mau gabung, boleh ya di line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081391555. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Selamat siang, jam santai Mbak.
0: Halo.
2: Citra.
0: Iya, selamat siang Bu Elisa.
2: Sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah. Bu Elisa juga sehat ya.
2: Wah, amin.
0: Amin.
2: Sehat, semangat.
0: Semangat terus, bahagia gitu ya. Oke, Bu Elisa, hari ini temanya tentang nostalgia dulu. Bu Elisa, berangkat sekolah naik apa?
2: Seperti Bu Endang tadi lho, naik kapal.
0: Naik kapal, waduh.
2: Lah deket tok.
0: Naik kapal ya. Menyeberangi lautan ya. Jalan kaki ya, Belisa.
2: Tapi kalau SMP ya sekolahnya di Kraton, Mbak.
0: Oh.
2: Di Kasatrian.
0: Oh gitu.
2: Pojokan depan Kraton itu.
0: Oke, baik. Oke, kalau gitu Bu Elisa mau minta lagu apa ini?
2: Lagunya Ari Lasso dan berduet sama Ariel Tatum. Aku apa ya, masih bersamamu.
0: Oke, baik.
2: Aku bersamamu apa?
0: Ari Lasso, sebentar.
2: Ari Lasso dan Ariel Tatum.
0: Dan Ariel Tatum mana ya? Aku bersamamu
2: karena aku telah bersamamu.
0: Oh iya, baik. Baik, baik. J, mau kirim-kirim salam dulu monggo.
2: Salam-salam buat Bu Yuni. Ayo muncul Bu Yuni. Udah lama kok ndak muncul. Terus buat Jasri, buat bestiku. Ini Oglangan.
0: Oh, Oglangan.
2: Iya, mati listrik.
0: Oh, udah lama nih mati listriknya.
2: Nggak tahu. Pokoknya mati listrik gitu.
0: Mati listrik aja.
2: Jadi nggak bisa dengar ke.
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Terus yang di Kalimantan, Mbak Siti, Aisyah, Pak Beni, Mbak Citra, wah-wah. Terus ada Papi Rudi, Pak Prapto, Pak Kris. Pak Kris belum muncul tau?
0: Iya, belum.
2: Terus ada Mas Bima, Mas Faiz, Cik Lingling, Bu Rere, Bu Agustin, Bu Menti, Bu Mutista tadi. Makasih sapaannya. Bu Endang tiga-tiganya. Makasih sapaannya.
0: Okay.
2: Bu Nah juga. Terus ada Mas Andi di Batam, terus ada Bu Ginem, Pak Sardi, pokoknya semuanya.
0: Baik.
2: Tanpa terkecuali.
0: Oke, tanpa terkecuali.
2: Buat Mbak Citra, metugas, selamat siang. Nanti pulangnya hati-hati.
0: Baik,
2: terima kasih.
0: Sama-sama. Selamat siang juga Bu Elisa di Pajang ya. Oke, saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk ya. Ada Bu Retno Hardani di Baki. Assalamualaikum Mbak, sehat selalu, murah rezeki ya. Salam kagem Pak Tri, Pak Muladi, Bu Modesta, Bu Ragil, Bu Endang Cemani, dan juga Mbak Tarmi. Oke, baik, terima kasih Bu Retno Hardani di Baki. Ada Bu Fitri di Sukoharjo, selamat siang jam santai. Temanya nih, kalau berangkat sekolah itu jalan kaki, kadang juga naik pit ontel. Request lagu Tirai dari Rafika Duri. Kayaknya ini lagunya tahun 80-an ya. Mungkin bisa geser ke lagu lain Bu Fitri ya, yang tahun 90-an sampai yang terbaru boleh ya. Salam-salam kagem buat semuanya aja Pak Tri, nanti saya mau gandul aja. Dan buat Dek Wulan semangat ya, Mbak Tarmi yang selalu semangat, Bu Modesta, Bu Wigati, Bu Elisa, Bu Indang dan semuanya, Mas Andi Batam dan lain-lain. Buat Mbak Citra sehat semangat, rezeki lancar, nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih Bu Fitri di Sukoharjo. Oke, ada Bu Nah di Pasar Legi, jam santai. Siang Mbak Citra, sehat selalu ya. Tetap jaga stamina dan pola makan. Siap. Tolong diputarkan lagu Aku Yang Tersakiti dari Judika atau Hilang Tak Berkesan dari Bruri ya. Salam sehat, salam rehat untuk Mbak Ria, Mbak Nana Hardan, Mbak Tanti, Bu Endang Cemani, Bu Elisa, Bu Dini, Papi Rudi, Pak Muladi, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Rifki, dan semua kru ya. Untuk Mbak Citra, Matuga, sukses selalu, lancar rezeki, dan selalu bersyukur. Selamat siang dan terima kasih. Kalau dulu itu sekolah diantar jemput Mbak, maklum anak tunggal. Oke, baik, terima kasih Mbak Nah dari Pasar Legi ya, sudah bergabung di Jam Santai. Oke, satu penelpon lagi, 638055. Halo, selamat siang jam santai.
3: Halo, selamat siang jam santai. Sugeng siang Mbak Citra.
0: Sugeng siang Pak Tri. Gimana kabarnya?
3: Cuaca panas. Cuaca panas. Niki niki ndupi teng Ceritisan griyo.
0: Nggih. Gimana kabarnya, baik, sehat?
3: Alhamdulillah sehat, baik. Semantan lagi Mbak Cita keluarga tanpa pendekatan kesehatan kesayangan Mbak Angge.
0: Angge, amin, amin. Nah Pak Tri, tema hari ini tentang nostalgia dikit ya. Dulu kalau Pak Tri mau berangkat sekolah itu naik apa sih?
3: Kalau SD Mampa, SMP Jembampa, SSM kadang-kadang nyepeda ontel, kadang melampas, sepedanya menggunggal gentosan.
0: Oh gitu ya, jadwal naik sepedanya gantian.
3: Itu pun STM, pas SMP kali SD melampas terus.
0: Karena deket juga ya?
3: Nggak, tunggal silonan Mbak.
0: Oh ya, lumayan deket ya. Oke, baik. Lagunya apa Pak Tri?
3: Anu, nopanya setangkai anggrek bunga, setangkai anggrek bulan.
0: Setangkai anggrek bulan, oke. Mau kirim-kirim dulu, monggo.
3: Pada tribun, yang kakung Kak Kongjol, Bapak Gator, Kakak Dede, Kakak Isya-Isya, Taiwan, Kalimantan. Kemudian Kakung Bunda Yuni, Mas Andi Batan, kemudian Kakung Bunda Serda Fitri, Mas Andian, Taiwan, Bung Boyolali, kemudian Kakung Mas Bima Kertoguro, Bunda Ikanur, Bapak Tolo Matus, Taiwan, Kalong Bapak Ikanur, Bapak Yantos, Taiwan, Tolo Matus, kemudian Kakung Bapak Mugimin, Bapak Chris, Bapak Benny, Bapak Milasi, Bapak Paisi, Bapak Piruti, Bapak Bambang Muda, Bapak Jo, Mas Gambi, Mas Bapak Teguh Boyolali, Mas Teguh Sumber, Bapak Joko Indarto, Mas Roman Mamat, Bapak Prapto, Bapak Sarsi, Bapak Al-Karim, Bapak Cuk, Mas Faisal, Bapak Walia Sultan, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Jatmi, Bunda Jatmi Pedan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Martin Soberi, Mbak Cita Astari, Mbak Sri Maharani Sari, Mbak Cia Tini, Mbak Dewi, Bunda Kutri, Bunda Muti, Bunda Rakil, Bunda Elisa, Bunda Mutista, Bunda Andang Sri Tarupi, Bunda Indang Sri Yantoyani, Bunda Sri Sukajau, Kisu Mateng, Bunda Jasri, Bunda Sindem, Bunda Tumumati, Mbak Tarmi, Bunda Sri Sukajau, Bunda Latin Jaten, Bunda Tifah, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Tia, Bunda Siato, Bunda Isma, Yang Sunu, Yang Nurul, Bunda Rono Adnani, Bunda Tuti, Bunda Antonu Soan, Bunda Tiri Keprabun, Bunda Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Zegati Monosobo, Bunda Kagum Bunda Nini Kartini, Bunda Umi Karim, Bunda Kagum Bunda Ki Asum Gede, Selamat Sore, Kagum Kakak Puja Papua. Terima kasih sedoyan kamu dan santai menikah. Selamat siang, selamat santai, selamat sehat, selamat sedoyan, selamat sejahtera. Kagum Mbak Citra Fitam, kebiki tanpa pendarangan, kami lindungan, kesehatan, kesehatan, kelancaran, angin pun, menyayi, sedoyan, kewajiban pun, saat pendarangan, segera kata berkah melimpah, sedoyan, kang barokah.
0: Amin.
3: Matur nuwun sangat, mau telepon, Mbak.
0: Anggi, terima kasih, Pak Tri.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Pak Tri di Boyolali, sudah komplit nih. Salam-salamnya ya. Oke, kalau gitu kita ke lagu dulu ya, sambil menikmati istirahat siangnya di siang hari ini, ditemani dengan lagu-lagu requestan pendengar ya. Tentu saja tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta di jam santai ya. Nanti kita akan kembali buka line telepon dan juga WhatsApp-nya. Ada Nia Daniati dulu, Tak Ingin Seperti Dia.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
2: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jam Santai.

Masih di jam santai pendengar, untuk Anda yang mau bergabung boleh ke 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Saya bacakan WhatsAppnya yang sudah masuk ya, ada banyak sekali yang ngantri ternyata ya. Ada dari Papi Rudi di Kampung Sewu. Selamat siang yang terik Mbak Citra, senang kita jumpa kembali dalam acara ini. Dulu tahun 1950 gitu ya, waktu masih SR, itu berangkat sekolah dari rumah ke sekolah SR itu jalan kaki Mbak, jaraknya cukup jauh. Oke, baiklah. Jika berkenan mohon diputarkan Kepada Angin dan Burung-burung dari Frankie and Jane. Oke. Salam hangat buat Pak Tri, Pak Kris, Mas Andi, Kak Puja di Bintuni, Kak Siti Aisyah, Bu Endang Sri Handayani, Bu Ragil, Bu Rere, Bu Elisa, Bu Mentik, Bu Modesta, Bu Bokna, Bu Nini Sardini, Bu Wisnu, Bu Tanti, Bu Agustin, Melek Karim, Ananda Citra, dan semua tresnawan jam santai ya. Terima kasih Mbak Citra, selamat bertugas. Sama-sama Papi Rudi, terima kasih sudah bergabung ya. Ternyata dulu banyak yang jalan kaki ya kalau berangkat sekolah. Mungkin karena transportasi zaman dulu juga nggak semasif sekarang gitu ya. Sekarang mah apa-apa gampang ya, naik motor, naik kendaraan umum itu di mana aja itu gampang ditemui gitu ya. Oke. Ada Bu Nini Sardini dengan Disuman juga. Jam santai Mbak Citra, minta lagu Tiada Nama Seindah Namamu, Tio Vanda. Kirim-kirim Bunda Bella, Mbak Tarmi, Papi Rudi, Pak Muladi, Pak Sriatmo di Pajang, Pak Tri, Bu Rere, Bu Wigati, salam kenal, Bu Modesta, Mbak Indang tiga-tiganya, Bu Ragil, Bu Nani Harsono, Pak Jo, Pak Bu Elisa, dan saudara-saudara pamor dan juga saudara PSP tanpa terkecuali. Salam sehat semuanya. Untuk Jen Citra, selamat siaran, semoga gak capek, tetap sehat dan semangat berkah merimpah, amin. Waktu sekolah dulu jalan kaki Jen Citra. Oke. Baik, terima kasih Bu Nini Sardini. Oh, ada Bu Fitri di Sukoharjo. Ganti lagu nih, Derby Romero aja yang Gelora Asmara. Baik, saya catat ya. Ada Bu Lastri di Jaten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Mbak Citra, jam suantai absen Mbak. Dulu kalau ke sekolah itu jalan kaki. Lagunya Gandul aja Mbak. Salam-salamnya ngikut Pak Tri Boyolali. Juga buat semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Selamat tugas Mbak Citra, moga tidak lekas capek ya sampai akhir siaran. Sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Amin, amin. Terima kasih Bu Lastri. Ada Mbak Rahma di Jebres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tugas di jam santai ya. Saya selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Saya ngikut aja Mbak lagunya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Ada Mbak Atila di Mojosongo juga. Halo jam santai, request lagu Bondan Aku Baru. Untuk tema ini, dulu waktu sekolah SD itu jalan kaki Mbak Citra karena dekat sekolahnya. Tugas untuk Mbak Citra ya, semoga lancar dan tuntas aktivitasnya. Salam untuk seluruh penggemar jam santai dimanapun berada dan salam sehat dan semangat. Terima kasih dari Mbak Atila di Mojosongo ya. Oke, ada Pak Muladi di Bantul juga. Halo Pak Muladi. Pak Muladi dari Bantul nih. Lagunya ngikut aja. Salam untuk Pak Benny, Pak Kris, Pak Paidi, Pak Faiz, Pak Sardi, Pak Lili, Pak Gatot, Pak Tri, Mas Andi, Mas Andrian, Mas Bima, Mbak Angel, Pak Mbak Citra, Mbak Siti Aisyah, Mbak Dewi, Mbak Rere, Bu Agustin, Bu Anggun, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Ardhani, Bu Nini, Bu Temu, Bu Ragil, Bu Enda, Bu Menti, Bu Cindy, Bu Lastri, Bu Wigati, Bu Rere, Bu Yatmi, Bu Tanti, Mbak Tarmi, Bu Na, Bu Isma, dan semuanya saja ya. Semoga sehat selalu, amin, amin. Terima kasih Pak Muladi, ada Mbak Na di Pasar Legi juga yang mengirimkan stikernya, terima kasih ya. Ada Pak Sriatmo di Pajang Utara juga. Siang nih, kawasan Pajang Utara sangat apa ini? Featuring angin yang berhembus kencang. Sangat panas ya. Suhunya 32 derajat Celcius, tapi hawanya dingin. Iya, karena ini lagi musim bedidding ya, Pak Sriatmo. Saya pun di jalan juga merasakan angin yang sepoi-sepoi, anginnya dingin gitu ya.
walaupun cuacanya mataharinya cukup terik gitu ya. Oke, baik. Masih ada Bu Modesta yang ngirim stikernya juga. Terima kasih Bu Modesta. Ada Bu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru. Aduh, baru ketemu suaranya Mbak Citra. Absen aja ya, besok semoga ketemu lagi. Nje, selalu ketemu ya Bu Endang. Pokoknya stay tune terus di Pro 1 Surakarta. Pasti ketemu sama Citra Fitka ya. Oke, saya ke lagu dulu ya. Sudah ada yang ngantri lagunya. Jadi tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Jam Santai, nampaknya sudah di ujung banget ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung melalui line telepon dan juga WhatsApp. Kita jumpa lagi di Jam Santai berikutnya. Dan sekaligus untuk menutup perjumpaan kita di Surakarta siang ini, saya Citra Fitka pamit undur diri. Ada Hanan Putra yang akan temani Anda di Surakarta sore ini. Tetap bersama kami di Surakarta, di Pro 1. Di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat sore pendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya di Surakarta sore hari ini bersama saya Hanan yang akan menemani Anda di aktivitas sore Anda ya, sampai pukul 19.30 nanti ya. Dan sesaat lagi kita akan nantikan Beranda Astacita Berjaringan Nasional, produksi dari RRI Manado, Wamena, Merauke, Samarinda dengan tema Ketahanan Keluarga.

0: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
1: Pernah dong.
0: Lalu solusinya?
1: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah organik,
0: yang diciptakan oleh Profesor Kamir Erbrata dari Institut Pertanian Bogor.
1: Sampah organiknya dapat diisi daun, kulit buah, atau sisa sayur.
0: Lalu air hujan langsung dapat meresap, tanah jadi subur.
2: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Beranda Astacita. Kali ini kami akan membahas topik terkait gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk ketahanan keluarga. Pendengar, gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
4: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait gerakan Ayah Teladan. Dalam pembangunan keluarga, kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang, Pak Koba.
5: Ya, selamat siang.
4: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
5: Sudah, Pak.
4: Sudah, Pak. Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
5: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan praremaja. Ya, betul. Jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
4: Oke, okay, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan cara itu kurang.
5: Sosok.
4: Iya, sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang, kalau kita bahas mengenai generasi, baby boomer itu kan orangnya lebih straight, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu gak salah, karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada. Jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu.
5: Iya,
4: berarti ya.
5: Betul.
4: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendikbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh sebenarnya, itu seperti apa kalau dari, iya, dari
5: mungkin sebelum kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
4: 20,9%
5: ya. Iya, datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
4: Betul,
5: ya,
4: betul.
5: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
4: Yeah.
5: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
4: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
5: Ya, jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu, dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan, dan tidak percaya diri.
4: Mental kemudian, health ya kalau kata anak-anak sekarang.
5: Betul,
4: ya.
5: Mental health. Kemudian anak perempuan, jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
4: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
5: Ya, dampak fatherless.
4: Nah, ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi, itu kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, gerakan ayah teladan.
5: Betul.
4: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi, tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri, tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
5: Baik. Jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru tahun ini, karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah, yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan.
4: Jadi
5: kami sudah, sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh pemerintah kabupaten kota untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama, dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
4: Betul ya, kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa merenge-renge papa-papa, mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKKN bagaimana supaya mau masuk di sini sementara orang budayanya seperti itu?
5: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu, ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu adalah ada 4 indikator. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
4: Boleh,
5: contoh,
4: boleh.
5: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Contoh. Kemudian itu kan interaksi, atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi betul. Sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
4: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pa," langsung, "Aduh, tanya aja Pak Mama."
5: Ya, ya,
4: kan
5: begitu.
4: Seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
5: Betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir itu, terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu. Ayah jarang gitu.
4: Ibu.
5: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu, tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan mungkin.
4: Oke, hal seperti itu ya. Okay.

Gati ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai.

0: Asta Cita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga. Ya, waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dan kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya. Dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa tuh kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
0: Wow.
1: Ya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
0: Oh, iya,
1: ya, mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
2: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
2: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
2: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, Rumah Baca Keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di Rumah Baca Honewene ini?
1: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga, menyangkut dengan literasi rumah baca Hunaiwene. Itu memang kami konsep bersama ya untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunaiwene ini, ini suatu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang, belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu, seperti anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi. Kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga sepertinya tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami karena memang sudah direncanakan dari malam besok kita buat apa. Oh, besok ada Hunaiwene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi. Mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, mungkin kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu, tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah dibanyak ini dan beda sifat, beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya yang sudah kami buat dan anak-anak yang datang kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa atau kalau makan duduk di meja tuh bagaimana, iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini itu anak kami dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus, terus ada yang anak-anak besar, anak-anak besar itu yang anak perempuan itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Dan kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir kurang lebih ada kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak kita 60 sampai 70 satu kali pertemuan.
0: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Hunaiwene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain. Dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu. Tapi orang lain yang pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, ya anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
0: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Bang, kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh mari, mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Oke, yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya. Tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini, sudah kita urus mereka. Kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Tapi kalau ditanya, coba baca air minum. Itu sudah. Yang harus saya bentuk ya, saya bentuk yeah. mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengerti lah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
0: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami. Bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini. Ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
2: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
0: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokoknya selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapak saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang, sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya ada di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi satu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
0: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan semoga rumah baca

0: Baru saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam Beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan, ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan, yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah desa, tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini tidak seperti generasi-generasi yang tidak punya keahlian, tidak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya. Ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Dan sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Dan sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah mawaddah warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
2: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga ini, Pak?
1: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, parasi dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau. Punya semangat, punya skill, punya kemauan, itu pintu sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
2: Oke, okay. Ya, Pak Abdul Rahman, peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini, Pak, pentingnya?
1: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu disamping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud adalah tempat pendidikan untuk anak. Pasti lurus, gampangannya seperti itu. Kita optimis, selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita mas itu.
2: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih, Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa, Pak?
1: Alhamdulillah. Jadi memang, jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu, yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah. Kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu tidak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, orang bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Corona negara-negara dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Dia sedang terjadi atau dan lain sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak peteng, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
2: Oke, ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
1: Subhanallah. Kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikitlah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya itu enggak banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi, sehingga itu nanti pengaruh nenggoni psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari, kadang-kadang itu anak kita itu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah keluar kamar, itu orang tua bangga. Tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam. Demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal. Sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
2: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan ya terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini?
1: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
3: Demikian pendengar bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
5: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
6: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
7: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
8: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto SKM MADMKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Hitam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
9: Iya.
8: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
9: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
8: ya
9: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan

0: tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya. Kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah ini Bang Madel.
1: Siap.
0: Nah kemudian kami Kemenduk Bangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
2: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
0: Iya.
2: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemenduk Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini, Pak Dokter?
0: Oke, kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Gak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar. Kemudian pada sampai pada perhatian lansia, ya. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih, bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Itu pada pemerintah keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak
2: proaktif gitu ya.
0: Proaktif bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko, gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini, teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung. Ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya. Oh. Pendonor investasi akhirat.
2: Kalau dulu mungkin kita kenal gen otak Pak
0: ya, gen otak. Okay. Jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam perjalanannya intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka

0: situ faktor infeksi berulangnya. Oh. Nah, ini Bang Fadil. Nah, jadi genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya. Jambannya seperti apa? Penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami. Terutama ini desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan. Hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemari pahloh cinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan baru saja Anda mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan hadirkan info lintas DIY Jateng oleh RRI Yogyakarta pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya, Riva Hanafi. Pendengar paguyuban becak motor Yogyakarta berharap Pemda bisa memperbanyak titik tempat pengisian daya di area operasional. Tiga calon lokasi pembangunan sekolah rakyat mulai diverifikasi oleh Pemkab Purbalingga sebelum diajukan kepada Kementerian Sosial. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Usai diluncurkan Menteri Keuangan Purbaya, paguyuban becak motor Yogyakarta berharap Pemda memperbanyak titik tempat pengisian daya di area operasional. Wulan Anita melaporkan berikut ini.
1: Nah, untuk teman-teman becak motor PBM di Yogyakarta itu sangat senang sekali.
2: Paguyuban Becak Motor Yogyakarta atau PBMY mendukung program pemerintah dalam mendorong penggunaan becak listrik. Program ini dinilai sebagai bagian dari upaya mewujudkan pariwisata rendah karbon di Kota Yogyakarta. Ketua Paguyuban Becak Motor Yogyakarta, Parmin, menyambut baik dan mendukung penuh program becak kayu listrik pariwisata atau Bekalista. Namun ia berharap pemerintah daerah dapat memperbanyak titik pengisian daya di area operasional untuk memudahkan aktivitas para pengemudi.
1: Oh, harapan kami supaya pertama untuk pengecasnya yang tadi itu di Malioboro harus ada, jadi tidak rebutan gitu loh Mbak. Terus yang kedua itu supaya becak listrik suku cadangnya tidak mahal. Terus bengkelnya itu tidak jauh dari lokasi Malioboro, seperti itu Mbak.
2: Sementara itu, Petrus Yuli, Ketua Koperasi Becak Wisata Jogja mengatakan, unit Bekalista diserahkan kepada pengemudi becak yang tergabung dalam koperasi dan beroperasi di kawasan Malioboro. Anggota koperasi pun mendukung kebijakan penggantian becak motor dengan becak listrik untuk mendukung penerapan Malioboro sebagai kawasan pedestrian sekaligus low emission zone.
3: Harapan kami dan teman-teman sebenarnya simpel sih, karena ini memang terkait kebijakan pemerintah yang harus direalisasikan, yang harus diwujudkan. Kalau sudah semuanya terrealisasi becak listrik, monggo teman-teman yang pakai becak motor pasti tidak ada di sepanjang Malioboro. Dan teman-teman juga legowo gitu loh. Jadi untuk becak motor diganti listrik itu teman-teman sudah legowo. Ikhlas juga gitu, karena memang itu kebijakan dari Nasdem dalam. Dan teman-teman kalau masih mau ngais rezeki di sepanjang Malioboro, ya mau tidak mau harus ikut kata kesepakatan itu.
2: Peluncuran ekosistem becak kayuh listrik pariwisata atau Bekalista oleh Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 berlangsung di Sasono Inggil, Alun-Alun Selatan Kamis lalu. Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan memperkenalkan program Bekalista yang dikembangkan Kementerian Keuangan melalui Pusat Investasi Pemerintah atau PIP sebagai bagian dari transformasi transportasi wisata ramah lingkungan. Program tersebut mencakup hibah 80 unit Bekalista, pembangunan 12 stasiun pengisian daya, 1 bengkel bergerak, 8 baterai cadangan, serta bengkel induk di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Seluruh pengembangan melibatkan tenaga kerja lokal, mulai dari proses pabrikasi, perakitan, kelistrikan, hingga pengembangan teaching factory.
0: BPBD Gunung Kidul menyiapkan sumber air untuk mengatasi kekeringan yang dilaporkan sudah melanda 16 Kapanewon di wilayah hingga saat ini. Masih selengkapnya disampaikan Prima Hapsari.
4: Dampak kekeringan di Kabupaten Gunung Kidul terus meluas seiring berlangsungnya musim kemarau yang diprediksi lebih panjang pada tahun ini. Penyaluran bantuan air bersih pun terus diperluas ke sejumlah wilayah yang mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan air dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gunung Kidul Purwono mengatakan penyaluran bantuan air bersih telah dilaksanakan sejak beberapa waktu lalu. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat, lokasi penerima bantuan terus bertambah. Bantuan telah disalurkan kepada warga di Padukuhan Guyangan, Kalurahan Giripanggung, Kapanewon Tepus, serta di Padukuhan Jarah, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjung Sari.
5: Untuk Gunung Kidul sendiri, dari 18 kecamatan atau Kapanewon, 12 di antaranya kita sesuai kajian risiko bencana, ini adalah potensi terdampak kekeringan. Walaupun kecamatan yang lain beda-beda tipis, artinya 12 kecamatan dari 18 kecamatan tersebut didominasi di Yunus Selatan, sehingga mulai dari sisi timur di Rongkop, sampai barat Perosari, kemudian di tengah ada Semanu, ada Ponjong, sisi utara ada Atuk, Gedangsari, dan Lipar, ini adalah daerah-daerah yang rawan kekeringan.
4: Purwono menambahkan, penyaluran bantuan air bersih tidak hanya dilakukan oleh BPBD Gunung Kidul. Sebanyak 12 kapanewon di Gunung Kidul juga memiliki alokasi anggaran untuk melaksanakan dropping air bersih secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing. Sementara itu dosen Fakultas Geografi UGM, Emilia Nurjani mengatakan, fenomena El Nino yang aktif pada 2026 menyebabkan musim kemarau di Indonesia diperkirakan berlangsung lebih panjang dan lebih kering dibandingkan kondisi normal.
6: Dan El Nino-nya itu bukan El Nino yang umum terjadi. Jadi kalau biasanya El Nino itu ada anomali suhu itu sekitar sampai maksimal 1,5 derajat Celcius. Nah, di tahun ini diperkirakan anomali suhunya itu sampai 2,5 hingga 3 derajat Celcius. Jadi lebih panas, lebih tinggi, dan itu yang kemudian menyebabkan dampak dari musim kemarau pada tahun ini menimbulkan kekeringan yang lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
4: Emilia menambahkan, puncak musim kemarau terjadi pada Juli hingga September 2026 dan memicu berbagai kerawanan, mulai dari kekurangan air bersih hingga risiko kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini harus mulai diantisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan ketersediaan air, kondisi kesehatan, serta kebutuhan multisektor yang terdampak dapat terkendali.
0: Dihadiri lebih dari 100 pelaku UMKM, Ageda Akbar Bantul Kreatif Expo 2026 bakal segera digelar di Stadion Sultan Agung pada awal Agustus mendatang. Beritanya hadir bersama reporter Aji Permono.
7: Ada beberapa stand yang tentu akan punya momentum-momentum sendiri, punya jadwal.
8: Ajang promosi UMKM terbesar di Kabupaten Bantul bertajuk Bantul Creative Expo atau BCE hadir kembali mulai tanggal 1 hingga 9 Agustus mendatang. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kali ini BCE 2026 akan dipadukan dengan Mataram Culture Fest MCF 2026. Sekretaris Daerah atau Sekda Bantul Agus Budi Raharja menyatakan, jika sebelumnya agenda akbar ini digelar di Pasar Seni Gabusan, tahun ini BCE dilaksanakan di halaman parkir Stadion Sultan Agung atau SSA. Hal ini dikarenakan SSA mampu menampung pengunjung dengan jumlah yang lebih besar. Agus menambahkan, pameran ini menjadi upaya dari Pemkab Bantul untuk memajukan UMKM lokal. Para pelaku UMKM di Bumi Projo Taman Sari diharapkan dapat memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas agar bisa terus bersaing di tingkat regional hingga internasional. Secara rinci, Agus menyebut, total UMKM yang dipastikan hadir berjumlah 162 stand dari berbagai lini usaha.
7: Bantul Kreatif Expo 2026 itu akan diikuti oleh 62 stand, samping OPD, Kapanewon, sekolah, instansi vertikal, rumah sakit, BUMD, BUMN, perbankan, UKM Mitra, dan juga yang lain-lain, termasuk di Kranasda dan beberapa UMKM yang kira-kira berjumlah sekitar 100 stand, baik yang kuliner maupun fashion, otomotif, barang-barang elektronik, dan barang-barang kebutuhan rumah tangga yang lain maupun barang-barang kreatif yang lain.
8: Selain pameran produk-produk unggulan, BCE 2026 juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan lain seperti job fair, seminar, festival kuliner, serta berbagai hiburan menarik. Sejumlah acara tersebut diharapkan dapat menarik minat masyarakat.
7: Job fair ada pada tanggal 6 dan 7 Agustus. Ada beberapa workshop, seminar, salah satunya tentang pengolahan sampah, direncanakan pada tanggal 3 Agustus, sebanyak 5 kali. kemudian ada festival kuliner itu sepanjang pameran, kemudian pentas seni, kita akan hadirkan mulai dari tari tradisional, tari modern, live musik, ada akustik, ada pop dut, ada rock, ada macam-macam.
8: Lebih lanjut, BCE 2026 ditargetkan mampu menggait pengunjung hingga 110 ribu orang. Perputaran ekonomi di ajang tahunan ini juga diprediksi semakin meningkat.
0: Pemerintah Kabupaten Batang merelokasi pedagang yang berada di area Jalan Patimura guna mendukung penataan ruang publik yang lebih rapi menjadi kawasan ruang terbuka hijau tematik. Berikut Heri Kisyanto melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Batang berupaya memberikan kenyamanan bagi warganya melalui penataan ruang publik yang lebih rapi dengan menyulap menjadi kawasan ruang terbuka hijau RTH tematik. Salah satu upaya yang diintensifkan dengan merelokasi para pedagang di Pasar Batang area Jalan Patimura ke kios bagian dalam yang dipertegas melalui surat pernyataan untuk segera menempati tempat baru yang lebih nyaman. Sebelumnya, Satpol PP bersama Disperindakop dan UKM Batang telah intens melayangkan surat untuk menyosialisasikan agar pedagang memiliki waktu persiapan relokasi. Kepala Satpol PP Batang Haryono memastikan telah melayangkan surat untuk sosialisasi relokasi kepada para pedagang dengan memberikan jeda waktu persiapan hingga akhir Juli 2026.
10: Ini dalam rangka pemberian surat pernyataan. Ini regulasi ini dengan amanat bupati bahwa Batang ini lebih ke depan akan lebih mau ditata lebih aman, nyaman, tertib dan indah.
9: Sementara konsultan perencana Subardi mendampingi Satpol PP berupaya menyosialisasikan kepada pedagang. Tujuan utama relokasi adalah selain penataan area juga melakukan perbaikan sistem drainase. Hal ini penting karena untuk mencegah timbulnya banjir saat hujan yang berdampak terendamnya beberapa titik di Kota Batang.
10: Batang ini nanti akan dibuat penataan kota. Penataan kota di sini tidak hanya dibuat saluran saja, tapi dibuat trotoar. Dibuat ruang terbuka hijau. Di sini nanti ada tempat duduknya, ada lampu-lampunya, ada pot-pot untuk tanaman. Jadi terkesan tidak liar.
9: Salah satu pedagang sayuran, Ani, telah bersiap untuk merelokasi dagangannya ke tempat yang baru karena alasan lokasi di tempatnya saat ini berdagang akan dioptimalkan menjadi ruang terbuka hijau.
11: Ya, enggak apa-apa, ikut aja, Mas.
10: Enggak apa-apa ya, Bu.
11: Karena ya menurut aturan.
9: Terkait para pedagang sayuran dan sejenisnya akan direlokasi ke area pasar atas, sedangkan pedagang unggas rencananya akan direlokasi ke pasar Sambong. Hal ini sejalan dengan berakhirnya kontrak antara pedagang dan pihak PT KAI sehingga selayaknya untuk menempati kios di area dalam pasar.
0: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Perusahaan di kawasan industri Kendal mendominasi kegiatan Job Fair 2026 yang digelar di Gedung Kendal Sports Center. Berikut laporan selengkapnya bersama Faiz Rozi.
12: Kegiatan Jobfair kita ada 30 tenan, yang 12 ini dari perusahaan di KIK, yang 9 di luar KIK.
13: Perusahaan di kawasan industri Kendal atau KIK mendominasi kegiatan Jobfair 2026 yang digelar di Gedung Kendal Sports Center. Hal ini terungkap saat pembukaan Job Fair Kendal 2026 pada Rabu 22 Juli kemarin. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Disperindagri Kendal, Cici Sulastri, mengatakan Job Fair Kendal yang digelar selama 2 hari ini diikuti 30 tenan terdiri dari 12 perusahaan dari KIK dan 9 perusahaan luar KIK. Peserta lainnya adalah 5 perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI dan 4 lembaga pelatihan kerja swasta atau LPKS. Cici mengatakan angka pengangguran di Kabupaten Kendal tahun 2025 kemarin sebesar 4,6% atau sekitar 29 ribu orang. Angka tersebut turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 7% lebih.
12: Ini yang sudah mendaftar di kami untuk mengikatan kegiatan Joker ada 3.117, di mana juga ada berkisar 165 ini untuk jabatan non-operator. Jadi seperti HRD, accounting, jabatan manajerial.
13: Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari mengatakan kegiatan Jobfair merupakan rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Kendal bersinergi dengan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Kendal. Tujuannya untuk mempermudah para pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan.
11: Ya, mudah-mudahan ini ikut membantu untuk penurunan angka pengangguran terbuka. Karena di Kabupaten Kendal ini kita ketahui untuk pertumbuhan ekonomi tinggi, kemudian juga capaian investasi juga tinggi.
13: Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan capaian investasi yang tinggi tentunya harus memberikan dampak yang nyata. Salah satunya untuk penurunan angka pengangguran di Kabupaten Kendal. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tiga calon lokasi pembangunan sekolah rakyat mulai diverifikasi oleh Pemka Purbalingga sebelum diajukan kepada Kementerian Sosial. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
14: Tiga calon lokasi pembangunan sekolah rakyat yakni di Kelurahan Bojong, Mewek, dan Karangjengkol mulai diverifikasi oleh Pemkab Purbalingga sebelum diajukan kepada Kementerian Sosial Kemensos. Verifikasi dilakukan terhadap lahan seluas sekitar 7 hektar yang disiapkan untuk mendukung pembangunan program sekolah rakyat. Kepala Dinsos Permasdes P3A Purbalingga Muhammad Faturrahman mengatakan Bupati Purbalingga telah menyetujui penyediaan lahan untuk program tersebut dengan luasan lahan yang disiapkan melebihi kebutuhan minimal sekitar 5 hektar. Faturrahman menjelaskan pihaknya masih berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR untuk memastikan status lahan di ketiga lokasi benar-benar clear and clean sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sengketa saat proses pembangunan berlangsung. Menurutnya tahapan verifikasi menjadi syarat penting sebelum usulan lokasi dikirim ke Kemensos.
15: Mas Bupati sudah memberikan lampu hijau terkait dengan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat dan hari-hari ini kita sedang melakukan verifikasi ulang terkait dengan calon lokasi tanahnya. Jadi kita masih koordinasi dengan DPUPR untuk memastikan bahwa tanah ini clear dan clean. Sehingga nanti ketika kami kemudian ajukan ke Kementerian Sosial untuk pembangunan SR, ini sudah tidak ada persoalan di kemudian hari. Kita kemarin kami ajukan ada tiga lokasi yang ada di Pojok, kemudian Mewek, satunya lagi di Karangjengkol. Nah, kelihatannya ini lokasi akan jatuh ke salah satu di antara tiga lokasi ini. Kita sudah cukup dari sisi luasnya itu.
14: Faturrahman berharap salah satu lokasi yang diajukan nantinya mendapat persetujuan pemerintah pusat sehingga pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Purbalingga dapat segera direalisasikan. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Lewat program yang didukung Bappenas dan juga pendanaan pemerintah Jerman, masyarakat Banyumas kini bisa menukarkan sampah plastik dengan sembako. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
16: Masyarakat di kawasan daerah aliran sungai atau Das Rayu Kabupaten Banyumas kini dapat menukarkan sampah plastik dengan sembako, voucher makanan maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Skema insentif tersebut mulai diuji coba di Desa Tambak Negara Kecamatan Rawalo dan Desa Mandirancan Kecamatan Kebasen. Program yang akan berlangsung hingga 2028 ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Banyumas dan Konsorsium Solusi dengan dukungan Bappenas serta pendanaan dari pemerintah Jerman. Project Manager Solusi SNP Audrey Siahaini yang menyampaikan, melalui program tersebut, nasabah kelompok swadaya masyarakat atau KSM dan bank sampah dapat menukarkan sampah plastik yang telah dipilah dengan paket sembako atau bentuk insentif lain sesuai kebutuhan masyarakat. Sistem tersebut juga didukung digitalisasi pencatatan bank sampah, pelatihan operasional bagi pengelola, kompetisi pengumpulan sampah plastik, hingga kegiatan bersih sungai untuk mendorong partisipasi warga.
17: Kalau sampah di darat dikelola dengan baik, dengan peran teman-teman kelompok bank sampah yang punya knowledge, pengetahuan lebih baik dalam pengumpulan, mereka bisa menghitung berapa banyak sebenarnya sampah yang potensial masuk ke sungai dan itu akhirnya akan ke laut. Dan kalau itu bisa terkumpul dan bisa dijadikan uang, berarti mereka juga berpotensi untuk menjaga laut secara tidak langsung.
16: Audrey menambahkan, selain memberi manfaat ekonomi, program tersebut juga menjadi upaya mengurangi pencemaran sampah plastik sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Melalui program ini, ia berharap kebocoran sampah plastik ke Sungai Serayu yang bermuara di Samudra Hindia dapat ditekan. Program tersebut juga sejalan dengan target pemerintah Kabupaten Banyumas mewujudkan Banyumas bebas sampah pada 2028. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Dr. Arief Sugiono mengatakan keberhasilan mewujudkan target tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. DLH menitik beratkan pada penguatan tata kelola pengolahan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada ekonomi sirkular melalui KSM dan penguatan pengelolaan di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST.
18: Ada peta jalan pengolahan sampah bahwa ada amanah dari kementerian bahwa 2029 itu sampah terkelola itu diharapkan mendekati 100%. Tapi ada challenge bahwa challenge ini bukan hanya sekedar tantangan semata tetapi menjadi momentum untuk Banyumas bagaimana bisa di 2008 sudah bisa mencapai pengelolaan sampah 100% di seluruh wilayah kabupaten.
16: Selama masa uji coba hingga 2028, pemerintah bersama konsorsium solusi akan melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program. Keberhasilannya dilihat dari jumlah nasabah bank sampah, volume sampah plastik yang terkumpul, tingkat retensi nasabah, dan aktivitas edukasi pengelola bank sampah. Jika model ini berhasil, pemerintah daerah dapat mereplikasinya ke desa-desa lain di Kabupaten Banyumas. Faisal Raihan melaporkan.
0: Untuk temuan 945 kasus tuberkulosis baru, Dinas Kesehatan Sragen kini gencar menggalakkan program terapi pencegahan. Mulato Ishan melaporkan.
19: Kadang ada beberapa tibilatan ya. Sekarang program yang sedang digalakkan itu pemberian TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Ini diberikan kepada kontak keluarga.
20: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sragen kini gencar menggalakkan program terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT sebagai langkah taktis menekan angka penularan TBC di wilayahnya. Upaya preventif itu dilakukan sebagai buntut dari ditemukannya 945 kasus TBC di Kabupaten Sragen sepanjang periode Januari hingga awal Juli. Fungsional Epidemiologi Muda Pengelola Program TB Dinkes Sragen Indang Suryandari menjelaskan bahwa program TPT ditargetkan khusus kepada anggota keluarga yang memiliki kontak erat dengan pasien terkonfirmasi TBC bakteriologis. Keluarga tersebut sudah menjalani screening dan dinyatakan tidak memiliki tanda gejala TBC. Meskipun kondisinya sehat, mereka wajib minum obat pencegahan TBC.
19: Kontak keluarga terkonfirmasi bakteriologis yang sudah di-screening, dia tidak ada tanda gejala TB. Jadi dia sehat. Itu wajib minum obat pencegahan TB. Kalau misalkan dalam kontak keluarga itu ada gejala, tanda gejala TB, itu harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan laboratorium ataupun ronsen. Kalau misalkan dia hasilnya positif TB, dia minum obat TB. Tapi kalau hasilnya negatif TB, dia harus minum obat pencegahan.
20: Langkah masif ini diambil mengingat ancaman TBC di Kabupaten Sragen yang menyerupai fenomena gunung es. Berdasarkan data akumulatif Dinkes Sragen per 8 Juli, dari total 7.463 orang terduga suspek TBC yang diperiksa, ditemukan 945 kasus positif. Rinciannya meliputi 938 pasien TBC sensitif obat SO dan 7 pasien TBC resisten obat atau RO. Endang menyoroti munculnya kasus TBC resisten obat yang kian mengkhawatirkan karena ditemukan pada pasien-pasien baru yang belum pernah menjalani pengobatan TBC sebelumnya.
19: Tapi sekarang banyak kasus baru itu resisten. Nah, ini menunjukkan bahwa di sekitar kita itu ternyata mungkin sudah banyak yang itu yang istilahnya penularan yang resisten obat.
20: Untuk pasien TBC RO saat ini telah tersedia skema pengobatan jangka pendek atau short regimen selama 6 bulan, jauh lebih singkat dibandingkan pengobatan lama yang memakan waktu hingga 2 tahun. Meski demikian, kepatuhan minum obat tanpa putus tetap menjadi kunci utama untuk kesembuhan. Dari Surakarta, Mulati Isan melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas di Jateng sore kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Paguyuban Becak Motor Yogyakarta berharap Pemda bisa memperbanyak titik tempat pengisian daya di area operasional. 3 calon lokasi pembangunan sekolah rakyat mulai diverifikasi oleh Pemkab Purbalingga sebelum diajukan kepada Kementerian Sosial. Demikian Lintas di Jateng kali ini, saya Rifana Fim mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: sudah berkunjung ke Monumen Pers Nasional di jantung kota Surakarta. Berdiri megah sejak tahun 1978, monumen ini bukan sekedar bangunan, tetapi saksi bisu perjalanan panjang pers Indonesia. Disinilah naskah asli surat kabar Medan Priayi hingga koleksi mesin cetakan tua tersimpan rapi menjadi jejak perjuangan para jurnalis bangsa sejak zaman kolonial. Gedungnya dirancang oleh tokoh arsitektur Belanda Thomas Karsten pada tahun 1918. Dan disinilah pula Kongres Persatuan Wartawan Indonesia digelar pada tahun 1946. Sebuah tempat bersejarah, tempat lahirnya semangat kebebasan pers yang mencerahkan. Monumen pers bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipahami dan dihargai. Karena disinilah suara rakyat pernah menggelegar lewat tinta dan juga kertas.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Pemanasan global atau global warming adalah bentuk dari ketidakseimbangan ekosistem karena disebabkan oleh meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan yang ada di bumi. Pada setiap tahunnya, populasi di dunia mengalami pertambahan jumlah secara terus-menerus, sehingga sebagian besar pemanasan global dan kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh tindakan manusia. Pemanasan global juga dapat dipicu oleh perancangan bangunan yang secara arsitektur seringkali kurang memperhatikan keselarasan alam, sehingga dapat berdampak negatif bagi lingkungan, karena ketika memanfaatkan sumber daya dan penggunaan teknologi selama proses pembangunan berlangsung, tidak ramah terhadap alam. Salah satu solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan alam yang berdampak bagi lingkungan adalah dengan menerapkan konsep green building atau bangunan hijau. Green building memiliki konsep untuk mengurangi kebutuhan energi secara signifikan melalui beberapa metode. Tidak hanya mengurangi kebutuhan energi, green building juga mengurangi konsumsi air, melestarikan sumber daya alam, meningkatkan kualitas udara, dan pengelolaan sampah.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi di penghujung sore hari ini ya. Apa kabar ini semua aktivitasnya di akhir sore hari ini ya. Semoga selalu tetap sehat, tetap semangat, dan mungkin yang lagi di perjalanan pulang ya, nanti selalu lancar ya. Senang sekali ya saya menemani Anda di aktivitas sore Anda di Surakarta hari ini. Dan mari bersantai sejenak ya, menikmati musik, pilihan, dan informasi yang kita akan bacakan ya. Seperti biasa, kami telah menyiapkan beragam informasi aktual dari seluruh raya dan berbagai daerah. Dan semoga menambah wawasan, serta kita akan hadirkan lagu-lagu pilihan ya untuk menemani suasana sore, agar mungkin terasa lebih hangat dan menyenangkan ya. Kami juga mengundang Anda untuk mungkin bisa request-request ya, bisa gabung melalui WhatsApp kami di 081390155 untuk request lagu ya. Dan pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 RRI Surakarta di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Bencana alam sering menimbulkan korban, maka dari itu diperlukan langkah-langkah penyelamatan pada saat bencana. Tindakan penyelamatan yang harus diambil jika bencana alam sudah terjadi adalah langkah yang harus diambil adalah untuk penyelamatan diri. Beberapa langkah penyelamatan pada saat bencana diantaranya seperti penyelamatan saat terjadi gempa bumi. Bersikap tenang dan jangan panik agar dapat melakukan penyelamatan diri dan keluarga dengan baik. Segera keluar rumah jika berada di dalam rumah, carilah tempat yang agak lapang agar tidak tertimpa pohon atau bangunan yang mungkin runtuh. Saat berada di dalam gedung bertingkat atau bangunan tinggi, kemungkinan untuk keluar sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Tindakan yang harus diambil adalah berlindung di bawah meja atau tempat yang dapat menahan diri dari reruntuhan atau jatuhnya benda-benda. Untuk menghadapi tsunami, apabila terjadi gempa dan air laut surut secara tiba-tiba, segeralah berlari menjauh dari pantai, cari tempat yang lebih tinggi karena kemungkinan tsunami akan terjadi. Jika gempa terjadi pada malam hari dengan kekuatan yang besar dan kemungkinan aliran listrik dan saluran telekomunikasi terputus, jika hal itu terjadi dalam keadaan darurat, segeralah mencari bangunan bertingkat dan naik ke atas. Jika saat terjadi banjir, saat banjir sudah memasuki rumah, lebih baik mengungsi ke tempat yang lebih aman. Perhatikan kebersihan tempat, makanan, dan minuman, dan saat terjadi banjir mudah sekali kuman-kuman penyakit tersebar dan berjangkit. Waspada terhadap lingkungan sekitar agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan penanggulangan akibat kebakaran hutan, usahakan tidak terlalu banyak keluar rumah untuk menghindari asap, dan jika keluar rumah, gunakanlah masker untuk mengurangi pengaruh buruk asap terhadap pernapasan kita.
1: Kalau aku besar, aku mau jadi pelukis.
2: Saya ingin menjadi polisi.
3: Kalau aku ingin menjadi pilot.
4: Di balik setiap cita-cita anak, ada harapan yang menunggu untuk diwujudkan. Tugas kita bukan menentukan impian mereka, melainkan menyayangi dengan sepenuh hati, melindungi dari segala yang mengancam, dan membangun masa depan dengan pendidikan, perhatian, serta kesempatan yang setara. Karena anak yang dicintai akan tumbuh dengan percaya diri, anak yang terlindungi akan berani bermimpi, dan anak yang didukung akan mampu mengubah mimpi menjadi kenyataan. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Karena setiap cita-cita anak adalah masa depan Indonesia.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Tanggal 23 Juli 2026, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Dan peringatan ini berawal dari disahkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pada tanggal 23 Juli 1979 yang menjadi tonggak komitmen negara dalam menjamin hak-hak yang diperoleh oleh anak. Dan selanjutnya melalui keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984, pemerintah menetapkan setiap tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh elemen bangsa bahwa pemenuhan hak anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga keluarga, sekolah, dan masyarakat. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan berbagai bentuk ancaman lainnya. Tahun ini, Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Tema tersebut mengajak semua pihak untuk memberikan kasih sayang melalui pengasuhan yang positif dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, serta memastikan setiap anak mendapat akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan pengembangan potensi terbaiknya. Dan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami ya di WhatsApp 081 3900 15525 jika mungkin ingin request lagu ya. Dan kita sapa-sapa dulu yang sudah masuk di WhatsApp. Ada Ibu Agustin ya di Mangkubumen. Selamat sore Mas Anan, selamat tugas di Surakarta sore dan sehat, semangat, bahagia. Saya temani Mas Anan dengan menyimak info-infonya sampai usai Surakarta sore hari ini ya, sambil menikmati lagu-lagu selingan Surakarta sore hari ini. Selamat tugas Mas Anan, sukses lancar sampai usai nanti. Terima kasih Ibu Agustin ya di Mangkubumen. Dan juga ada Ibu Elisa ya di Pajang. Selamat sore Mas Anan, selamat tugas, sehat, tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Request lagu dari Ari Lasso ya, Malaikat Itu Nyata ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Elisa. Dan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di WhatsApp 081 3900 15525 untuk request lagu. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan atau Kemenhub akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Dan informasi tersebut diunggah pada 19 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri, tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan adanya kebijakan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017-2022, Budi Setiadi, yang berasal dari artikel wartakota.tribunnews.com pada 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu, kewenangan pemungutan pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Wabah penyakit bisa datang kapan saja, tapi kita bisa meminimalkan dampaknya dengan kesiapsiagaan, mulai dari menjaga kebersihan diri dan lingkungan, cuci tangan secara rutin, hingga memastikan keluarga mendapatkan vaksinasi lengkap. Selain itu, selalu waspada terhadap gejala penyakit dan segera laporkan kepada petugas kesehatan jika ada yang sakit. Pastikan rumah dan lingkungan bersih dari sarang nyamuk atau sumber penyakit lainnya. Masyarakat juga perlu siap dengan informasi, logistik kesehatan, dan koordinasi dengan pemerintah atau fasilitas kesehatan. Dengan kesiapsiagaan ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas dari penyebaran penyakit. Ingat, waspada lebih baik daripada menyesal setelah wabah terjadi.

Sensi Buku. Buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman, seorang psikolog pemenang Nobel, mengeksplorasi dua sistem berpikir yang menentukan cara kita membuat keputusan dan berpikir. Diterbitkan pada tahun 2011, buku ini membagi pikiran manusia menjadi dua sistem. Sistem yang pertama, yang berpikir cepat, intuitif, dan emosional. Serta sistem yang kedua, yang berpikir lambat, logis, dan penuh pertimbangan. Kahneman menjelaskan bahwa sistem yang pertama beroperasi secara otomatis dan cepat dengan sedikit atau tanpa usaha sadar. Sistem ini bertanggung jawab atas reaksi cepat dan keputusan instan yang seringkali didasarkan pada pengalaman dan intuisi. Sebaliknya, sistem yang kedua membutuhkan upaya mental dan digunakan untuk tugas-tugas yang memerlukan perhatian dan pemikiran yang lebih mendalam, seperti perhitungan matematis atau keputusan yang kompleks. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah bias kognitif yang muncul dari dominasi sistem yang pertama dalam kehidupan sehari-hari. Kahneman mengidentifikasi berbagai bias dan heuristik aturan praktis yang digunakan otak untuk membuat keputusan cepat yang sering mengarah pada kesalahan. Misalnya, bias konfirmasi membuat kita cenderung mencari informasi yang mendukung keyakinan kita dan mengabaikan yang bertentangan. Sementara heuristik ketersediaan membuat kita menilai probabilitas suatu peristiwa berdasarkan seberapa mudah kita dapat mengingat contoh-contoh serupa. Kahneman juga membahas kecenderungan manusia untuk terlalu percaya diri dalam penilaian mereka. Overconfidence sering menyebabkan orang meremehkan ketidakpastian dan risiko. Contohnya, investor mungkin terlalu yakin pada prediksi pasar saham mereka, mengabaikan volatilitas dan faktor tak terduga. Anchoring adalah fenomena di mana individu terlalu bergantung pada informasi awal atau jangkar ketika membuat keputusan. Misalnya, harga awal yang ditetapkan dalam negosiasi dapat sangat mempengaruhi hasil akhir, meskipun harga tersebut mungkin tidak relevan atau acak. Kahneman bersama rekannya Amos Tversky mengembangkan teori prospek yang menjelaskan bagaimana orang membuat pilihan dalam situasi risiko. Menurut teori ini, orang cenderung lebih terpengaruh pada potensi kerugian daripada keuntungan yang setara, yang dikenal sebagai aversi terhadap kerugian. Ini menjelaskan mengapa orang sering membuat keputusan yang tampaknya irasional, seperti menjual saham yang menguntungkan terlalu cepat karena takut kehilangan keuntungan, sementara menahan saham yang merugi terlalu lama. Secara keseluruhan, Thinking Fast and Slow memberikan wawasan mendalam tentang cara berpikir manusia dan mengapa kita sering membuat keputusan yang tampaknya tidak logis. Buku ini memadukan teori psikologis dengan contoh-contoh nyata untuk membantu pembaca memahami dan mengatasi kelemahan kognitif mereka menuju pengambilan keputusan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Zaman dahulu, saat seorang mengalami keracunan makanan, seringkali dianggap sebagai kutukan atau gangguan mistis. Ternyata saat itu orang belum tahu mengenai adanya kuman atau zat berbahaya dalam makanan. Barulah di abad ke-17, para ilmuwan mulai mengidentifikasi bakteri dan racun sebagai penyebabnya. Namun kini, keracunan makanan menjadi salah satu isu kesehatan global. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ratusan juta orang di seluruh dunia sakit akibat makanan yang tidak aman, dan ratusan ribu diantaranya meninggal dunia, termasuk anak-anak. Mulai dari bakteri jahat, virus, parasit, racun alami dalam makanan, hingga bahan kimia berbahaya bisa mencemari makanan kita. Kontaminasi ini bisa terjadi saat proses produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian makanan yang kurang bersih. Untuk itu, selalu pastikan makanan Anda bersih, diolah dengan benar, dan disimpan dengan aman. Jangan anggap remeh gejala keracunan makanan dan segera cari bantuan medis jika diperlukan, karena kesehatan kita adalah yang utama.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

menjelang waktu azan maghrib, sesaat lagi kita akan hadirkan lagu-lagu religi untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Pendengar, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Bagi Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib, kami persilahkan diri untuk mempersiapkan diri. Berikut kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa adalah segala sesuatu yang membuat hatimu bimbang dan kamu tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Begitu kata Rasulullah ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya kepadanya tentang apa itu dosa. Ketika ada seseorang yang berbuat dosa, pada hakikatnya ia telah dikalahkan oleh hawa nafsunya. Virus dosa ini harus segera diobati sebelum menjalar, yaitu dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Karena satu dosa yang dilakukan seseorang itu bagai penyakit yang menempel di jiwanya. Jika tidak segera diobati, suatu saat penyakit ini akan menjalar dan menggiringnya untuk melakukan dosa lain. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang budiman, dosa menumpuk yang tidak segera diobati bisa membuat hati itu gelap dan lama-kelamaan pun akan mati. Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang hamba melakukan satu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Jika ia meninggalkannya dan memohon ampunan serta bertaubat, maka hatinya dibersihkan. Jika ia kembali untuk berbuat maksiat, maka ditambahkan lagi titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan sebagai ar-ra'an yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya, apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Memasuki pukul 6 petang ya. Semoga aktivitas hari ini telah berjalan dengan lancar ya, dengan sesuai dengan yang kita harapkan ya. Bagi yang tengah menikmati waktu bersama keluarga, semoga kebersamaan ini membawa kehangatan ya. Sementara mungkin bagi Anda yang masih beraktivitas atau mungkin dalam perjalanan, semoga selalu diberikan kelancaran dan keselamatan ya bagi pendengar yang lagi di jalan ya. Dan pendengar, selama beberapa waktu ke depan ya, kami masih akan menemani Anda dengan sajian informasi ya dan lagu-lagu pilihan. Dan Anda mungkin bisa yang ingin bergabung ya, bisa di WhatsApp 081 3900 155 25 untuk mungkin request-request lagu ya. Dan tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayuh, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.

Pernahkah saat membuka keran dan tak ada air yang keluar? Pernahkah melihat sawah mengering retak seperti kulit tua? Atau mendengar anak-anak harus berjalan jauh hanya untuk setetes air? Itulah wajah kekeringan. Ia datang tanpa suara, tapi meninggalkan luka. Kekeringan bisa dicegah jika kita siap. Hemat air mulai dari rumah. Gunakan air seperlunya, jangan berlebihan. Tampung air hujan untuk cadangan. Tanam pohon untuk menjaga kelembapan tanah. Gunakan irigasi hemat air untuk pertanian. Air bukan cuma kebutuhan, tapi sumber kehidupan. Mitigasi sekarang sebelum kekeringan jadi bencana. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Surakarta.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
3: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
4: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
3: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi, dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
4: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
3: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
4: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
3: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
4: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
3: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
4: Siap.
5: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
6: Pendengar, pameran museum keliling Vijaya Jaladri Nusantara resmi dibuka di Dalem Joyo Kusuman, Kota Surakarta, Kamis 23 Juli 2026. Selama 4 hari ke depan hingga 26 Juli, masyarakat dapat mengunjungi pameran yang menghadirkan 65 museum, galeri, dan komunitas budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini menjadi kesempatan untuk mengenal sejarah dan kekayaan budaya Nusantara dalam satu lokasi. Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Budi Murtono, mengajak sekolah-sekolah memanfaatkan pameran tersebut sebagai sarana belajar di luar kelas agar para pelajar dapat lebih dekat dengan koleksi dan sejarah bangsa. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Marita Dinar Cahyono, menyampaikan pameran ini diharapkan dapat meningkatkan minat generasi muda terhadap museum sekaligus mengubah anggapan bahwa museum adalah tempat yang membosankan. Selain melihat koleksi, pengunjung juga dapat mengikuti dialog interaktif, pentas budaya, talkshow, hingga berbagai kegiatan edukatif lainnya. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di laman resmi kami di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: WHO merilis info terbaru terkait virus Nipah, penyakit zoonosis dengan tingkat kematian tinggi yang menjadi perhatian global. Virus ini dapat menular dari hewan ke manusia, serta berpotensi menular antar manusia melalui kontak erat. Gejala awal menyerupai flu, namun dalam kasus berat dapat berkembang menjadi radang otak dan gangguan pernafasan serius. Hingga saat ini, belum tersedia vaksin maupun obat khusus untuk virus Nipah. WHO menekankan pentingnya kewaspadaan, deteksi dini, serta perlindungan tenaga kesehatan dan masyarakat. Ikuti terus informasi resmi kesehatan, tetap waspada, tetap terlindungi.
1: Kalau aku besar, aku mau jadi pelukis.
2: Saya ingin menjadi polisi.
3: Kalau aku ingin menjadi pilot.
0: Di balik setiap cita-cita anak, ada harapan yang menunggu untuk diwujudkan. Tugas kita bukan menentukan impian mereka, melainkan menyayangi dengan sepenuh hati, melindungi dari segala yang mengancam, dan membangun masa depan dengan pendidikan, perhatian, serta kesempatan yang setara. Karena anak yang dicintai akan tumbuh dengan percaya diri, anak yang terlindungi akan berani bermimpi, dan anak yang didukung akan mampu mengubah mimpi menjadi kenyataan. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Karena setiap cita-cita anak adalah masa depan Indonesia.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Kota Surakarta dipercaya menjadi tuan rumah pembuka kejuaraan internasional Biliar Nusantara Open 2026. Turnamen yang dibuka di Solo Billiard Center menjadi penanda kesiapan Solo sebagai penyelenggara ajang olahraga bertaraf internasional. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan kehadiran atlet dari berbagai daerah di Indonesia hingga Filipina menjadi momentum penting bagi perkembangan olahraga biliar sekaligus memperkuat citra Solo sebagai kota penyelenggara event nasional. Ia juga berharap para peserta dapat menikmati budaya, kuliner, seni, dan keramahan masyarakat kota Solo. Sementara itu, Ketua Pelaksana Hamka Jaya menyampaikan turnamen berlangsung hingga 24 Juli dengan diikuti 128 peserta dan dengan total hadiah sebesar 400 juta rupiah. Selain menjadi ajang kompetisi, kejuaraan ini juga menjadi sarana memperkenalkan budaya lokal kepada peserta dari dalam maupun luar negeri. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di laman resmi kami di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital.

Lain bukan sekedar gaya, ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial, hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi kita ajak Anda untuk terhubung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua. Dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBM B50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
5: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk.
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua. Dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
6: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
7: Saksi apa?
8: SK Gatot bukan
7: Pak? Tersangka siapa Pak?
8: SK Gatot.
7: Gatot Heru atau Pak Enos Pak?
9: Pak Gatot.
7: Pak Gatot ya, berarti Pak Gatot tersangka baru ya Pak ya? Oke, siap.
8: Makasih Pak John.
6: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Isi Toshida itu apa?
11: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Heri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
13: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
11: Ya ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
12: Sementara itu advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
13: Permintaan dari siapa dulu nih?
11: Dari Pak Heri ya.
13: Terus?
11: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
13: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
11: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
13: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
11: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
13: Saksinya mengadang-adang. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa
8: permintaan atensi itu dari terdakwa?
11: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
8: Tidak ada yang menyaksikan.
12: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Kristawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
14: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
15: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
14: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan, dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indrasi, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
17: ABU has put together, well, internally AI policy.
18: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
17: Over 220, we include some of the very big members who have taken the lead role.
16: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
19: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
16: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM Hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
20: Program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
21: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
20: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas, dan kolaborasi yang berkelanjutan.
21: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
22: Program pemberdayaan IKM Hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
21: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM Hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
23: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
24: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
23: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran.
24: Heni menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
23: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
24: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
23: Jadi sampai saat ini kita masih
24: di Jakarta, Reto Mandasari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
23: dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
0: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim cari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
1: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
2: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain dari barat Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
1: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
3: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik. Terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya. Berjenjang, jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah tapi juga ke tingkat nasional.
1: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Benar, terima kasih Anda masih bersama kami di 101 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Setelah tadi kita mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi pendengar kita akan hadirkan siraman rohani agama Islam dengan judul Antara Ikhlas, Ikhtiar dan Tahdir oleh Ustazah Fitratun Rahmawati SHI dari Kemenak Kota Surakarta. Dan ini sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini bersama saya Hanan Putra. Saya Hanan undur, pamit undur diri di Surakarta sore hari ini. Dan sesaat lagi pendengar, pukul 20 akan ada rekan saya Rizky untuk menemani Anda di Surakarta malam hari ini. Terima kasih, saya Hanan pamit undur diri, sampai jumpa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana wasaqona waja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat dan juga karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, mulai dari nikmat iman, kemudian nikmat sehat, nikmat akal untuk merencanakan ikhtiar kita, kemudian ada juga nikmat hati untuk menerima segala takdir yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung, Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya senantiasa kita nantikan nanti di hari kiamat. Para pendengar RI yang berbahagia, bahwa hidup itu tidak hanya tentang berusaha, tetapi juga tentang bagaimana menerima dengan lapang dada. Kita dituntut untuk berikhtiar sebaik mungkin, namun hasil akhirnya adalah selalu berada dalam kuasa Allah. Maka tenang dalam menerima takdir serta juga teguh dalam melakukan ikhtiar merupakan ciri khas dari orang-orang yang beriman. Mereka tidak mudah patah ketika gagal dan juga tidak pula lalai ketika berhasil. Hidup juga merupakan perpaduan antara usaha dan menerima. Kita seringkali menghadapi situasi yang membuat hati kita gundah karena usaha yang belum membuahkan hasil sesuai yang kita inginkan. Cobaan yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita atau juga ada masa depan yang terasa tidak pasti. Maka dalam menghadapi keadaan-keadaan seperti ini, Islam mengajarkan kita untuk tetap tenang dalam menerima takdir serta teguh dalam berikhtiar. Tenang dalam menerima takdir tidak berarti bahwa kita menyerah dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini semuanya terjadi dengan ketentuan Allah. Namun tenang dalam menerima takdir harus juga diiringi dengan sikap yang teguh dalam berikhtiar. Karena ikhtiar ini akan menjadi bukti bahwa kita tidak hanya berpangku tangan menunggu takdir, tapi juga berusaha untuk meraih yang terbaik. Berkaitan dengan hal ini, Allah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, artinya kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Pendengar RI yang dimuliakan Allah, ayat ini mengajarkan kepada kita perihal tentang keseimbangan antara ikhtiar dan juga tawakal, sehingga kita bisa tenang dalam menerima takdir yang telah ditetapkan Allah kepada kita. Tapi di sisi lain, kita juga tetap teguh dalam melakukan ikhtiar. Dan apabila kita sudah mampu menyeimbangkan antara keduanya, maka demikianlah buah dari iman yang tertanam di dalam diri kita. Bahwa tangan kita itu menanam, kemudian mengolah tanah, kemudian juga memilih bibit yang banyak, menyirami, kemudian memberikan pupuk, bahkan melindungi tanaman dari kemungkinan segala gangguan. Semuanya itu adalah ikhtiar nyata yang tidak boleh kita tinggalkan. Namun, yang perlu kita ingat setelah semuanya itu kita lakukan, kita juga harus tetap bergantung kepada Allah. Dan juga menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah.
Karena tanpa izin dari Allah, tidak ada satupun usaha yang akan berhasil. Maka inilah makna sejati dari tekad yang dibarengi dengan tawakal, yaitu melakukan ikhtiar sekuat tenaga. Kemudian juga kita pasrah sepenuhnya kepada Allah. Penjelasan ini sebagaimana tertulis dalam tafsir Asy-Sya'rawi jilid 3 yang beliau mengatakan, ya, artinya bahwa anggota badan bekerja dan hati bertawakal. Anggota badan berkata, kami menanam, membajak, membawa benih yang baik, menyirami, kemudian memberi pupuk. Dan kami mengira bahwa embun beku mungkin datang, lalu kami khawatir terhadap tanaman karenanya. Maka kami membawa jerami dan sejenisnya untuk menutupinya. Semuanya itu adalah kerja anggota badan. Dalam hal ini adalah ikhtiar. Setelah itu barulah hati bertawakal. Para pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah, bahwa setelah kita memahami bahwa ikhtiar harus berjalan beriringan dengan tawakal, ada satu nasihat penting dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengingatkan kita agar kita tidak terjebak dalam kegelisahan yang berlebihan. Karena seringkali manusia itu terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya sudah berada di bawah kendali Allah. Akibatnya hati menjadi lelah, kemudian pikiran menjadi berat, dan juga kita kehilangan ketenangan dalam hidup. Ini yang lebih fatal, bisa berakibat menjadi stres, apalagi na'udzubillah min dzalik sampai depresi. Kemudian Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Syahrul Hikmah mengatakan, yang artinya bahwa tenangkanlah dirimu dari perencanaan yang berlebihan. Sebab apa yang sudah dijamin oleh selain kamu, yaitu dijamin oleh Allah, engkau tidak perlu sibuk memikirkannya. Maksud nasihat di sini adalah bahwa Imam Ibnu Athaillah mengajak kita untuk berhenti dari kebiasaan membebani diri dengan rencana-rencana yang justru bertentangan dengan hakikat penghambaan. Seperti ketika kita terus berkata, seandainya aku lakukan ini, pasti hasilnya akan begini. Padahal Allah telah menetapkan segala sesuatu sejak zaman azali. Lantas mengapa kita masih mengurus ulang apa yang sudah Allah urus dengan sempurna, sedangkan kita sadar kemampuan kita sangat terbatas. Namun, ada hal yang perlu kita bedakan, bahwa yang dilarang dalam perencanaan yang disertai kecemasan, yang dilarang di sini adalah perencanaan yang disertai kecemasan dan juga penolakan terhadap takdir. Adapun perencanaan yang diserahkan sepenuhnya kepada Allah, justru itu sangat dianjurkan. Bahkan Imam Ibnu Athaillah juga menyebutkan dalam kitab yang sama, di sana dikatakan bahwa atadbiru nisfu ma'aisah, bahwa perencanaan yang baik adalah separuh dari kehidupan. Inilah sesungguhnya fondasi penting bagi kita semuanya sebagai seorang hamba. Kita tetap berikhtiar dengan sekuat tenaga, tapi hati tidak boleh lepas dari yang namanya tawakal. Kita harus tetap berusaha, tetapi tidak larut dalam cemas. Kita tetap harus memiliki rencana, tetapi tetap percaya bahwa hasil akhirnya adalah tergantung kepada takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Para pendengar RI yang berbahagia, bahwa ketika kita berbicara mengenai rezeki, maka ada satu hal yang juga perlu kita sadari bersama, bahwa rezeki itu tidak terbatas kepada materi saja. Keimanan dan juga keislaman juga termasuk rezeki, sehingga sama-sama patut kita syukuri, serta juga mesti diusahakan semaksimal mungkin. Dalam agama dikenal dengan istilah hidayah, yaitu sebuah kesadaran terhadap petunjuk ilahi.
Sebagai kesadaran, maka tidak semua orang memilikinya. Begitu juga ketika kita sudah terpatri di dalam hati kita, kesadaran tersebut mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Orang beriman pun juga demikian. Kesadarannya terhadap petunjuk ilahi cukup beragam. Maka dari itu agama mengajarkan untuk mengupayakan semaksimal mungkin demi mencapai level kesadaran atau keimanan yang tinggi, sehingga kita semakin dekat dengan Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, artinya, dan orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan, kami benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Bahwa singkatnya hidayah selaku rezeki dari Allah harus dicari dan diusahakan dengan totalitas. Begitu juga rezeki yang lain seperti kesehatan dan juga kesempatan. Kedua rezeki ini seringkali dianggap biasa saja, tetapi tidak digunakan sebagai mana mestinya. Nabi Muhammad dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bersabda, Ikmatani maghbubun fihima kathirun minan nas as-sihah wal farok. Yang artinya dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia ada dua, yaitu kesehatan dan juga kesempatan. Jadi ada dua kenikmatan diberikan Allah kepada kita tapi sering dilupakan oleh manusia. Yang pertama itu nikmat kesehatan dan yang kedua adalah nikmat kesempatan. Banyak manusia melupakan kedua nikmat ini karena dinilai tidak perlu muluk-muluk mengusahakannya. Mereka baru menyadarinya bahwa saat kedua nikmat ini sirna, baik ketika di dunia terlebih lagi nanti di akhirat, mereka baru menyadari betapa pentingnya nikmat kesehatan dan waktu kesempatan. Padahal mestinya kedua rezeki ini juga seyogyanya diusahakan dengan maksimal. Maka ketika memperolehnya harus digunakan untuk hal-hal yang positif. Sedangkan ketika nikmat itu hilang, maka harus dicari dengan berobat misalnya, atau mengatur bagian waktu agar kita lebih disiplin dalam menjalankan berbagai kewajiban, khususnya kewajiban kita dalam menjalankan perintah agama. Para pendengar RI yang berbahagia, hal ini juga berlaku pada rezeki yang berwujud materi dengan segala medianya seperti pekerjaan dan juga jabatan. Umat Islam mestinya tidak boleh berhenti pada slogan bahwa memang rezeki itu terserah Allah. Rezeki memang sudah diatur oleh Allah. Dan rezeki memang sudah ada masing-masing pada setiap manusia. Ungkapan ini tidak sepenuhnya salah, tapi kita tidak boleh menelan mentah-mentah slogan-slogan seperti ini. Karena kalau kita menelan mentah-mentah, maka justru akan juga bermasalah. Dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, rezeki memang sudah ditetapkan oleh Allah. Tetapi manusia harus tetap berusaha, berikhtiar dalam istilah agamanya. Sebab tidak ada seorang pun yang mengetahui kadar dan jatah rezekinya tanpa adanya usaha. Bila hanya kita berdiam diri saja di rumah, maka rezeki yang kita peroleh akan berbeda dibandingkan dengan mereka yang keluar rumah untuk bekerja. Begitu juga dengan pekerjaan dan jabatan yang diduduki, akan berbeda rezekinya antara yang bekerja ala kadarnya dengan yang mengoptimalkan kompetensinya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Para pendengar RI yang berbahagia, bahwa pada hakikatnya tugas utama manusia bukanlah memikirkan jatah rezekinya,
melainkan berupaya mencarinya dengan sungguh-sungguh. Dalam perspektif sosiologis, bahwa usaha yang serius dan konsisten mencerminkan interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya, di mana kerja keras dan dedikasi menjadi nilai yang dihargai dalam masyarakat. Semakin besar keseriusan seorang dalam berusaha, maka semakin besar pula peluang rezekinya mengalir melimpah, bagaimana yang dikenal sebagai sunatullah alias hukum alam yang juga sering dirangkum dalam pepatah usaha tidak mengkhianati hasil. Namun juga perlu kita pahami bahwa matematikanya Allah berbeda dengan logika perhitungan manusia. Dalam konteks sosiologis, rezeki tidak hanya bergantung pada usaha individu semata, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial, kesempatan yang tersedia, serta hubungan antar manusia dalam masyarakat, bahwa Allah menilai ikhtiar seorang berdasarkan proses dan ketekunannya, lalu memberikan rezeki sesuai dengan kapasitas dan konteks kehidupan individu tersebut. Oleh karena itu, maka kekhawatiran berlebihan terhadap rezeki menjadi tidak relevan selama manusia terus mengembangkan potensi dan bakatnya. Kondisi sosial dan juga struktur masyarakat menunjukkan bahwa pengembangan diri ini sering kali sejalan dengan peningkatan status sosial dan ekonomi. Karena kapasitas individu yang meningkat akan diakui dan juga diterima oleh lingkungan sekitar secara sistematik. Para pendengar RI yang dirahmati Allah, oleh karena itu bahwa pola pikir manusia perlu diubah. Bukan hanya sekedar yang penting berusaha sebagai formalitas, tetapi berusaha itu penting sebagai prinsip hidup yang mendorong keseriusan dalam kita berusaha dan komitmen kita untuk berusaha semaksimal mungkin. Dalam realitas sosial, sikap ini akan mendorong seseorang untuk keluar dari zona nyaman yang kerap menjadi jebakan kita semuanya. Zona nyaman dapat menciptakan stagnasi, baik dalam produktivitas individu maupun dalam dinamika sosial, termasuk dalam aspek rezeki yang bersifat materi. Ketika seorang berhenti bergerak maju, ia juga kehilangan peluang untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi di sekitarnya. Oleh karena itu, ketika kita meningkatkan usaha kita dengan keseriusan berusaha, manusia tidak hanya mengejar rezekinya, tapi juga membangun peran aktif dalam masyarakat yang dinamis. Para pendengar Persatu RRI Surakarta yang dimuliakan Allah, bahwa ada pertanyaan mungkin yang muncul ketika ada pertanyaan seperti ini, bahwa Allah itu sudah mengatur rezeki manusia, tetapi mengapa kita harus bekerja? Ini perlu kita pahami bahwa walaupun Allah sudah menentukan rezeki takdir kita, tetapi tawakal kita, usaha kita harus kita maksimalkan sebaik mungkin. Sikap-sikap yang perlu disemai agar masyarakat tidak hanya berpikir bagaimana mendapatkan harta yang banyak, tetapi juga bagaimana cara masyarakat untuk mendapatkannya. Jadi tidak hanya tentang bagaimana mendapatkan harta itu sendiri, tapi juga memperhatikan dan mempertimbangkan bagaimana harta itu didapatkan. Jadi ketika kita bekerja berikhtiar duniawi agar apa yang kita lakukan juga bisa bernilai ukhrawi. Oleh karena itu, kita berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal dan juga barokah. Kemudian bagaimana kita memotivasi diri kita sendiri supaya kita bekerja dengan niat kita sekaligus untuk beribadah. Bahwa hakikatnya rezeki yang sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Quran dan Hadis sudah dijelaskan semuanya. Dalam Al-Quran diantaranya dijelaskan bagaimana
menanamkan sikap tawakal dalam diri manusia. Karena sejatinya kewajiban seorang muslim sudah Allah mencukupkan rezekinya adalah menggunakan akal pikirannya untuk bertadabur dan juga merenungkan penciptaan langit dan bumi. Dan juga menumbuhkan sikap yang positif di dalam dirinya. Hal ini juga ditegaskan, ya tadi sudah saya sampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa akal diciptakan untuk mengatur dan memikirkan urusan ibadah, bukan untuk mengurusi rezeki. Allah telah menjamin rezeki bagi setiap makhluknya. Maka apa yang kita usahakan, kita ikhtiarkan, semuanya kita niati untuk ibadah. Para pendengar RI yang dirahmati Allah, bahwa Allah telah memastikan keutamaan bagi seorang yang bekerja. Dan Rasulnya juga telah memberikan tuntunan bahwa bekerja bisa mendekatkan hati kita kepada Allah dan dapat menambah nilai ibadah. Hati yang berserah diri kepada Allah pasti mendorong untuk bekerja sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah. Seharusnya bekerja tidak melemahkan frekuensi hati untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita berusaha maksimal mungkin, berikhtiar dalam kehidupan kita untuk bekerja semaksimal mungkin supaya apapun hasil yang kita peroleh itu adalah hasil yang terbaik untuk kita semuanya. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita senantiasa mendapatkan rezeki yang halal. Kemudian kita niatkan semuanya untuk beribadah kepada Allah. Barokah dalam kehidupan kita dan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah. Terima kasih, bila ada salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM, RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, bertemu kembali bersama Surakarta malam ini dan dengan saya Rifki Minov yang akan menemani Anda di malam hari ini lewat siaran Surakarta malam ini. Dan seperti biasa, di Surakarta malam ini Rifki Minov akan awali dengan obrolan komunitas. Sudah hadir di studio pendengar dalam obrolan komunitas Langkah Teduh. Ini dengan topik mengenal komunitas Langkah Teduh bersama yang muda menebar manfaat. Di studio sudah hadir member-member atau anggota dari komunitas Langkah Teduh pendengar. Ada Lukman Sarjana Sastra, Rehan Aditya Sarjana Pendidikan, Anastasia Wijayanti Sarjana Pertanian, dan Nurul Latifah Sarjana Sosial. Dan kali ini akan saya mulai pertanyaan demi pertanyaan ya, oleh co-founder terlebih dahulu, ada Mas Lukman. Selamat malam Mas Lukman.
2: Baik, selamat malam Mas Rifki.
1: Malam.
2: Izin menyapa juga ya, 101 FM RRI Pro 1 Surakarta, dan semoga pendengar setianya dalam keadaan yang sehat dan bahagia Mas Rifki.
1: Amin, Allahumma amin. Nah Mas Lukman, boleh diperkenalkan terlebih dahulu kalau komunitas Langkah Teduh itu sebenarnya komunitas apa?
2: Baik. Baik Mas Rifki dan juga pendengar ya 101 FM RRI Pro 1 Surakarta. Jadi namanya Langkah Teduh gitu ya. Kalau Mas Rifki, Langkah Teduh itu apa Mas kepikirannya pertama kali?
1: Langkah Teduh, langkah yang tidak terburu-buru kali ya. Ya sepertinya itu. Seperti itu. Baik. Jadi, tapi apa itu sebetulnya?
2: Langkah Teduh ini merupakan sebuah komunitas baru ya, Mas Rifki dan pendengar ya. Komunitas baru yang base-nya ada di Kabupaten Karanganyar begitu. Jadi merupakan komunitas sosial yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat dan juga peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan berfokus pada kegiatan-kegiatan kerelawanan seperti itu. Jadi alhamdulillah namanya Langkah Teduh, dengan jargon kita adalah melangkah meneduhkan gitu.
1: Wis, melangkah meneduhkan. Melangkah meneduhkan gitu ya. Baik. Jadi saya kira kenapa namanya Langkah Teduh, apakah terinspirasi dari sebuah band? Payung Teduh ya.
2: Sama-sama meneduhkan gitu.
1: Oh iya betul. Amin. Baik. Jadi memang itu sangat-sangat pro masyarakat ya.
2: Jadi memang kita mungkin saya izin bercerita dulu ya,
1: bagaimana
2: terbelakang adanya Langkah Teduh ini. Nah, jadi itu. Memang sebelumnya kita juga tergabung di organisasi kerelawanan ya, Masyarakat Relawan Indonesia namanya waktu itu.
1: Oh baik.
2: Jadi terdiri dari memang kebanyakan adalah para pemuda ya. Jadi mahasiswa, kemudian pelajar, dan dengan berbagai macam aktivitas kerelawanan begitu. Sekedar kemudian kita membuat membagikan makanan gratis ya, nasi bungkus gratis waktu itu. Kalau kita dulu nyebutnya adalah Menara Asa.
1: Menara Asa.
2: Menebar nasi gratis untuk saudara sebangsa.
1: Ada kepanjangannya.
2: Kepanjangannya gitu. Baik. Ya. Jadi sekedar membagikan itu kepada masyarakat prasejahtera, pekerja informal di Kabupaten Karanganyar seperti tukang becak, kemudian pemulung dan seterusnya seperti itu. Pada akhirnya kemudian bergerak juga di bidang-bidang yang lain seperti itu. Di bidang pendidikan kita mencoba reach out kemudian adik-adik yatim gitu ya Mas ya, yang kemudian atau belum mendapatkan akses pendidikan yang layak begitu, sehingga kita hadir di sana untuk kemudian memberikan aktivitas-aktivitas yang kemudian kita bisa berikan sehingga mereka merasa lebih termotivasi untuk berproses dan juga menempuh pendidikan seperti itu.
1: Baik, baik, baik. Dan Langkah Teduh ini apakah muncul sebuah ide yang mendadak? Kenapa namanya Langkah Teduh, atau memang sebelumnya ada filosofi yang sudah dirangkai begitu di balik nama Langkah Teguh, Teduh?
2: Langkah Teduh.
1: Iya, saya tadi hampir bilang Langkah Teguh ya. Langkah Teduh ya ternyata.
2: Iya, betul. Ya tadi ya tidak ada filosofi lain kecuali memang Langkah Teduh itu melangkah meneduhkan. Jadi harapannya adalah setiap program-program, setiap aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman komunitas Langkah Teduh itu, setiap langkahnya meskipun kecil itu bisa meneduhkan gitu.
1: Jadi
2: meneduhkan apa? Meneduhkan sekitar gitu. Jadi kita sendiri sebagai volunteer, sebagai relawan, dan juga untuk para penerima manfaat tentunya seperti itu.
1: Baik.
2: Kita dengan kebaikan-kebaikan yang kecil tapi memberikan manfaat.
1: Baik, terima kasih. Ternyata tidak harus dengan kebaikan yang besar, yeah, tapi betul. Dari kebaikan yang kecil ya itu betul. Akan sangat berarti untuk sekitar. Baik, terima kasih Mas Lukman Sarjana Sastra ya, selaku co-founder dari Langkah Teduh. Nah sekarang saya gantian nih Mas Lukman kepada Mas Rehan Aditya SPD selaku volunteer dari komunitas Langkah Teduh. Mas Rehan, kapan komunitas ini mulai berdiri dan bagaimana kondisi pada awal pembentukannya?
2: Oke, okay. Sebelumnya kenalin nama aku Rehan, mm-hmm. Mas Rehan Aditya, tapi biasa aku dipanggil Ray.
1: Oh iya, Ray. Ya,
2: sebenarnya biar kelihatan keren aja sih sebenarnya.
1: Oh, apakah terinspirasi dari Adi Ray?
2: Sebenarnya terinspirasi dari Ray Bayang.
1: Oh iya. Yeah.
2: Cuman kalau ini karena kita di Jawa jadinya Ray Blayang.
1: Neng mulai toh. Acung Blayang terus.
2: Alhamdulillah pulang.
1: Oh pulang ya.
2: Kalau ingat.
1: Harus ingat pulang lah ya.
2: Iya, harus ingat pulang.
1: Baik.
2: Tapi memang untuk Langkah Teduh sendiri memang kita tuh sempat didirikan dan itu sebenarnya juga sebuah ketidaksengajaan ya Mas ya. Maksudnya mm-hmm. ya udah mungkin dari ide-ide kreatif dari teman-teman kita berkumpul dan kita mungkin di sekitar di tanggal 19 Juni mm-hmm. 2024 gitu. Oh. Mungkin udah 2 tahun ini.
1: 2 tahun ya.
2: 2 tahun ini Langkah Teduh itu udah mulai jalan kayak gitu. Dan memang itu adalah salah satu apa namanya terciptanya Langkah Teduh karena memang dari ketriggeran aja sih Mas, ketriggeran kita gitu. Mungkin yang biasanya kita itu ada di dunia kerelawanan, udah biasa melakukan kegiatan-kegiatan sosial, tapi ternyata ada lain hal yang menyebabkan komunitas itu tidak bisa untuk dilanjutkan dan kita tuh perlu wadah untuk menyatukan kita kembali dan kita perlu untuk wadah kita untuk bagaimana caranya kita bermanfaat ke masyarakat seperti itu. Dan kalau semisal ya Langkah Teduh sebenarnya emang mirip-mirip payung teduh ya Mas ya.
1: Iya, saya kira tadi.
2: Payung teduh harapannya kan adalah meneduhkan melewati lagu-lagunya. Sedangkan Langkah Teduh meneduhkan melewati dengan kegiatan-kegiatan sosial.
1: Aksi-aksinya, ya, baik. Bagaimana? Mendadak ya langsung ya. Okay, baik. Dan disitulah ada satu fokus dengan masyarakat dari Langkah Teduh ini inginnya terus bersama masyarakat bersinergi atau membantu masyarakat begitu ya. Tetapi kan memang ada fokus yang difokuskan. Mengapa memilih fokus pada anak yatim dan duafa gitu?
2: Oke, okay. Sebelumnya memang kita sebenarnya nggak begitu fokus sama yatim dan duafa. Oh. Tapi memang di akhir-akhir ini kita sering berkolaborasi, Mas. Kita sering mengadakan, alhamdulillah ada banyak kolaborasi terhadap kita dan ternyata memang penerimaan manfaatnya adalah anak yatim dan duafa seperti itu.
1: Oh.
2: Itu jadi beberapa program kita ya akhirnya terfokuskan ke dua hal itu tadi, sangkutnya itu tadi ada di yatim dan duafa.
1: Bisa dicontohkan kolaborasi apa yang sudah terjadi atau terjalin?
2: Baru-baru aja kita ke bulan ini kita alhamdulillah kita mengadakan santunan anak yatim dan duafa sebanyak 290 penerimaan manfaat. Dan itu kita sangat bersyukur karena kita dilibatkan dengan komunitas cinta yatim dan duafa namanya Kucinta. Nah itu komunitas cinta yatim dan duafa. Jadi sebenarnya mereka sudah sering gitu melakukan hal-hal seperti itu, kegiatan seperti itu. Tetapi akhirnya mengajak kita untuk berkolaborasi mungkin karena mereka adalah para apa namanya untuk usianya adalah orang tua mungkin ya dan
3: sepuh,
2: ya mungkin udah sepuh tetapi mereka tuh ya seakan-akan mungkin membutuhkan peran kita sebagai anak pemuda lah seperti itu.
1: Baik.
2: Dan itu salah satu cara kita mensyukuri karena kita diberikan ruang untuk berkolaborasi bersama beliau-beliau seperti itu.
1: Baik, karena ini membernya atau anggotanya masih muda, co-foundernya juga masih muda. Bagaimana cara mengajak anak-anak muda agar mau ikut bergerak bersama dengan komunitas Payung Teduh? Kalau kolaborasi kan tadi bersama anak yatim ya, kalau tidak salah ya, dan duafa. Kalau mengajak dengan anak-anak muda, caranya gimana gitu? By WhatsApp atau gimana gitu?
2: Kalau dari pengalaman ya Mas, kalau dari pengalaman sebelum-sebelumnya pasti kan ada namanya dokumentasi gitu.
1: Oh.
2: Jadi ketika kita ngebungkus dokumentasi itu dengan bagus dan saya rasa itu adalah salah satu cara untuk menggait minat dari anak-anak muda.
1: Okay.
2: Karena mungkin kita sadari ya Mas, untuk anak-anak muda terutama di usia-usia kita yang Gen Z seperti ini. Baik. Yang mungkin kalau secara material itu ya nggak banyak-banyak banget. Jadi
3: kontribusi apa sih yang bisa kita lakukan gitu sebagai pemuda, ya mungkin mereka dengan tenaganya, mereka dengan potensinya mungkin dalam hal desain, edit video, ataupun menjadi seorang master of ceremony.
1: Baik. Nah,
3: jadi banyak hal yang mereka bisa lakukan melalui wadah kita, dan kebermanfaatannya itu bisa langsung dirasakan oleh mereka, seperti
2: dengan
3: itu.
2: Sentuhan inspirasi yang lebih mudah gitu.
3: Betul.
1: Bisa dibilang lewat apa ya, lewat karya konten begitu?
3: Ya, bisa dibilang seperti itu.
1: Oh, baik-baik. Dari konten itu akhirnya menarik semangat anak muda untuk bisa bergabung dengan Payung Teduh begitu ya.
3: Langkah Teduh.
1: Iya. Saya sengaja tadi sih. Ternyata masih sadar ya.
2: Alhamdulillah
1: masih sadar.
2: Dan izin menambahkan.
1: Langkah Teduh, ya.
2: Izin menambahkan bahwa sebagai manusia itu kita ada apa ya, sense of satisfaction gitu ya. Jadi kita ingin berpuas diri, ada kepuasan diri dengan cara menolong sesama seperti itu.
1: Baik.
2: Jadi itu apa ya, bahasa agamanya mungkin fitrah gitu ya.
1: Fitrah, betul.
2: Ya, secara instinktif puas ketika bisa membantu sesama seperti itu. Jadi di kondisi-kondisi kita hari ini, in this economy, and in this situation our country ya, sepertinya
1: yes,
2: perlu jaga warga.
1: Baik.
2: Dan seperti itu, sehingga itu jadi ruang-ruang yang kami hadir untuk memberikan tadi wadah bagi anak muda. Oh ayo nih, kalau kita mau bantu orang lain dengan potensi yang kita punya, dengan hal yang bisa kita lakukan, Langkah Teduh salah satu wadahnya seperti itu.
1: Baik, nah disitulah kebermanfaatannya terasa sekali ya, ketika bisa bergerak bersama di sebuah komunitas Langkah Teduh. Kemudian Mas Rehan, program apa yang mungkin teman-teman bisa membantu menjawab juga, program apa yang menurut Anda paling berkesan selama perjalanan Langkah Teduh dari 2024 ya?
3: Oke, kalau buat saya sendiri ya Mas, kalau buat saya sendiri itu yang paling berkesan adalah ketika kita belanja bareng anak yatim sih.
1: Belanja baju lebaran bareng anak yatim. Itu terjadi di tahun?
3: Itu terjadi di tahun ini.
1: Oh.
3: Dan beberapa tahun kemarin tuh kita juga sempat melaksanakan.
1: Itu gimana konsep belanja baju lebaran bersama anak yatim? Bisa diceritakan Mas Rehan?
3: Jadi awalnya memang karena kita itu masih ada, mungkin ada dana yang tersisa ya Mas ya. Ada dana yang tersisa, kemudian kita pikir kayaknya nggak baik kalau uang ini tuh cuman diem aja gitu. Karena itu adalah amanah dari dari donatur juga.
1: Jadi
3: harapannya adalah dana itu tadi juga harusnya langsung tersalurkan secepatnya gitu. Dan waktu itu karena momen mendekati lebaran, jadi di bulan puasa lah akhirnya kita coba bikin tim kecil-kecilan.
1: Baik.
3: Sekitar 4 orang. Ini 4 orang ini kita 4 orang ini.
1: Oh.
3: Ya.
1: 4 orang ini ya.
3: Iya, kita 4 orang ini, kemudian kita, karena kita memang punya beberapa channel yang maksudnya ada channel mereka itu memang ada info terkait mungkin itu yatim ataupun duafa seperti itu. Nah, kemudian ya udah kita akhirnya mencetuskan untuk membuat program itu tadi, belanja bareng baju lebaran bareng anak yatim kayak gitu. Dan kita banyak berkolaborasi termasuk ke pemilik usahanya, pemilik tokonya seperti itu, karena ya alhamdulillah kalau kita dokumentasi dan segala macam kan pasti perlu izin ya Mas ya.
1: Iya, perlu izin.
3: Dan ya alhalhamdulillah mereka juga ikut mendukung. Jadi akhirnya kolaborasi kita itu bukan cuman semata-mata hanya dari kita saja, tapi masyarakat lain pun juga bisa ikut berkontribusi melalui apa yang mereka bisa lakukan gitu.
1: Baik. Nah, itu kan yang berkesan di program atau perjalanan ya, perjalanan program Langkah Teduh yang sudah dilakukan dari sejak berdirinya Langkah Teduh di tahun 2024. Lalu apa visi besar? Pasti sebuah komunitas ada visi besar ya, yang ingin diwujudkan. Nah, ini Langkah Teduh punya visi besar apa yang ingin diwujudkan dalam beberapa tahun ke depan?
2: Baik, saya izin menjawab ya.
1: Boleh.
2: Jadi di Langkah Teduh sebagai sebuah komunitas, kita punya visi ya sebagai landasan untuk kita bergerak bersama. Dan visinya Langkah Teduh adalah menjadi wadah bagi generasi muda untuk terus bergerak, berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat seperti itu. Poinnya adalah bagaimana tadi anak muda itu juga selain melakukan aktivitas mereka berkuliah, bekerja, kemudian belajar di sekolah dan seterusnya gitu, tapi mereka juga memiliki dampak dan juga manfaat bagi orang lain. Tadi di awal tadi saya sebutkan ada sense of satisfaction gitu ya, bahwa kepuasan untuk bisa membantu orang lain itu jadi satu kebutuhan begitu, sehingga kami ingin bahwa anak muda itu juga peduli dengan sekitar gitu ya, peduli dengan sekitar, dengan keadaan mereka di lingkungan mereka masing-masing seperti itu. Saya contohkan tadi di dalam program belanja bareng adik yatim tadi ya.
1: Baik.
2: Dan kebetulan memang waktu itu penerimaan manfaatnya adalah kakak adik ya, sepasang kakak adik yang memang hamin 3 lebaran itu belum punya baju baru.
1: Baru. Oh, itu di Karanganyar juga.
2: Di Karanganyar karena memang tadi ya kondisi keterbatasan ekonomi dan seterusnya begitu. Sehingga kita hadir di situ, kita ajak mereka untuk pergi ke mall, kita ajak mereka untuk kemudian memilih beberapa pasang baju, mainan dan seterusnya gitu. Ternyata itu pun membawa kebahagiaan bagi mereka seperti itu. Dan akhirnya yang kita lihat kan juga ikut bahagia gitu.
1: Iya, iya betul.
2: Jadi itu akhirnya intinya kita ingin mengajak teman-teman pemuda gitu ya untuk bisa memberikan tadi manfaat pada orang lain dengan melihat hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan.
1: Baik, dari langkah kecil tapi bermakna itu ya, Mas Rehan maupun Mas Lukman. Dan kali ini saya beralih ke Pertiwi, Langkah Teduh ya kan. Beralih
3: pemudi.
1: Pemudi ya. Soalnya kan pemudi sinonimnya Pertiwi juga ya, Sri Kandi bisa,
3: Kartini.
1: Nah, Kartini bisa.
3: Betul. Kita Kartononya.
1: Dan saya ke Mbak Anastasia Wijayanti terlebih dahulu. Bagaimana Mbak Anastasia dengan teman-teman proses atau dalam merancang ya sebuah program sosial agar benar-benar bermanfaat bagi penerima manfaat?
4: Oke, baik. Sebelumnya selamat malam, Mas. Kenalin, saya Anas ya.
1: Iya.
4: Izin menjawab, buat merancang seperti biasa ya.
1: Iya.
4: Komunitas-komunitas lain, kita juga melakukan kegiatan pertemuan sebelumnya. Kita membahas terkait sasarannya, kemudian juga temannya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita lebih fokus pada kebutuhan sasaran. Kira-kira lebih butuh apa nih? Mungkin ketika kita melakukan kegiatan salah satunya tadi event belanja baju lebaran, pas nih momentumnya lebaran gitu. Terus juga saat kegiatan Muharram kemarin juga kita menyiapkan.
1: Baik. Dan dalam proses merancang itu biasanya ada rapat nih teman-teman ya?
4: Ada rapat. Ya, hamin berapa ya?
3: Semaunya sih.
4: Iya,
3: semaunya. Penting rapatnya rapat gitu.
1: Kalau rapat di mana tempatnya? Basecamp ada atau apa ya? Mabes markas besar gitu.
2: Iya, sebenarnya kalau mabes kita di rumah kita masing-masing. Ya, kita ada kadang-kadang kita online atau kadang-kadang kita ketemu, kita ke rumahnya Anas nih. Atau kita ke rumahnya Karehan nih seperti itu. Jadi memang masih mobile gitu ya.
1: Baik.
2: Karena ya itu tadi ya, kita dengan berbagai macam aktivitasnya ya, ada yang bekerja, ada yang kuliah gitu sehingga kita ingin Langkah Teduh itu bukan sebagai beban gitu ya. Tapi kalau mau capek dan mengekspresikan rasa lelah dan dengan memberikan hal yang bermanfaat, ya di Langkah Teduh salah satunya seperti itu.
1: Oke, baik.
2: Ya, santai gitu prinsipnya.
1: Santai. Ini yang sudah bekerja dan masih kuliah siapa? Mas Lukman bekerja?
2: Sudah bekerja.
1: Di Karanganyar juga ya?
2: Di Karanganyar juga.
1: Kalau Mas Rehan?
3: Sama. Masih STM.
2: Apa itu?
1: Apa tuh? Apa tuh? STM apa tuh? Apaan STM?
3: Oh, masih SMK.
1: Eh, serius masih SMK?
3: Enggak sih, Mas. Iya kelihatan tua kayak gini.
1: Oh, enggak, masih muda ini.
3: Enggak, saya juga bekerja, Mas.
1: Di Karanganyar.
3: Di Karanganyar juga.
1: Mbak Anas?
4: Sudah bekerja juga Karanganyar.
1: Terus Mbak Nurul Atifah.
4: Sudah bekerja.
1: Ini semua Karanganyar ya?
3: Iya.
2: Karena memang ya kita dihimpun dalam awalnya memang di sebuah komunitas ya tadi ya, Masyarakat Lawan Indonesia Kabupaten Karanganyar seperti itu.
1: Baik.
2: Tapi pada akhirnya nanti ketika kemudian kita men-share program ya, kita mau ada program ini, kita mau ada aktivitas ini dan seterusnya begitu. Akhirnya yang tertarik ikut itu justru banyak juga yang berasal dari luar Solo kayak gitu. Kebetulan teman-teman masih WNS yang dari luar kota Solo gitu ya, ingin ikut mengisi waktu.
1: Bergabung.
2: Ya, dan seterusnya seperti itu. Karena ya beberapa program kita itu waktu Ramadan gitu sehingga itu momen yang mungkin akan sangat menarik untuk diisi dengan hal yang memberikan ladang pahala seperti itu.
1: Baik, ini deketan nggak nih rumahnya di Karanganyarnya? Jauh. Coba mulai Mas Rehan, Karanganyarnya di mana?
3: Kalau saya ada di pusat kota.
1: Oh, pusat kota. Jongke.
3: Baratnya.
1: Cangaan.
3: Papahan.
1: Oh, Papahan. Oh, baik.
3: Papahan saya belakangnya bakso Titoti itu masih. Jadi lu sebut merek sih.
1: Iya.
3: Bau baksonya tuh sampai rumah gitu.
1: Iya. Sekali saja ya, Mas, jangan disebut lagi ya.
3: Apa-apa. Boleh kalau masuk ke
1: Oke, kalau Mas Lukman di mana Karanganyarnya?
2: Di Matesi.
1: Oh, Matesi. Kalau Mbak Anas?
4: Saya di desa sih, Mas, di Jumantono.
1: Jumantono. Oh, masih adem itu ya.
4: Udah enggak ya.
1: Oh, kalau pakai kipas baru dingin ya. Kalau enggak pakai AC. Mbak Nurul di mana?
4: Sama,
1: Jumantono.
4: Satu desa.
1: Oh, satu dusun. Oh, kemana-mana bareng ya. Kayaknya sepertinya bestie gitu ya.
3: Mereka saudaraan, Mas.
1: Oke, baik. Lanjut lagi ke Mbak Anastasia. Kemudian bagaimana cara menentukan penerima manfaat agar tepat sasaran?
4: Cara menentukan penerima manfaat. Oke. Sebenarnya kan kita juga udah ada itu ya channel buat semisal nih kita mau fokus ke yatim duafa, kita udah ada resmi buat jaring beliau mereka-mereka gitu. Mm-hmm. Jadi sebelumnya kayak udah pasti tepat sasaran sama orang-orangnya gitu.
1: Baik.
4: Kadang juga ketika kita melakukan event-event yang lain, kita juga sering apa ya diskusi juga sih, diskusi kira-kira memang udah pas banget belum. Kemudian juga orang-orangnya itu relevan pas gitulah. Mungkin teman-teman bisa nambahin.
3: Karena kita biasanya udah punya database, Mas.
1: Yeah. Oke, baik.
3: Kita biasanya udah punya database pertama, kemudian kalau yang kedua kadang pun beberapa hal kita juga survei.
2: Yeah. Assessment lebih
3: kita assessment survei sebenarnya kondisi mereka itu emang benar-benar layak untuk kita dibantu bantu atau enggak itu. Kayak gitu.
1: Baik.
2: Itu sih karena bentuk tanggung jawab moral kita karena itu dana dari umat ya maksudnya.
1: Aman
2: dari donatur sehingga kita ingin benar-benar amanah tepat sasaran seperti itu. Bahkan prinsip yang kami tanamkan di Langkah Teduh adalah sundukunas wibunas gitu ya. Bahwa apa yang untuk diri kita itu dari diri kita sendiri gitu. Jadi kita bahkan hampir tidak menggunakan uang donasi atau dari donatur itu untuk kebutuhan kita gitu. Mm-hmm. Bahkan kalau ketika kerelawanan aja kadang kita masih harus iuran ya untuk makan ya gitu. Jadi memang kita benar-benar berusaha untuk semaksimal mungkin agar dana yang kita terima itu sesuai dengan tersampai sesuai dengan penerima manfaatnya gitu. Dan penerima manfaatnya adalah tadi orang-orang yang benar membutuhkan seperti itu.
1: Oke, baik.
2: Dengan assessment.
1: Nah, ini kan juga punya relasi ya terkait donatur juga. Dalam mengelola kegiatan sosial kan ada atau dibutuhkan dana ya dan relawan. Kalau dana kan tadi dari donatur ya.
2: Kita open donasi.
1: Open donasi.
2: Atau kita juga biasanya ngajak jejaring ya, pengusaha kayak gitu.
1: Jadi,
2: kita ada kegiatan seperti ini, kalau minat bantu silahkan seperti itu.
1: Baik. Lalu bagaimana strategi Langkah Teduh menjaga keberlanjutan program? Jadi kaitannya dengan menjaga hubungan dengan donatur dan relawan. Bagaimana? Mbak Anastasia lagi boleh? Atau teman-teman yang lain, Mas Rehan, Mas Lukman?
3: Oke, okay. Kalau untuk menjaga kepercayaan donatur, yang pertama adalah terkait bagaimana pelaporan kita sih, Mas. Pelaporan kita, transparasi kita bagaimana ke mereka, ke para donatur, baik itu melalui video dokumentasi, kemudian melalui laporan-laporan yang kita buat ke mereka. Dan itu hal yang menurut kami adalah yang bisa mengikat mereka. Akhirnya mereka percaya lagi untuk bantu kita dan bantu kita lagi seperti itu. Dan karena memang program kita itu maksudnya kita tidak ingin hanya berhenti di situ saja. Maksudnya pasti kita ingin adanya inovasi-inovasi ke depannya, program-program yang berkelanjutan.
1: Baik.
3: Yang bukan hanya mungkin kalau sekarang bisa dibilang kita itu masih kebermanfaatannya itu mungkin jangka pendek. Tapi kita ingin sekali untuk memiliki sebuah program yang kebermanfaatannya itu jangka panjang. Contoh aja itu karena kita misal dari anak-anak kuliahan dulunya. Dulunya anak-anak kuliahan yang sekarang emang alhamdulillah udah lulus, mungkin kayak contohnya kita kan punya latar pendidikan yang alhamdulillah cukup lumayan bagus lah gitu. Nah, mungkin kita bisa buat program untuk pendampingan terhadap anak-anak yatim. Mm-hmm. Nah, pendampingannya itu terutama mereka yang ingin masuk kuliah atau masuk ke kampus. Dan harapannya ketika mereka itu udah kuliah, kemudian lulus kuliah, mereka itu bisa melaksanakan apa yang kita lakukan ke adik-adik mereka nanti.
2: Regenerasi.
3: Seperti itu. Jadi, itu salah satu contoh program kebermanfaatan jangka panjang yang sebenarnya mungkin ada terlintaslah di pikiran kita yang walaupun sampai sekarang pun kita belum bisa realisasikan ya, seperti
2: masih
3: itu.
2: Masih arah usaha untuk kesana seperti itu. Ya, tapi betul. Memang tadi pada akhirnya kita perlu bergerak dengan manajer organisasi yang matang gitu ya. Dalam artian meskipun kita santai, meskipun kita volunteer yang kalau mau silahkan, kalau enggak ya udah, tapi kita benar-benar merawat menerima manfaat gitu. Baik. Akhirnya kita punya database yang kehidupan yang setahun ini masih seperti ini, tapi kemudian sudah mulai hidup yang layak atau seperti apa seperti itu. Itu yang memang dari dulu kita tekankan kepada teman-teman semua bahwa database itu sangat penting seperti itu, sehingga ini yang kemudian nanti akan kita sampaikan juga ke para donatur seperti itu. Misalnya, yang dulu kita bantu sekarang alhamdulillah sudah mau masuk sekolah dan seterusnya seperti itu. Dan memang itu ada kenyataannya seperti
1: itu. Masya Allah, ada ya. Disitulah kepuasan tadi ya.
3: Bahkan ada cerita menarik mas waktu kita.
1: Gimana mas Rehan?
3: Belanja bareng anak yatim itu yang pertama kali dulu kita, aku sama Lukman itu ngelakuin. Jadi itu kakak Adi dan adiknya itu dia nggak mau sekolah. Sekolahnya itu karena ternyata dia ketika di sekolah sering banget diejek, mungkin karena dia tidak mampu, pakaiannya mungkin kotor, dia tidak diurusin sama orang tuanya. Itu yang beberapa hal yang ngebuat kita itu makin kayak emang perlu dibantu deh, dan itu makanya salah satu menjadi momen yang paling berkesan ketika kita melakukan, bagi aku itu melakukan program kebermanfaatan di Langkah Teduh ini.
2: Dan akhirnya mau sekolah kan, sempat mau sekolah juga.
3: Karena kita kasih sepatu baru.
1: Yeah. Wah, mantap gitu.
3: Alhamdulillah.
1: Mantap.
3: Walaupun kegedean dikit ya, tapi
1: gak apa-apa, itu malah awet nanti ya. Dalam beberapa tahun ke depan. Betul. Kalau berbicara tentang database kan data-data yang sudah ada ya. Kalau masyarakat umum yang belum ikut, pendengar nih, barangkali nanti ingin join atau ikut berpartisipasi, apakah masyarakat umum dapat ikut berpartisipasi dalam program-program Langkah Teduh? Kalau bisa atau boleh, lalu bagaimana caranya?
2: Oke, mungkin saya yang jawab.
1: Boleh Mas Lukman, Mas Rehan ya, Mas Lukman ya berarti ya.
2: Tadi memang tadi ya, prinsip kita adalah independen dan juga berhak bekerja sama dengan siapapun begitu ya tadi. Poin kita adalah kolaborasi.
1: Kolaborasi.
2: Ya. Karena ya salah satu skill set di era sekarang kolaborasi begitu, karena kita tidak mungkin akan bisa bekerja sendirian. Sehingga untuk pendengar RRI Pro 1 Surakarta yang hari ini punya komunitas, punya UKM, punya forum atau organisasi pelajar, organisasi kemahasiswaan dan seterusnya, Langkah Teduh sangat terbuka untuk bisa berkolaborasi dalam bentuk dan dukungan apapun yang bisa kita berikan seperti itu. Jadi tadi prinsipnya pada program-program yang memberikan kemanfaatan, pada program-program yang poinnya adalah memberikan pengembangan kualitas hidup masyarakat, kita akan bantu sesuai dengan apa yang kita bisa seperti itu. Dengan jaringan-jaringan yang kita punya tadi yang Mas Rizky.
1: Jadi apa itu Mas?
2: Itu sesuatu yang mahal tadi. Makanya tadi kita punya database menerima manfaat, mau cari apa nih, misalnya kelompok adik yatim.
1: Baik.
2: Kita punya di wilayah A, B, C dan seterusnya gitu. Misalnya kita ada yang butuh, kemudian desa terpencil yang misalnya setiap kurban mereka tidak ada hewan kurban, kita ada datanya seperti itu.
1: Baik.
2: Jadi tadi kita bergerak dengan database sehingga itu salah satu yang dukungan yang kita bisa berikan tentunya, selain memang potensi-potensi seadanya yang bisa kita punya seperti itu.
1: Lalu untuk wadah menerima partisipasi dari masyarakat umum ya yang ingin bergabung, itu ada media sosial yang bisa diakses.
2: Oh, tentu jelas ya.
1: Oh, di mana saja itu kah media sosialnya?
2: Ya, karena kita Gen Z ya, kebanyakan punya IG ya, bahkan punya second IG.
1: Wuih, hanya untuk apa itu ya? Untuk asik-asikan, second account.
2: Teman-teman atau pendengar RRI Pro bisa cek di IG ya, di langkah.teduh.
1: Langkah.teduh. Oke, baik.
2: Jadi memang kalau dilihat IG-nya masih baru, followernya masih dikit seperti itu, tapi ya tadi kita bisa dicek aja seperti itu ya, aktivitas kita seperti apa gambarannya.
3: Jadi sebenarnya walaupun Instagram kita atau media sosial kita itu yang gak begitu aktif ya mas, cuman karena kita memanfaatkan apa yang kita punya. Maksudnya ya media sosial dari masing-masing kita, apalagi teman-teman di sini semua itu memang organisator semua lah. Mereka tuh aktif di berbagai organisasi, aktif di berbagai komunitas, dan melalui hal itu tadi kita rasa itu kita justru lebih mudah untuk mengajak masyarakat luar itu tuh melalui diri kita sendiri.
1: Baik.
3: Yang akhirnya kita tuangkan melalui wadah Langkah Teduh itu tadi.
1: Baik. Oke. Okay. Langkah Teduh akan bergerak ditemani juga para donatur ya, yang juga akan membantu Langkah Teduh dalam beraksi begitu kan. Begitu pula nih satu lagu yang akan kita dengarkan dari Payung Teduh yang juga tidak sendirian, bersama Ica Malia dengan Mari Bercerita, kita dengarkan terlebih dahulu. Nanti habis itu lanjut lagi ya, kita ngobrol.

0: Baik pendengar, saya masih ada dalam obrolan komunitas dan bersama Langkah Teduh dengan topik mengenal komunitas Langkah Teduh bersama yang muda menebar manfaat. Di studio Pro 1 FM dari Surakarta masih bersama Mas Lukman, Mas Rehan, Mbak Anastasia, dan Mbak Nurul Latifah. Ini yang belum terdengar suaranya dari tadi Mbak Nurul Latifah nih ya. Baik Mbak Nurul Latifah, saya punya pertanyaan terkait keterlibatan anak muda dalam kegiatan sosial. Menurut Anda, anak muda penting terlibat dalam kegiatan sosial itu mengapa? Mengapa harus terlibat?
1: Oke, kenapa sih anak muda itu harus terlibat dalam kegiatan sosial gitu ya?
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Karena anak muda itu identik dengan tenaganya yang masih kuat, terus pikirannya yang masih banyak sekali inovasi-inovasi yang bisa dilakukan. Lah itulah mengapa anak muda itu harus berperan gitu. Karena kalau anak muda itu berperan, maka kegiatan itu bisa dibuat sesuai dengan keadaan yang sekarang gitu. Sesuai dengan Kenji gitu ya.
0: Kenji,
1: apalagi apalagi kita sasarannya adalah anak-anak yatim ya, yang kebanyakan juga masih kecil-kecil gitu. Ketika kita berada di situ, maka kegiatan itu juga akan lebih seru gitu. Seperti halnya kegiatan yang kemarin baru aja kita lakuin itu, biasanya tuh kalau saya dengar dulu-dulu tuh juga kegiatannya flat ya, cuma kayak pembagian terus kayak ya udah gitu ya. Karena hadirnya kita di situ pas kegiatan itu, kita buat jadi kayak lebih seru. Jadi kegiatannya tuh kayak outbound, kemudian permainan-permainan gitu. Jadi anak-anak itu lebih apa ya, ekspresi juga, terus lebih menyenangkan juga gitu. Mungkin kalau next kegiatan mereka juga akan lebih antusias gitu. Jadi kelihatannya lebih antusias karena kita anak muda itu memiliki banyak pembaruan-pembaruan dalam setiap inovasi kegiatan ya. Gitu ya.
0: Oh,
1: kita memiliki banyak inovasi
0: baik.
1: Gitu.
0: Kreativitas itu tadi ya,
1: ya
0: yang
1: benar.
0: Yang dibutuhkan oleh anak-anak muda, jadi ya penting untuk terlibat dalam kegiatan sosial.
1: Ya, benar baik. Banget.
0: Gitu. Tapi tidak mudah loh ya. Banyak anak muda yang merasa belum punya waktu atau kemampuan. Ya. Bagaimana tanggapan Anda, Mbak Nurul Latifah?
1: Iya, anak muda yang belum punya waktu atau masih belum ini ya, karena itu tergantung pada diri kita ya, prioritas gitu, skala prioritas gitu ya. Kalau misal masih muda tapi kalau dari saya sendiri ya, kalau misal kegiatan kan karena udah kerja ya. Kerja, kegiatan, pulang kerja terus kayak gitu hidup tuh kayak monoton gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: iya.
1: Harus ada sesuatu yang bisa membangkitkan semangat kita gitu. Dengan bertemunya kita kegiatan ini di Langkah Teduh ini, maka kita juga bertemu dengan banyak teman-teman dari yang lainnya gitu. Semakin termotivasi, mungkin saya ketemu sama Mbak Anas, Mas Rehan, sama Mas Lukman. Itu kan mereka juga luar dari universitas dan juga mereka memiliki pengalaman yang lebih gitu. Nah, itu yang harus apa ya, harus kita juga kejar gitu ya. Karena kehidupan anak muda itu ya kayak gini aja gitu. Jadi harus ada pembaruan-pembaruan biar kita juga semangat, biar kita juga makin tergugah juga. Oh, ternyata di luar sana itu ada loh orang-orang yang hidupnya tuh gak seberuntung kita gitu. Ada loh orang-orang yang harus kita bantu gitu.
0: Baik.
1: Gitu sih.
0: Bertemunya Mas Rehan, Mas Lukman, Mbak Anas, dan juga Mbak Nurul, waktu itu bagaimana sih?
1: Waktu itu karena kita sudah satu komunitas ya? Juga sebelumnya yeah. Kita udah sama-sama
2: ini kenal. Ada lingkaran-lingkaran.
1: Iya, lingkaran-lingkaran.
2: Saya sama Mbak Nurul, terus ada yang sama Mas Rehan sama Mbak
1: Anas gitu.
0: Oh.
1: Jadi
2: akhirnya tadi mas saling kenal teman ke teman kayak gitu.
1: Iya, yeah, jadi kita satu circle lah istilahnya, satu ya, satu yeah, circle gitu ya.
2: Dan akhirnya jadi kita, itu jadi poin penting juga ya, teman-teman juga ya, bahwa ternyata asik loh, ternyata bisa loh kita satu circle, kita satu lingkungan di tempat pendidikan, di tempat main kayak gitu. Tapi ternyata bisa dari teman main itu jadi teman yang bisa memberikan nilainya kemanfaatan tadi seperti
1: yeah.
2: itu.
0: Baik.
2: Itu yang saya rasa saya ngajak nih ya kepada teman-teman semua khususnya pendengar RRI Pro 1 untuk bisa ayo nih kita aktivasi circle kita gitu ya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Rasa-rasanya lebih produktif seperti itu.
0: Baik. Tapi kalau Mbak Anas dan Mbak Nurul satu dusun ya tadi ya?
1: Iya,
2: satu dusun.
0: Dari kecil sudah kenal?
1: Iya, kita satu TK, satu SMP, SMA.
3: Kita saudara, Mas.
1: Iya, kita saudara.
0: Oh iya.
3: Iya. Kembar ya, kelihatan kembar ya.
0: Ini yang duluan siapa kalau kembar nih?
1: Ini duluan.
3: Aduh.
4: Kembar tiga Mas, kembar tiga. Sama aku.
1: Kok ngikut-ngikut sih?
0: Iya nih Mas Rehan mirip juga nih kayaknya.
4: Mirip banget.
3: Aduh.
0: Kalau Mas Rehan sih saya melihat ada satu sisi kritis yang sama dengan Soleh Solihun ya. Iya serius. Iya benar nih. Suatu saat nanti akan kritis saya sama Solihun bisa
4: tinggal
0: jadi.
4: Bikin podcast aja.
0: Bisa jadi nih. Oke, baik. Dan kali ini di era digital kan ya, teman-teman. Mas Lukman, Mas Rehan, Mbak Nurul dan juga Mbak Anas, seberapa penting media sosial bagi Langkah Teduh?
2: Jelas?
1: Oke, siap. Seberapa penting sih media sosial bagi Langkah Teduh ya? Menurut saya media sosial itu adalah hal yang paling utama yang kita harus miliki, terutama dalam bidang sosial ya. Karena dengan media sosial itulah kegiatan-kegiatan kita itu diketahui banyak orang gitu. Gak hanya di wilayah Karanganyar aja, tapi bisa tersebar luas dari belahan manapun, luar Karanganyar, bahkan luar Pulau Jawa pun bisa mengetahui. Jadi dan Langkah Teduh ini, kegiatan-kegiatannya ini juga diketahui banyak orang, terus volunteer juga banyak yang ikut, terus para donatur itu juga banyak yang percaya, mendonasikan dan juga percaya, yeah. Itu juga dari media sosial gitu, dari sebar pamflet, kemudian yang dibilang Mas Rihan tadi, yang dibilang Mas Rihan tadi yaitu ngetek-ngetek para teman-teman yang di sini, itu juga memperluas jangkauan kita untuk bisa menggait teman-teman muda untuk bisa ikut komunitas Langkah Teduh ini. Bahkan kemarin pun ketika ada kegiatan terus saya buat story, terus teman-teman yang lain buat story itu banyak yang komen gitu, banyak yang mau ikut gitu.
0: Baik.
1: Jadi ya sangat penting banget gitu ya, apalagi zaman sekarang Gen Z itu gak mungkin gak punya media sosial kan ya. Jadi itu adalah peran yang sangat penting gitu ya.
0: Baik.
1: Dalam komunitas.
0: Menarik tuh, tidak dipungkiri memang semua Gen Z punya media sosial.
2: Ya, ini masih ada cerita menarik Mas. Ya.
0: Apa ini? Ya, boleh jadi, Mas Lukman.
2: Event terakhir itu kan kita cukup membutuhkan banyak volunteer ya. Iya, karena penerima manfaatnya 290 belum ya, sama banyak, dengan orang banyak. Atau walinya banyak. Seperti itu, akhirnya kita butuh orang banyak untuk manage event tersebut. Dan waktu itu kita terbatas gitu ya. Akhirnya kita saling kayak ayo nih ajak teman yang bisa diajak gitu. Bahkan saking pentingnya media sosial itu, saya pasang di notes IG. Ayo teman-teman ya, mulai ikut volunteer di Karanganyar tanggal 19 Juli ya gitu.
0: Baik.
2: Dan akhirnya dari itu komen, Mas Lukman mau ikut ya gitu. Ush. Dan itu memang nyata gitu. Akhirnya mereka bertemu di event tersebut gitu ya.
1: Iya,
2: kita ber-event
1: orang
2: tapi
1: baru.
2: Ya orang baru.
1: Orang
2: gitu.
1: Baru semua.
2: Oh ya, baru kenal di sini, baru kenal di sini seperti itu. Jadi ya jadi peran yang sangat penting bentuk sosial.
5: Karena
0: gimana Mas Rehan?
5: Pada dasarnya media sosial buat kita adalah ya senjata utama kita gitu Mas.
0: Senjata utama kita.
5: Baik. Ya senjata para anak muda gitu.
0: Yeah. Baik.
5: Mungkin bisa dibilang kalau semisal ya kita hitung-hitung aja lah sehari itu kapan sih nggak buka media sosial? Kira-kira berapa jam sih gitu? Kira-kira screen time-nya untuk buka media sosial itu pasti lama banget. Pasti lama banget. Bahkan di sela-sela mungkin kesibukannya itu pasti disempet-sempetin untuk buka media sosial. Jadi kita ngerasa kalau media sosial adalah ya senjata utama kita untuk untuk memberikan kebermanfaatan gitu tadi gitu. Di lain hal-hal yang lain yang mungkin sifatnya mendukung ya, ya. Untuk mendukung terlaksananya program-program kita gitu.
0: Oke, baik. Itu berarti salah satu cara Anda untuk menjaga agar kontennya, konten Langkah Teduh ini tetap informatif, inspiratif, tetapi tidak mengeksploitasi penerima manfaat.
1: Baik.
2: Yang kita ini sih Mas, yang kita highlight itu tuh bukan menjual kesedihan ya.
0: Nah,
2: ini
0: itu.
2: Banyak sekali yang kayak mohon maaf ada ketika teman-teman organisasi atau di luar misalnya ketika mereka pendonasi mereka mohon maaf jual cerita kesedihan gitu. Kita enggak sih ya kayak anti untuk menjual kesedihan seperti itu. Karena itu kan mengeksploitasi wajah mereka, mengeksploitasi ya sesuatu yang mungkin sifatnya private ya gitu. Cuma yang kita jual kepada kita publikasikan kepada donatur, kepada para penerima manfaat ataupun kepada ini ya netizen gitu ya, itu adalah sisi optimisme kayak gitu. Jadi kita nggak pernah kecil-kecilan ini hidupnya susah loh gitu enggak, tapi lebih ke adik ini punya potensi, punya peluang yang besar tapi terbatas dalam sisi keluarga, sehingga kita perlu bantu, kita perlu nge-push agar potensinya ini semakin keluar dan dia menjadi seorang yang besar seperti itu. Jadi yang kita jual adalah optimisme gitu, bukan kesedihan.
0: Baik, optimisme bukan kesedihan. Terus ini kalau ngomongin suasana kebersamaan atau berbicara soal kebersamaan antar relawan di komunitas Langkah Teduh, bagaimana suasana kebersamaan antar relawan selama ini dari pertama berdiri sampai sekarang?
6: Suasananya ya seperti kekeluargaan ya kita ya. Ya kayak komunitas lain itu tuh kayak kalau kita emang udah sefrekuensi nih ya udah nyatu aja, udah akrab banget gitu. Apalagi ketika kita setiap event itu banyak mendatangkan orang baru nih, kita tuh gampang banget akrab dan merasa orang-orang itu tuh kayak jadi teman baru dan enak gitu loh. Karena memang ya sefrekuensi itu gitu. Dan juga dari latar belakang yang berbeda, tapi kita juga disatukan untuk satu tujuan yang sama, mm-hmm. untuk bermanfaat, untuk menebar manfaat kepada orang lain gitu. Jadi ya enak aja gitu.
0: Di enak ya.
5: Mengalir sih lebih.
0: Mengalir ya. Ada tidak anggota yang receh gitu?
6: Ih, receh. Paling receh sih.
0: Jadi... Iya, yang oh ini menjadi... tiba-tiba ya menjadi pencair suasana gitu.
2: Mencari. Dan perusak ya tolong. Enggak tahu ngomong gitu, enggak sama ngobrol serius terus tiba-tiba.
5: Iya. Jujur jujur kalau aku ngerasain itu seru, Mas.
0: Seru ya.
2: Karena saling memahami.
5: Iya, kita seru satu sama lain dengan ya misal Lukman yang tipikal orang yang emang serius, emang yang kritis dan segala macam, terus Anas dengan kelebihannya, Mbak Nurul dengan kelebihannya, saya yang dengan banyak absurdnya, recehnya, mungkin paling banyak enggak seriusnya, tapi saya rasa peran saya perlu di penting
0: ya. Wey,
6: sangat
0: iya.
6: penting sih.
5: Yes. Siapa
0: oke, okay, baiklah. Ya, saya, saya jadi saya punya pandangan ya. Ya ini. Mas Rehani, wah kritisnya sama dengan Soleh Solihun, kalau tidak sama dengan Ferry Irwandi ya. Kalau enggak Zawin nih. Iya, sama kritisnya nih, serius. Dan itulah yang menjadikan Langkah Teduh sampai saat ini tetap solid gitu ya.
2: Iya,
0: solid.
2: Prinsip kita ini sih ya, tidak beban satu dengan yang lain. Iya. Jadi ini Mas, kalau di volunteer itu kan kadang-kadang pekerjaan itu misalnya sudah dikasih job desk gitu misalnya, oh ternyata ada yang enggak mengerjakan. Terus yang lain juga enggak kemudian merasa tersinggung kayak ini kok enggak dikerjain dan semacamnya gitu. Tapi kita lebih kayak oh, kita bantu nih. Mungkin dia lagi sibuk dengan kerjaannya. Jadi lebih ke saling memahami, saling backup itu yang saya rasa jadi sesuatu yang di tempat lain itu nggak ada ya, maksudnya di ranah profesional tuh nggak ada kayak gitu ya.
5: Baik. Atau mungkin justru kalau misal dalam ranah agama mungkin kayak kita ngerasa oh ini teman kita tuh lagi ngasih pahala ke kita loh gitu.
0: Masya Allah. Dan ini terkoneksi atau terhubung dengan pertanyaan pendengar yang sudah bertanya via WhatsApp atau pesan WhatsApp. Ada Mas Theo dari Magelang. Halo obrolan komunitas, ini Mas Theo dari Magelang. Mau tanya nih, bagaimana cara komunitas Langkah Teduh menjaga semangat para relawan muda agar tetap konsisten berkontribusi? Terima kasih. Apakah dengan hal-hal yang tadi receh tapi membangun semangat, atau ada hal lain atau cara lain begitu?
2: Cara membangun konsisten adalah kita tidak konsisten juga sebenarnya. Jadi kita tuh serius, Mas, kita tuh garut tuh semaunya gitu ya. Maksudnya semaunya tuh kayak ini ada kiranya

0: Jadi itu yang pada akhirnya kayak mereka itu akhirnya ikut karena tadi ya ada teka-teki atau ada hal-hal yang mungkin ini ya kiranya apa yang akan kita dapetin kayak gitu.
1: Baik.
0: Jadi tadi penekanan pada prinsip dan juga nilai kayak gitu.
1: Dan di sesi terakhir ini teman-teman, apa agenda terdekat komunitas Langkah Teduh?
2: Apa nih?
1: Ayo.
2: Siapa nih?
1: Okay. Hompimpah dulu.
0: Oke, untuk agenda terdekat insya Allah tadi kita selalu berkolaborasi ya. Jadi baik. Ini sudah ada list kolaborasi. Waduh, kayak antri banget nih ya.
1: Yes, daftarnya sudah banyak ya.
3: Padahal cuma satu.
0: Ini kan framing.
3: Enggak sih, ada 50 yang antri.
1: 50.
2: Banyak kalau itu bohong.
0: Ya, jadi ya event terdekat nanti insya Allah kita akan kolaborasi pengabdian masyarakat dengan salah satu forum dari UNS gitu ya Mas ya. Di UKM mahasiswa di UNS, beasiswa seperti itu yang nanti insya Allah akan berkolaborasi di salah satu desa di Kabupaten Karanganyar kayak gitu. Desa terpencil yang mungkin tidak pernah terbayang ada desa di tempat itu gitu. Nah,
1: nanti
0: seperti apa nantikan ya.
2: Jangan lupa follow gitu ya. IG-nya ya.
1: Iya, tadi IG-nya bisa diingatkan ke pendengar tadi.
0: Oh iya, bisa di langkah.teduh gitu ya. Ayo support konten-konten terkecil.
1: Baik, ada waktu kurang lebih 3 menit ya terakhir nih. Masing-masing boleh menyampaikan satu kalimat inspirasi untuk para pendengar RRI atau closing statement. Dimulai dari Mbak Nurul dulu ya.
4: Siap, dari saya. Oke, ini sih ingin berpesan aja pada teman-teman yang generasi muda saat ini, karena saya yakin teman-teman itu punya potensi masing-masing gitu. Karena kita punya potensi, maka kita harus menggunakan potensi yang Allah berikan. Mungkin ada yang pro dalam bidang ngedit, ada yang pro dalam bidang pendidikan, ada yang pro dalam bidang komunikasi. Maka apa yang udah dikasihkan sama Allah kepada kita, ilmu-ilmu itu harus kita salurkan kepada hal yang positif gitu. Salah satunya ya dengan kita gabung dengan komunitas sosial atau dengan hal-hal yang positif lainnya gitu. Jangan sampai kita harus apa ya, hidup tuh jangan hanya berorientasi pada dunia, tapi juga harus akhirat gitu.
1: Iya langsung
2: sangat teduh banget.
1: Iya, langsung saya terasa waduh, saya kemarin duniawi terus ya. Baik, sekarang lanjut Mbak Anas.
5: Oke, masih seputar itu sih, berbagi ya. Jadi selagi kita masih diberi kesempatan, jangan lelah untuk berbuat baik gitu. Jadi jangan menunggu mampu, jangan menunggu sempurna dulu untuk mulai berbagi. Mulailah dengan apa yang kita miliki hari ini. Dan ada kata-kata yang enak banget sih menurut aku. Itu, siapa ingin jadi bunga indah di surga diiringi berjuta doa, maka taburlah berjuta benih kebaikan di dunia. Jadi kita tanam, ya nanti kita akan panen gitu ya, seperti pertanian.
1: Betul, apa yang ditanam nanti yang akan dituai. Yang ditanam baik, yang dituai juga baik ya. Tidak hanya di dunia tapi di surga juga akhirat ya. Amin. Mas Rehan, silakan.
3: Karena kalau pada dasarnya kita kan punya value adalah kebermanfaatan ya Mas. Kebermanfaatan itu tadi, dan bagi aku sendiri, aku tuh paling ingat banget, dan ini tuh apa namanya, mungkin jadi pegangan aku udah lama banget ketika aku di komunitas-komunitas sebelumnya kayak gitu, yang mungkin punya kegiatan-kegiatan yang sama. Nah itu tuh adalah mungkin kalau boleh ngutip adalah ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya, dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang mampu memanusiakan manusia lainnya.
1: Masya Allah, keren-keren nih ya. Satu nih, tinggal co-founder nih. Aduh, yang belum nih.
0: Beban nih ya, tiga-tiga. Saya takut merusak flow-nya gitu ya. Jadi, kok gak serius gitu ya. Tapi saya ingin menyapa pendengar 101 RRI Persatu Surakarta dengan salah satu lirik dari Festivalis ya.
1: Boleh.
0: Yaitu hidup yang sekali, hidup yang berarti bukan sekedar tak mati ya. Hidup yang berarti bukan sekedar tak mati. Jadi mari kita ciptakan kehidupan yang berarti dengan makna-makna, dengan hal-hal yang teman-teman di sini bisa berikan kepada orang lain tentunya, seperti itu.
1: Masya Allah, terima kasih Mas Lukman, Mas Rehan, Mbak Anas dan juga Mbak Nurul ya. Dan kalau misalnya nanti sudah ada event atau acara ya yang sudah dilaksanakan, bisa ngobrol kembali ke sini ya.
0: Tentunya kita nantikan ya kembali ke sini dan menyapa pendengar semua.
1: Baik, terima kasih.
0: Dan terima kasih Mas Rifki.
1: Sekali lagi memang ini Langkah Teduh ya mengajak Anda pendengar untuk berkolaborasi juga, jadi bisa untuk menghubungi sosial media langkah.teduh tadi ya.
0: Betul, langkah.teduh.
1: Langkah.teduh. Baik. Sekali lagi kalau kita mau ajak lagi ngobrol dengan Mas Rehan CS, ini emang durasinya ditambah lagi ya. Cuma

0: Dan memang ini sudah diambang, sudah di sesi penutupan. Insya Allah ya, kita bertemu lagi, ngobrol lagi dengan acara-acara yang sudah dilaksanakan oleh Langkah Teduh begitu. Dan mohon maaf Mas Rehan, juga Mas Lukman, Mbak Anas, Mbak Nurul, jika saya juga ada salah kata ya. Insya Allah kita bertemu di lain waktu. Kita akhiri obrolan komunitas di malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, walaupun obrolan komunitas sudah selesai, tetapi Surakarta malam ini masih menemani Anda hingga nanti pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama saya di Surakarta malam ini, 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hai.
0: Satu lagu dari Firsa Besari dengan Belum Punah. Jadi kebermanfaatan itu belum punah ya. Pendengar, selalu kita bisa bermanfaat untuk sekitarnya.
2: Cek banget sih. Let's

0: Bersama saya Alex Jonathan di Suara Tengah Malam 102,5 Nusantara FM. Hari ini 15 Maret 2026 dan hujan di luar sana sepertinya tidak mau berhenti menemani kopi dingin saya. Kita masuk ke sesi favorit kalian, cerita yang tak terjelaskan. Line telepon sudah saya buka, siapa yang mau jadi pembuka malam ini? Silakan. Wah, sepertinya asiknya agak bermasalah malam ini. Kita coba lagi. Halo? Nusantara FM di sini dengan siapa?
1: Halo? Menara pengawas. Bisa dengar tidak? Halo? Ini Kapten Surya dari Resimen 4. Kami butuh koordinat evakuasi segera.
0: Waduh, niat banget nih. Pakai efek suara perang segala. Pak Surya, ini Radio Nusantara FM. Bukan menara pengawas perang, Pak. Bapak lagi ikut karnaval atau gimana?
1: Wah, radio? Dengar anak muda. Saya tidak tahu bagaimana suara saya bisa sampai ke kotak bicaramu. Tapi di sini neraka. Tentara Belanda menjatuhkan bom dari udara. Gedung markas besar sedang diratakan.
0: Oke. Ratingnya 10 per 10. Markas besar. Di jalan ini cuma ada gedung radio kami dan apartemen sebelah, Pak. Tidak ada Belanda di tahun 2026 ini.
1: Tahun berapa? 2026? Kamu bercanda ya? Ini Maret 1945. Dengar, gedung yang kau tempati sekarang, apakah itu gedung beton beratap merah dengan jendela kaca besar di lantai 2?
0: Iya. Kok Bapak tahu itu deskripsi gedung ini?
1: Karena saya melihatnya. Tapi di sini, gedung itu sedang terbakar. Pohon beringin besar di depan gerbangmu baru saja tumbang kena mortir.
0: Pohonnya masih ada. Pak, ini tidak lucu ya, Pak? Anda mengintai saya dari mana? Lewat CCTV?
1: Saya tidak mengintaimu. Saya melihat sebuah prasasti di puing-puing ini. Namamu ada di sana, Alex Jonathan. Tertulis gugur dalam tugas radio 15 Maret 1945. Kau mengerti? Kamu akan mati hari ini.
0: Cukup. Saya matikan teleponnya. Ini keterlaluan.
1: Jangan! Dengar suara siulan itu. Kalau kamu mendengarnya, lari! Mereka menjatuhkan sehitam bom seberat 500 kilo tepat di koordinat. Lari, Alex! Lari!
0: Gila. Ini orang gila. Maaf pendengar, sepertinya ada yang ingin bercanda berlebihan malam ini. Mari kita jeda sejenak, saya putarkan lagu berikut ini.

Sejauh apapun teknologi membawa kita berlari, ada satu frekuensi yang takkan pernah bisa kita hindari, yaitu frekuensi takdir. Karena pada akhirnya, setiap suara akan menemukan sunyinya, dan setiap garis waktu akan bertemu di satu titik. Kejadian yang sama, dua orang berbeda terhubung oleh frekuensi akhir. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Alex, Yuval sebagai Kapten Surya, Junhee Hakaya sebagai voice over radio, teknik Berlian, editing dan mixing Taste the Cock. Saya Virginia, narator. Sampai jumpa.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Aku satu.
1: Ketika malam merambat makin jauh dan kota Bengawan perlahan melipat keramaian harinya. Di situ selalu ada sudut sunyi di hati yang menagih untuk disapa. Selamat malam pendengar Pro 1 FM. Selamat malam bagi Anda yang sudah mendengarkan Surakarta malam ini dan tiba saatnya kembali bersama saya Rifki Minov di Surakarta malam ini di Ruang Rindu. Di udara yang sama, melintasi rintik kenangan dan hangatnya ingatan. Hingga nanti jam 23.00 waktu Indonesia Barat, kita akan berlabuh di Ruang Rindu. Dimanapun Anda berada saat ini, entah sedang menatap gemerlap lampu kota, maupun menikmati keheningan sudut malam, atau mungkin sedang menyendiri di sudut kamar bermandikan cahaya temaram, terima kasih sudah memilih tempat ini untuk melabuhkan lelah Anda. Pendengar, rindu itu seringkali datang tanpa mengetuk pintu. Ia hadir seperti angin malam solo. Dingin, namun anehnya selalu berhasil menyentuh bagian terdalam dari perasaan kita. Ada rindu yang menemukan jalannya untuk pulang, namun tidak jarang ada rindu yang hanya bisa disimpan rapat-rapat. Menjadi doa-doa rahasia yang kita bisikkan pada langit malam. Malam ini, Ruang Rindu hadir bukan untuk memaksa Anda melupakan, melainkan untuk menemani Anda merayakannya. Karena setiap rasa yang pernah singgah, pendengar, berhak mendapat tempat untuk ditenangkan. Dan di Ruang Rindu kali ini sudah hadir di telepon WhatsApp Ibu Elisa di Pajang. Kalau saya menyebutnya adalah Ibu Dewan ya. Terima kasih sudah hadir. Ibu Elisa di Pajang, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu, Pak Dokter.
1: Inje, Ibu Elisa, Ibu Dewan, gimana kabarnya?
2: Baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Begitu juga.
1: Amin, amin. Baik dan sehat ini Ibu Elisa. Baik Ibu Elisa, di Ruang Rindu malam hari ini saya punya satu tema, dan ini juga untuk pendengar yang lain ya. Jadi tema malam hari ini di Ruang Rindu, Anda,
2: temanya apa?
1: Nah ini, Anda jika mendengarkan Ruang Rindu lebih suka mendengarkan menggunakan radio konvensional atau radio digital di aplikasi RRI Digital? Kalau Ibu Elisa bagaimana?
2: Ya, radio digital.
1: Oh, Ibu mendengarkan via RRI digital?
2: Ya, terkadang kalau bisa, kalau nggak bisa ya di HP.
1: Oh, terima kasih. Ada alasan mengapa Ibu suka mendengarkan menggunakan RRI digital?
2: Ya, gimana ya? Karena sudah pecinta.
1: Terima kasih Ibu Elisa. Dan sampai sekarang masih mendengarkan via RRI digital ya Ibu?
2: Oh iya dong.
1: Baik, terima kasih. Dan di Ruang Rindu kali ini Ibu Elisa, Ibu Dewan, lagu yang bisa Anda request, lagu Indonesia yang rilis di tahun 2010 sampai 2020. Ibu mau request lagu apa?
2: Angkalo. Saya terinspirasi kemarin malam itu loh. Apa itu?
1: Apa Ibu?
2: Basecamp. Bermimpi.
1: Lagu dari siapa Ibu?
2: Basecamp.
1: Oh, Basecamp. Basecamp ya, berjudul?
2: Bermimpi.
1: Baik, Basecamp berjudul Bermimpi. Nanti saya akan carikan ya Ibu ya. Best Jam Bermimpi. Baik, ya nanti jika bisa langsung saya akan putar ya Ibu ya. Saya akan carikan terlebih dahulu, Nje. Ibu Elisa, salamnya Ibu.
2: Salamnya buat Bu Yuni. Ayo muncul, sudah lama aku gak mendengarkan suara Bu Yuni.
1: Oke, baik.
2: Terus ada Bu Hajasri. bestiku, ayo muncul. Ini tak dului lo.
1: Siap ibu.
2: Dokter dah tahu dah.
1: Inji. Terima kasih ibu Elisa.
2: Yang tadi malam keluar dulu.
1: Inji.
2: Terus ada Mbak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Terus ada Mbak Citra Wah-Wah. Ayo muncul Mbak Citra. Terus ada Pak Beni, Pak Muladi, Pak Prapto,
1: baik,
2: Mas Wais, Pak Pirudi. Oh itu Kak Puja, ayo muncul. Ubur-ubur ikan lele, ayo muncul.
1: Siap.
2: Terus ada itu Mas Faiz, Mas Bima, Cik Lingling, Bu Rere, Bu Agustin, Bu Menti, Bu Modesta, Bu Endang tiga-tiganya, Bu Tanti, ayo muncul, jangan korah-korah tak.
1: Baik.
2: Terus ada Mas Andi, ayo yeah. muncul Mas Andi, biar gayeng nih. Terus ada Bu Ginem,
1: baik,
2: jangan
1: baik.
2: Tidur melulu, ayo muncul.
1: Siap,
2: Mbok Nah, jangan lupa Mbok Nah. Ayo Pak Tri keluar, jangan takut digandoli lu. Ada Pak Tri, Pak Tri sudah di Pak Jee. Siapa Pak Sadi?
1: Baik.
2: Ayo muncul, terima kasih buat Pak Dokter
1: ya.
2: Petugas
1: Ibu Elisa, terima selamat kasih malam. Dan lagunya Ibu Elisa, mohon maaf, Bermimpi dari Best Jam belum bisa saya putar karena rilis di tahun 96 Ibu. Lagunya
2: oh, ya.
1: Ya, rilis tahun ya, 2010.
2: Kalau anu aja, Demi Cinta.
1: Oh, Chris Patih
2: ya.
1: Baik, itu Chris Patih Demi Cinta ya. Bisa Ibu ya. Terima kasih Ibu Elisa.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Ibu Elisa
2: sangat
1: beraktivitas. Malam Jumat Ibu.
2: Nanti pulangnya hati-hati ya.
1: Baik. Siap Ibu.
2: Makasih.
1: Sama-sama Ibu. Dari Ibu Elisa di Pajang kali ini yang sudah menelpon saya. Gantian ya dari telepon reguler di nomor 638055. Saya sapa, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ibu.
3: Lihat-lihat suaranya empuk kayak tahu Kartosuro.
1: Terima kasih Ibu. Tapi enggak itu ya, enggak gampang hancur deh Ibu ya.
3: Oh tidak.
1: Agak padat tahunya ya. Tahu Kartosuro.
3: Iya. Mas Riki ya.
1: Iya.
3: Mas
1: Riki ya. Iya. Bagaimana Ibu?
3: Mas Riki Rizio apa siapa ini?
1: Rifki Minov Ibu.
3: Oh. Banyak Riki. Mas Riki Minov.
1: Inci Ibu.
3: Salam buat saya sampaikan sama Mas Riki yang ketil mungil putih itu.
1: Bagaimana Ibu?
3: Salamku sudah disampaikan sama Mas Riki yang putih kecil mungil itu.
1: Oh belum, saya belum bertemu Ibu. Itu Mas Rido Bu, terbalik.
3: Mas ini temanya apa Mas?
1: Ya itu tema yang tadi sudah saya tawarkan ke Ibu Elisa juga. Dan saya tawarkan ke pendengar lain. Ibu ini kalau mendengarkan Ruang Rindu, Ibu suka mendengarkan lewat radio konvensional atau aplikasi RRI digital Ibu?
3: Mantap aja radio biasa tuh.
1: Oh enje, radio konvensional.
3: Iya, saya tuh tidak bisa pakai HP kayak gitu tuh Mas.
1: Baik, baik.
3: Oh saya tuh pernah ke pasar belanja pagi-pagi tuh Mas. Saya itu nemu HP Mas.
1: Oh.
3: Bentuknya tuh Apple. Wong nak wanda nggak mudeng ya Mas. Terus orangnya tuh ngebel-ngebel saya, ya saya kasih ke Mas.
1: Oh dikembalikan.
3: Iya.
1: Wah, mantap, Masya Allah.
3: Banyak dikasih jasa banyak loh Mas.
1: Di apa?
3: Dikasih ijazah banyak uangnya.
1: Oh, itu terima kasih ya. Sebagai ya, bentuk terima kasih.
3: Itu, beli itu 13 juta itu apa seperti laptop itu ya Mas, kalau HP Apple itu.
1: Iya, iya, iPhone ya Ibu ya.
3: Iya.
1: Dan ya, sudah kembali ke tangannya yang mempunyai HP tersebut. Iya,
3: kembali. Dan iya, dia dapat seri 13 itu Mas.
1: J, yang seri 13, G.
3: Ya, 13 P.
1: Pro.
3: THR tak nebus 1,5 juta, yo kecil Mas.
1: Oke. J. Itu rasa.
3: Lagunya nunut saja Mas.
1: Oh baik, terima kasih. Lalu salamnya Ibu.
3: Enggak usah Mas, kasihan yang belakang. Ini okay, kan Mas Riki ini baru apa nih, naik daun banyak yang masuk ini.
1: Naik daun.
3: Kasihan yang belakang. Terima kasih Mas. Karena nanti kalau mundur hati-hati ya Mas, selamat sampai rumah.
1: Amin. Terima kasih Ibu doanya.
3: Assalamualaikum dari Ibu Temuati.
1: Injih, ya. Ibu Temu matur nuwun. Injih.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Temu sudah menelpon saya. Oh iya, saya sampaikan kepada Ibu Elisa di Pajang kembali. Mohon maaf Ibu Elisa, tadi lagunya Anda meminta Chris Patih dengan Demi Cinta ya. Itu rilis di tahun 2008, belum sampai di 2010. Dan lagu-lagu di Ruang Rindu malam hari ini, lagu Indonesia yang mulai rilis di tahun 2010 hingga 2020. Begitu. Barangkali nanti Ibu Elisa bisa menyusulkan lewat pesan WhatsApp untuk mengganti lagu Chris Patih Demi Cinta dengan lagu Indonesia yang lain ya, yang rilis di tahun 2010 sampai 2020. Mohon maaf saya belum bisa putarkan Demi Cinta Chris Patih karena rilis di tahun 2008 Ibu Elisa. Begitu. Baik, di telepon WhatsApp ya sudah sampai telepon dari Ibu Wigati atau sudah sampai sinyalnya dari Wonosobo ke Solo. Ibu Wigati, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Terima mengusik kasih kalbu. Ibu Wigati sehat, Ibu Wigati.
4: Alhamdulillah Mas Rifki.
1: Alhamdulillah.
4: Sehat-sehat juga ya. Semangat ya dikeroyok ibu-ibu ini.
1: Semangat dong Bu. Saya justru wah ini menjadi motivasi saya untuk di Ruang Rindu ini bersama Ibu Wigati dan pendengar yang lain ya, yang juga sudah atensi. Tadi ada Ibu Temu, Ibu Wigati dan Ibu Elisa di Pajang.
4: Oke, okay. Temanya apa ini malam ini?
1: Temanya adalah Ibu Wigati kalau mendengarkan Ruang Rindu atau siaran Pro 1 FM lebih senang mendengarkan lewat radio konvensional atau via aplikasi RRI Digital, Ibu?
4: Kalau radio konvensional enggak bisa.
1: Oh, gak baik.
4: Sampai soalnya ya.
1: Iya betul, di Wonosobo. Iya. Otomatis memakai atau menggunakan RRI Digital, begitu.
4: Digital.
1: Terima kasih.
4: Iya betul.
1: Dan salam-salamnya Ibu serta lagunya monggo Ibu Wigati.
4: Lagunya dari ini Mas Rifki, dari Yuni Sara tahun 2014.
1: Oh baik, berjudul apa Ibu?
4: Tuhan jagakan dia.
1: Tuhan jagakan dia. Baik Yuni Sara, ditunggu ya Ibu.
4: Oke.
1: Salam-salamnya
4: buat
1: Ibu.
4: Buat Mas Rifki.
1: Ya.
4: Buat Mas Rifki selamat tugas. Terima sehat
1: kasih.
4: Selalu.
1: Terima kasih.
4: Sukses selalu, semangat selalu. Amin. Pulangnya juga hati-hati ya.
1: Amin. Terima kasih Ibu Wigati.
4: Salamnya buat yang tadi sudah bergabung. Selamat malam. Ada Bunda Elisa, selamat malam Besti. Terus ada Bu Rere, Bu Modista, Bu Umi Karim, Bu, aduh yang di pasar itu Bu siapa ya? Aduh lupa satu.
1: Ibu terus Temu, Bu bukan?
4: Bu, aduh.
1: Ibu Kinem.
4: Bu Kinem.
1: Oh Inje.
4: Terus Bu Tarmi.
1: Baik.
4: Bu Yuni, Bu Endang tiga-tiganya, Bu Tanti, terus pokoknya ibu-ibu semuanya ya.
1: Baik, baik.
4: Nanti kalau satu-satu banyak, terus bapak-bapaknya ada Pak Bambang, ada Pak Supardi, ada Pak Kris, ada Pak Tri, selamat malam, ada Pak Muladi, Sugeng Dalu, ada Mas Bima, Mas Faiz, Mbak Siti di Kalimantan, ada Pak Bambang Murdo, Sugeng Dalu, ada Mas Andi dari Simbakwe ya.
1: Baik.
4: Sudah masuk belum dari
1: belum.
4: Simbakwe?
1: Belum Ibu.
4: Belum. Simbakwenya Timur.
1: Yeah.
4: Oke, terus siapa lagi ya? Nah, semuanya saja nggih Mas.
1: Yeah, Ibu.
4: Rifki, semuanya saja, selamat malam, selamat istirahat. Tak Baik. Tunggu lagunya lo Mas.
1: Inje Ibu Wigati. Terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam Ibu Wigati. Baik, Ibu Wigati dari Wonosobo sudah menelpon saya via telepon WhatsApp ya. Pendengar, saya mohon izin untuk memutarkan lagu-lagu terlebih dahulu ya. Ada Yuni Shara dengan Tuhan Jagakan Dia. Lalu Ibu Temu tadi lagunya Mengikuti Saja, saya siapkan elemen Maaf dari Surga. Kemudian ada Ibu Elisa yang tadi sudah request lagu Demi Cinta dari Kris Patih, tapi mohon maaf itu ternyata lagunya belum rilis di tahun 2010. Dan Ibu Elisa sudah menghubungi saya via pesan WhatsApp, katanya lagunya Gandul Bestiku. Oke, baik, kalau begitu mengikuti pula ya dengan lagu yang di request oleh bestinya Ibu Elisa di Pajang. Setelah lagu-lagu saya putarkan, pendengar di Ruang Rindu, nanti akan saya lanjutkan kembali. Jadi saya undang Anda bisa beratensi atau bisa bergabung via telepon reguler di 638055 atau via telepon WhatsApp maupun pesan WhatsApp di 081 3900 155 25. Satu lagu Yuni Shara, Tuhan Jagakan Dia, dan satu lagu Elemen Maaf dari Surga. Mari kita dengarkan bersama-sama.

0: sembari menemani keheningan malam Anda. Supaya tidak hening ya, maka Anda bisa bergabung di Ruang Rindu. Dan sembari jemari saya sudah menyiapkan beberapa kata-kata untuk berkata-kata di malam hari ini. Bisa jadi kata-kata saya pada malam hari ini berawal dari cerita Anda di Ruang Rindu. Jadi jangan sungkan ceritakan pada saya. Rindu Anda milik siapa yang sedang mendekam di hati Anda malam ini? Atau adakah pesan manis yang ingin Anda sampaikan kepada dia yang jauh di sana? Mari bagikan cerita, kisah, atau sekadar menitip salam, merequest lagu hangat di Ruang Rindu malam ini bersama saya Rifki Minov. Kali ini sudah ada yang bergabung di line telepon. Maka saya akan sapa. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Mas Rifki, Pak Mas Rifki.
0: Selamat malam, Ibu.
1: Ibu siapa coba?
0: Ibu Citra Mua?
1: Bukan. Ya, jauh banget. Dari Wonogiri, Mas.
0: Oh, tadi dari Wonogiri atau Wonogokil, Ibu?
1: Wonogokil juga bisa. Itu katanya Mas Jeti, Wonogokil
0: itu. Oh, begitu, Ibu. Baik. Yeah. Ibu Tanti, bukan. Ibu Tanti bukan. Ibu mohon izin, Bu, mohon maaf saya diingatkan kembali, Ibu siapa?
1: Ibu R2.
0: Ibu R2, Masya Allah. Aduh, astagfirullah. Bukan saya melupakan Ibu, lupa alami Ibu.
1: Oh gitu.
0: Iya Ibu, Ibu R2 atau Ibu Rere. Ini saya akan
1: siapa itu kalau
0: ingat.
1: Mbak Fitria Trisna kalau bilang juga Mbak R2 gitu.
0: Oh,
1: Mbak RR gitu.
0: Fitria Pro 4 nggih.
1: Ya, Bapak.
0: Oh ya, Mbak RR R2. Baik, saya akan ingat dalam lubuk hati dan lubuk pikiran saya paling dalam. Ibu RR. Iya.
1: Temanya acara radio konvensional ya, Mas.
0: Iya, Ibu Rere lebih suka mendengarkan siaran Pro 1 menggunakan radio konvensional atau aplikasi?
1: Iya, dulu pakai konvensional, Mas. Ini juga berdua-duanya nyambung itu gimana?
0: Mantap. Wah, ini Bu Rere luar biasa. RRI digital nyambung, konvensional nyambung.
1: Enggak, ini sama-sama gitu loh, Mas. Iya, nyambung
0: itu
1: nyambung gitu.
0: Iya, makanya nyambung semua. Ini jangan-jangan dua-duanya juga aktif nih, Bu, malam ini juga.
1: Aku lagunya ya, Mas.
0: Iya, Indonesia tahun 2010 sampai 2020, Ibu Rere.
1: Dikustik masuk gak, Mas?
0: Yang berjudul apa, Ibu?
1: Dikustik puisi, Mas.
0: Puisi, sebentar saya cek ya, Ibu ya. Nanti kalau misalnya masuk saya putarkan. Oh, mohon maaf, Ibu. Dikustik puisi 2006, Ibu.
1: Oh, yang Pak ganti dulu.
0: Sebentar, Ibu.
1: Pak ganti apa ya, Mas?
0: Apa, Ibu?
1: Pak ganti Sela on Seven bisa, Mas?
0: Yang berjudul apa, Ibu?
1: Dan.
0: Oh, Dan. Sebentar saya cek lagi ya, Bu ya. Sheila on Seven dan oh, ini tahun 99, Ibu.
1: Aduh, tahun 2010.
0: Iya.
1: Ungu bisa, Leto bisa, Mas?
0: Leto yang berjudul apa, Ibu?
1: Sebelum Cahaya.
0: Oh, mohon maaf, tahun 2007, Ibu.
1: Alah. yang masuk tahun apa yang masuk?
0: Di tahun 2010 sampai 2020 ya, Ibu ya. Ini saya izin saya pilihkan enggak apa-apa ini, Bu?
1: Enggak apa-apa. Oke, pilihkan saja.
0: Baiklah, ada Afgan Katakan Tidak. Lalu ada Anggun Hanyalah Cinta.
1: Atau apa ya, Mas ya?
0: Ada
1: suka itu ya.
0: Ada lupa, Citra Mas. Skolastika, Ibu. Pasti bisa.
1: Ya, siapa aja mau aja. Manut sama Mas Rifki aja.
0: Penyanyi wanita atau pria, Ibu?
1: Pria juga bisa, Mas.
0: Baik, pria penyanyi siapa? Pria. Ya.
1: Ya, akan salam aja.
0: Baik, boleh Ibu RR, Ibu Rere.
1: Salamnya buat Mas Rifki Minov Semoga sehat selalu, bahagia selalu, rezeki melimpah ruah, barokah ya Mas.
0: Amin, Ibu juga, amin, amin, amin.
1: Salamnya buat Benny, Pak Rupa Biru di Pak Mulat, di Bunda Maharani, di Lingling, Pak Kris, Pak Sandi Batam, Bu Siti.

0: Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya, Mas Rahman, Bu Modesta, Bu Tanti, Bu Angel,
1: baik,
0: Bunda Tifa, Pak Mukimin dua-duanya. Salam buat semuanya aja ya, Mas.
1: Injih Ibu Rere.
0: Nggih, kagem Mas Rizki tetap semangat dan pulang atas-atas, nggih.
1: Matur nuwun Ibu Rere, semangat juga nggih, Ibu.
0: Jaga kesehatan selalu ya, Mas.
1: Injih, amin.
0: Sampai jam 12 nanti.
1: Terima kasih Ibu Rere.
0: Matur nuwun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beralih ke telepon WhatsApp, sudah ada Ibu Endang di Sukoharjo. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Mas Riki.
1: J, Ibu Endang sehat?
2: Sehat, penjenengan sehat Riki ya.
1: J, alhamdulillah sehat dan baik Ibu, amin amin.
2: Semangat tugas.
1: Iya, baik Ibu juga semangat beraktivitas Ibu.
2: Sambil mendengarkan
1: Inji, sambil mendengarkan Ruang Rindu. Ibu mendengarkan Ruang Rindu atau siaran Pro 1? Lebih suka atau senang mendengarkan lewat radio konvensional atau RRI digital Ibu?
2: Konvensional, tapi nanti pas keluar gak ada sinyal ya pakai digital.
1: Baik, wah ini berarti RRI digital di HP selalu standby juga ya Ibu Endang ya. Terima kasih.
2: Kadang ke tempat anak itu pas ke Jogja itu kan nggak nyampe kan Mas?
1: Iya.
2: Pakai yang RRI digital.
1: Oh iya, Jogja kota ya Bu ya?
2: Ya?
1: Yang di Jogja kota ya, mohon maaf Ibu.
2: Iya.
1: Oh iya, iya. Kalau di perbatasan di sekitar daerah Prambanan masih sih Bu.
2: Bisa.
1: Iya masih.
2: Ini yang apa itu kota deket. Dekat Atma Jaya, dekat ya daerah segitulah.
1: Oh, dekat Unif Atma Jaya, Universitas Atma Jaya. Baik. Iya, memang pakai RRI digital nggih, Bu nggih.
2: Iya, nggih, Mas.
1: Matur nuwun li Bu Endang.
2: Sama-sama. Kalau enggak dengarkan ki piye gitu loh, Mas.
1: Mantap. Terima kasih. Aduh.
2: Tapi RRI digital ki suaranya mantap loh, Mas.
1: Iya, ya Bu ya. Oh, mantap. Iya. Alhamdulillah. Mantap.
2: Tapi ini suara jeran kok lain.
1: Lainnya bagaimana Ibu?
2: Lainnya beda dengan nek di Pro 2.
1: Oh, di Pro 2 bagaimana suaranya?
2: Pro 2-nya itu kan semangatnya untuk kaum muda ya. Di sini kaum simba-simba.
1: Ya.
2: Lainlah.
1: Lainnya Ibu ya.
2: Membawanya juga lain.
1: Tapi apakah sudah boleh saya membawakan di Pro 1 sudah masuk gitu Ibu? Takutnya sudah, masih Pro 2 banget ini.
2: Enggak, sudah ke Pro 1.
1: Oh, baik.
2: Tapi kadang ada ke perbedaannya sedikit lah.
1: Belum genap 1 bulan juga ya Ibu.
2: Kayaknya masih adaptasi ya.
1: Iya Ibu, baik. Terima kasih ya Ibu ya. Wah, perhatian itu dengan suara Ibu Endang.
2: Iya, kan kerapnya saya nak di Pro 2 itu kan cuma Endang Sri itu loh, Mas.
1: Oh iya. Oh iya Ibu. Oh ala.
2: Oh ala.
1: Iya Ibu Endang Sri. Oh, yang di Pro 2 ternyata sekarang sudah terjawab Ibu Endang di Sukoharjo. Baik, terima kasih loh Ibu Endang di Pro 2. Sama. Iya. Di sini juga militan ya.
2: Iya, gitu. Di Pro 4 juga, anak Pro 4 juga sama Endang Sri.
1: Baik, Ibu Endang, lagunya ya, request lagu Indonesia tahun 2010 sampai 2020, mau lagu apa
2: Viera,
1: Ibu? Viera berjudul?
2: Viera yang rasa ini.
1: Baik, saya siapkan. Lantas ya. Salam-salamnya Ibu.
2: Salam untuk semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Baik.
2: Menurut yang tadi pagi, yang sudah itu kan banyak ya.
1: Iya.
2: Menurut aku.
1: Oh,
2: untuk
1: baik.
2: Semuanya, Mas.
1: Untuk semuanya.
2: Mas Riki, semangat tugas.
1: Terima kasih,
2: sehat
1: Ibu.
2: Selalu.
1: Amin.
2: Rezeki lancar.
1: Amin.
2: Benar-benar ya.
1: Amin. Ibu juga nggih.
2: Kalau benar hati.
1: Siap, Ibu.
2: Gitu, Mas. Semangat.
1: Semangat juga Ibu. Matur nuwun. Dari Ibu Endang di Sukoharjo, ada telepon masuk di 02716380555. Saya akan sapa. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Ini Mas Riz Iminov kah?
1: Iya, Ibu. Leres.

0: Bu Uti Yuni ya.
1: Ibu Uti Yuni, salam kenal ya. Ibu.
0: Jangan Bu, nanti kalau Mas Jedi aja panggilnya Bu kok.
1: Oh, maaf, berarti kakak aja ya.
0: Mas Yogi panggilnya Ibu. Jadi nak Rizky Minov ya panggil Uti.
1: Oh iya, mohon maaf Ibu. Saya kira tadi kakak Uti. Siap. Mohon maaf ya, Ibu Uti Yuni.
0: Uti, soalnya itu cucu-cucu saya itu enggak ada yang panggil Eyang, enggak ada yang panggil Mbah Uti.
1: Baik, Uti Yuni. Siap ya. Laksanakan.
0: Anu, kalau saya di Pro 2 itu dulu kan Mas Yogi sekali-sekali Bu anu apa ikut Pro 2. Aduh, nanti kepetukan putune to Mas. Petok putune nanti agak enak lah. Kalau itu jeng siapa, Silvia sih ya.
1: Iya, Silvia sih.
0: Ya.
1: Betul.
0: Itu pernah di Pro 1, wis apal mbek saya jane.
1: Dengan Uti Yuni ya.
0: Iya, sama. Besok salamkan ya, Mas ya.
1: Siap, saya salamkan Uti Yuni kepada dari Silvia. Uti
0: Yuni. Tapi Bu Yuni enggak mau kok disuruh panggil Uti, sebetulnya Mas Manggala apa itu Uti.
1: Baik.
0: Pak cucu-cucu saya kok.
1: Baik Uti Yuni, lebih senang ya mendengarkan siaran Pro 1 menggunakan radio konvensional atau radio biasa atau melalui aplikasi RRI Digital Ibu atau Uti Yuni?
0: Iya, pakainya RRI Digital saya.
1: Ah, terima kasih Uti Yuni.
0: Iya, soalnya kan dulu waktu Mas Deji siaran tau di Pro 1 dulu Merindu itu.
1: Iya.
0: Saya pakai radio itu biasa itu. Oh, habis itu enggak bisa. Ya terus akhirnya ya anu ta download yang digital itu aja, malah bersih semua bisa
1: dan jelas ya Ibu ya siarannya.
0: Jelas
1: ya.
0: Tapi saya teleponnya suka yang seluler.
1: Suka yang seluler, oh reguler. Baik
0: anu teleponnya, soalnya nak kalau yang pakai WA itu aduh tendang-tendangan angel masuknya.
1: Antri ya Bu ya. Uti, maaf ya.
0: Ini malah ketol.
1: Okay, baik. Uti Yuni request lagu apa ya di malam hari ini?
0: Lagunya apa ya?
1: Indonesia yang rilis 2010 sampai 2020. Uti.
0: Oh, 2010 kalau gitu. Virgon boleh ya?
1: Virgon yang berjudul apa Ibu?
0: Bukti.
1: Bukti, Virgon.
0: Virgon.
1: Baik, nanti saya cek terlebih dahulu nggih, Bu nggih.
0: Iya, Virgon. Oh, 2020-an itu lebih ya.
1: Oh
0: ya.
1: Iya, 2017 Ibu, Bukti dari Virgon bisa.
0: Oh, bisa ya.
1: Bisa Ibu, aman. Ya, lajeng salam-salamnya Ibu.
0: Salamnya tadi Pak Tri sudah masuk belum, Mas?
1: Belum Ibu.
0: Waduh, rasa diganduli. Ibu Modesta sudah.
1: Ibu Modesta belum.
0: Ibu Elisa ya.
1: Ibu Elisa sampun tadi.
0: Ya, Pak Puja. Pokoknya gandul itu saja.
1: Oh, baik.
0: Untuk semuanya saja. Pokoknya sugeng dalu, sugeng istirahat. Buat Mas Rizky, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Sehat selalu.
1: Amin.
0: Tuhan memberkati ya, Mas.
1: Amin. Ibu juga Tuhan memberkati, sehat selalu, Inje.
0: Amin. Makasih. Pareng, Mas.
1: Inje, Ibu, matur nuwun ugi, matur nuwun sanget. Baik. Satu lagi akan saya terima telepon dari Anda pendengar. Kali ini di telepon WhatsApp ada Ibu Tante yang sudah menelpon saya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ibu Tante.
1: Baik, terputus ya telepon dari Ibu Tanti. Ah ini terhubung kembali saya dengan Ibu Tanti. Baik, saya coba akan angkat ya. Oh baik, belum bisa untuk terhubung kembali. Nah sekarang sudah. Saya akan coba hubungkan kembali dengan Ibu Tanti. Baik. Belum bisa terhubung, Jeh. Oke, baik. Saya akan alihkan ke telepon reguler terlebih dahulu. Mohon maaf, Ibu Tanti ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu Mas Rizky.
1: Selamat malam Ibu Ginem kah?
0: Ibu Ginem mah.
1: Oh iya betul kan Ibu Ginem. Ibu Ginem sehat?
0: Betul ya.
1: Oke okay, baik Ibu Ginem ini ya. Anda suka mendengarkan siaran Pro 1 melalui RRI Digital atau radio konvensional?
0: Kalau di tempat saya.
1: Oke okay, baik. Mohon maaf terputus hubungan atau komunikasi saya dengan Ibu Ginem. Saya akan lanjutkan di telepon WhatsApp dengan Ibu Tanti. Saya sudah terhubung kembali. Selamat malam Ibu Tanti.
2: Malam.
1: Ya mohon maaf.
2: Malam Rizky.
1: Ya maaf tadi terputus ya karena jadi, sinyal J.
2: Apa sih nutup kepanjangan.
1: Nggak apa-apa Ibu Tanti. Sekarang kita sudah terhubung Ibu Tanti.
2: Ya.
1: Baik baik.
2: Ya Rizky. Kok Ibu toh?
1: Oh,
2: Eyang.
1: Eyang, mohon maaf. Eyang Tanti, baik.
2: Eyang no.
1: Eyang Tanti sehat.
2: Tahu, no. Amin. Limki juga ya.
1: Alhamdulillah, amin sehat. Eyang Tanti.
2: Lagunya apa ya? Tanpa cintanya Tiara Andini.
1: Tanpa cinta Tiara Andini. Hmm. Baik, saya akan ya. Cek terlebih dahulu ya Bu ya. Tanpa
2: cek
1: cinta.
2: Dulu. Om. Limki.
1: Ya,
2: tugas,
1: terima kasih.
2: Semangat, jaga Jee. Kesehatan.
1: Amin, amin, amin.
2: Jee, dikungkum tak bubare.
1: Oh iya, Ibu Tanti, mohon, Eyang Tanti, mohon maaf.
2: Apa?
1: Tanpa Cinta, ini rilisnya tahun 2020 ke atas. Lagu Indonesia yang rilis tahun 2010 sampai Mahalini? 2020.
2: Mahalini boleh?
1: Mahalini yang apa, Ibu?
2: Mahalini yang untuk yang bersamamu.
1: Untuk yang telah bersamanya, ya. Untuk yang bersama, oh 2025 Ibu.
2: Apa anu, rilisnya? Apa ya? Apa ya? Noah.
1: Oh baik, Noah yang apa Ibu?
2: Sheila on 7.
1: Oh Sheila on 7.
2: Buat aku tersenyum.
1: Buat aku tersenyum, saya akan cek dulu ya Bu ya. Buat aku tersenyum, oh 2002 malah Ibu rilisnya.
2: Gak boleh.
1: Iya, yang 2010 mulai rilisnya Ibu. Eyang, maaf. Eyang.
2: tak kungkum lo nanti. Tak bubare lo. Lah, apa pilih ke? Mahalini. Mahalini yang apa itu?
1: Mahalini. Sebentar ya, Ibu ya. Mahalini sisa rasa sepertinya. 2023 juga. Oh, mohon maaf. Terputus. Baik. Sudah terhubung kembali dengan Ibu Tanti. Saya akan coba hubungkan lagi dengan Ibu Tanti. Eyang Tanti ya, mohon maaf ya Eyang Tanti, mohon maaf terputus telepon WhatsApp Anda. Barangkali sinyal nge Ibu Tanti nge. Baik, saya akan coba hubungkan kembali. Nah ini dia. Oh belum bisa ya untuk terhubung kembali. Ini sinyal ini. Nah ini sekarang sudah terhubung atau oh baik, belum. Belum terhubung, baik. Ibu Tanti atau Eyang Tanti ya, mohon maaf. Saya terbiasanya dengan, nah ini dia akhirnya bisa terhubung. Eyang Tanti, mohon maaf. Ini barangkali sinyal ya, Eyang Tanti ya.
2: Nggak tahu tuh, sinyalnya situ. Di sini sinyalnya gede.
1: Hmm, baik, baik, baik. Tadi Mahalini yang apa ya, Ibu Eyang Tanti?
2: Yang tahunnya itu. Tadi kan tahunnya yang itu.
1: Lagu Mahalini... yang rilis tahun 2020 gitu ya Bu, saya akan carikan ya. Gitu ya Bu ya.
2: Ada kayak
1: ada enggak ya? Semoga ada Ibu.
2: Ada.
1: Baik. Lagu Mahalini yang tahun 2020. Sebentar Ibu. Salam-salamnya Ibu.
2: Ya buat Rizky tetap semangat lo ya.
1: Ah ya siap.
2: Walaupun dikungkum sak bubare.
1: Siap siap Ibu.
2: Lili lah malam Bu Yuni tadi, Bu Modesta, Bu Elisa.
1: Baik.
2: Bu Ikati, Bu Endang Cemani, Endang Sukarjo, Endang Solo Baru juga Pak Kris, Bu Kris, Om Beni, Tante Citra, Bu Ginem, Bu Gina, Pak Rere, Bu Ragil, Bu Siti, Bunda Jasri. Mbak Menti juga, Mbak Dewi, Mbak semua kabe ya.
1: Ya Ibu.
2: Nanti yang lain nut.
1: Eyang, Eyang.
2: Ada.
1: Ada, tapi featuring Nuka, aku yang salah, tidak apa-apa Eyang.
2: Ya betul.
1: Oh baik Eyang.
2: Rifki.
1: J Eyang.
2: Ya medun kok lagi. rasa medonnya. Pak Rifki, besok tugasnya ya.
1: Besok saya libur, Eyang.
2: Libur kan tugas. Atur nuwun ya.
1: Iya, matur nuwun. Sami-sami, Eyang, Tanti. Oke. Pendengar, mohon izin saya akan putarkan lagu request dari pendengar yang sudah request lagu terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan lanjutkan komunikasi saya bersama Anda pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Dengan tema yang sama, Anda jika mendengarkan siaran Pro 1 lebih senang mendengarkan via radio konvensional atau via aplikasi RRI Digital. Lalu untuk lagu Indonesia yang bisa Anda request, lagu Indonesia yang rilis di tahun 2010 sampai 2020. Apabila ada lagu yang pernah rilis di bawah tahun 2020 atau sebelum, di bawah atau sebelum 2010, tetapi ada versi remake-nya di tahun 2010 ke atas atau sebelum 2020, boleh. Seperti tadi saya putarkan Elemen Maaf dari Surga yang mempunyai versi remake atau diproduksi ulang di tahun 2014. Karena kalau diproduksi yang pertama kali atau tahun produksi pertama Maaf dari Surga dari Elemen tersebut di tahun 2002. Tetapi Elemen memproduksinya kembali tahun 2014, jadi bisa saya putarkan. Saya kembali lagi setelah memutarkan lagu-lagu yang telah di-request oleh Anda pendengar. Saya mulai untuk memutarkan lagu requestan Anda dengan Katakan Tidak dari Afgan. Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready?

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: rindu.
1: Kembali lagi di Ruang Rindu Surakarta malam ini bersama saya, dan saya akan lanjutkan atensi Anda yang sudah mengirimkan pesan lewat WhatsApp maupun di chat WhatsApp ya. Kali ini ada Ibu Modesta di Jaten. Mat malam Mas Rifki, Ibu Modesta request pergi pasti kembali dari Elo. Salam-salamnya buat Bapak Prapto, Bapak Kris, Papi Rudi, Om Beni, Mas Andi di Batam, Ibu Yuni, Ibu Tanti, Ibu Retno Hardani, Ibu Nini Sardini, Ibu Endang Sri, Ibu Endang Cemani, Ibu Rere, Ibu Ragil, Ibu Temuwati, Ibu Mente, dan Mbak Citra Muah. Makasih Mas Rifki, selamat bertugas, sehat selalu ya Mas, semoga sukses masa depannya. Amin, Allahumma amin. Ibu Modesta juga sehat selalu, tambah sukses ke depannya. Amin, Allahumma amin. Dan kali ini Rifki Minov sudah menerima atau sudah kedatangan telepon ya di 638055, akan saya sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Mas Rifki?
1: Alhamdulillah baik. Ini ya, dengan Ibu siapa, di mana?
2: Dari Cemani ya Mas.
1: Ibu Endang.
2: Iya.
1: Nah iya, Ibu Endang sehat?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah sehat. Sehat ya, dan baik.
2: Apa lagunya Mas?
1: Bagaimana Ibu Endang?
2: Lagunya Nuansa Bening ya Mas. Almarhum Fidi Aldiano itu ya.
1: Nuansa Bening almarhum Fidi Aldiano. Oh ya, mohon maaf Ibu, lagu Nuansa Bening dari almarhum Fidi Aldiano rilis di tahun 2008.
2: Oh iya. Masuk ya Mas.
1: Lagu yang masuk Indonesia.
2: Ada enggak itu BTR?
1: Yang apa? Yang rilis di tahun 2010 sampai 2020 Ibu, lagu Indonesia.
2: Oh iya, BCL gak ada yang masuk.
1: BCL yang nopo lagunya, sebentar.
2: Yang Pernah Muda itu gak bisa Mas.
1: Oh, BCL Pernah Muda. Baik, ya, saya akan cek dulu. Karena ada versi terbarunya Ibu.
2: Oh iya.
1: Versi terbarunya itu saya akan cek terlebih dahulu ya Ibu ya. Kalau ya, kalau bisa atau
2: ya,
1: bisa diputar.
2: Salam, Mas.
1: Nanti akan saya putar. Ya, oke, boleh, silakan Ibu.
2: Buat Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Ragil, buat Papi Rudi, Mbak Nah, buat Bu Modesta, ya Bu Modesta yaitu ya, Bu Hardani, buat Bu Elisa, Pak Kris, Pak Tri, Mas Andi, Mas Bima, Mbak Jasri, Bu Widati, Mbak Karim, Bu Lastri, Bu Dini, Bu Hardani udah ya Mas.
1: Inje.
2: Semuanya ya Mas ya.
1: Inje Ibu. Inje.
2: Ya Mas.
1: Amin. Ibu, ini lagunya bisa saya putar Ibu? Sudah saya cek.
2: Ya.
1: Pernah Muda BCL yang versi terbaru rilis di tahun 2020 pas Ibu.
2: Enggak bisa.
1: Oh, bisa. Yang oh, ya, yang ya, versi ya, terbaru.
2: Ya, terima kasih ya Mas ya.
1: Sama-sama Ibu. Terima kasih. Amin Ibu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tadi juga sudah cek lagu yang di request oleh Ibu Modesta di Jaten, Pergi Pasti Kembali. Ternyata ini rilis di tahun 2009. Sebentar, Pergi Pasti Kembali ya, dari Elo. Rilis di tahun 2000, oh maaf, Pergi Untuk Kembali maksud saya, dinyanyikan oleh Elo atau Marcelo Tahito, dirilis pada tahun 2005. Ibu Modesta di Jaten, mohon maaf saya belum bisa putarkan untuk lagu yang Anda request, Pergi Untuk Kembali dari Elo, karena rilis di tahun 2005 Ibu Modesta. Nanti Ibu Modesta kalau ingin mengganti lagu yang lain, boleh Ibu Modesta, lagu Indonesia yang rilis di tahun 2010 sampai 2020. Saya tunggu Ibu Modesta, begitu. Lalu ada Ibu Umi Karim di Solo Baru yang sudah menelpon saya di telepon WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Mas Rifki.
1: Malam Ibu Umi Karim, sehat Ibu?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Ibu kalau mendengarkan siaran Pro 1 lebih suka mendengarkan pakai radio konvensional atau RRI digital, Ibu? Temanya itu, Bu, di malam hari ini.
2: Yang buat telepon ini pakai digital, tapi kalau mendengarkan pakai radio konvensional.
1: Baik, baik. Berarti dua-duanya dipakai, Je, Ibu, Je?
2: Iya, dua-duanya nyala.
1: Wah, terima kasih Ibu Umi Karim di Solo Baru. Ibu, yeah. Lagu yang ingin Anda request, lagu Indonesia yang rilis tahun 2010 sampai 2020, lagu apa?
2: Lagunya Ivan Sander sama Chelsea Olivia itu masuk enggak, Mas?
1: Ivan Sanders featuring Chelsea Olivia.
2: Iya.
1: Sebentar saya akan cek ya Ibu ya. Berjudul Antara Cinta dan Dusta tahun 2011, ya, bisa?
2: Iya, betul.
1: Bisa Ibu?
2: Iya. Iya, itu aja.
1: Baik, salam-salamnya Ibu.
2: Salamnya buat Bu Tanti, Bu Temu, Bu Yuni, Bu Ginem, Pak Kris, Mas Andi Batam, Bu Endang tiga-tiganya. Dan semua monitor tanpa terkecuali ya Mas.
1: Yeh, Ibu.
2: Buat Mas Rifki Minov, selamat bertugas. Sehat selalu, berkah semuanya.
1: Amin.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama, Ibu juga nggih sehat selalu. Amin, Allahumma amin.
2: Amin, iya.
1: Terima kasih Ibu Umi Karim di Solo Baru. Kali ini ada penelpon di telepon reguler. Akan saya sapa, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, dengan Ibu siapa di mana?
0: Dari Jawa Timur.
1: Oh, baik, Ibu siapa?
0: Dari Dewi.
1: Oh, saya memanggil Ibu atau kakak ini?
0: Dipanggil nama aja.
1: Oh, baik, dari Dewi di Jawa Timur. Jawa Timurnya di mana ini, Dewi?
0: Mau tahu ya.
1: Kepo ya.
0: Kepo ya.
1: Saya kira di Ngawi tetangganya Deni Caknan barangkali.
0: Masih jauh lagi.
1: Oh, di Surabaya kota.
0: Enggak, deket aja kok.
1: Oh.
0: Di Pacitan. Emang udah ada Pacitan.
1: Oh, Pacitan Pantai Soge.
0: Pantai Kelayar.
1: Pantai Kelayar. Saya pernah ke Pantai Soge, Kelayar belum.
0: Oh, wow, itu apa? Bagusan Pantai Kelayar.
1: Oh iya, waduh, saya harus ya, kesana ya.
0: Saktinya itu yang ombaknya seperti seruling itu.
1: Belum kesana saya, Dewi. Nanti kalau ada waktu
0: dong.
1: Deh. Boleh, dekat situ ya, Dewi ya.
0: Ya enggak, aku di perbatasan Ponorogonya.
1: Oh iya ya, wah kalau cari sate gampang ya.
0: Itu di taman itu deket-deketnya itu. Ya deket-deket, ya deket deh.
1: Baik, deket-deket situ.
0: Ini sama siapa toh?
1: Kenapa Dewi?
0: Ini sama Mas siapa?
1: Rifki Dewi.
0: Oh ya, salam kenal Mas Rifki ya.
1: Saya juga salam kenal dengan Dewi. Saya iya. Kayaknya baru pertama kali ya berkomunikasi dengan Dewi ini.
0: Iya, masalahnya ini apa? Streamingnya kemarin itu nggak bisa loh.
1: Oh iya, baik.
0: Oh, pas kemarin itu yang lagi itu error.
1: Mm-hmm.
0: Jadi aku jarang gabungan. Pas kemarin aja gabungan aku pinjem HP-nya dia loh.
1: Oh dia, siapa dia?
0: Ada deh. Ini apa temanya ini?
1: Temanya nah karena Dewi mendengarkan via streaming yang kemarin sempat bermasalah. Tapi kali ini lancar ya?
0: Ini baru tadi malam loh.
1: Oh sudah lancar?
0: Aku bisa.
1: Baik.
0: Iya, nah, aku pakainya ini apa? Aplikasi digital.
1: Nah ini temanya Dewi. Kalau Dewi suka mendengarkan siaran Pro 1 menggunakan radio konvensional atau aplikasi RRI digital, Dewi?
0: Ya aplikasi digital. Kalau analognya ya nggak bisa.
1: Tidak sampai ya.
0: Tidak sampai. Pakai ini. Makanya kalau streamingnya lagi error, aku susah. Nggak bisa dengerin.
1: Iya. Tapi sekarang udah bisa lagi ya.
0: Sekarang Dewi. udah bisa dengerin.
1: Baik, terima kasih loh Dewi.
0: Iya. Terus aku lagu ini tahun berapa?
1: Lagu Indonesia tahun 2010 sampai 2020, Dewi.
0: Kalau itu apa? Kekasih Bayangan masuk enggak?
1: Kekasih Bayangan Cakrakan ya. Kekasih Bayangan Cakrakan. Nanti akan saya cek ya, Dewi.
0: Yep, kalau enggak bisa aku ngikut aja deh.
1: Baik, Dewi, salam-salamnya mau
0: salamnya buat tadi yang udah gabungan udah banyak banget.
1: Baik, mau kepada siapa
0: semuanya
1: yang
0: aja.
1: Yang
0: pokoknya semuanya aja.
1: Semuanya yang mau disebut mungkin terkhusus
0: ya. Ya, tadi biasanya Mbak Rere.
1: Baik.
0: Terus ada Bu Elisa, Bunda Tanti, Bu Endang, semuanya, Bu Endang semuanya. Pak Kris ya. Pak Bambang Murdo.
1: Baik.
0: Terus siapa ya? Pokoknya buat semuanya aja deh,
1: tanpa
0: terkecuali.
1: Siap, Dewi.
0: Lagunya tak spesialkan buat dia yang lagi istirahat mungkin.
1: Baik, ini sudah saya carikan lagunya, sudah saya cek pula. Ternyata Mas, bisa. Tahun 2017 rilisnya.
0: Iya, betul.
1: Terkasih Bayangan.
0: Terima kasih buat Mas Rifki ya.
1: Sama-sama, Dewi.
0: Iya, Pak tulis ya, jenengnya Mas Rifki.
1: Iya, jangan pakai Mas lah, langsung Rifki aja tidak apa-apa.
0: Yo, janganlah.
1: Soalnya Dewi tidak menggunakan kakak atau mbak juga gak apa-apa. Kebalikannya ke saya juga aman ya.
0: Tapi masa Rifki gitu kan gak enak.
1: Gak apa-apa Dewi, santai.
0: Iya, makasih buat Mas Rifkinya.
1: Baik, terima kasih. Siap Dewi.
0: Assalamualaikum, dadah bye-bye.
1: Waalaikumsalam, dadah bye-bye juga. Dari Dewi di Jawa Timur ya. Kali ini di telepon WhatsApp sudah hadir Bapak Kris di Tasikmadu. Saya akan angkat telepon Anda Bapak Kris sebentar. Nah ini dia Bapak Kris. Selamat malam Ruang Rindu Bapak Kris.
3: Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Bapak Kris. Sehatkah di sana?
3: Dingin Mas.
1: Berapa derajat Pak Kris di sana suhu?
3: 20 ada.
1: 20 tidak ada?
3: Ya ada gitu
1: loh. Oh ada, baik-baik ya. Tapi sudah dingin sih 20. Sekitar 20
3: pakai jumper
1: dingin ya. Wih, pakai jaket jumper untuk menghalau rasa dingin di malam hari ini ya Bapak Kris ya.
3: Biar seperti di Eropa.
1: Baik, biar seperti di Norwegia begitu ya. Karena kalau Norwegia itu saya teringat atau terngiang dengan Halan Bapak Kris.
3: Oh gitu.
1: Iya. Bapak Kris ini mendengarkan Ruang Rindu menggunakan radio konvensional atau aplikasi RRI digital Bapak Kris?
3: Kalau saya di ruang tamu itu HP jadul.
1: Baik.
3: Tak kasihkan power.
1: Oh, baik. Terima kasih.
3: Salon Bapak
1: Kris. Ya.
3: Itu di ruang tamu, kalau yang di kamar juga HP jadul satunya.
1: Baik.
3: Di dapur radio lama.
1: Oh, wow, di beragam tempat ada ya.
3: Iya, jelas sekarang ini waktu sekarang kan radio sudah bukan barang mewah ya Mas ya.
1: Baik.
3: Kalau waktu saya kecil kan satu rumah cuma satu radio.
1: Oh iya betul. Sekarang
3: TV sama radio itu sama saja, tiap kamar ada.
1: Baik. Iya, jadi Pak Kris mau di mana tempat di satu rumah Anda ada ya Pak Kris ya.
3: Ini teman suka dan duka Mas.
1: Wah terima kasih Pak Kris. Teman suka dan duka adalah radio.
3: Termasuk dini hari siaran langsung dari
1: iya dari Pro 3 waktu kemarin itu ya Pak ya.
3: Nah iya
1: itu. Iya waktu
3: kalau
1: perhelatan
3: berat, ya, tinggal muter radio tahu-tahu pagi lagi.
1: Iya saat perhelatan pesta bola dunia. Pak Kris, lagu apa yang ingin Anda request? Lagu Indonesia yang rilis di tahun 2010 sampai 2020 rilisnya?
3: Kalau Kisah Seorang Pramuria punyanya Jamrud itu masuk enggak?
1: Seorang Pramuria. Ya nanti akan saya cek ya Pak. The Mercies ya?
3: Bukan Jamrud dong. Kalau The Mercies udah lama dong.
1: Jamrud. Ya nanti akan saya cek ya Bapak. Kalau bisa nanti akan saya putarkan ngoten. Bapak Kris.
3: Kalau enggak bisa nanti cadangannya
1: apa?
3: Vieri po Viera itu ya Mas.
1: Oh, Viera yang apa?
3: Kemana?
1: Kamu kemana? Itu kesepian ya, Pak Kris oh, kalau
3: ya,
1: tidak salah.
3: Cadangannya aja ya.
1: Iya, nanti kalau tidak bisa cadangannya sepertinya akan saya putar ya, Pak Kris ya. Kesepian dari Viera.
3: Saya baru masuk rumah, klik kok terus. Sebelum Mbak Dewi tadi siapa ya? Umi Karin.
1: Oh iya betul, Ibu Umi Karim J.
3: Oh iya, selamat malam. Terus yang Tanti.
1: Baik.
3: Bu Desta, Bu Elisa, Ibu Rakil, kemudian Bu Nisartini, Bu Agustin, Bu Endang tiga-tiganya, Pak Bambang Murdo. Kalau yang di luar kota ada yang masuk tadi, Mas?
1: Di luar kota Wonogiri Bu Wigati. Wonosobo pangapunten.
3: Oh, Wonosobo Bu Wigati, Kak Buja, Mbak Siti Aisyah.
1: Oh, nggih Ibu Wonogiri, Ibu Rere nggih sampun.
3: Oh, Bu Rere, babelnya duren. Terus Mbak Farida. Bu Ginem sama Bu Yun itu malam, malam naik.
1: Baik, baik.
3: Dan semuanya aja, Mas ya?
1: Ya, siap. Terima kasih, Pak Kris.
3: Oh, masih dua, Mas.
1: Oh, boleh. Silakan, Pak Kris.
3: Ciling.
1: Cilingling, baik.
3: Sama Citra Muah-Muah.
1: Siap.
3: Gitu ya, Mas.
1: Terima kasih, Bapak Kris. Ditunggu lagunya. Baik, saya akan beralih ke chat atau pesan WhatsApp. Ada Eyang Tanti yang setelah tadi menelpon saya di telepon WhatsApp juga, kali ini memberikan atau mengirimkan pesan di WhatsApp. Eyang Tanti bilang, kalau Eyang Tanti dengerin radio malam hari pakai HP jadul dengan handfree Mas Rifki. Kalau siang pakai radio mini kompo gitu. Baik, terima kasih Eyang Tanti, dengan cara apapun ya. Dengan HP, dengan radio mini kompo, Eyang Tanti terus mendengarkan Pro 1 FM. Kemudian di pesan WhatsApp ada juga Ibu Modesta di Jaten. Mas, kalau saya dengerin radio RRI Pro 1 pakai aplikasi RRI Digital, Mas. Dan lagunya ganti ya, Andai Aku Bisa dari Tulus. Kalau tidak masuk, dipilihkan Mas Rifki. Makasih, Mas. Sama-sama, Ibu Modesta. Baik, nanti saya akan cek terlebih dahulu nggih. Lagu Andai Aku Bisa dari Tulus ya, ketika masuk dalam kategori perilisannya, nanti akan saya putarkan. Izinkan saya untuk memutarkan lagu-lagu requestan pendengar yang sudah atensi di malam hari ini, dan nanti saya akan lanjutkan kembali untuk bisa berkomunikasi dengan Anda pendengar di ruang rindu via telepon reguler atau telepon WhatsApp. Dan request lagu Anda kali ini saya akan putarkan mulai dari Bukti, lagunya Virgun.

Wabah penyakit bisa datang kapan saja, tapi kita bisa meminimalkan dampaknya dengan kesiapsiagaan, mulai dari menjaga kebersihan diri dan lingkungan, cuci tangan secara rutin, hingga memastikan keluarga mendapatkan vaksinasi lengkap. Selain itu, selalu waspada terhadap gejala penyakit dan segera laporkan kepada petugas kesehatan jika ada yang sakit. Pastikan rumah dan lingkungan bersih dari sarang nyamuk atau sumber penyakit lainnya. Masyarakat juga perlu siap dengan informasi, logistik kesehatan, dan koordinasi dengan pemerintah atau fasilitas kesehatan. Dengan kesiapsiagaan ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas dari penyebaran penyakit. Ingat, waspada lebih baik daripada menyesal setelah wabah terjadi.

0: Baik pendengar, masih Anda simak Ruang Rindu di malam hari ini. Dan 2 menit lagi menuju segmen selanjutnya di siaran Surakarta malam ini setelah Ruang Rindu ya. Menuju segmen Just Music, deretan lagu Indonesia dan mancanegara. Kali ini saya akan bacakan terlebih dahulu chat WhatsApp dari pendengar yang sudah masuk. Ada Uti Yuni Wahyuni di Semarang. Uti Yuni Wahyuni di Semarang bilang, Mas Rifki kok fotonya masih ditinggal di Pro 2, belum dibawa ke Pro 1. Baik, foto yang mana ini Uti? Atau foto yang ada di atau terpampang di flyer begitu? Memang waktu itu, kalau foto yang di flyer ya, waktu itu fotonya masih di Pro 2 saya Uti, begitu. Yang di Pro 1 belum foto lagi. Uti Yuni Wahyuni juga bilang, makasih Mas lagunya sudah diputer, nuwun. Makasih kembali Uti Yuni dan matur nuwun sudah atensi. Kemudian juga ada, saya cek lagi. Oh, ada Ibu Modesta yang lagunya diganti Andai Aku Bisa Tulus. Tadi saya sudah bacakan ya. Satu lagi ada Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat yang sudah ngechat WhatsApp, yang sudah memberikan pesan WhatsApp ke saya. Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas yang ganteng, apa kabarnya? Masya Allah, Kak Siti Aisyah yang cantik. Alhamdulillah saya baik dan sehat. Semoga kabar Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat baik dan sehat pula ya. Mas, request lagunya dari ST12, judulnya Gula dan Semut. Spesial buat Mas Joko aja lagunya di Kalimantan Barat. Baik, nanti saya akan putarkan ya Gula dan Semut dari ST12. Akan saya cek terlebih dahulu, kasih Tais ya. Apakah bisa saya putar? Apakah rilisnya di tahun 2010 sampai 2020? Begitu, kalau rilisnya di tahun 2010 sampai 2020, bisa saya putarkan. Salam-salamnya buat Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang. Selain Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mas Andi Dede di Kalimantan Barat. Kemudian Mas Manggala, Mas Hanan, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria. Kak Citra, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Pak Pirudi, Mas Andi di Batam. Kemudian Bu Elisa. Yang baca makasih aja ya Mas, sama-sama. Terima kasih Kak cantik Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Baik, sudah semua saya baca pesan WhatsApp dari Anda pendengar. Dan waktu di Studio Pro 1 sudah menunjukkan pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Saya akan ajak Anda untuk menyimak Jazz Music, deretan lagu Indonesia dan mancanegara. Tetapi saya akan prioritaskan lagu-lagu Anda yang sudah Anda request di Ruang Rindu. Yang belum saya putarkan, akan saya putarkan di segmen Jazz Music siaran Surakarta malam ini. Jadi selamat menyimak lagu-lagu yang telah Anda request pula untuk saya putarkan di Jazz Music malam ini. Pendengar, tidak berlama lagi Anda akan ditemani oleh Jazz Music di Surakarta malam ini. Jadi tetap atensi melalui radio konvensional maupun radio digital Anda di aplikasi RRI Digital.
1: Jazz Music, saatnya Anda mendengarkan Jazz Music di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut A.H. Nasution dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing, tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 23 Juli tahun 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming pada situs rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, pendengar, selamat mengikuti siaran terbaik kami hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum. Saya Nana Hardan Santoso, pagi ini menyapa Anda. Kami hadir kembali dengan program-program terbaik kami sepanjang hari ini pendengar. Semoga kita semua sudah punya

0: Semangat ya, selain bangun pagi. Tentunya banyak yang pengen Anda kerjakan hari ini. Monggo kita mulai dengan doa-doa yang baik dan tentu saja niat-niat yang baik. Semoga juga keberkahan, kemudian kemudahan juga ada pada kita. Kita mohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk bisa melancarkan apapun yang akan kita kerjakan hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Surakarta, hari ini sudah mengudara untuk Anda. Kami awali dengan menghadirkan rangkaian Surakarta pagi ini. Pendengar, kami hadirkan segmen-segmen informatif dan menghibur tentunya. Saya akan awali dengan menghadirkan religi pagi. Pendengar, Misyari Rashid akan hadir membacakan ayat suci Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat 110 sampai dengan 120 beserta terjemahannya. Kemudian nanti kami akan menghadirkan Ustadz Ahmad Khairuddin dengan siraman rohani agama Islam, membahas tentang kajian Sunan Tirmizi hadis ke-81 sampai dengan 89. Setelahnya kami hadirkan lagu-lagu religi Islami sambil menantikan saat warta pagi nanti, yang kami hadirkan nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya tentunya mengiringi dengan kegembiraan, semoga Anda pun sudah bisa bergembira pagi ini dan melakukan atau memulai aktivitas Anda dengan rasa yang ringan ya. Dan tentunya kami harapkan Anda terus setia bersama Pro 1. Pendengar, inilah rangkaian religi pagi.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'"

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu."

0: amin.
1: Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

Allah berfirman, sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, 'Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah'?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Selayaknya dan seharusnya kita bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kenikmatan Islam, iman dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, kita masih dapat bersua bertemu melalui radio kesayangan kita RRI Pro 1 di Kota Surakarta yang kita cintai ini. Semoga memberikan kebaikan, keberkahan dan menambah motivasi kita dan ketakwaan kita dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu dan menggapai wasilah, menggapai perantara untuk mencari jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka nanti akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita termasuk dari apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. sebagaimana dalam riwayat Muslim tadi. Salawat serta salam selantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad s.a.w., kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita semua yang selalu ittiba dengan sunnah-sunnah beliau. Selalu kita mewasiatkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Mari kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Sunan Tirmidzi, yaitu sebuah kitab yang berisi hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, ya, karena kitab ini adalah sudah disyarah atau sudah diberikan taklik atau penjelasan berkaitan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Tempo lalu kita sampai pada hadis yang ke-86. Nah, ya, kita lanjutkan pada hadis yang ke-81, masih berkaitan dengan bab wudu. Jadi ini bab yang berkaitan dengan toharoh, karena setiap muslim dan muslimat harus mengetahui tentang kaidah-kaidah wudu maupun hal-hal yang berkaitan dengan wudu sebagai persyaratan kita untuk melakukan ataupun menunaikan atau menegakkan sholat wajib maupun sholat sunnah. Naam. Kita lanjutkan, saya bacakan. Hadatsana Hanad, hadatsana Abu Muawiyah an Amash, an Abdullah ibn Abdul Razi, Abdullah ar-Razi, an Abdul Rahman ibn Abi Layla, an Bara ibn Azib, qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضؤوا منها وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا توضؤوا منها. Yang artinya kurang lebih demikian para pendengar yang berbahagia. Hanad menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al-A'mas, dari Abdullah bin Abdullah Ar-Razi, dari Abdurrahman bin Abu Layla, dari Barra bin Azib, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang wudu, ya, karena makan daging unta. Lalu beliau bersabda, wudulah karenanya.
Lalu beliau ditanya, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang wudu karena makan daging kambing. Maka beliau bersabda, jangan wudu karenanya. Nah, hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, tapi juga dalam riwayat yang lain dari Ibnu Majah, hadisnya nomor 494. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa barakallahu fikum, dalam hal ini ada hadis ya yang berkaitan dengan dua hal, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ditanya tentang dua hal, yaitu berkaitan dengan permasalahan wudu. Yang pertama adalah berwudu ya ketika seseorang itu makan daging unta. Ya. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang makan daging kambing atau honam. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan jawaban ketika seseorang itu ya, makan daging unta, maka disunahkan untuk berwudu kembali. Ya, jadi disuruh berwudu kembali. Ya, kebetulan kalau kita di kota Solo atau di Indonesia itu jarang ya makan daging unta, kecuali memang nanti kalau ada yang menyembelih unta di apa namanya di Indonesia ataupun membawa oleh-oleh setelah apa namanya bepergian dari Jazirahul Arab membawa daging unta ya. Jadi kemungkinan kecil kalau di daerah kita. Jadi kalau sudah memakan daging unta maka seyogyanya untuk berwudu kembali. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika Rasulullah SAW ditanya tentang seseorang yang dalam keadaan wudu atau dalam setelah wudu ya, dalam keadaan suci, kemudian dia memakan daging kambing. Nah, kalau yang kedua ini kasusnya banyak di Indonesia atau di kota Solo. Yaitu ketika mungkin atau kita makan ya, makan malam misalkan atau makan siang ya, dalam keadaan suci, maka diajak makan dengan apa namanya lauk ataupun dengan daging kambing, bisa sate atau yang lainnya ya yang terbuat dari daging-daging kambing. Yang di Solo itu salah satu pusat kuliner ada tengkleng ya, ada gulai, tongseng, sate ya dan lain sebagainya, terbuat dari apa yang berasal dari daging kambing, maka itu tidak membatalkan atau tidak mengapa ya wudu kemudian sholat dengan hal tersebut. Dan ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang saya bacakan tadi. Nah, itu hadis yang ke-81. Kita lanjut pada hadis yang ke-82. Nah, kalau ini agak cukup banyak permasalahan. Ya, banyak permasalahan berkaitan dengan membatalkan wudu atau tidak gitu ya. Dan ini sering terjadi di kalangan kita sehari-hari, tapi saya tidak akan membahas secara mendetail ya. Saya hanya membahas dua saja kaidahnya. Kalau membahas ini banyak sekali perkataan para ulama yang memberikan catatan-catatan berkaitan dengan hal ini ya. Saya hanya secara garis besar saja karena terbatas karena waktu ya. Nah, lanjut pada bab yang selanjutnya, wudu karena menyentuh kemaluan atau zakar. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ini banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan banyakkan para ulama itu mendetailkan masalah ini. Dalam hal ini ya. Nah, saya bacakan hadis yang pertama. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القاطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن بشرة بنت سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. Artinya, dari Ishaq bin Mansur menceritakan kepada kami, ia berkata, Qahtan ya,
menceritakan kepada kami dari Hisham bin Urwah. Ia berkata, ayahku memberitahuku dari Busrah binti Sufyan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menyentuh zakarnya atau kemaluannya, maka janganlah sholat hingga ia berwudu. Sahih Tirmidzi, dan juga dikuatkan melalui jalur Sahih Ibnu Majah, hadis yang ke-479. Nah, jelas ya di sini. Ini adalah hadis yang sahih. Juga dikatakan oleh Abu Isa, yaitu Imam Tirmidzi, dia berkata bahwa hadis ini hasan dan sahih. Ya. Demikianlah tidak hanya satu yang meriwayatkan hadis seperti ini dari Hisam bin Urwah, dari ayahnya, dari Busrah. Jadi hadis yang semakna dengan hadis ini sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Dan ini merupakan hadis yang paling kuat di antara hadis-hadis yang lain. Jadi sebagai pedoman, jadi inilah yang kuat di antara para hadis-hadis yang lain dan juga pendapat para ulama. Tentunya menyentuh dalam zakar atau kemaluan ini tanpa adanya penghalang ya. Jadi menyentuh secara langsung. Kalau menyentuh dengan pakaian ya, atau dengan sarung, dengan kain dan sebagainya, itu tidak membatalkan atau tidak usah berwudu ya. Jadi kalau ada penghalang atau pembatas, itu tidak berwudu kembali tidak membatalkan wudunya. Jadi itu kesimpulannya yang pertama. Juga hadis yang lain juga sama mananya, dari jalannya Abu Usamah, dari jalur lainnya, dari Hisam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abu Marwan, dari Busrah, dari Nabi Muhammad SAW, juga semakna dengan hadis yang di atas. Ini hadis yang ke-83. Juga hadis yang ke-84 juga sama. Ya, jadi Abu Zinad meriwayatkan hadis ini dari Urwah, dari Busrah, dari Nabi Muhammad SAW. Ya, Abdurrahman bin Abu Zinad menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Urwah, dari Busrah, dari Nabi Muhammad SAW, dan semakna dengan hadis yang tadi. Jadi intinya, kalau menyentuh zakar, maka seyogyanya berwudu kembali. Nah, berbeda dengan hadis yang berikutnya. Ini hadis yang ke-85, ini bertolak belakang secara makna. Ya. Tapi bisa dilihat nanti, dari pendapat-pendapat yang ada, nanti akan saya berikan dua kesimpulan saja, supaya para pendengar tidak bingung dalam hal ini. Nah, hadis yang ke-85, babnya sudah berbeda ini. Tidak wudu karena menyentuh zakar atau kemaluan. Nah, ini agak sedikit berbeda, tapi nanti akan kita berikan penjelasan di dalam bab ini, walaupun hanya singkat ya. Hadatsana Hanad, hadatsana Mulazim Mu'amr, an Abdullah ibn Badr, an Qais ibn Talq, ibn Ali, wal Hanafiyyu, an abihi, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل هو إلا مدحة منه يا أو يدعة منه أو كما قال يا Hanad menceritakan kepada kami, Mulazim bin Amr menceritakan kepada kami, Abdullah bin Badr dari Qais bin Talq bin Ali, dari Al Hanafi, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, zakar hanyalah segumpal darah seseorang atau sepotong daging dari seseorang. Ya, ini sahih dari Ibnu Majah dan juga dari Imam At-Tirmidzi. Abu Isa berkata, diriwayatkan tidak hanya dari satu sahabat Nabi SAW dan sebagian tabi'in, mereka berpendapat tidak wudu karena menyentuh zakar atau kemaluan. Itu adalah pendapat penduduk Kufah dari Ibnu Al-Mubarak. Hadis ini adalah sebaik-baik hadis yang diriwayatkan dari bab ini. Ya. Sebagian ahli hadis membicarakan tentang Muhammad bin Jabir dan Ayub bin Abbas. Hadis Mulazim bin Amr dari Abdullah bin Badr adalah hadis yang sahih dalam dan paling hasan. Nah, jadi ada dua hadis yang saya bacakan di Imam Tirmidzi ini. Satu adalah, kalau menyentuh zakar itu adalah wudunya diulangi. Itu yang pertama tadi. Kalau yang kedua adalah berwudu ya. Kemudian dia tidak berwudu karena menyentuh zakar atau kemaluannya. Jadi yang satunya itu adalah
diperintahkan untuk berwudu, satunya tidak berwudu karena zakar hanyalah segumpal darah seseorang atau sepotong daging dari seseorang. Jadi ada dua hadis yang secara bahasa mungkin itu kayak bertolak belakang, ya. Tapi sebenarnya ada beberapa yang perlu digarisbawahi di sini para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, para ulama memang berpendapat bahwa yang paling afdol, ya, yang paling afdol adalah ketika menyentuh kemaluan itu adalah disuruh berwudu kembali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa hadis talq tadi itu ada sebagian ulama yang memberikan catatan pada hadis ini, artinya ada ilahnya atau apa namanya, catatan, ya. Jadi kalau hadis yang sahih itu bebas dari ilah atau catatan atau apa namanya, ta'liq gitu, ya. Talq tadi, hadis talq itu terkenal hadis talq, ya. Kemudian yang ketiga, bahwa hadis yang paling banyak, yang dari sekian banyak hadis dikumpulkan oleh para ahli hadis, itu adalah yang paling banyak itu adalah berkaitan dengan hadis yang disuruh berwudu setelah menyentuh zakar. Dalam catatan di sini, menyentuh zakar itu adalah secara langsung, tidak dengan pembatas atau dengan kain. Jadi seperti itu. Nah, detailnya itu banyak sekali, itu ada bab sendiri dikaitan dengan masalah menyentuh kemaluan, ya. Baik ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, ya. Nah, tapi khususnya di sini karena memang diberikan contoh adalah seorang laki-laki, maka dalam hal ini adalah zakar atau kemaluan laki-laki. Yang perempuan juga sama, ya. Jadi seperti itu. Jadi saya hanya memberikan tiga hal yang berkaitan hadis ini, bahwa yang diutamakan itu adalah berwudu setelah menyentuh zakar, ya. Dalam artian adalah bisa membatalkan. Dan ini berbagai macam paham, pemahaman dari Imam Mazhab pun ada sedikit perbedaan dalam hal ini. Tapi ini bukan ranahnya pembahasan. Insya Allah mungkin kalau ada waktu kita bahas pada yang lebih mendetail lagi. Nah, kita lanjutkan pembahasan berkaitan dengan tadi hadis yang ke-85. Nah, kita sampai pada hadis yang ke-86. Ada bab sendiri, ya. Tidak berwudu karena berciuman. Nah, saya bacakan hadisnya. Hadatsana Qutaibah wa Hannad wa Abu Quraib wa Ahmad ibn Mani' Mahmud ibn Aylan wa Abu Ammar Husain ibn Khurais, ya. Khurais, ya. Qala hadatsana Waqi' an A'mas an Habibi ibn Abil Thabit an Urwah عن عائشة أن نبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة ولم توضأ قال قلت من هي إلا أنت قال فضحكت قتيبة حناد أبو غريب أحمد بن منيع محمود بن غيلان dan أبو عمر الحسين بن الحريث menceritakan kepada kami, mereka berkata, Waqi' menceritakan kepada kami dari Al-A'mas, dari Habib bin Abu Thabit, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, Nabi SAW pernah mencium sebagian dari istrinya, kemudian beliau keluar untuk sholat tanpa wudu. Lalu Urwah berkata, aku berkata, dia bukan siapa-siapa melainkan kamu. Dia berkata, maka Aisyah pun tertawa. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga dari jalan yang lain dari Sahih Ibnu Majah, hadis nomor 502. Nah, di sini dikatakan ada catatan. Abu Isa berkata, bukan hanya dari seorang ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW dan tabi'in yang telah meriwayatkan seperti ini. Jadi banyak, ya, banyak yang meriwayatkan ataupun memberikan penjelasan tentang hadis ini. Pendapat Sufyan Al-Thawri dan Menduk Kufah, mereka berkata, ciuman tidak mengharuskan berwudu. Nah, jadi ciuman itu tidak membatalkan wudu. Ini pendapatnya Sufyan Al-Thawri dan Menduk Kufah pada waktu itu. Namun Malik bin Anas, Al-Auza'i, As-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq berkata, ciuman mengharuskan berwudu. Nah, hal itu bukan hanya pendapat ulama dari sahabat Nabi SAW dan tabi'in. Jadi itu juga
dua hal ya yang memberikan penjelasan terkaitan dengan ciuman. Nah, penjelasan yang lain ya. Di sini teman-teman kami meninggalkan hadis Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini karena hadis itu tidak sahih menurut mereka dikarenakan keadaan sanadnya. Lalu ia berkata, aku mendengar Abu Bakar Al-Attar Al-Basri menyebutkan dari Ali bin Abi Al-Madini, Al-Madini, Imam Madini ya. Ia berkata, Yahya bin Said Al-Qattan sangat melemahkan hadis ini dan ia berkata, hal itu serupa dengan sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Nah, kemudian juga diriwayatkan dari Ibrahim At-Taimi dari Aisyah, ia berkata, Nabi SAW menciumnya dan beliau tidak berwudu. Hadis ini juga tidak sahih. Kami tidak tahu Ibrahim At-Taimi pernah mendengar dari Aisyah, tidak ada hadis yang sahih dari Nabi SAW. Artinya, memang kalau secara hadis ini bahwa mencium atau berciuman itu tidak membatalkan wudu. Tapi untuk kehati-hatian, ya bisa dijaga kan begitu ya. Jadi dijaga supaya tidak terjerumus pada perkara yang lebih jauh lagi. Jadi intinya tidak membatalkan wudu atau boleh tidak wudu karena ciuman. Sebagaimana dalam penjelasan hadis tersebut. Nah, hadis yang selanjutnya, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Bab wudu karena muntah dan darah yang keluar dari hidung atau mimisan. Ini biasa di kita di Indonesia atau di kota Solo itu sering mengalami hal-hal demikian karena muntah, mungkin karena sakit ya, atau karena dalam perjalanan karena memang mabuk ya, sakit ya karena kelelahan atau kecapean bekerja ya siang dan malam, apalagi bagi misalnya seorang wanita ya, karena beban kerja, beban rumah tangga ya, sehingga dia kecapean, kadang-kadang sering muntah ataupun yang lainnya. Atau juga ada hal yang mungkin sering terjadi juga, terjadi mimisan ya. Mimisan itu peristiwa darah yang keluar dari hidung, yang itu berupa darah segar biasanya. Dan kalau orang Jawa itu biasanya memakai daun sirih dimasukkan ya, untuk menghentikan aliran hidungnya. Zaman saya masih kecil itu kalau mimisan itu saya lihat itu pakai daun sirih yang biasa untuk orang Jawa itu apa itu, kalau eyang-eyang itu nginang atau apa itu yang pakai merah-merah itu untuk apa di mulutnya supaya apa kuat dan merah-merah juga, itu juga ada obat atau apa itu ya. Jadi seperti itu kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang mungkin jarang sekali. Jadi wudu karena muntah dan darah yang keluar dari hidung. Nah, hadisnya cukup panjang. Saya bacakan sedikit. Ngan an Abi Darda. Abi Darda ini sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang dia itu orang yang sangat perhatian dengan Rasulullah SAW ya. Anna Rasulullah SAW qala fa'aftara fatawadda. Ya. Walakitu thawban fi masjidil Dimasqa fadakartu dhalik lahu faqala sodakta. Ya. Ila akhir hadis ya. Ini ada sedikit tulisannya tidak jelas ya. Nah, mohon maaf. Saya bacakan terjemahannya. Dari Abu Darda dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntah ya. Lalu beliau berbuka dan berwudu. Kemudian aku bertemu dengan Sauban di Masjid Damaskus, lalu aku memberitahu hal itu kepadanya. Kemudian dia berkata, benar, aku yang menuangkan air wudu kepada beliau. Jadi, ini adalah suatu hal ya, yang terjadi ketika Rasulullah SAW mengalami peristiwa muntah. Ini dalam berpuasa ya, tentunya ini dalam berpuasa hadis ini ya. Karena Rasulullah SAW muntah lalu beliau berbuka dan berwudu. Nah, berbuka di sini artinya beliau memang Rasulullah SAW itu adalah rajin berpuasa ya. Kalau dia muntah kemudian dia berbuka ya, membatalkan puasanya kemudian dia berwudu. Demikian juga ketika Abu Darda ini bertemu dengan Thauban, dia menceritakan hal itu. Ternyata
ya Thauban itu berkata betul ya, karena dia memang yang menuangkan air wudhu kepada beliau, artinya dia apa namanya bersama dengan Rasulullah SAW pada waktu peristiwa itu. Nah, ada beberapa catatan di sini. Ya, Abu Isa berkata tidak hanya seorang ulama dari para sahabat Nabi Muhammad SAW dan kalangan tabi'in yang berdebat bahwa wudhu itu karena muntahan dan darah. Jadi ada pendapat ya. Jadi kalau muntah dan darah, keluar darah mimisan tadi, itu sebagian para ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Ahmad ya, dan Ishaq, mereka berwudu ya, suruh mengulangi wudunya. Sebagian ulama berkata tidak wajib wudu karena muntah dan keluar darah dari hidung atau mimisan. Ini pendapatnya Malik dan Asy-Syafi'i. Jadi ada dua pendapat sehingga apa hal ini bisa diambil kesimpulannya mana yang lebih baik sesuai dengan keadaan kita. Ya, alangkah bagusnya adalah berwudu kembali. Ya, tapi kalau memang kondisi tubuh dan sebagainya memang darurat dan sebagainya, maka tidak wajib wudu ya, karena memang muntah dan mimisan itu di sini tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ini adalah dua pendapat yang memang harus kita sikapi dengan baik sesuai dengan kadar keilmuan kita dan sesuai dengan kemampuan kita dalam menjaga wudu kita. Nah, kemudian hadis yang ke-89, bab berkumur karena minum susu. Ya, jadi saya bacakan terjemahannya. Kutaibah menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami dari Aqil Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW minum susu, lalu beliau minta dibawakan air, maka beliau berkumur sambil bersabda, sesungguhnya susu itu berlemak. Hadis ini hasanun sahih, juga dari Ibnu Majah, dan juga dikatakan di sini sebagian ulama berpendapat diwajibkan berkumur karena minum susu, sedangkan menurut kami itu hanyalah sunnah. Sebagian mereka berpendapat tidak diharuskan berkumur karena minum susu. Jadi para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya kita dalam keadaan suci ya, wudu kita terjaga ya, kemudian karena kita bertamu ya, bertamu atau sesuatu hal, kemudian kita diberi susu oleh seseorang itu, maka ada dua kemungkinan ya, apakah minum susu itu membatalkan atau tidak. Di sini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disunahkan berkumur. Jadi karena alasan dari susu itu adalah yang berlemak ya, dan yang lainnya tidak mengapa. Jadi dua pendapat ini menjadikan hal yang tidak mengapa dan menjadi ilmu bagi kita ketika minum susu atau sesuatu yang berlemak itu tidak membatalkan wudu kita. Jadi itu para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa barakallahu fikum, tambahan-tambahan ilmu kita berkaitan dengan masalah wudu ya, yang batal maupun yang tidak membatalkan, agar menjadi perhatian kita untuk menjaga wudu kita. Karena bagaimanapun namanya wudu itu adalah miftahus shalah ya, kuncinya salat. Kalau wudunya salah, maka salatnya akan tidak sah. Jadi itu yang harus diperhatikan para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita mendoakan kepada bapak dan ibu kita yang mungkin sudah meninggal agar selalu diberikan rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit agar disembuhkan dari sakitnya. Kita doakan para pejuang Islam, para mujahidin-mujahidin Islam agar dimenangkan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tawakal. Kita juga mendoakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar amanah dan adil dan bertakwa kepada Allah. Semoga negeri ini, negeri yang kita cintai ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari hal-hal yang merugikan kita, bencana, gempa dan lain sebagainya, dan juga kemerosotan akhlak dan seterusnya, agar penduduk ini menjadi penduduk yang bertakwa kepada Allah
dan menjadi wasilah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa saya doakan para pendengar RRI yang diberi Allah Subhanahu wa taala bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan para pendengar mendoakan kita semua, saya dan juga kru di sini, agar bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta edisi Jumat 24 Juli 2026.
1: Alhamdulillah di Desa Kelengkan masih ada sekitar 125 pengrajin pati besi yang ada di Kelengkan ini, walaupun saat ini memang ada pergeseran.

0: Pendengar, fenomena upwelling kembali melanda karamba Waduk Kedung Ombo WKU wilayah Kabupaten Sragen. Kini petani karamba harus siaga dan mengeluarkan biaya operasional ekstra besar untuk memindahkan ikan mereka jika tidak ingin mati mendadak.
1: Sudah kurang lebih 4 hari. Kalau kelompok boyo layar itu ada 2-3 anan. Masing-masing,
2: fenomena upwelling atau naiknya air dasar ke permukaan waduk kembali melanda kawasan Waduk Kedung Ombo WKU di wilayah Sragen. Kondisi akibat peralihan cuaca ini menyebabkan para pembudidaya ikan pada keramba jaring apung harus bersiaga ekstra guna menyelamatkan ribuan ikan yang terancam mati mendadak. Dampak dari fenomena upwelling ini dirasakan langsung oleh puluhan petani ikan. Bahkan puluhan ribu ikan kini sudah mati sia-sia akibat kekurangan oksigen. Ketua Paguyuban Berkah Mina Boyolayar, Harwito, mengungkapkan bahwa di wilayahnya terdapat sekitar 23 pembudidaya keramba yang terdampak serangan upwelling intensif selama 4 hari terakhir. Harwito menjelaskan, meski dampak kematian ikan bervariasi pada tiap pemilik, pembekaan biaya operasional untuk penyelamatan tidak dapat dihindari. Para petani harus mengeluarkan biaya sewa atau bahan bakar kapal untuk menggeser keramba ke area yang aman. Mengenai dinamika harga di pasaran, Harwito menyebabkan bahwa harga jual ikan saat ini masih relatif stabil. Namun keterbatasan stok akibat gangguan produksi berpotensi memicu kenaikan harga dalam beberapa hari ke depan.
1: Kalau boilayar tidak ada yang kena, ada yang kena sedikit-sedikit. Ya kurang lebih kalau di total operasional plus tiap kapal itu sehari sekali geret itu kalau kapal 4 2 juta, 5 juta lah sehari.
3: 5 juta.
1: Kalau 4 hari. 5 hari ya kalikan saja 20 juta lah. Sementara ini barang langka ya masih stabil harganya. Tapi nanti 10 hari kemudian kalau tidak ada barang biasanya yang punya barang ya naik.
2: Sementara itu mengenai penanganan bangkai ikan yang tidak tertolong, Harwito menjelaskan bahwa ekosistem keramba memiliki mekanisme penguraian alami. Bangkai ikan umumnya dimanfaatkan sebagai pakan bagi komoditas ikan pemakan bangkai di sekitar waduk. Sementara itu Kapolsek Sumberlawang AKP Sudarmaji mengonfirmasi bahwa fenomena alam tersebut telah berlangsung dalam kurun waktu sekitar 2 minggu terakhir. Sebagai langkah penanganan awal, para pemilik keramba siaga 24 jam di lokasi untuk mengantisipasi penurunan kualitas air secara drastis.
4: Ya itu sudah 2 minggu yang lalu, Mas. Ini kurang kan banyak yang mencari tempat yang aman. Sudah mencari tempat-tempat yang aman, pokoknya pemilik keramba itu kan siaga di lokasi. Karena kalau nanti ada badai, dia langsung cari tempat aman. Itu namanya pemilik keramba itu kan ada yang punya berapa kolam, ada yang banyak, ada yang sedikit, itu ada yang tidak kena.
2: Sementara itu untuk menekan angka kematian, Kapolsek Sumberlawang AKP Sudarmaji memaparkan bahwa para pembudidaya menerapkan serangkaian tindakan darurat saat ikan mulai menunjukkan gejala kehabisan oksigen atau teler, seperti menggeser keramba ke zona air yang lebih stabil menggunakan kapal, kemudian menggunakan aerator untuk menyuplai gelembung udara atau oksigen tambahan agar ikan tertolong. Dari Surakarta, Meletusan melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi 4 DPRD Kota Surakarta mendorong pemerintah Kota Solo mengalokasikan kembali bantuan pembayaran SPP bagi siswa kurang mampu yang bersekolah di sekolah swasta dalam anggaran 2027. Tidak hanya itu, DPRD juga meminta pemenuhan kebutuhan guru di sekolah negeri agar kualitas layanan pendidikan di Kota Solo semakin optimal.
5: Boleh dianggarkan tetapi di wilayah-wilayah yang layanan pendidikan negeri tidak mengcover.
6: Komisi 4 DPRD Kota Surakarta menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Kota Surakarta untuk membahas KUA PPAS tahun anggaran 2027. Dalam pembahasan tersebut, Komisi 4 menyoroti dua program prioritas yang dinilai perlu mendapatkan dukungan anggaran pada tahun depan. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, Sugeng Rianto, mengatakan, program pertama yang didorong adalah keberlanjutan bantuan stimulan pembayaran SPP bagi siswa miskin yang bersekolah di SD dan SMP swasta. Menurutnya, program tersebut telah berjalan pada tahun 2026, namun belum diusulkan kembali dalam rancangan anggaran 2027. Sugeng menjelaskan, hasil pembahasan menemukan bahwa bantuan tersebut tetap dapat dianggarkan sesuai ketentuan yang berlaku, yakni diprioritaskan bagi siswa miskin di wilayah yang belum sepenuhnya terlayani sekolah negeri.
5: Bantuan SPP untuk anak-anak atau untuk siswa miskin yang sekolah di swasta, SD dan SMP. Itu 2026 diberikan, 2027 rancangan Dinas Pendidikan ditiadakan. Kita ingin memastikan dianggarkan lagi, meskipun dengan catatan. Kalau di 2026 kan dianggarkan semua siswa miskin yang ada di swasta, SD dan SMP, anggarkan semua. Nah ini ternyata ada temuan regulasi bahwa boleh dianggarkan tetapi di wilayah-wilayah yang

0: layanan pendidikan negeri tidak mengcover.
1: Selain bantuan SPP, Komisi 4 juga menyoroti kebutuhan tenaga pendidik di sekolah negeri. DPRD mencatat, terdapat sekitar 250 formasi guru SD dan SMP negeri yang kosong akibat pensiun maupun perpindahan tugas. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Komisi 4 mendorong Dinas Pendidikan menjalin kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi guna membuka peluang bagi lulusan baru mengisi kebutuhan guru di sekolah negeri Kota Surakarta.
0: Jalin kerjasama dengan UNS, dengan UMS, dengan INTEOS, dengan UIN, ya, atau dengan universitas manapun, intinya meminta kepada lulusan-lulusan dari sana yang belum terkaryakan untuk kemudian mengisi semua kekosongan guru SD dan SMP negeri di Kota Surakarta. Jadi dua poin itu yang menjadi political will ya di Komisi 4 untuk dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan 2027.
1: Selain dua program tersebut, Komisi 4 juga mengusulkan kenaikan tunjangan transportasi guru dari Rp75.000 menjadi Rp100.000. Seluruh usulan itu akan diperjuangkan dalam pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
2: Pendengar Warta Pagi RRI Surakarta ini juga bisa Anda dengarkan melalui siaran streaming kami pada website rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Ke Boyolali sekarang pendengar, Pemkab Boyolali melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan program bantuan seragam sekolah dan lembar kerja siswa LKS gratis bagi peserta didik baru jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kepala Disdikbud Boyolali, Dwi Ari Kuncoro menghimbau wali murid yang belum menerima seragam untuk tidak melakukan pembelian terlebih dulu.
3: Untuk seragam sekolah, ini sudah dalam tahap pengadaan ya.
4: Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tengah menyiapkan program bantuan seragam sekolah dan lembar kerja siswa atau LKS gratis bagi peserta didik baru jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama SMP. Menggelontorkan dana hingga 11 miliar lebih, program bantuan ini menyasar kurang lebih 10.500 siswa kelas 1 sekolah dasar dan kelas 7 sekolah menengah pertama baik di sekolah negeri maupun swasta yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, Dwi Ari Kuncoro, mengatakan bahwa pengadaan program tersebut saat ini sudah berjalan. Pihaknya juga telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh sekolah dan orang tua murid agar tidak perlu terburu-buru membeli seragam maupun LKS.
3: Untuk seragam sekolah, ini sudah dalam tahap pengadaan. Ya, kami sesuai dengan edaran yang kami edarkan bahwa seragam sekolah ini termasuk LKS kepada semua sekolah sudah kami informasikan melalui surat edaran yang isinya semua murid, termasuk wali murid, apabila memang belum menerima atau belum sampai seragam sekolah dan LKS yang dari pemerintah, kami berharap, kami himbau untuk tidak membeli. Ditunggu dulu sampai dengan nanti distribusi ini sampai ke murid yang ada di Boyolali ini.
4: Ditambahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, Dwi Ari Kuncoro, bantuan seragam yang dialokasikan mencakup pakaian seragam nasional merah putih untuk sekolah dasar dan biru putih untuk sekolah menengah pertama, seragam pramuka, serta batik berikon khas Boyolali dengan motif yang disesuaikan untuk masing-masing jenjang pendidikan.
3: Untuk seragam nanti untuk SD itu OSIS merah putih sama pramuka dan batik ikon Boyolali. Kemudian untuk SMP OSISnya nanti biru putih dan pramuka dan batik ikon Boyolali. Dan batiknya nanti untuk tingkat SD dan tingkat SMP berbeda.
4: Alokasi bantuan berupa seragam dan LKS gratis ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan akses pelayanan dasar pendidikan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Boyolali. Saat ini pihak Disdikbud menghimbau para wali murid untuk bersabar menunggu proses distribusi yang akan disalurkan secara bertahap melalui sekolah masing-masing. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
2: Sementara itu pendengar, Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri memperkuat irigasi perpipaan, perpompaan, pembangunan sumur, dan penyesuaian komoditas tanam. Kepala Dinas Pertanian Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, saat dikonfirmasi RRI kemarin menyampaikan langkah itu dilakukan untuk menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau.
5: dialirkan melalui pipa-pipa pralon itu ke lahan-lahan pertanian.
6: Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri memperkuat upaya menjaga produktivitas pertanian di tengah musim kemarau melalui pengembangan irigasi perpipaan dan berbagai strategi penyediaan air. Langkah tersebut dilakukan agar luas tanam tetap terjaga sekaligus meningkatkan intensitas panen petani. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Bujanto, mengatakan irigasi perpipaan memanfaatkan air permukaan yang dialirkan melalui pipa menuju lahan pertanian. Program itu ditujukan untuk meningkatkan indeks pertanaman sehingga lahan yang sebelumnya hanya panen satu kali dapat menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun.
5: Kegiatan irigasi perpipaan. Irigasi perpipaan itu adalah kegiatan untuk mengambil air permukaan dialirkan melalui pipa-pipa pralon itu ke lahan-lahan pertanian untuk bisa meningkatkan indeks pertanaman. Yang tadinya panen kali menjadi dua kali, yang dua bisa menjadi tiga kali. Itu adalah kegiatan untuk meningkatkan indeks pertanaman dengan wujud irigasi perpipaan. Air permukaan yang ada itu disalurkan gitu sampai ke lahan.
6: Selain irigasi perpipaan, Dinas Pertanian juga menerapkan irigasi perpompaan di wilayah yang tidak memungkinkan dialiri air secara gravitasi. Air dari embung maupun sumber air permukaan dipompa menuju lahan pertanian untuk mendukung kebutuhan irigasi selama musim kemarau. Baroto menambahkan, pemerintah juga membangun sumur sebagai sumber air alternatif. Sementara di kawasan yang tetap mengalami keterbatasan air, petani didorong menyesuaikan komoditas tanam dari padi ke tanaman hortikultura maupun perkebunan seperti tembakau.
5: Yang tidak bisa mendapatkan irigasi perpipaan, tidak bisa mendapatkan irigasi perpompaan, hanya dengan mengandalkan air dari sumur saja yang tidak mampu untuk ikan sawah, maka dia berubah komoditasnya dari tanaman pangan, dalam hal ini padi, berubah menjadi komoditas di ataupun perkebunan. Kalau horti itu, dia main di sayur dan buah, kalau perkebunan, dia main di tembakau.
6: Pada tahun ini, Dinas Pertanian telah mengusulkan 4 lokasi irigasi perpipaan kepada Kementerian Pertanian. Lokasi-lokasi yang dinilai potensial akan mendapat tindak lanjut untuk mendukung peningkatan layanan irigasi bagi petani. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
2: Pendengar, Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sukoharjo, Eko Saptopurnomo, menyampaikan ucapan selamat dan dukungan penuh atas dilantiknya Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Eko Sapto yang juga PLT Bupati Sukoharjo optimis di bawah kepemimpinan program MBG sebagai prioritas pemerintah dapat berjalan presisi dan menyasar target.
7: Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi kepala BGN yang baru.
8: Saudara Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sukoharjo Eko Saptopurnomo menyampaikan ucapan selamat dan dukungan penuh atas dilantiknya Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, sosok yang akrab disapa Master itu dinilai memiliki kapasitas, kualitas, serta pengalaman yang sangat memadai untuk memimpin BGN dan menyelesaikan berbagai tantangan yang ada. Eko Sapto optimis di bawah kepemimpinan Sudaryono program MBG sebagai program prioritas Presiden dapat berjalan presisi dan menyasar target.
7: Komandan kami yang sudah ditunjuk oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi kepala BGN yang baru. Mudah-mudahan amanah ini bisa dijalankan sebaik-baiknya dan kami yakin Master punya kapasitas, punya kualitas dan punya pengalaman yang cukup untuk menjadi kepala BGN dan di bawah Master kami juga yakin nanti apa yang hari ini barangkali persoalan yang harus diselesaikan akan selesai.
8: Eko Saptopurnomo yang juga PLT Bupati Sukoharjo itu juga menekankan bahwa program prioritas tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan derajat gizi serta kesehatan masyarakat, akan tetapi juga berpotensi menjadi eskalator kesejahteraan ekonomi warga. Apalagi dengan latar belakang berpengalaman, Sudaryono yang juga menjabat Ketua DPW Partai Gerindra Jawa Tengah itu saat menjabat Wamentan sangat dekat dengan pedagang pasar, petani, serta rekam jejaknya di lapangan, sehingga BGN diharapkan mampu merumuskan kebijakan teknis yang inklusif seperti penguatan gizi, memastikan penerima manfaat mendapatkan gizi seimbang secara tepat sasaran, pemberdayaan UMKM dengan melibatkan pedagang mikro, pedagang kecil dan UMKM lokal dalam rantai pasok program sehingga sinergi sektor pertanian dengan memanfaatkan jaringan petani lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan harus mendapatkan prioritas.
7: Dan program makan bergizi ini yang menjadi program andalan, program prioritas dari Presiden, bisa presisi nanti apa yang menjadi target sasarannya untuk meningkatkan derajat gizi, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama para penerima manfaat, dan tentu saja untuk bisa menjadi eskalator kesejahteraan masyarakat.
8: Lebih lanjut, Eko Sabto Purnomo juga menegaskan komitmen seluruh kader di daerah untuk mempercayakan serta mendukung penuh kinerja Kepala BKN yang baru dalam menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan yang nyata. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Beralih ke informasi lain, pendengar, peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di SD Negeri Kusumo di Lagan, Surakarta diwarnai dengan keseruan aneka permainan tradisional di halaman sekolah setempat kemarin. Kegiatan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan anak terhadap gawai sekaligus melestarikan warisan budaya lokal.
9: Kalau ada kesempatan-kesempatan menghadirkan permainan yang masih menggunakan olah fisik dalam artian tidak berbahaya, kami mencoba memasukkan itu sambil melestarikan juga warisan-warisan budaya yang ada di Surakarta.
10: Sebanyak 90 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 SD Negeri Kusumo di Lagan, Surakarta antusias mengikuti kegiatan berbagai dolanan anak dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional di halaman sekolah setempat. Kepada RRI, pelaksana tugas Kepala SD Negeri Kusumo di Lagan, Janti Wurdiana membeberkan, para siswa diajak bermain dakon, lompat tali, engklek, gobak sodor, hingga bola bekel. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya sekedar bermain, melainkan menjadi sarana untuk melatih kemampuan psikomotorik anak yang mulai terkikis di era digital.
9: Psikomotornya anak itu supaya bisa berkembang juga seiring sejalan dengan kognitifnya. Gitu. Kita lihat kan permainan sederhana saja, anak ternyata untuk lompat dalam ukuran sepinggang misalnya, itu ternyata mereka butuh perjuangan yang luar biasa. Karena apa? Mungkin di rumah kegiatan psikomotor anak itu cenderung terbatas karena kebanyakan main HP.
10: Keseruan peringatan Hari Anak Nasional ini turut dihadiri oleh Camat Pasar Kliwon, Ari Wibowo. Selain mengajak siswa berdiskusi ringan dengan berbagai tebak-tebakan berhadiah, dirinya juga menyoroti kondisi sekolah yang hanya menerima 8 siswa baru di kelas 1 pada tahun ini. Kendati demikian, dalam momentum Hari Anak Nasional ini, Ari menegaskan, sedikitnya jumlah siswa tidak akan mengurangi hak dasar mereka untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara.
11: Ya, Hari Anak ini jadi cerminan bahwa setiap anak itu mempunyai hak yang sama dalam apapun itu, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, termasuk di sekolahannya, walaupun hanya 8 siswa misalkan. Terus juga kita harapannya anak-anak sekarang semakin maju, pintar, pandai, soleh, termasuk juga sehat.
10: Kegiatan edukatif yang berlangsung hingga jam istirahat pertama ini diharapkan terus memotivasi anak-anak untuk rajin belajar di sekolah. Pendekatan kognitif dan motorik yang seimbang melalui permainan tradisional diyakini mampu mencetak generasi penerus bangsa yang tangguh. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
2: Pendengar, Satreskrim Polres Karanganyar melimpahkan berkas perkara dugaan penipuan rekrutmen tenaga harian lepas ke Kejaksaan Negeri Karanganyar. Kanit 3 Tipitkor Satreskrim Polres Karanganyar Ibtu Anjar Wardoyo mewakili Kasatreskrim AKP Wikan Sri Kadiono mengatakan langkah pelimpahan tahap 2 ini sekali dilakukan usai berkas perkara tersangka dinyatakan lengkap atau P21.
12: Kita melimpahkan berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan.
13: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Karanganyar resmi menyerahkan berkas perkara, barang bukti beserta seorang tersangka kasus dugaan penipuan rekrutmen tenaga harian lepas atau THL berinisial MH ke Kejaksaan Negeri Karanganyar. Pelimpahan tahap 2 ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak Kejaksaan. Kanit 3 Tipitkor Satreskrim Polres Karanganyar Ibtu Anjar Wardoyo mewakili Kasatreskrim Karanganyar AKP Wikan Sri Kadiono menyampaikan pelimpahan berkas dan penyerahan tersangka berinisial MH ini telah sesuai dengan prosedur operasional standar penanganan hukum. Mengenai adanya pengajuan perdamaian atau restorasi justice antara korban dan tersangka, Ibtu Anjar menjelaskan permohonan tersebut belum memenuhi syarat formal maupun material. Oleh karena itu, penyidik memutuskan untuk tetap melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sementara itu untuk berkas tersangka lain berinisial S saat ini masih dalam proses penanganan penyidik, lantaran harus melengkapi petunjuk P19 dari Kejaksaan. Pihak kepolisian juga masih terus memburu satu orang lainnya berinisial H yang kini masuk dalam daftar pencarian saksi.
12: Sudah ada penyelesaian, tetapi karena ada untuk penyelesaian di syarat untuk mengajukan permohonan restorasi justice, di situ pastinya ada syarat formil maupun material. Memang menurut pandangan penyidik, tadi ada beberapa hal yang belum memenuhi syarat formil maupun material, sehingga berkas perkara tetap berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan sudah dinyatakan lengkap, kemudian kita limpahkan ke Kejaksaan Negeri Karanganyar.
13: Di sisi lain, kuasa hukum tersangka MH, Fatur Sidik, mengatakan kliennya telah menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan total kerugian korban sebesar 80 juta rupiah. Pengembalian uang diserahkan langsung secara bertahap pada 19 dan 30 Juni 2026 lalu.
14: Kita untuk mohon RG untuk dilakukan restoratif justice. Karena apa? Kerugian sudah dikembalikan. Harapan kita itu 80 sudah dikembalikan kemarin dan sudah diterima dan sudah saling memaafkan. Harapannya bisa di RG.
13: Adapun pihak kuasa hukum berharap adanya ikrar saling memaafkan serta pengembalian seluruh kerugian tersebut dapat menjadi pertimbangan hukum dalam proses pengadilan mendatang. RRI Surakarta, Arka Diraksa melaporkan.
15: Fokus hari ini.
2: Pendengar, keberadaan pelaku usaha pande besi di Desa Keranggan, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten masih terus bertahan di tengah persaingan produk dari luar negeri seperti alat rumah tangga dan pertanian. Para pelaku pande besi di tempat itu merupakan usaha turun-temurun sejak Mataram Islam. Adam Sutanto berikut menurunkan laporannya dalam fokus utama berita pagi ini.
16: Potensi yang ada di Desa Keranggan ini kan sebenarnya adalah potensi yang secara runtemurun gitu, mulai dari Mpu Supo dan Mpu Korip.
17: Koripan sejauh ini dikenal sebagai daerah sentra pande besi di Kabupaten Klaten. Wilayah Koripan meliputi 4 desa dan 2 kecamatan, yakni Desa Keranggan dan Keprabon di Kecamatan Polan Harjo, serta Desa Delanggu dan Segaran di Kecamatan Delanggu. Koripan dulu sebagai tempat membuat keris, yakni Empu Supo dan Empu Korip, yang diberi kepercayaan oleh Kerajaan Mataram Islam untuk membuat keris. Selain itu, produksinya juga alat-alat pertanian hingga saat ini. Kepala Desa Keranggan Gunawan Budi Utomo mengatakan keberadaan pande besi di Desa Keranggan merupakan usaha turun-temurun. Jumlahnya saat ini masih ada sekitar 125 pengrajin, meskipun harus bersaing dengan produk dari luar.
16: Alhamdulillah di Desa Keranggan masih ada sekitar 125 pengrajin pande besi yang ada di Keranggan ini, walaupun saat ini memang ada pergeseran dari generasi.
17: Dikatakan sekarang ini ada pergeseran dari generasi pande besi tersebut. Harapannya dengan potensi yang ada akan dipertahankan sebagai warisan leluhur dan budaya, salah satunya melalui keberadaan Museum Pande Besi di Desa Keranggan. Salah seorang pande besi, Sudik Mardiana, mengatakan berbagai produk dari luar negeri, khususnya dari Cina, cukup mempengaruhi produk pande besi lokal yang mengalami penurunan. Sejauh ini, produknya hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal.
18: Jadi untuk perdagangan dan dari Cina produk-produk yang masuk itu sangat menggeser produk keberadaan kita. Dan itu menjadikan omset yang menurun, pemasaran yang sulit.
17: Ia berharap agar pemerintah dapat membatasi produk-produk yang datang dari luar terhadap masyarakat dapat memberi produk dari dalam negeri sehingga para pelaku UMKM khususnya pande besi dapat berkembang. Kelompok studi penelitian KSP Fakultas Hukum UNS Surakarta juga mengadakan program dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah tersebut, termasuk memberikan pendampingan tentang keberadaan Museum Pande Besi sebagai upaya melestarikan budaya. Demikian dosen pendamping KSP Fakultas Hukum UNS Luciana Primasari. Dikatakan sebelumnya juga melakukan Living Museum Omah Rojo Lele, Delanggu, dan tahun ini merevitalisasi kampung dolanan di Desa Sidowayah, Polan Harjo. Inovasi selanjutnya akan menghubungkan ketiga desa tersebut, yakni Keranggan, Delanggu, dan Sidowayah sebagai aglomerasi wisata untuk menjaga nilai budaya dan memperkuat identitas lokal. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Mendengar pande besi Keranggan ini bukan sekedar warisan keterampilan tradisional, tetapi juga sumber penghidupan dan identitas budaya masyarakat. Namun di tengah tuntutan pasar dan persaingan produk modern, keberadaannya menghadapi tantangan regenerasi dan keterbatasan teknologi. Berikut selengkapnya ulasan komentar pagi ini disampaikan Lydia Sinaga.
19: Selamat pagi pendengar. Pande besi Keranggan, Klaten, salah satu warisan keterampilan tradisional yang masih bertahan hingga kini. Keahlian menempa besi diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekaligus sumber penghidupan para pengrajin. Keberadaan sentra Pandebesi ini menjadi potensi yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai budaya. Namun, sebuah fakta di lapangan, mempertahankan usaha tradisional bukan perkara mudah. Para pengrajin harus menghadapi perubahan kebutuhan pasar, persaingan produk modern, keterbatasan teknologi produksi, hingga tantangan regenerasi. Jika tidak ada upaya untuk beradaptasi, bukan tidak mungkin keterampilan menempa besi yang diwariskan dari generasi ke generasi perlahan kehilangan peminat. Fenomena inilah yang perlu menjadi perhatian bersama. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan produk yang semakin berkualitas, cepat diproduksi, dan mampu bersaing di pasar. Di sisi lain, Pandebesi Kranggan memiliki keunikan yang justru lahir dari proses tradisional. Suara palu yang menghantam besi panas, keterampilan tangan pengrajin, serta proses pembentukan yang membutuhkan ketelitian merupakan nilai yang tidak mudah digantikan oleh mesin. Disinilah bahwa modernisasi seharusnya tidak dimaknai sebagai upaya menggantikan tradisi. Sebaliknya, teknologi perlu hadir untuk memperkuat tradisi. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi. Peralatan modern bisa digunakan pada bagian-bagian tertentu yang membutuhkan ketepatan dan kecepatan. Sementara teknik menempa tradisional tetap dipertahankan sebagai ciri khas dan identitas produk Pandebesi Kranggan. Dengan cara ini, pengrajin tidak hanya memilih antara tradisi atau teknologi, keduanya dapat berjalan berdampingan. Selain itu, pemerintah daerah bersama pelaku usaha dan lembaga pendidikan perlu membangun program pendampingan yang nyata. Pengrajin dapat diberikan pelatihan penggunaan teknologi produksi, desain produk, pengelolaan usaha, hingga pemasaran digital. Generasi muda juga perlu dilibatkan agar melihat Pandebesi bukan sebagai pekerjaan masa lalu, melainkan sebagai profesi yang mampu memberikan masa depan. Juga perlu ada pengembangan produk yang mengikuti kebutuhan pasar. Pandebesi tidak harus berhenti pada produk konvensional. Dengan kreativitas dan inovasi, keterampilan menempa besi dapat menghasilkan produk rumah tangga, peralatan pertanian modern, hingga produk dekorasi dan kerajinan bernilai seni. Pada akhirnya, membangkitkan kembali Pandebesi Kranggan bukan berarti mengubah tradisi menjadi sesuatu yang sepenuhnya modern. Yang harus dilakukan menjaga nilai tradisionalnya sambil memberikan ruang bagi teknologi untuk berkembang. Demikian komentar. Selamat pagi.
2: Pendengar, dalam rangka melestarikan batik dan kebaya, The Sunan Hotel Solo berkolaborasi dengan Danar Hadi menggelar peringatan Hari Kebaya Nasional dan Fashion Luncheon. Selengkapnya, kita ikuti Spektrum Kehidupan bersama Fatimah Setiawan berikut ini.
15: Sebelum kebaya didaftarkan di UNESCO, kita sudah semangat banget buat mengusung kebaya ini. Jadi setiap hari Kamis, semua karyawati dari The Sunan Hotel Solo dari semua bagian itu berkebaya.
20: Siang itu, suasana Narendra Restoran di The Sunan Hotel Solo berbeda dari biasanya. Deretan model melangkah anggun menyusuri sela-sela meja tamu, menampilkan ragam busana batik dan kebaya Nusantara. Tidak ada panggung berbentuk T sebagaimana lazimnya pagelaran busana. Sebaliknya, konsep table to table membuat para tamu dapat menikmati setiap detail motif, potongan, hingga keindahan mastra dari jarak yang begitu dekat. Melalui program Fashion and Luncheon yang rutin digelar setiap bulan sejak tahun 2024, pihaknya kembali menegaskan budaya sekaligus memberi ruang bagi para desainer lokal untuk berkarya. Pada penyelenggaraan kali ini, hotel tersebut menggandeng batik Danar Hadi yang dikenal konsisten menjaga warisan budaya Indonesia. Strategis Advisor and Brand Director The Sunan Hotel Solo, Retno Wulandari menceritakan, batik dan kebaya merupakan ikon budaya yang telah melekat dengan Kota Bengawan. Karena itu, kelestariannya harus diwujudkan melalui aksi nyata, bukan sekedar slogan. Menurut Retno, semangat tersebut juga diterapkan di lingkungan hotel, bahkan jauh sebelum kebaya diterapkan sebagai warisan budaya UNESCO. Hingga kini seluruh karyawan dari berbagai divisi tetap konsisten mengenakan kebaya setiap hari Kamis sebagai identitas sekaligus bentuk penghormatan terhadap budaya bangsa.
0: Saya juga merasa mendapat dukungan dan apresiasi dari banyak pihak, terutama buat tamu-tamu dari Sunan Hotel, yang ternyata setelah kita berkebaya, mereka justru semakin impres, ya semakin suka melihat ini benar-benar kota Solo, ini benar-benar hotel yang ada di Solo dengan karakteristik kebayanya.
20: Ia menambahkan fashion and luncheon bukan sekedar pertunjukan busana, melainkan ruang kolaborasi yang sengaja dibuka bagi desainer lokal agar karya mereka dapat dikenal lebih luas. Keunikan acara ini terletak pada konsep penyajiannya. Berlangsung pada siang hari, digelar saat makan siang.
0: Uniknya, kalau fashion show biasanya berlangsung malam hari, ini berlangsung di siang hari. Dan ada luncheon, ada makan siangnya. Jadi ini adalah perpaduan antara fashion show yang catwalknya itu bukan bentuknya tapi table to table. Sehingga kamu bisa lebih dekat menikmati busana-busana, karya busana dengan lebih detail.
20: Acara dihadiri sejumlah tokoh perempuan kota Solo, pegiat budaya, hingga pecinta wastra Nusantara. Sebagai bentuk perayaan Hari Kebaya Nasional, sekaligus ajakan agar kebaya terus dirawat dan dilestarikan sebagai identitas budaya bangsa dengan mengenakan kebaya.
2: Demikian pendengar seluruh informasi dalam Warta Pagi RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah kami sampaikan warta utama. Keberadaan pelaku usaha pandai besi di Desa Keranggan, Kecamatan Polan Harjo, Klaten masih terus bertahan di tengah persaingan produk dari luar negeri. Fenomena upwelling kembali melanda keramba Waduk Kedung Ombo WKO, wilayah Kabupaten Sragen. Saya Nana Hardan Santoso, terima kasih perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Lagu-lagu kami mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda pendengar yang sibuk di dapur, sibuk mempersiapkan diri untuk beraktivitas di luar rumah, bekerja barangkali yang tidak dapat WFH ya, atau berolahraga. Wah, mungkin hari Jumat adalah hari olahraga Anda. Selamat mempersiapkan diri. Dan kami tentunya masih ada dalam Surakarta pagi ini pendengar. Saya Nana Hardan bersama dengan pengarah acara Matius Senggono ada siap di sini untuk Anda. WA chatnya terbuka terus ya. Sekarang saya ajak Anda untuk menengok harga kebutuhan pokok di pasar Legi dulu. Kita sudah tersambung dengan Mbak Mariani. Mbak Mariani, selamat pagi. Assalamualaikum. Mbak Mariani. Mbak Mariani. Selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo, Mbak Mariani. Halo. Ya. Mbak Mariani mungkin sambil masih sibuk ya. Mbak Mariani mau diinformasikan harga kebutuhan pokok di pasar Legi pagi ini, Mbak Mariani. Ya, Mbak Mariani mungkin belum tersambung sempurna ya, atau koneksi kita mungkin memang yang belum jelas. Mbak Mariani, selamat pagi. Mbak Mariani. Baik, kita mungkin ulang dulu ya untuk menghubungi Mbak Mariani. Mungkin kualitas koneksinya kurang bagus. Untuk yang mau WA, monggo silakan WA-nya terbuka terus untuk Anda untuk saling menyapa pagi ini 081 3900 15525. Mbak Mariani, selamat pagi. Mbak Mariani. Ya, rupanya sambungan kami
1: halo,
0: sepertinya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Mariani. Apakah suara saya jelas? Mbak Mariani. Mbak Mariani.
1: Halo,
0: waalaikumsalam, Mbak Mariani. Iya, Mbak Mariani sepertinya tidak dengar suara saya ya. Oke. Mbak Mariani.
1: Baik. Halo,
0: halo. Halo, halo. Suara saya jelas, Mbak Mariani?
1: Halo.
0: Baik, sepertinya kita memang koneksi kita tidak bagus nggih. Kita akan coba hubungi dulu narasumber kami yang lain untuk update informasi harga kebutuhan pokok di pasar tradisional untuk hari ini. Sambungan kami dengan Mbak Mariani kurang lancar sepertinya. Kita akan ke Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo untuk menghubungi Mbak Wiji untuk kita lihat seperti apa harga-harga kebutuhan pokok di Pasar Insinyur Soekarno pagi ini ya. Apakah ada harga-harga naik, apakah ada harga-harga turun? Kita maunya yang turun-turun aja ya. Mbak Wiji, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Terima kasih atas kerjasama.
0: Mbak Wiji.
2: Pengelola pasar.
0: Mbak Wiji. Mbak Wiji pun juga. Mbak Wiji. Mbak Wiji. Mbak Wiji, assalamualaikum. Selamat pagi. Oke. Baik, sepertinya dua-duanya mengalami gangguan koneksi ya. Selamat pagi dulu untuk Bu, siapa tadi yang pagi-pagi banget? Bu Agustin ya? Iya. Bu Agustin, Mbak Nana meruput seger sehat semangat amin. Barokah siap gabung ya Mbak Nana bersama Surakarta Pagi. Nyimak semua acara-acaranya. Kabar baik bahagia untuk semua pendengar Pro 1. Nun, monggo matukas ya Mbak Nana. Saya temani sampai selesai Surakarta Pagi ini nggih. Matur nuwun Bu Agustin, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas pagi ini nggih Bu Agustin sambil terus mendengarkan Pro 1 tentunya. Bu Yuni dari Semarang juga sudah menyapa saya ya. Selamat pagi, Ceng. Selamat pagi Bu Yuni, syukur kepada Tuhan pagi ini saya yang sudah uzur masih diizinkan mendengarkan Pro 1. Alhamdulillah nggih Bu Yuni nggih bersama Jeng Nana, suaranya yang ngebariton kata beliau Poyosi. Membakar semangat pagi ini segera beraktivitas seperti sedia kala. Jeng sugeng tugas, Tuhan memberkati nggih. Terima kasih Bu Yuni di Kabupaten Semarang saat mendengarkan Pro 1. Sekarang saya sudah tersambung dengan Mbak Mariani dari Pasar Legi ya. Mbak Mariani, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya WA kita kurang connect tadi ya. Oke. Baik, dengan sambungan telepon ini saja. Baik, Mbak Mariani mau diinformasikan harga-harga kebutuhan pokok di Pasar Legi dong pagi ini Mbak Mariani.
1: Untuk harga telur sekarang stabil 23.000.
0: 23 nggih.
1: Untuk gula pasir masih stabil juga 17.000. Untuk harga minyak curah naik 100 rupiah per kilo, meter tetap sama 20.000. Untuk yang kemasan Sanko 23, Fortun, Hemat, Bimoli itu 22.
0: Mm-hmm.
1: Untuk tepung masih stabil, yang curah 8.000, Tulip Mela 11.000, Segitiga 12.000, Sakra 12.500.
0: Oke.
1: Okay. Untuk harga cabe turun drastis, mm-hmm, sekarang 28.000.
0: Dari berapa?
1: Yang berat itu.
0: Dari
1: 35.
0: 35 ke 28 ya, oke. Okay.
1: Mm-hmm. Terus untuk harga yang keriting 30.000, besar 32.
0: Mm-hmm. Oke.
1: Okay. Untuk harga beras yang medium itu 13.000, mm-hmm, sampai 14.000.
0: Mm-hmm.
1: Yang premium mulai dari 14.000, 15.000, 16.000,
0: mm-hmm,
1: 17.000. Yang rojo lele sama mentek itu 18.000.
0: Oke.
1: Okay. Untuk
0: daging?
1: Daging 32.000, ayam yang sampai 130 sampai 135.
0: Oke. Okay. Bawangnya?
1: Bawang putih stabil 34.000.
0: Mm-hmm.
1: Bawang merah turun ini.
0: Mm-hmm.
1: Sekarang 25 sampai 28.
0: Oke, okay. Dari?
1: Dari 30.
0: Dari 30, 25 sampai 28 sekarang ya. Oke, okay, yeah. 28 sudah bagus berarti ya.
1: Sudah.
0: Oke, okay, baik. Nggih, itu sepertinya cukup ya. Ada yang belum ya? Ada yang kelewat? Tidak?
1: Cukup kelihatan.
0: Sudah Mbak. Sepertinya, nggih. Mbak Mariani, terima kasih, nggih. Selamat beraktivitas kembali. Sukses hari ini, laris manis Mbak Mariani.
1: Amin.
0: Amin, amin. Wassalamualaikum Mbak Mariani, terima kasih informasinya.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, saya juga akan coba menghubungi Mbak Wiji kembali dengan sambungan telepon seluler ya. Karena WA kami rupanya dua-duanya tidak berhasil. Selamat pagi dulu untuk Bunda Tifa. Selamat pagi Pro 1. Halo, selamat pagi Bun. RRI Surakarta, nggih, buat angkasawan-angkasawati pendengar semua, semoga sehat walafiat. Amin. Salam kita Indonesia Merdeka. Nggih, Bunda Tifa, selamat pagi, sehat, tetap semangat, bahagia selalu juga untuk Bunda Tifa, nggih. Selamat mendengarkan Pro 1 dengan informasi dan lagu-lagunya. Terima kasih Bunda Tifa. Ada yang nyapa saya juga nih, Bu Endang Sriwidyastuti di Solo Baru juga sudah masuk ini ya. Mbak Nana meruput Bu Endang, dingin-dingin menuju RRI untuk melaksanakan tugas rutin. Semoga dinginnya tidak mengurangi semangat. Oh enggak dong, malah sudah sumuk ya. Baiklah Bu Endang Sriwidyastuti, terima kasih sudah mewasap. Yang ingin mewasap yang lain monggo silakan, wasapnya kami buka terus. Dan sekarang saya rupanya sudah tersambung dengan Mbak Wiji dari Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo. Mbak Wiji, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Pagi Mbak.
0: Selamat pagi. Ini pakai sambungan seluler ya, karena WA ya, kita kayaknya nggak konek-konek dari tadi ya.
3: Oke, ya.
0: Baik. Mbak Wiji, apa yang naik, apa yang turun hari ini? Semoga banyak yang turun atau ya, stabil-stabil saja. Monggo diinformasikan harga kebutuhan pokok di Pasar Insinyur Soekarno.
3: Ya, di sini harga stabil ini.
0: Mm-mm. Oh stabil
3: untuk,
0: ya.
3: Untuk harga telur 25.
0: Mm-mm.
3: Soalnya naiknya sudah kemarin-kemarin itu.
0: Oke. Okay.
3: Terus untuk telurnya 25. Untuk minyaknya juga stabil, untuk yang curah ini 21.
0: Mm-hmm.
3: Nah, untuk yang kemasan aku juga masih sama itu, Fortun Sonia 21. Hematnya yang 900 itu bisa 20.
0: Mm-hmm.
3: Yang 1 liternya 21.
0: Oke. Okay.
3: Terus untuk gula pasir di sini juga stabil 17.000.
0: Mm-hmm.
3: Terus tepung terigunya juga sama, aku masih ngecernya itu masih oproan 8.000.
0: Mm-hmm.
3: Untuk kemasannya ada yang 10, 11, 12.
0: Oke. Okay.
3: Terus untuk bawang di sini untuk bawang kating masih 38 aku.
0: Bawangnya nah, masih 38, oke.
3: Okay. Untuk bawang kating itu. Terus untuk bawang merah tergantung besar kecilnya.
0: Mm-hmm.
3: Untuk yang bagus aku sudah 34 ini.
0: Oke, okay. Ini harga super. Bawang merah tidak turun, Mbak Wiji?
3: Enggak. Dari aku kemarin itu masih standar segitu, 34, 35 okay. Itu. Nah okay, untuk eceran kan berbeda-beda itu.
0: Mm-hmm.
3: Terus untuk cabai di sini juga standar masih ada.
0: Masih rawitnya berapa?
3: Untuk shred dulu ya, rawit shrednya 30 di sini.
0: 30 belum ada belum ada penurunan rawitnya.
3: Belum nih.
0: Okay.
3: Terus untuk tampar keritingnya 25.
0: Mm-hmm.
3: Ini turun dikit, kemarin sempat 30 itu. Tambar keritingnya itu
0: okay.
3: 25. Untuk riwit putihnya 24.
0: Mm-hmm.
3: Untuk merah besarnya pelompong besar itu 30.000.
0: Mm-hmm.
3: Nah, terus untuk daging di sini daging ayam 35.
0: Mm-hmm.
3: Untuk daging sapinya masih sama itu 140.
0: Oke.
3: Ya.
0: Itu saja sepertinya ya. Oke, nggih, sudah komplit. Matur nuwun ya Mbak Wiji ya informasinya. Laris manis hari ini, semangat terus.
3: Ya, tetap
0: baik. Semangat. Matur nuwun Mbak Wiji. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mbak Wiji dari Pasar Insinyur Soekarno sudah menginformasikan untuk kita pendengar berbagai kebutuhan, harga kebutuhan pokok di Pasar Insinyur Soekarno. Saya juga punya WhatsApp dari Bu Lastri di Jaten. Selamat pagi Mbak Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengerin terus sambil sibuk di dapur loh. Boleh Bu Lastri. Oh, makanya kok ambune sampai di sini ya Mas Gono. Oh pepes, iya pepes tahu sampai sini. Ternyata sanggup nih Mas Gono ya. Selamat bertugas pagi ya Mbak Nana. Tetap semangat ya selalu. Baik, semangat pagi. Mudah-mudahan pagi ini juga seluruhnya punya energi bagus ya untuk beraktivitas sesemangat mungkin. Karena kata orang nih ya, kata saya juga sih, pengalaman saya, kalau pagi-pagi itu nggak semangat, nanti selebihnya nggak semangat terus sampai sore loh, bahaya loh itu ya. Terus Bu Retno Hastuti juga masuk nih. Meruput nih Jumat berkah. Nggih Bu Retno, selamat beraktivitas, semoga berkah, selalu sehat, semangat, ceria, bahagia. Matur nuwun Mbak Nana Syantik. Oke, Bu Retno, selamat beraktivitas, mudah-mudahan juga betah terus dengan Pro 1, mendengarkan Pro 1 Bu Retno. Bu Seno Harjani juga sudah masuk. Selamat tugas Mbak Nana, selalu dikaruniai kesehatan, penuh semangat. Nggih. Amin. Bu Seno juga begitu, semoga penuh semangat juga, sehat-sehat selalu nggih. Pak Mumu, terima kasih jempolnya 4 dikasih saya semua. Nanti enggak ada jempolnya loh, nanti enggak dikasih semua 4-4-nya yo. Nggih Pak Mumu, semoga juga betah terus mendengarkan Pro 1. Terima kasih apresiasinya. Terus ada Pak Yanto di Palur, absen pagi-pagi Mbak Nana, boleh Pak Yanto. Palur cerah secerah hati penyiarnya, cie. Sama tugas ya selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara, selalu merdeka. Amin. Amin. Matur nuwun Pak Yanto juga sehat selalu sekeluarga. Kemudian Mas Teo di Magelang masuk. Mbak Nana, Mas Teo, Teo dari Magelang nih boleh. Terima kasih, cuaca di Magelang cerah dan arus lalu lintas ramai lancar. Selamat beraktivitas Mas Teo. Kalau lagi mobiling hati-hati ya, jangan terlalu banyak tengok kanan kirinya ya. Ya lihat lurus ke depan ya. Matur nuwun Mas Teo di Magelang, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Surakarta. Kemudian Butri di Keprabon juga sudah masuk. Butri, selamat pagi, selamat semangat untuk hari ini Mbak Nana, semoga dilancarkan, sukses ya selalu. Amin amin. Matur nuwun Butri. Suara Pro 1 hari ini kemerusak Mbak Nana, kalah dengan radio amatir. Oke. Kata masukkan ke catatan kita hari ini. Matur nuwun Butri. Semoga habis ini saya sepul dulu. Sudah celing lagi ya Putri. Kok disepul sih ya. Terus ada Bu Ati Heru, Mbak Nana cantik bertugas. Ayo sarapan bubur tumpang. Aduh. Emoh banget ya. Ini dapat salam dari Pak Heru. Matur nuwun ya Pak Heru, selamat sarapan bubur tumpang nggih sama Bu Ati nggih. Semoga seweger nanti ya, bisa mengawali hari dengan bubur tumpang. Matur nuwun Bu Ati Heru, selamat mendengarkan Pro 1, semangat terus. Matur nuwun untuk yang sudah berpartisipasi, pendengar saya informasikan juga untuk perakiraan cuaca untuk hari ini di seluruh Solo Raya diprediksikan oleh BMKG Jateng akan cerah ya. Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen maupun Kota Solo diperkirakan cerah hari ini. Suhunya bervariasi antara 19 sampai dengan 34 derajat Celcius. Saya ajak Anda sekarang menantikan pukul 7 pagi saat kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan secara nasional Warta Berita.

0: laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon.